0: 2026 bersama saya, Zaini. Kami hadirkan berita pertama di mana Kementerian Komunikasi dan Digital bersama dengan Meta Platform menyepakati untuk membentuk tim guna menghadapi komentar spam dan juga judi online. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Pradipta.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Meta Platform sepakat membentuk tim guna menghadapi komentar spam di media sosial ternama. Pembentukan tim ini bertugas untuk mengatasi komentar negatif dan juga judi online. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan spam komentar yang berisi materi promosi judi online paling banyak ditemukan pada akun-akun media sosial berpengaruh daerah yang memiliki interaksi tinggi. Tim tersebut tidak hanya berisi perwakilan dari Komdigi dan platform Meta, karena tim itu juga akan melibatkan dari platform digital lain untuk mengatasi persoalan spam komentar.
2: Kami akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta, kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat. Dan tentu juga melibatkan dari pihak kepolisian, nanti kami akan sampaikan temuan-temuan kami yang sudah secara formal juga diberikan kepada pihak kepolisian, pihak PPATK, dan juga OJK untuk ditindaklanjuti.
1: Adapun Direktur Kebijakan Publik dari Meta Platform Sarim Aziz menyambut baik kebijakan dari Komdigi seraya mengatakan bahwa semangat tersebut juga dilakukan oleh Meta Platform dalam memberantas komentar negatif dan juga judi online.
3: Ini sangat penting sekali bagi kami dan sejatinya memang semangat Komdigi dan Meta sama dalam hal memerangi judi online. Dan kami juga tidak mengizinkan hal tersebut, khususnya spam negatif di Meta. Bahkan kini sudah puluhan juta yang terlibat dalam judi online. Dan ini adalah kejahatan lintas negara di mana kita harus bekerja sama dalam memeranginya, karena ini sudah sangat terlalu besar dan sangat merugikan banyak negara.
4: Taken down almost 61 million gambling related contents in 2025.
1: Berdasarkan hasil pemantauan pemerintah, sebagian besar serangan spam komentar judol dilakukan dengan menggunakan akun-akun bodong atau dioperasikan oleh mesin maupun bot. Komdigi juga mencatat terdapat peningkatan komentar terkait judol sebanyak 128% dalam 2 pekan terakhir, yaitu selama 14 hingga 28 Juni 2026 dibandingkan dengan pemantauan Januari hingga 13 Juni 2026. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Perkara tersebut diduga berkaitan dengan praktek suap jual-beli jabatan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan 9 orang diamankan di Kabupaten Kuantan Singingi, sedangkan 1 orang lainnya diamankan di Jakarta.
5: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Wansing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta. Dari 10 orang tersebut, KPK kemudian membawa ke gedung KPK Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif kepada sejumlah 5 orang, yaitu 3 orang dari pihak swasta, 1 orang merupakan PNS di Kabupaten Wansing, dan 1 orang lainnya adalah pihak keluarga dari penyelenggara negara atau PN di Kabupaten Wansing.
0: Dari 10 orang, KPK kemudian membawa 5 orang ke Gedung Merah Putih KPK untuk mendalami pemeriksaan intensif. Mereka terdiri dari 3 orang dari pihak swasta, 1 ASN, dan 1 anggota keluarga penyelenggara negara di daerah tersebut. Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga turut menyita sejumlah barang bukti berupa perangkat elektronik yang diduga berisi bukti transaksi keuangan serta 1 unit kendaraan roda 4 yang diduga digunakan sebagai instrumen suap. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
6: saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kloter BTJ 14 Aceh merupakan kloter terakhir jemaah haji Indonesia yang sekaligus menandai tuntasnya seluruh operasional penyelenggaraan ibadah haji Debarkasi Aceh. Sariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
7: Ya, pendengar, dapat kami informasikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dahnil Anjar Simanjuntak menyambut langsung kepulangan jemaah haji kloter 14 asal Aceh. Kedatangan kelompok terbang terakhir itu sekaligus menandai selesainya seluruh rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi lebih dari 5.000 jemaah asal Aceh. Dahnil mengapresiasi seluruh petugas haji yang telah memberikan pelayanan sejak proses pemberangkatan hingga pemulangan jemaah. Menurutnya, berbagai pembenahan yang dilakukan membuat kualitas layanan semakin baik hingga memberikan kenyamanan bagi para tamu Allah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Berikut keterangan dari Dahnil Anjar.
8: Menerima kedatangan kloter terakhir jemaah haji Aceh dan jumlahnya 388 orang. Jadi jemaah haji terakhir dari Aceh hari ini kita terima pada pukul 5 pagi tadi tiba di asrama haji, dan insya Allah beliau-beliau akan kembali ke kabupatennya masing-masing. Saya mendampingi oleh Pak Anda dari pemerintah Aceh, kemudian ada Kak Anil dan ada kepala di asrama.
7: Dan pendengar, dapat kami informasikan kembali bahwasanya Dahnil menegaskan peningkatan kualitas pelayanan harus terus dipertahankan dan menjadi bekal untuk menyempurnakan penyelenggaraan ibadah haji pada musim berikutnya. Dengan pelayanan yang semakin profesional, diharapkan kepuasan dan kenyamanan jemaah juga terus meningkat. Pada kesempatan yang sama, Dahnil turut menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya 19 jemaah haji asal Aceh, baik di Tanah Suci maupun setelah kembali ke tanah air. Ia berharap seluruh almarhumah dan almarhum mendapatkan husnul khotimah, sementara keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Demikian laporan Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi haji beralih ke Batam. Pelayanan petugas PPIH Debarkasi Hang Nadim dinilai telah mempermudah proses kepulangan jemaah haji Indonesia. Reni Suarjana melaporkan selengkapnya.
9: Setelah menempuh perjalanan dari Arab Saudi, para jemaah haji menjalani tahapan kedatangan mulai dari pemeriksaan pengambilan barang bawaan hingga proses administrasi di asrama haji Batam. Seluruh proses berlangsung tertib dengan pendampingan petugas hingga para jemaah dapat mengikuti setiap tahapan dengan nyaman, termasuk bagi jemaah lanjut usia yang membutuhkan bantuan. Pelayanan tersebut juga dirasakan langsung oleh Halimah, jemaah haji asal Riau. Menurutnya, perhatian petugas selama proses kedatangan membuat para jemaah, khususnya yang sudah lanjut usia, merasa lebih tenang dan nyaman.
10: Sebagai jemaah yang sudah berusia, tentu kami merasa sangat terbantu dengan adanya pelayanan yang diberikan oleh petugas. Petugas selalu siap membantu terutama saat pengambilan barang bawaan dan proses pemeriksaan yang harus dilalui setelah tiba di tanah air.
9: Selain pelayanan yang dirasakan selama proses kepulangan, pengalaman menjalankan ibadah di Tanah Suci juga menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi para jemaah. Hal itu disampaikan Akhliya Fahira, jemaah haji muda yang mengaku banyak memperoleh pengalaman baru selama berada di Mekah dan Madinah.
11: Alhamdulillah, saya senang sekali bisa menjalani ibadah haji tahun ini. Selain fokus menjalankan ibadah, kami juga masih sempat mengunjungi beberapa tempat bersejarah di sekitar Mekah dan Madinah. Jadi selain beribadah, kami juga bisa menambah pengetahuan tentang sejarah Islam secara langsung. Yang paling berkesan buat saya tentu saja saat berada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.
9: Kelancaran proses pemulangan ini menutup rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi jemaah embarkasi Batam. Para jemaah berharap pengalaman spiritual yang diperoleh selama berada di Tanah Suci dapat menjadi bekal dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus membawa predikat haji yang mabrur setelah kembali ke tengah keluarga dan masyarakat. Dari Asrama Haji BP Batam, Batam Kepulauan Riau, Renita Suarjana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Batam kita beralih ke Makassar, menyambut jemaah haji kloter terakhir yang tiba hari ini. Asrama Haji Debarkasi Makassar menyiapkan sejumlah tenan UMKM yang menjual oleh-oleh haji. Ana Rizka melaporkan selengkapnya. An.
12: Jemaah haji kloter terakhir Debarkasi Makassar dijadwalkan tiba hari ini di Asrama Haji Sudiang Makassar. Menyambut kepulangan tersebut, pihak asrama haji menyiapkan puluhan tenan UMKM sebagai solusi bagi jamaah yang belum sempat membeli oleh-oleh selama berada di Tanah Suci. Langkah ini sekaligus menjadi upaya menggerakkan ekonomi lokal di tengah arus pemulangan jemaah haji. Kepala Asrama Haji Kelas 1 Makassar Sulkifli Hijaz mengatakan, sebanyak 32 tenan telah disiapkan dengan berbagai pilihan produk mulai dari perlengkapan ibadah, makanan khas hingga cenderamata haji berupa boneka unta dan lainnya. Kehadiran tenan ini diharapkan mempermudah jemaah maupun keluarga penjemput untuk berbelanja oleh-oleh tanpa harus membawa dari Arab Saudi.
13: Kami menerima 3 juta saja belanja di asrama haji, kita bisa menyelamatkan kurang lebih 50%. Sebenarnya targetan itu sangat besar untuk bagaimana asrama haji ini menjadi pusat oleh-oleh sebesar di Indonesia Timur. Karena kenapa kita tahu jemaah haji di Embarkasi Makassar itu daya belinya sangat tinggi. Dibuktikan dengan toko di depan Singapal itu rata-rata nama penduduk pokoknya Makassar. Ada barang-barang jemaah haji Makassar itu melebihi dan kampung yang ke Indonesia.
12: Pihak Asrama Haji Sudiang Makassar mencatat antusiasme pengunjung cukup tinggi, bahkan beberapa produk seperti sejadah dan boneka unta yang dijadikan oleh-oleh untuk keluarga di kampung halaman habis terjual. Dapat kami sampaikan bahwa dengan untuk hari ini jumlah kloter 43 kloter jemaah di Embarkasi Hasanuddin Makassar telah tiba di Makassar untuk hari ini dengan total biaya jemaah dan petugas yang diberangkatkan 16.728 orang. Dari embarkasi Debarkasi Makassar, Ana Rizka, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Polri menegaskan komitmen pengabdian melalui tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat pada peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang diperingati setiap 1 Juli. Alina Zahra melaporkan selengkapnya.
14: Laporan khusus. 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu.
15: Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum bagi Polri untuk menegaskan komitmennya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dalam pesan peringatan Hari Bayangkara ke-80, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan 80 tahun Bayangkara bukan sekadar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian yang dilandasi komitmen menjaga keamanan dan ketulusan melayani masyarakat.
14: 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian tentang komitmen untuk menjaga dan ketulusan untuk melayani. Zaman terus bergerak, kesetiaan tetap menjadi hal yang utama.
15: Kapolri juga menegaskan pengabdian Polri dilakukan hingga ke berbagai wilayah Indonesia sebagai bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat. Menurutnya, pengabdian tersebut akan terus dilakukan untuk menumbuhkan kepercayaan dan merawat harapan masyarakat.
14: Tiap jengkal negeri berhak merasakan kehadiran negara. Kami ada untuk menghubungkan yang jauh, menguatkan yang lemah, melindungi yang berharga, dan membersamai masyarakat dalam setiap langkah.
15: Komitmen tersebut juga ditegaskan dalam pembukaan Pekan Olahraga Polri tahun 2026 yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan itu diikuti jajaran Polri, TNI, kementerian, lembaga, serta masyarakat. Dalam sambutannya, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, momentum Hari Bayangkara menjadi pengingat agar seluruh personel Polri terus hadir di tengah masyarakat.
16: Untuk itu, pada momentum peringatan Hari Bayangkara ke-80 ini, kita perlu meneguhkan kembali komitmen untuk terus hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai sosok pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang dekat, dipercaya, dan cintai oleh masyarakat. Komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan.
15: Wakapolri menambahkan, komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan, termasuk melalui olahraga yang mengajarkan disiplin, sportivitas, ketangguhan, dan kerendah hatian. Menurutnya, olahraga juga menjadi sarana mempererat persaudaraan, memperkuat solidaritas, serta menumbuhkan budaya kompetisi yang sehat.
16: Kegiatan ini merupakan ajang pembinaan prestasi, pencarian bibit atlet profesional, serta sarana mempererat persaudaraan. Saya berharap seluruh peserta dapat menjadikan ajang ini sebagai wadah untuk meningkatkan kemampuan, memperkuat persatuan, serta membangun semangat kompetisi yang sehat.
15: Sebelumnya, Polri juga menggelar bakti sosial di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan menyalurkan 500 paket bantuan sosial kepada masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80 sekaligus wujud kehadiran Polri dalam memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Kombes Pol Imade Agus Prasetya meminta dukungan masyarakat agar Polri dapat terus menjalankan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.
17: Bapak Ibu sekalian, agar kami semakin dicintai oleh masyarakat. Kami bisa melaksanakan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Oleh sebab itu, silaturahmi hari ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga berkenan dan semoga bermanfaat.
15: Selain mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan tugas kepolisian, Polri juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Masyarakat juga diminta segera berkomunikasi kepada pihak terkait apabila menemukan permasalahan agar dapat diselesaikan bersama. Kombes Pol Imade Agus Prasetya mengajak masyarakat menjaga keamanan lingkungan serta membangun budaya tertib lalu lintas.
17: Jika terkait ada sedikit masalah, jangan diam, dikomunikasikan, diselesaikan. Termasuk ketika di jalan raya, tolong tertib lalu lintas. Jangan karena ada polisi baru tertib. Jadi kita harus tertib karena diri sendiri, tertib karena keselamatan, tertib bukan karena ada polisi. Sehingga Bapak Ibu sekalian, putra-putranya dapat berbakti, berkarya, bermanfaat dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.
15: Rangkaian Hari Bayangkara ke-80 mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Melalui rangkaian tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk terus melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat secara humanis, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan Hari Bayangkara ke-80 yang jatuh hari ini.
18: Harapan saya di usia yang ke-80 tahun ini, Polri bisa terus memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat, semoga semakin profesional, cepat dalam merespon laporan masyarakat, dan juga selalu hadir memberikan rasa aman di lingkungan sekitar.
19: Menurut saya, momentum Hari Bayangkara ini bisa menjadi penyemangat bagi Polri untuk terus berbenah. Harapannya sih Polri semakin profesional, transparan, dan mampu memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan.
20: Harapan saya Polri bisa terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Kalau masyarakat membutuhkan bantuan atau ingin membuat laporan, semoga prosesnya semakin mudah, semakin cepat, dan membuat masyarakat merasa puas dan nyaman.
21: Harapannya Polri semakin dekat dengan masyarakat dan mudah dihubungi ketika warga membutuhkan bantuan. Terus semoga pelayanan yang sudah ada bisa terus ditingkatkan sehingga masyarakat bisa merasa lebih nyaman dan juga terlindungi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari Bayangkara, menguatkan profesionalisme kepolisian. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Juliana Marta Doki, dibacakan Hadani Sabil.
22: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hari Bayangkara menjadi momentum penting bagi Polri. bukan sekedar perayaan, tetapi ruang evaluasi pengabdian kepada masyarakat. 80 tahun bukan perjalanan singkat. Tantangan menjaga keamanan semakin kompleks. Tema peringatan tahun ini, 80 tahun mengabdi, Polri untuk masyarakat. Menegaskan pelayanan publik sebagai prioritas utama. Komitmen itu harus diwujudkan. Masyarakat menuntut pelayanan cepat, adil, dan profesional. Kepercayaan publik lahir dari konsistensi tindakan, bukan slogan. Transparansi dan akuntabilitas wajib diperkuat. Penegakan hukum harus bebas diskriminasi. Tantangan keamanan terus berubah. Kejahatan siber, hoax, narkotika, korupsi, hingga perdagangan orang. Semua menuntut Polri adaptif. Pemanfaatan teknologi kini kebutuhan, bukan pilihan. Kualitas SDM menjadi kunci. Personil Polri harus berintegritas, kompeten, dan peka sosial. Sinergi dengan masyarakat tidak boleh diabaikan, sebab keamanan adalah tanggung jawab bersama. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum Hari Bayangkara adalah kesempatan memperkuat reformasi kelembagaan. Modernisasi harus berjalan seiring peningkatan pelayanan. Ukuran keberhasilan Polri bukan sekedar angka perkara, melainkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat. Selamat Hari Bayangkara ke-80. Semoga Polri makin profesional, humanis, adaptif, dan selalu hadir melindungi rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Gelombang panas yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim kini tidak lagi dipandang sebagai peristiwa semata atau yang sementara, melainkan risiko makroekonomi struktural yang dapat mengancam investasi dan juga produksi. Dari dunia olahraga, tim nasional Norwegia berhasil menyingkirkan Pantai Gading untuk lolos ke 16 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat ini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Indra Virgiantara.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.

0: mengalahkan Pantai Gading dengan skor 2-1 dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kedua kesebelasan saling balas serang pada awal babak pertama. Hingga waktu 20 menit tidak ada serangan yang membahayakan gawang lawan. Peluang terbaik pertama Pantai Gading berasal dari akselerasi Ghislain Conan yang bisa membawa masuk bola ke kotak penalti. Namun tembakannya membuat bola bergulir menyusur tanah masih menyamping dari gawang pada menit ke-20. Norwegia akhirnya memecah kebuntuan dengan mencetak gol pada menit ke-39. Antonio Nusa menyerangkan bola ke gawang Pantai Gading, di mana Nusa menggiring bola ke dalam kotak penalti dan melepaskan sepakan yang membuat si kulit bundar meluncur mulus masuk ke gawang dengan lintasan yang melengkung.
1: Patrick Berg kepada Martin Odegaard, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri. Ada Antonio Nusa menusuk jantung pertahanan. Berhasil membuat gol cantik dengan tendangan kaki kanannya tadi yang menusuk menghujam sisi sebelah kiri gawang Pantai Gading yang dijaga oleh Yahya Fofana.
0: Setelah gol itu, Norwegia dan Pantai Gading kembali terlibat pertukaran serangan yang tidak berujung gol hingga babak pertama usai. Pada babak kedua ditandai dengan upaya Pantai Gading merespon ketertinggalan. Diomede, Conan, dan Sangare mencoba memberi ancaman ke gawang Norwegia. Nicolas Pepe kemudian hadir dengan sebuah peluang pada menit ke-55 yang membuat kiper Orjan Nilan patut dapat acungan jempol. Penyelesaian akhir Pepe dari jarak cukup dekat bisa diblok Nilan hingga gawang Norwegia tetap aman. Pantai Gading akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-76.

0: dan melepaskan sepakan yang membuat gawang Milan bobol. Sementara itu, sebuah serangan pada menit ke-86 membuat Norwegia kembali memimpin. Erling Haaland berada di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat menerima umpan dari Patrick Berg dan membobol gawang Pantai Gading.
1: Menusuk kali ini, Pantai Nordengan, lalu pasang penalti kepada Erling Haaland! Gol! Gori! Gori, gori, gori! Haaland! Haaland! Kembali mencetak gol di babak kedua ini melalui eksekusi yang sangat, sangat dingin.
0: Sementara itu, tendangan bebas Diallo pada menit ke-6 injury time bisa ditepis dengan baik oleh Nilan. Skor 2-1 untuk Norwegia tidak berubah sampai wasit Jesus Valenzuela meniup peluit akhir. Hasil ini membuat Norwegia melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi Brazil. Sedangkan

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bang pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

ya, menyampaikan pendapat Anda ya terkait dengan pendaftaran gelombang kedua untuk SPMB tingkat SMA gitu ya. Boleh Anda sampaikan kepada kami apa yang perlu dilakukan gitu ya untuk apa namanya ya, pendaftaran gelombang kedua SPMB ini untuk tingkat SMA. Kira-kira hal apa lagi yang perlu dievaluasi agar misalnya apa namanya ya, pendaftaran SPMB ini berjalan dengan optimal. Semangat saja untuk orang tua yang pagi ini lagi disibukkan dengan pendaftaran gelombang kedua SPMB-nya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar ya, tanpa ada hambatan, supaya anak-anak yang masuk sekolah bisa mendapatkan sekolah yang diinginkannya gitu ya. Kami ajak Anda untuk bisa berkabar gitu ya. Boleh Anda sampaikan kepada kami di line telepon 0380 825 444 atau 843 1152.

0: daun kelor. Aku salah satu superfood yang kaya akan nutrisi, vitamin, dan antioksidan yang sangat baik untuk kesehatan tubuh.
1: Halo, aku ikan kembung. Aku bermanfaat untuk meningkatkan fungsi otak karena aku punya asam lemak omega-3, vitamin, dan mineral penting. Bahkan, kandungan omega-3 ku lebih tinggi daripada ikan salmon.
2: Hai, kami adalah tahu dan tempe. Kami duo makanan berbahan dasar kedelai yang kaya akan protein nabati, serat, dan antioksidan.
3: Kalau si tempe unggul dalam protein, serat, dan probiotik, bagus untuk pencernaan berkat proses fermentasi. Sedangkan aku lebih rendah kalori dan kaya akan kalsium.
4: Ternyata makanan bergizi tidak harus mahal. Dengan bahan sederhana, kita bisa penuhi kebutuhan gizi seimbang setiap hari.

Teknologi katanya untuk semua orang, tapi apakah benar semua orang bisa menggunakannya? Coba bayangkan ini, sebuah aplikasi yang tidak bisa dibaca oleh screen reader atau pembaca layar. Bagi kita mungkin tetap bisa dipakai, tapi bagi tunanetra, aplikasi itu seperti layar kosong tanpa suara. Tidak ada informasi yang bisa diakses, atau video tanpa subtitle. Bagi sebagian orang, itu hal kecil. Tapi bagi teman-teman tuli, itu berarti kehilangan seluruh isi pesan. Lalu, warna tulisan yang kontrasnya rendah, abu-abu muda di atas layar putih, terlihat estetik bagi sebagian orang. Tapi sulit dibaca oleh mereka yang punya gangguan penglihatan atau low vision. Ini ciri-ciri teknologi yang tidak ramah difabel, tidak serasi dengan pembaca layar, tidak menyediakan teks atau subtitle, dan desain visual yang tidak mempertimbangkan keterbatasan penglihatan. Teknologi seperti ini memang canggih, tapi belum tentu ramah difabel. Padahal, desain yang inklusif bukan soal fitur tambahan, tetapi soal kesadaran bahwa pengguna teknologi itu beragam. Di era digital, desain teknologi perlu ramah terhadap mereka yang difabel. Itu keharusan.

Oke, pendengar, pagi ini saya sudah mendapatkan informasi bahwa untuk gelombang kedua SPMB tingkat SMA memang hari ini dilakukan, tapi di beberapa sekolah itu cuma menerima beberapa siswa, khususnya di wilayah Oebufu gitu ya. Tepatnya di SMA Negeri 5 Kota Kupang, bahwa gelombang kedua pagi ini hanya satu orang dan sudah dilaksanakan pagi tadi. Terima kasih untuk Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Kupang, Ibu Veronica Wawo, yang sudah menyampaikan informasi soal gelombang kedua SPMB saat ini. Dan kami terus ajak Anda, pendengar, jikalau saat ini Anda sedang mendaftarkan anak-anaknya di gelombang kedua, adakah keluhan-keluhan yang Anda temui sekarang ini? Boleh Anda sampaikan di WA kami 0811-3820-9440. Dan pagi ini, pendengar, kami terus informasikan ya bahwa tepat di pukul 9 waktu Indonesia Tengah bakalan kami hadirkan untuk Anda pertandingan sepak bola babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan dihadirkan untuk Anda dari Timnas Meksiko versus Timnas Ekuador. Anda bisa ikuti di Pro3 Jakarta yang akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami, pendengar, di Pro1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh kak, tadi aku dapat telepon, tapi pas diangkat, diem aja.
1: Ah, itu paling sinyal, biasalah.
0: Iya sih, tapi kok jadi sering ya akhir-akhir ini?
1: Eh, itu jangan dianggap biasa dong. Bisa jadi modus telepon hening.
0: Modus? Maksudnya?
1: Jadi pelaku sengaja diam supaya kita bicara. Terus suara kita direkam, lalu bisa dipakai buat penipuan dengan menggunakan teknologi AI.
0: Lah, cuma dari halo aja bisa bahaya.
1: Iya, kadang hal yang kita anggap sepele justru itu yang dimanfaatkan.
0: Terus harus gimana dong?
1: Jadi, kalau ada nomor yang tidak dikenal dan mencurigakan, lebih baik kita abaikan saja. Pakai juga aplikasi pelacak nomor.
0: Oh, berarti harus hati-hati ya?
1: Betul. Jangan sampai suara kita dipakai orang lain.
0: Waspada telepon hening.
1: Lindungi diri dari penipuan digital.

Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Ya, pendengar, sambil menanti pertandingan antara Meksiko dan juga Ekuador, kami ada informasi untuk Anda. Di mana pendengar, Perancis untuk sementara unggul 1-0 atas Swedia gitu ya, dengan hasil akhir yang tadi kita sudah ketahui bersama. Untuk tadi disampaikan bahwa Perancis itu menangnya 3-0 gitu ya, dan ini berarti ya lolos ke babak 16 besar. Dan yang pastinya untuk Anda pendukung Perancis, ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa melalui gol yang dibawakan, yang dibuat oleh Mbappe gitu ya. Yang mana ini juga diindikasikan ini merupakan gol terbaik ya, yang sama untuk top skor antara Mbappe dan juga Lionel Messi. Nah, seperti apa pertandingan yang sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda, menyangkut dengan pertandingan antara Meksiko dan juga Ekuador. Tetaplah bersama kami di Pro 1.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Teknologi kecerdasan artifisial atau AI makin dekat dengan dunia pendidikan. Pemerintah Indonesia sudah terbitkan pedoman penggunaan AI di sekolah dan lingkungan belajar supaya teknologi dimanfaatkan secara sehat, aman, dan bertanggung jawab. Melalui aturan SKB 7 Menteri, penggunaan AI atau aplikasi penjawab otomatis tidak dianjurkan untuk anak usia PAUD sampai sekolah dasar. Tujuannya supaya anak usia PAUD sampai sekolah dasar tetap berkembang melalui proses berpikir, berdiskusi, dan belajar mandiri, bukan hanya menerima jawaban instan dari mesin. Di keputusan bersama ini juga diingatkan pentingnya membatasi durasi penggunaan layar pada anak untuk mencegah ketergantungan digital, gangguan fokus, dan risiko perundungan cyber. Bagi guru dan orang tua, AI diharapkan menjadi alat pendukung pembelajaran, misalnya membantu mencari referensi atau menyusun ide, bukan menggantikan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis siswa. Teknologi akan terus berkembang, tapi karakter, etika, dan kemampuan berpikir tetap menjadi dasar utama.

Ya, pendengar Anda masih bersama kami di program 1 RR Kupang. Upacara Hari Bayangkara ke-80 melibatkan sekitar 9.000 peserta dari unsur Polri, TNI, dan juga masyarakat. Kegiatan ini digelar di Satlat Kors Brimob Polri, CKS, Kabupaten Bogor pada hari ini tanggal 1 Juli 2026. Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara sebagai inspektur gitu ya. Inspektur upacara, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka bersama jajaran Kabinet Merah Putih juga turut hadir menghadiri peringatan tersebut. Selain itu, pimpinan kementerian lembaga dan berbagai pemangku kepentingan juga turut hadir. Kehadiran mereka menjadi bagian dari puncak peringatan Hari Bayangkara ke-80. Nah, pendengar, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Joni Edison Isir mengatakan sekitar 9.000 peserta akan mengikuti upacara itu, dan peserta juga terdiri dari personil Polri, prajurit TNI, serta berbagai unsur masyarakat. Disampaikan bahwa peringatan Hari Bayangkara tahun ini dipusatkan di Satlas Kors Brimob Polri Cikeas. Lokasi ini juga dipilih karena menjadi tempat pembentukan karakter, disiplin, dan profesionalisme dari anggota Polri. Satlas Kors Brimob mempresentasikan peningkatan kualitas sumber daya manusia Polri, proses pendidikan dan pelatihan menjadi landasan pelayanan kepolisian yang profesional dan juga modern.

0: ekonomi, harga kebutuhan naik turun seperti cuaca yang sulit ditebak. In this economy, sepertinya harus mulai dari hal yang sederhana. Belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan sesaat. In this economy, berhemat bukan berarti pelit, tapi bijak dalam menggunakan uang. In this economy, hemat itu gaya hidup cerdas. Saatnya bijak berhemat, hemat hari ini lebih kuat di masa depan.
1: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri, tidak merasakan geli? Menurut kognitif neuroscientist, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri, daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala, yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan, sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

0: sudah 2-3 tahun kemarin kami memberikan dukungan dengan
1: ya, pendengar, sambil menanti pertandingan antara Meksiko dan juga dari timnas Ekuador, oleh karena cuaca lagi buruk di Amerika Serikat sehingga kick off-nya ditunda sementara waktu. Namun sebelum itu masih ada informasi-informasi yang terus kami hadirkan untuk Anda. Salah satunya, pendengar, PT Pertamina Persero mengumumkan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi jenis solar seperti Pertamina Dex, kemudian Dex Lite, Pertamina Turbo turun hari ini 1 Juli 2026. Berdasarkan laman resmi Pertamina yang dikutip di Jakarta, Rabu hari ini di wilayah Jabodetabek tercatat harga Pertamina Dex Series atau BBM jenis solar non-subsidi juga ya seperti jenis Dex Lite turun menjadi Rp19.700 per Rp19.700 per liter dari Rp23.000 per liter pada Juni kemarin. Dex Lite, Pertamina Dex juga turun menjadi Rp21.150 per liter dari sebelumnya Rp24.800 per liter. Perubahan ini juga terjadi untuk BBM jenis Pertamax Turbo yang mengalami penurunan ke angka Rp19.300 per liter, sementara harga untuk BBM jenis Pertamax RON 92 masih berada di level Rp16.250 per liter. Begitu pula dengan Pertamax Green di level Rp17.000 per liter. Kenaikan harga kedua produk tersebut terjadi pada 10 Juni 2006, beberapa bulan setelah pemerintah menahan harga BBM yang melonjak akibat perang antara Amerika Serikat Israel dengan Iran. Harga BBM penugasan dan subsidi tidak mengalami perubahan, yaitu Pertalite Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter.
0: Yang mau membudidayakan tanaman hortikultura yang tidak punya modal

Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, meski mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas sudah bisa menonton, atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu ditanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TV dan RRI, dan juga buat RRI sekali udara tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.

Oke, baik. Terima kasih perkenalan. Nama saya Dewi Yanti Elizabeth Vola, SEMM. Saya selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Tunanetra dan Karya Wanita Kepala Seksi Kesejahteraan Tunanetra di Kupang. Saat bahagia di nanti telah tiba. Harapan saya adalah begini, saya sangat antusias dengan program yang dilaksanakan oleh RRI ini karena begini, anak-anak dengan keterbatasan apalagi netra, otomatis mereka hanya mendengar. Nah, RRI kan hanya melaksanakan tidak dalam bentuk ini visual, tapi kita mendengar ya, visual saja kan. Jadi itu sesuatu yang luar biasa, jadi anak-anak bisa merasakan keramaian dari sesuatu olahraga yang dinikmati oleh seluruh dunia ini. Ternyata mereka juga menjadi bagian yang bisa menikmati hal ini. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Saya rasa ini satu gebrakan dari RRI yang sangat bagus, melibatkan anak-anak disabilitas khusus netra. Jadi mereka juga merasa bahwa, oh ternyata bukan cuma orang normal saja yang bisa menikmati olahraga dengan kesenangan dan euforia bagaimana

kita bertepuk tangan, kita bergembira ketika gol itu terjadi. Tapi anak-anak disabilitas netra juga bisa merasakan euforia itu. Jadi ya, saya sangat senang sekali, ya bravo lah buat RRI, semoga kedepannya semakin banyak kegiatan-kegiatan yang orang bilang ramah disabilitas lah. Itu kami sangat menunggu dan sangat mendukung. Terima kasih.

Pendengar, Anda masih bersama kami di program Satir Kupang dan kita masih lanjut terus gitu ya dengan informasi-informasi sebelum kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti pertandingan babak 32 besar Piala Dunia kali ini, di mana terhenti oleh karena, bukan terhenti sih, tapi terganggu oleh karena cuaca di sana. Nah, pendengar, Direktur Rehabilitasi Mangrove, Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Kehutanan, Nicholas Nugroho, menyampaikan bahwa ekosistem mangrove di Indonesia menjadi atensi pemerintah dan dunia. Ekosistem mangrove menjadi salah satu atensi karena adanya ancaman perubahan iklim yang salah satunya dampaknya adalah naiknya muka air laut. Sebab dengan bertambahnya muka air laut, banyak ancaman yang terjadi pada Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Disampaikan bahwa Kementerian Pertahanan telah menyampaikan kepada Kemenhut pada beberapa rapat terdahulu di Jakarta bahwa mangrove mempunyai kepentingan yang cukup esensial dalam menjaga kedaulatan batas negara. Kalau sampai terjadi pengurangan daratan sebagai batas negara, maka akan berdampak tidak hanya bagi kedaulatan bangsa, tapi juga pemanfaatan zona ekonomi eksklusif yang batasnya biasanya diukur dari batas pantai terluar.

0: Ya, dan pendengar, kita hadirkan bersama untuk Anda pertandingan babak 32 besar antara Meksiko dan juga Ekuador.
1: Silakan. Ya, terima kasih Bung Zaini dan juga Bung Henry Wibowo yang sudah mengulas jelang pertandingan Meksiko menghadapi Ekuador yang sempat tertunda kurang lebih 1 jam karena menyusul cuaca buruk yang terjadi di Meksiko City Stadium. Dua kesebelasan kini sudah memasuki lapangan pertandingan menjelang bagaimana lagu kebangsaan dari kedua negara akan dikumandangkan di Meksiko Stadium sendiri. Bagaimana juga saat ini susunan pemain dari kedua tim, baik dari Meksiko dan juga Ekuador. Semarak dari puluhan ribu yang mengisi bagaimana nampaknya full house ini penuh bagaimana Meksiko City Stadium pada pertandingan malam hari waktu Meksiko atau pagi hari waktu Indonesia. Saya masih menantikan tentang national anthem dari Ecuador.

Ya itulah lagu kebangsaan dari Ekuador. Saat lagi kita akan ikuti lagu kebangsaan atau national anthem dari tuan rumah Meksiko.

0: Ya, lagu pemandang lagu kebangsaan dari tuan rumah Meksiko yang pada malam hari ini menurunkan sejumlah susunan pemain dengan formasi 4-3-3 di mana di Wawa Mistar ada Raul Rangel, kemudian barisan petang ada Jorge Sanchez, Cesar Montes, Johan Vasquez, Jesus Gallardo, kemudian di barisan gelandang ada Gilberto Mora, Eric Lira, Luis Romo. Antara barisan penyerang mereka ada Roberto Alvarado, Raul Jimenez, dan Julian Quiñones. Sementara di kubu Ekuador, barisan atau penjaga gawangnya akan mengandalkan Hernan Galindez. Kemudian di barisan pertahanan ada Piero Hincapé, kemudian dari William Papo, dan juga Joel Odenes, ada Alan Franco. Di barisan tengah ada John Yeboa, ada Moses Caicedo, Pedro Vite, kemudian ada Nilson Angulo. Antara barisan penyerang mereka mengandalkan Enner Valencia dan Gonzalo Plata. Malam hari ini atau pagi hari waktu Indonesia, Meksiko menekan kostum hijau putih, kos kaki merah, sementara timnas Ekuador menekan kostum berwarna kuning yang bertindak sebagai tim tamu, dan juga terlihat bagaimana wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada saat ini atau Slavko Vincic siap-siap. Slavko Vincic dari Slovenia siap-siap memegang skor bundar untuk saat lagi dimulai bagaimana pertandingan babak pertama. Sementara di barisan referee juga ada Bastian Danfert dari Jerman yang menjadi wasit VAR atau video assistant referee yang akan menjadi penting dalam setiap momen yang memerlukan review lebih akurat dalam memutuskan sebuah kejadian dalam Piala Dunia 2026, di mana sejumlah peraturan juga telah diterapkan di Piala Dunia 2026, termasuk juga adanya jeda yaitu hydration break setiap menit sekitar menit 23, berlangsung sekitar 3 menit berlangsung di setiap babak. Nanti akan berlangsung juga nampaknya di pertandingan kali ini. Kita masih menyaksikan kedua tim bersiap-siap untuk menyusun formasi di babak yang pertama. Dan juga terlihat para pemain Ekuador yang juga menjadi andalan, termasuk mungkin Moses Caicedo sebagai kapten kesebelasan yang berkiprah di Liga Premier Inggris bersama The Blues Chelsea, menjadi salah satu andalan Moses Caicedo. Kemudian ada di kubu Meksiko, mungkin para pecinta sepak bola juga tidak asing dengan Raul Jimenez, pemain yang cukup kiprah di Liga Inggris bersama Wolverhampton Wanderers, juga menjadi salah satu andalan dari kubu Meksiko. Kedua tim saat ini membentuk lingkaran, membentuk membangun komunikasi di babak yang pertama ini untuk menciptakan kekompakan bagi mereka di babak 32 besar, karena fase ini adalah fase knockout dari kedua tim, di mana sejumlah kejutan juga terjadi sebelumnya dengan Jerman dan juga Belanda sebagai tim unggulan tersingkir di babak 32 besar. Jadi penting bagi tuan rumah Meksiko jika tuan rumah Kanada sudah memastikan lolos ke fase gugur atau fase 16 besar setelah mengalahkan Afrika Selatan. Kick-off babak yang pertama ini akan dimulai nampaknya oleh tuan rumah Meksiko. Dan selengkapnya akan dilaporkan oleh Bung Yanto Prawiro Negoro.
1: Baik, saudara-saudara pendengar, dimanapun Anda berada saat ini, pertandingan Meksiko menghadapi Ekuador nampaknya sudah dimulai. Wasit yang memimpin pertandingan, Slavko Vincic dari Slovenia, sudah menunjukkan untuk pertandingan dimulai. Kuasa sebelumnya akan melihat penjaga gawang Meksiko yang menggunakan kostum agak keungu-unguan, dan sementara tim Meksiko pada pertandingan pagi hari ini menggunakan kostum berwarna hijau, celana putih, dan kaos kaki berwarna merah. Ini penjaga gawang Raul Rangers sudah merasa boleh sepenuhnya yakinkan pendek saja kepada Jorge Sanchez. Nampak saja dia masih permainkan bola sejenak di garis sendiri. Mencoba mencari kawan yang berdiri bebas, tarik ke belakang lagi kepada penjaga gawang Raul. Lalu terang saja dia permainkan bola, sementara pemain-pemain Ecuador mencoba mendekat ke daerah pertahanan lawan, namun kini bola tandas di kaki pemain-pemain Meksiko. Mencoba bangun serangan, Cesar Montes langsung umpan mendekati daerah kotak penalti lawan. Terjadi perebutan di sana, datang lagi Roberto Alvarado mendekati, namun kali ini pemain Ecuador mencoba menggunting bola. Kami lihat pemain Gonzalo Plata, namun pelanggaran dilakukan oleh pemain-pemain Meksiko dan tentu saja dihukum dengan tendangan bebas oleh wasit yang memimpin pertandingan. Kita nantikan saudara-saudara, tendangan bebas untuk Ecuador. Sektor gelandang tengah Raja sendiri sudah lakukan pendek saja, kirimkan ke Teo Fencapi, entah dikirimkan ke depan ataupun kepada Pedro Vite. Masih tenang-tenang saja dia memainkan bola bersama dengan William Pacho. Pacho mencoba melakukan tekanan, masih mencari kawan yang berbebas, tarik lagi ke belakang kepada Piro, gerak tubuh sejenak dia, kembalikan lagi jauh kepada penjaga gawang Herman Galindez. Herman Galindez sudah ke depan, melambung tinggi bola 3.5 sudah, dan itu adalah Gonzalo Plata ataupun Nelson Angulo di sana. Tapi kali ini patah di tengah jalan serangan dari Ecuador dan sempat menjadi keberuntungan bagi pemain-pemain belakang kesebelasan Meksiko. Kini proses sebelumnya ada Cesar Montes di sana, kirimkan bola ke tengah Eric Lira ataupun Jesus Gallardo, melakukan tekanan dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Ecuador, tarik lagi ke tengah, masih mencarikan yang beribas, berikan ke depan Masuja kepada Roberto Alvarado ataupun Luis Romo, mendekati daerah pertahanan Ecuador dari sektor sebelah kiri. Ini belakang masukkan mencoba menyerang pertahanan belakang dari kesebelasan Ecuador, namun kali ini bolanya kandas lagi, kembali Meksiko membuka serangan. Ada Jorge Sanchez, Sanchez melakukan tekanan, berhasil dia, namun terjadi kotak di sebelah sana. Akhirnya bola kuasa sebelumnya mengorak pada sektor sebelah kiri pertahanan Ecuador. Gerak tubuh sinak dia kemudian teman 13 mencoba merangsek kemudian dari kotak sementara, masih mempermainkan bola, angkat ke dalam kotak final, terjadi berhalaya, lepas tembakan pulih kawang, membentur pemain belakang saudara-saudara. Kini satu serangan lagi dibangun oleh pemain-pemain Meksiko, menggiring bola dia mendekat di kotak penalti lawan, mundur ke belakang dia, kerja sama Luis Romo, putar kering sebentar dia, tarik ke belakang lagi kepada Montes. Montes kirimkan ke tengah, mencoba menarik ke belakang, ada Lira di situ. Lira cuma lewat 3.5 sudah, memasuki dalam lawan, berikan kepada Jorge Sanchez. Sanchez melebar ke sektor kanan, cepat dia menggiring bola, kerja sama lagi dekatnya di sektor sebelah ke perlawan, berbahaya, masih mendekati kotak penalti. Kita nantikan, lepas tembakan kemudian gawang, ternyata hanya umpan tarik saja. Selamatlah gawang Ecuador, namun datang lagi serang dari belakang, ada Jesus Gallardo mencoba menekan Gallardo ke depan. Beras sebelah kiri mencoba mendekan dari sektor lingkaran tengah kiri, melebar ke sektor kanan, ada di sana kami lihat pemain Raul Jimenez. Jimenez mencoba mendekat ke kanan, umpan terobosan berbahaya, lepas tembakan gol gawang, berhasil dihadang lagi pemain-pemain belakang Ecuador. Kini mencoba melakukan tekanan, cepat menggiring bola dia, berlaju ke depan, namun kali ini kami lihat pemain nomor 13 Ender Valencia mendapat hadangan yang sangat sulit, dan akhirnya kandas lagi serangan Ecuador di tangan ataupun di kaki pemain-pemain belakang kesebelasan Meksiko. Meksiko kini mencoba bangun serangan, cepat dia melintasi garis tengah sudah, mendekat pertahanan sebelah kanan kesebelasan Ecuador, permainkan bola, tarik ke belakang kepada Eric Lira. Dari kelirak petak kali sebentar dia mencoba melakukan tekanan, kerja sebelah Jorge Sanchez ataupun Cesar Montes, memasuki daerah lawan, masih permainkan bola, umpan lagi ke depan, terjadi perebutan di sana. Kali ini patah di tengah jalan serangan Meksiko yang mencoba menekan dari awal-awal menit babak pertama ini. Nampaknya kami lihat serangan demi serangan yang dibangun Meksiko cukup membahayakan gawang Ecuador, namun sampai saat ini saudara-saudara belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini serangan dibangun oleh Ecuador, namun salah umpannya, serobot dari belakang oleh pemain-pemain Meksiko. Kini mencoba bangun serangan, berikan kepada Alvarado. Alvarado menggiring bola, berbahaya serangan Meksiko, lepas tembakan gol gawang, melambung saudara-saudara. Tendangan yang sangat keras tadi melambung tinggi di atas mister gawang Herman Galindez, sehingga dengan demikian belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Meskipun tadi tendangannya melambung, tapi paling tidak membuat semacam gebrakan ataupun hentakan yang membahayakan, paling tidak menggetarkan juga pertahanan kesebelasan Ekuador. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Herman Galindez langsung ke depan. Terjadi perebutan di sektor lingkaran tengah. Akhirnya bola kandas di kaki pemain Meksiko. Kini mencoba bangun serangan. Gilberto Mora. Gilberto Mora yang bola pada ke depan. Kedai keluar ke angkat menggaman. Gol! Hampir-hampir saudara-saudara, satu sundulan kepala yang bagus sekali dilakukan tadi oleh Raul Jimenez, tetapi sayang masih membentur tiang gawang kami kira, sehingga gagal serangan dari Meksiko. Dan lagi-lagi peluang-peluang emas tadi memang cukup berbahaya, walaupun kami lihat pemain-pemain belakang Ekuador mencoba menghadang ataupun mengawal ketat, namun lagi-lagi serangan demi serangan yang dibangun Meksiko ini cukup membahayakan. Andai kata bola tadi lurus ke arah gawang Galindez, kami kira bukan tidak mungkin akan lahir gol bagi Meksiko, namun saat ini belum berhasil kedua kesebelasan baik Meksiko maupun Ekuador untuk mencetakkan gol gawangnya ke gawang lawannya masing-masing. Namun di awal-awal menit pertama babak pertama ini nampaknya kami lihat memang pemain-pemain Meksiko mencoba menekan dan berkali-kali melahirkan peluang emas yang sangat membahayakan gawang Ekuador. 7 menit balik pertandingan babak yang pertama sudah berlangsung. Kini kembali Meksiko dengan kostum hijau celana putih mencoba bangun serangan langsung ke depan. Yang dituju adalah Roberto Alvarado ataupun Luis Romo. Mendekat jak ke daerah kotak penalti lawan, coba diburu bola tadi. Bayang-bayangi dari belakang oleh pemain Alan Franco. Tetapi akhirnya bola kandas lagi ke pemain Meksiko dan kini out. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Ekuador dari sektor rusuk kanan jantung pertahanannya sendiri, saudara-saudara. Memang cukup luar biasa Meksiko menggempur di menit-menit awal babak pertama ini pertahanan Ekuador yang sedikit agak kewalahan, saudara, dan berkali-kali melahirkan peluang emas untuk memenangkan pertandingan kita nantikan. Kini Meksiko kembali membangun serangan. Ada di sana kami lihat pemain Johan Pasquez tarik ke belakang lagi pada penjaga gawang Raul Ranja mencoba kuasa sepenuhnya, berikan pendek saja kepada Jorge Sanchez tarik ke belakang lagi ataupun kepada Cesar Montes, kembalikan bola pendek kepada Sanchez mencoba menggiring bola, dia kirimkan umpan terobosan ke depan yang dituju adalah pemain Luis Romo, mencoba berkasih dia namun kali ini patah di tengah jalan karena dihadang dari belakang sutara oleh pemain-pemain belakang Ekuador. Namun kali ini bolanya keluar, ya, sontekan kaki John Yeboah tadi keluar. Dengan demikian saja menghasilkan lemparan ke dalam ataupun ya lemparan ke dalam untuk kesebelasan Ekuador, segera dilakukan oleh Piero Hinchapi langsung ke depan. Terjadi perebutan namun kali ini lagi-lagi bolanya dikop keluar lapangan pertandingan. Kembali lemparan ke dalam untuk Ekuador. Siapa yang melakukan lemparan ke dalam ini? Nanti kalau ambil ancang-ancang ternyata masih Piero. Sudah hampir langsung kirimkan ke depan. Terjadi perebutan di sana, mencoba buka sebelah sepenuhnya dan dari jarak yang cukup jauh kami kira Moses Caicedo memberikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Herman Galindez. Herman Galindez berikan pendek saja dia kepada Alan Franco ataupun Joel Ordonez. Langkah saja dia kepada Pedro Pite kembalikan ke belakang lagi, masih di rasnya sendiri dia, dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain kesebelasan Meksiko ini, namun bola masih di tangan atau masih di kaki pemain-pemain Ekuador. Waktu 19 kini kuasa sebelumnya Gonzalo Plata mencari kawan yang berdiri bebas, tarik lagi ke belakang kepada Piero ataupun Joel Ordonez. Terjadi perebutan namun salah umpannya, coba diburu ataupun direbut oleh pemain-pemain Meksiko. Berhasil nampaknya kalau Meksiko sebelumnya dia, namun lagi-lagi ada pemain belakang Ekuador mencoba menjemput bola, tetapi kali ini mental dari ujung sepatunya dan jatuh lagi di pemain-pemain Meksiko. Untung saja saudara kami lihat pemain-pemain Ekuador mencoba berhasil mengejar bola tadi. Kuasa sepenuhnya Pedro Pite ataupun Ener Valencia atau Joel Gonzalez Plata masih permainkan bola, tarik lagi ke belakang jauh kepada pemain belakang di sana, ada Piero Hinchapi ataupun Joel Ordonez. Kembalikan lagi bola tadi, mencoba kirimkan bola ke depan, umpan terobosan berbahaya, serangan Ekuador angkat ke belakang.
2: Jacob. Oh, ternyata dihadang lagi. Datang lagi serangan dari belakang, angkat lagi ke belakang. Ada Nilsson Angulo di situ, masih berputar-putar dia, tarik ke belakang, berikan pendek ke dalam kotak penalti, namun masih mencari Fendi Bres, melebar ke sektor kiri. Kini Ecuador mencoba menggedor pertahanan kesebelasan Meksiko, kemudian kawan top. Ah, tidak ada kawan, saudara-saudara, yang ada pemain-pemain belakang Meksiko. Kini berikan tim Meksiko mencoba menekan dia dari sektor rusuk. Kini ada Julian Quinones menggiring bola, dia masih di lingkar tengah, dibayang-bayangi dua pemain Ecuador, dan akhirnya gagal main Quinones menyelamatkan bola. Karena demikian, sebelum itu sempat terjadi pelanggaran kami kira terhadap pemain Meksiko yang digait kakinya dan juga diambil bagian kostumnya, dan tentu saja pelanggaran ini ternyata untuk kesebelasan Ecuador sudah dilakukan pendek saja. Kirimkan kepada Pedro Pite. Pedro Pite kerjasama lagi dekatnya ada John Jeboah di sana. Tadi ke belakang lagi kepada Piro ataupun Joel Odones, pemain belakang Ecuador ini masih kutak tadi sebenarnya, mencoba menggiring bola, kirimkan lagi pendek kepada Pedro Pite di sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Ecuador, masih permainkan bola, kerjasama lagi dengan rekannya mencoba menggiring bola, ada Boa di sana, juga dengan kepala, tahan dengan dada, sudah salah umpannya. Kini serangan dibangun oleh Meksiko, mendekati kotak penalti dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Ecuador, tetapi akhirnya gagal kami kira. Pemain Meksiko terguling-guling, saudara-saudara. Nomor punggung 6 Eric Lira kami kira tadi mendapat pengawalan yang agak keras dari pemain belakang Ecuador, dan kami lihat terjadi pelanggaran di sektor sebelah kiri pertahanan Ecuador, sektor back kiri kami kira. Ya, apakah terjadi tendangan bebas? Ya, ternyata kami lihat hanya lemparan ke dalam saja. Pemain nomor punggung 2 Jorge Sanchez, bek kanan yang maju ke depan ini, untuk melakukan lempar ke dalam, sudah dilakukan pendek saja, kembalikan kepada Sanchez, tetapi kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan jatuh di sebelah kiri tiang gawang Ecuador, Herman Galindez. Tiga demikian belum berubah kedudukan, saudara-saudara pregar, masih tetap 0-0 alias kacamata pertandingan antara Meksiko berhadapan dengan Ecuador dalam pertandingan babak 32 besar kejuaraan sepak bola Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Meksiko, stadion yang berkapasitas 84.000 penonton, 82.000 penonton, saudara-saudara. Ya, dan hampir seluruh tempat duduk tidak ada yang tersisa, saudara, dibanjiri oleh supporter-supporter tuan rumah yang akan memberikan dukungan kepada timnya Meksiko di pertandingan ini. Kita nantikan. Kini tendangan gawang sudah dilakukan penjaga gawang Raul Angel, langsung saja kirimkan ke depan, yang dituju adalah Roberto Alvarado ataupun Julian Quinones, terjadi cepat menggiring bola, merasa kita berlawan, berikan bola pendek saja dia, berbahaya sekali, lepas tembakan kulit jalan. Sayang, satu tembakan keras yang dilepaskan tadi oleh pemain Roberto Alvarado membentur pemain belakang kesebelasan Ecuador, tentu saja menghasilkan tendangan penjuru, kami kira, saudara-saudara, tendangan penjuru untuk Meksiko dari sektor sebelah kanan tiang gawang Herman Galindez. Ya, siapakah yang melakukan tendangan penjuru ini? Apakah dua pemain ini saat ini menghadapi bola? Sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain-pemain Meksiko berada di draft kotak penalti. Begitu juga hampir seluruh pemain Ecuador turun ke bawah untuk menghalau ataupun menyelamatkan gawangnya dari tendangan penjuru ini. Kita nantikan. Ya, melancang-ancang pendek saja sudah berikan. Oh, ternyata kali ini melihat wasit yang memimpin pertandingan, Slavko, ya, Pinsik dari Slovania, memberikan, belum memberikan ataupun sedikit melakukan teguran kepada pemain belakang untuk tidak terjadi saling mendorong. Ya, kita nantikan, ambil ancang-ancang tendangan penjuri ini sudah dilakukan langsung ke gawang, pelengkut gawang, tahan dengan sejak, mencoba menggiring bola dia, oh, ternyata kirimkan pendek, ada Gonzalez Zito ataupun Sanchez, lepas tembakan tidak jadi, kirimkan saya pendek dia, kerjasama dengan Cesar Mantel, langsung ke gawang, terjadi kop dua di sana, oh, berhasil bola ditahan oleh Meksiko, lepas tembakan gol tendang, oh, sayang-sayang, saudara-saudara, tembakan yang begitu keras dilepaskan tadi oleh pemain Meksiko ke arah gawang Herman Galindez, tetapi sayang tendangannya masih melenceng di sebelah kiri tiang gawang kesebelasan Ekuador. Suatu tendangan yang keras dilepaskan pemain nomor 19 Gilberto Mora. Ya, ternyata masih melambung, dengan demikian belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara, setelah pertandingan yang cukup menegangkan dan cukup alot, saling menyerang. Meskipun pada babak-babak pertama ini atau babak awal ini nampaknya memang Meksiko lebih menguasai jalannya pertandingan dan lebih mengancam gawang kesebelasan Ekuador. Kita nantikan, kini serangan kembali dibangun oleh pemain-pemain Meksiko, mencoba menggiring bola, dia cepat melintasi garis tengah, sudah memasuki dalam pertahanan Ekuador, tetapi kali ini terjadi perebutan bola, kuasa lagi sepenuhnya oleh Roberto Alvarado, kirimkan bola pendek ke depan, melebar ke sektor kiri, yang ke kanan yang dituju adalah pemain nomor 16, di sana ada Julian Quinones, tetapi kali ini bolanya cepat berjalan, tidak mampu diimbangi oleh Dones, dan akhirnya bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saudara-saudara Begar, lemparan ke dalam nampaknya untuk Ekuador, akan segera dilakukan oleh William Pacho ataupun Pirahan Capia, dari sana langsung kirimkan sudah ke depan, terjadi perebutan saudara-saudara, kini dikuasai sebenarnya lagi oleh pemain-pemain Ekuador, tetapi kali bolanya dibiarkan saja, meninggalkan lapangan pertandingan oleh Alan Franco, dan terjadi lagi lemparan ke dalam, kita nantikan. Ya, perhatikan lemparan ke dalam untuk Ekuador dari sektor gelandang tengah Raja sendiri, sudah dilakukan pendek saja, misalkan dikirimkan, kini menggiring bola cepat, dia terlihat pemain-pemain Ekuador mencoba merasa gantung pertahanan lawan, ada Gonzalo Plata di sana mendekati darah kota, berikan bola pendek cepat terobosan, serangan balik yang cukup berbahaya oleh pemain-pemain Ekuador, melihat nanti gerak muskatnya, mencoba melihat lain, berhasil lompat tembakan, hampir-hampir saudara-saudara, satu sontekan bola yang luar biasa dilepaskan John Yeboah ke arah gawang Raul Ranje, namun sayang tendangannya hanya tipis saja, tipis di sebelah kanan tiang gawang Meksiko, andai kata akurat arahnya atau tidak ditepis oleh penjaga gawang Raul Rangel, bukan tidak mungkin mengasihkan gol saudara-saudara, satu gerakan serangan balik yang begitu cepat dibangun pemain-pemain Ekuador, dengan demikian sampai saat ini masih tetap kedudukan 0-0 pertandingan babak yang pertama antara Meksiko dengan Ekuador sudah berlangsung 17 menit 44 detik.
3: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi Meksiko menguasai bola di sektor sebelah kanan, bagaimana juga Sanchez mendorongkan sebagai Raul Rangel, alirkan ke sektor sebelah kiri, menemui Vazquez, mencoba menggiring bola, Vazquez alirkan lagi kepada Gallardo di sektor sebelah kiri, mendapat tekanan tadi dari Ekuador, bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam bagi Ekuador sudah dilakukan, mari mundur ke belakang, bagaimana Joel Benes menguasai bola, ada juga William Paco sedotkan bola ke depan, tidak sama dia, ada Saciedo tadi, kirimkan bola masuk kepada Gonzalo Plata, namun terjatuh tadi, bagaimana tekanan yang dilakukan oleh pemain dari Meksiko, yaitu Gallardo, terhadap salah satu pemain namanya John Yeboah dari Ekuador, menghasilkan tendangan bebas kini bagi Ekuador, masih di daerah pertahanannya sendiri, nantikan sudah dilakukan cepat pendek saja, bagaimana gol Rodanes menguasai bola, menahan bola sejenak, kontrol bola dia, William Paco tadi, alirkan lagi kepada William Paco di sektor sebelah kiri, kirim alirkan mencoba mencuri, bagaimana Rincapi tadi langsung jauh ke depan, mencari bagaimana pemain Nelson Angulo terjatuh tadi, bagaimana pertahanan yang dilakukan oleh pemain dari Meksiko tadi, Jorge Sanchez terhadap Nelson Angulo, hasilkan lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Ekuador di sisi kanan pertahanan dari Meksiko, hingga menit ke 19 babak yang pertama, kedudukan masih 0-0. Lemparan ke dalam, bola dihadapi oleh Piero, sudah dilakukan, terjadi perebutan langsung saja di satu jauh ke depan barisan pertahanan dari Meksiko tadi, terjadi perebutan dari Raul Jimenez, namun dengan tenang bagaimana William Paco tadi mengamankan spirit bundar, namun dianggap sebagai pelanggaran yang cukup keras tadi, benturan yang terjadi, bagaimana wasit yang memimpin jalannya pertandingan Slavko Vincic ini, ya lumayan bagaimana tadi upaya mendorong keluar, bagaimana Raul Jimenez pemain dari Meksiko ini harus terpelanting keluar dari garis lapangan pertandingan, Jadi perebutan yang cukup keras tadi di sisi kanan pertahanan dari Meksiko. Mendapatkan protes tentu, pelanggaran yang dianggap cukup keras oleh para pemain Meksiko ini. Nah, kita masih nantikan apakah menghasilkan lempar ke dalam atau tendangan bebas bagi Meksiko. Di sektor sebelah kanan sudah dilakukan apakah tendangan bebas dengan cepat dilakukan. Dan juga pemain dari Meksiko mungkin menguasai bola. Halo Mas Quest, sektor sebelah kepada Gallardo. Kembalikan lagi pada Mas Quest, masih memainkan bola di daerah pertahanan ini sendiri Meksiko. Ada Cesar Montes, kini menguasai bola. Cesar menatap ke depan, mundur tampaknya ke belakang kepada Raul Rendel, penjaga gawang dari Meksiko. Menatap ke depan, pendek saja, kembalikan kepada Vasquez. Masih memainkan di sektor sebelah kiri dalam permainan dari pertahanan Meksiko. Ada Vasquez, berikan lagi kepada Gallardo di sektor sebelah kiri, sodorkan bola ke depan, mencari nomor punggung 16 di sana, bagaimana Julian Quinones, umpan 1-2 dia, langsung jauh ke depan, bagaimana Quinones kini menguasai bola, masuk ke dalam pertahanan dari Ecuador, masih Quinones, lepas ke tembakan, gol! Luar biasa aksi dari Quinones, membongkar pertahanan sisi kanan dari Ecuador, tendangan kerasnya menghujam gawang dari Ecuador yang dikawal oleh Hernan Galindez, membuka skor 1-0 bagi tuan rumah Meksiko. Di menit ke-21 atau memasuki menit ke-22 babak yang pertama ini, bagaimana Bung Henry melihat aksi dari Quinones dan akhirnya bisa memecah kebekuan bagi Meksiko nih?
4: Ya, usaha tidak pernah mengkhianati hasil ya Bung ya. Setelah serangan bertubi-tubi melakukan total 6 tendangan dan akhirnya Quinones yang melakukan aksi individu dan tadi memang terlepas dari posisi offside ya, karena posisi Quinones tadi berlari di sebelum garis tengah dari garis kick-off, sehingga memang Quinones ini benar-benar tidak offside. Tadi sempat mengecoh 1-2 pemain Ecuador dan melakukan shooting yang sangat keras yang membuat Quinones sudah mencetak 3 gol total di Piala Dunia ini.
3: Ya, aksi luar biasa dari Quinones ini buka skor bagi tuan rumah Meksiko, disambut puluhan ribu supporter dari tuan rumah sendiri di Stadion Meksiko City pada pagi hari ini waktu Indonesia. Tentu harapannya sebagai tuan rumah bagi para penggemar atau pecinta Meksiko, timnas Meksiko ini untuk melaju jauh di ajang Piala Dunia 2026. Kick-off akan kembali segera dimulai. Ecuador saat ini tertinggal 0-1 dari Meksiko. Mesti menit 23. Karena juga biasanya dilakukan hydration break. Kita masih nantikan Ecuador kini menguasai bola di sektor sebelah kanan. Bagaimana Joel Odenes langsung jauh ke depan mencari bagaimana Gonzalo Plata. Tadi terjadi perebutan mencoba dikuasai lagi pemain dari Ecuador, dapat tekanan dari pemain-pemain Meksiko, berputar sedikit dia. Bagaimana Casiedo kini menyukat lingkaran tengah lapangan pertandingan, alirkan lagi kepada Pedro Vita, melebar ke sektor sebelah kiri. Bagaimana Angulo, masih Angulo menguasai bola, lepaskan crossing tadi dari patahkan kembali, masih terjadi duel di udara tadi, coba direbut lagi oleh pemain dari Ecuador. Ada Angulo menguasai bola, sodorkan lagi mundur ke belakang kepada Piero, namun coba sektor sebelah kanan kini, bagaimana Ecuador melakukan tekanan. Ada juga bagaimana Gonzalo Plata mundur ke belakang kepada Saciedo, mundur ke belakang, ada Murian Paco, masih lagi mencari celah nampaknya para pemain dari Ecuador, tersentak setelah gol dari Meksiko. Oh, dapat dipotong serangan dari Ecuador, berputar-putar bagaimana pemain dari Meksiko, sodorkan lagi bola ke tengah, umpan 1 dan mundur kepada Vasquez, menguasai bola dengan tenang. Vasquez mendapat tekanan dari satu pemain Ecuador tadi, sodorkan bola ke depan kepada Jimenez, 1-2 juga roll main nomor punggung 7 tadi nampaknya dari Meksiko, yaitu Romo. Dua pelanggaran terjadi nampaknya di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kita masih nantikan ya, hydration break juga nampaknya. Jadi keputusan nampaknya hydration break yang tiba-tiba ditiupkan tweet oleh wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Slavko Vincic, di tengah serangan dari Meksiko.
0: Bung Henry, sejauh ini bagaimana melihat permainan dari Meksiko dan juga Ekuador?
4: Ya, star kencang ya, bahkan super kencang ya dari tim tuan rumah. Dan bahkan secara statistik, mereka unggul ball possession sebanyak 59% berbanding Ekuador yang hanya 41%. Dan mungkin yang menjadi catatan adalah total tendangan dari Meksiko ya, sudah mencatat 7 tendangan dan bahkan satu di antaranya tadi menjadi gol melalui Quinones. Dan bahkan sebenarnya 25 menit awal ini Meksiko layak mencetak gol lebih dari satu ya. Bahkan tadi memiliki beberapa peluang emas juga, salah satunya melalui heading dari seorang Raul Jimenez. Kemudian juga ada shooting dari Luis Romo dan juga ada penampilan gemilang juga dari Gilberto Mora. Dan Gilberto Mora ini benar-benar tampil tenang di usia yang masih sangat 17, masih muda, 17 tahun ya Bung ya.
0: 17 tahun.
4: Dan sudah dipercaya oleh Javier Aguirre tampil dari menit pertama di pertandingan yang sangat penting dan dia membuktikan bahwa tampaknya Gilberto Mora ini akan menjadi masa depan dari sepak bola Meksiko ya.
0: Ya, kemarin kita juga melihat aksinya di sektor sebelah kiri pertahanan Ekuador, bagaimana aksi dari Gilberto Mora dan juga nampaknya Meksiko juga banyak mengandalkan serangan-serangan dari sayap nih Bung.
4: Dan memang benar-benar bola di penguasaan dari tim Meksiko benar-benar dominan ya, dan bahkan Ekuador seperti sulit keluar dari tekanan, dan bahkan Moises Caicedo tadi praktis seperti tidak terlihat perannya di 25 menit awal ini, dan tentunya akan menjadi sebuah PR bagi pelatih dari Ekuador Sebastian Bocacoce ya, untuk bagaimana timnya bisa lebih tampil lepas, karena memang tekanan demi tekanan yang dilakukan oleh tim tuan rumah Meksiko ini sangat luar biasa ya, dan bahkan bisa dibilang permainan agresifnya begitu konsisten, dan juga serangan-serangan dari Quinones dan juga Alvarado yang menyokong seorang Raul Jimenez juga sejauh ini tampil sangat sempurna.
0: Ya, apa yang harus dilakukan Ekuador nih mengantisipasi mungkin lebarnya lapangan yang sering dimanfaatkan oleh Meksiko sendiri nih Bu?
4: Ya, sebenarnya Ekuador memiliki beberapa pemain yang cukup baik di sektor back kiri, ada Paul Hinchcappie ya, pemain Arsenal, tapi memang sejauh ini juga perannya belum terlalu terlihat, dan mungkin bagaimana duet Caicedo dan juga Vite ya di lini tengah harus lebih bekerja ekstra keras lagi untuk bisa setidaknya unggul dalam hal penguasaan bola, karena sejauh ini memang Meksiko sangat dominan sekali dari lini tengah khususnya saat menuju ke daerah pertahanan dari Ekuador.
0: Ya, nampaknya hydration break di babak yang pertama ini sudah usai, para pemain sudah mendapatkan arahan dari para pelatihnya masing-masing, juga melakukan mendapatkan istirahat sejenak untuk mendapatkan air minum, dapat juga negaran terutama dari kubu Ekuador yang tentu coba mengantisipasi permainan cepat di sektor sayap dari Meksiko. Kita nantikan wasit yang memimpin jalannya pertandingan masih memegang si kulit bundar, diberikan kepada Meksiko tadi penguasaan bola setelah provinsi sudah dilakukan pada Vasquez, kini menguasai bola, angkat langsung jauh ke depan, mencoba mengingati Raul Jimenez di sana di sektor sebelah kanan pertahanan dari Ekuador. Terpelanting nampaknya Raul Jimenez tadi mencoba mengejar si kulit bundar, namun Vincic menganggap sebagai bukan pelanggaran aksi dari Raul Jimenez yang mendapat tekanan dari Joel Ordonez dari Ekuador tadi di sisi kanan pertahanan dari Ekuador. Kita nantikan lemparan ke dalam saja bagi Ekuador, masih di sektor sebelah kanan pertahanannya, dihalau saja oleh barisan pertahanan main dari Meksiko, namun bola bergulir masih di sisi kanan pertahanan dari Ekuador. Ada Romo dan juga pemain Jimenez, kemudian juga Quinones ada berada di sana, coba dilakukan lemparan ke dalam kini oleh Alan Franco sudah dilakukan, terjadi duel di sana, mencoba direbut lagi oleh pemain Meksiko, sedotkan bola ke depan ada Jimenez, umpan 1-2 tamu dapat direbut kembali oleh pemain Ekuador, melakukan serangan balik ke lingkaran tengah, dapat dicuri lagi oleh Rira tadi dari pemain Meksiko, mencoba mengontrol bola sejenak, tarik mundur ke belakang dia, bagaimana pemain-pemain Meksiko terjadi pelanggaran, bagaimana di dekat lingkaran tengah tadi yang sedikit terlambat nampaknya dari Slavko Vincic tadi di lingkaran tengah daya pertahanan dari Ekuador, bagaimana aksi dari nomor punggung 25 dari Meksiko Roberto Alvarado tadi mendapat tekanan atau tackle dari pemain Ekuador. Tendangan bebas kini bagi Meksiko, sudah sodorkan belanja kepada Sanchez atau juga Jimena Montes, alirkan lagi mencoba di sektor sebelah kanan di serangnya, Meksiko mencoba membangun serangan mundur ke belakang, bagaimana Alvarado berikan lagi kepada Vasquez, mencoba membiarkan melewati garis tengah, Vasquez sodorkan lagi, menembak ke sektor sebelah kiri dia, mencari Gallardo, masih Gallardo, umpan 1-2 mundur ke belakang, mencari kawannya, kembalikan lagi kepada Montes, masih Montes melebar ke sektor sebelah kiri, ada Quino Nes juga mencoba membantu di sektor sebelah kiri, pegang nomor 15 dari sana, bagaimana juga mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan, pertahanan dari Ekuador melepaskan umpan crossing ke daerah kotak penalti, namun disapu saja langsung oleh barisan pertahanan dari Ekuador, tanpa kompromi tentu tidak ingin mengambil resiko, masih terjadi duel-duel rebutan di sektor sebelah kanan, lini serang dari Meksiko, Jimenez mencoba menguasai bola, serangan balik dari Meksiko, namun kembali patah lagi, oh sampai terkuasai oleh pemain Meksiko, pemain nomor 8, kirim lagi kepada Quinones, masih Quinones, umpan 1-2, lepas ke serangan, gol! Raul Jimenez! Gol, gol, gol, gol! 2-0, aksi yang luar biasa, umpan 1-2, di daerah kotak penalti, Ekuador kembali membuahkan hasil bagi tuan rumah Meksiko. Bagaimana Bung Hendri ini?
4: Ya, berawal dari kesalahan back Ekuador yaitu William Paco ya, dan akhirnya tadi bola diambil oleh Raul Jimenez dan sempat ada kombinasi permainan dengan Quinones, dan Quinones memberikan asis yang sangat manis sekali kepada Raul Jimenez yang kali ini tidak menyia-nyiakan peluang. Setelah tadi sempat di awal pertama headingnya masih melebar, tapi kali ini shooting keras dari seorang Raul Jimenez berhasil membobol gawang Ekuador, yang artinya Hernan Galindez kiper Ekuador harus sudah memungut bola sebanyak 2 kali di babak pertama ini.
0: Ya, berbuah juga tadi dari kesalahan bagaimana back dari Ekuador tadi salah mengumpat dan mampu dicuri oleh pemain dari Meksiko, berbuah gol dari Raul Jimenez di menit ke-32 babak yang pertama ini. Meksiko unggul 2-0 atas Ekuador. Dan silakan Bung Yanto akan melanjutkan jalannya pertandingan.
1: Iya, saudara-saudara, euforia kemenangan nampaknya bagi kubu Meksiko semakin luar biasa, karena memang 2-0 angka yang sangat cepat dihasilkan di babak yang pertama ini oleh tuan rumah Meksiko, dan tim kembali serangan dibangun pemain-pemain Ekuador menggiring bola jam dekat daerah kotak penalti, lepas tembakan, oh sayang ya, tadi berhasil dihadang pemain belakang Meksiko yaitu Raul, mencoba menghadang bola dan bola keluar menjadi 8 pertandingan. Raul Jimenez yang baru saja mencetakkan gol kedua untuk Meksiko, dan kini terjadi tendangan cemburu nampaknya saudara-saudara dari sebelah kanan tiang gawang Raul Rangel. Berarti oh ternyata tendangan gawang saja. Segera dilakukan Raul Rangel kepada siapa terangan bolanya akan dikirimkan, memberikan aba-aba kepada teman-teman untuk maju ke depan, tendang sebelah depan, terjadi perebutan sektor pertahanan kesebelasan Ekuador, namun patah di tengah jalan ada William Paco di sana, kirimkan ke depan dia, melebar ke sektor kiri yang dituju adalah Nelson Angulo ataupun Prancho, namun salah banyak kirimkan umpan Thomason, berbahaya serangan nomor 13 ini langsung ke mulut aman, umpan maksudnya Ener Valencia, tetapi memang pertahanan Meksiko cukup rapat, sulit ditembus pemain-pemain depan kesebelasan Ekuador. Nampaknya kini kami lihat terjadi tendangan cemburu ya, dari sektor sebelah kanan tiang gawang Raul Rangel. Perhatikan saja hampir seluruh pemain Ekuador yang sudah ketinggalan 0-2 ini. Perhatikan Ekuador maju ke babak 30 besar setelah menempati peringkat ketiga grup A, sedangkan Meksiko adalah juara grup A. Saudara-saudara, tendangan penjuru segera dilakukan nampaknya oleh Ener Valencia. 1, 2, 3, 4, 5 pemain-pemain Ekuador berada kotak penalti, namun kedua tim ini seakan-akan bergerombol, terpaksa harus disingkirkan oleh wasit yang mempertandingkan Vincik dari Slovenia ini, karena saling dorong-mendorong antara pemain-pemain Ekuador dengan pemain-pemain Meksiko. Ya, sebuah tontonan yang sedikit agak lucu saudara-saudara, namun inilah karena mereka sama-sama ingin mencoba mencari ruang yang tepat. Kemudian Angga sudah mengangkat tangannya, kami lihat ambil ancang-ancang langsung ke mulut gawang, terjadi kemulut kap, oh ditinju saja oleh penjaga gawang Meksiko Raul Rangel, keluar kotak penalti, namun datang lagi serangan dari Ekuador, umpan ke depan, tidak ada kawan yang ada lawan, akhirnya bola tadi dibiarkan saja meluncur seorang diri di sektor sebelah kiri tiang gawang Meksiko. Dengan demikian belum berubah kedudukan, masih tetap 2-0 saudara-saudara, Meksiko unggul atas Ekuador. Kita nantikan, disaksikan lebih dari 80 ribu penonton, nampaknya Meksiko semakin menjadi-jadi menggunakan
2: gebrak pertahanan Ekuador, sodorkan bola pendek ke tengah, kagak tidak ada konsa, bola untung saja jatuh di buka, maskan jatuh di pemain-pemain belakang Mexico, kini bangun serangan dia, ada Sanchez di sana, dan kini wasit membunyikan fluid pertanda terjadi pelanggaran dilakukan pemain Ekuador terhadap Jorge Sanchez, bek kanan yang cukup rajin ini. Oh ternyata pemain nomor 25 yaitu Alvarado saudara, yang saat ini menggerang kesakitan akibat di tackling agak keras tadi oleh pemain Ener Valencia, dan tentu saja dihukum dengan tendangan bebas untuk Meksiko. Kecantikan, namun sejauh ini kami lihat wasit Vincik dari Slovenia tidak memberikan kartu kuning, meskipun pelanggaran yang dilakukan tadi sedikit agak keras, masih tertatih-tatih. Kami lihat Roberto Alvarado main yang mencoba bangkit kembali, tendangan bebas pun nampaknya segera dilakukan di dekat lingkaran tengah daerah Ekuador sudah dilakukan, pendek saja kirimkan ke depan, salah umpannya, kandas sedikit pemain-pemain Mexico. Kini 19 mencoba menggiring bola, kami lihat ada di sana masih berputar-putar dia, yaitu Gilberto Mora, terjadi perebutan dan kini bola akhirnya meninggalkan lapangan pertandingan karena didorong saja ataupun disentek keluar lapangan pertandingan oleh pemain-pemain Ekuador. Kini lempar sudah dilakukan, tarik ke belakang kepada Cesar Montes, Montes jauh lagi kirimkan kepada penjaga gawang Raul Rangel. Raul Rangel mencoba permainkan bola di deraknya sendiri, berikan kepada Montes ataupun kepada Sanchez, ternyata berikan langsung saja kepada Parkwest. Parkwest mencoba melakukan tekanan, menggiring bola dia, memasuki daerah lawan, kebasakan dikirimkan, masih tenang-tenang saja, ya coba kirimkan bola pendek saja ke depan, terjadi pelanggaran kali

0: tarik lagi ke belakang, jauh-jauh saudara-saudara.
1: Dan kali ini terjadi lagi pelanggaran saudara-saudara di sektor lingkaran tegas daerah Meksiko. Ya, kami lihat terjadi sedikit agak saling dorong-mendorong antara pemain Ekuador dengan Meksiko ini, dan tentu saja tendangan bebas kali ini untuk Ekuador. Ya, bola dihadapi pemain nomor 23 Moises Caicedo, Caicedo. Ya. Sementara 1 2 3 4 5 6 7 pemain-pemain Ekuador maju ataupun merangsek ke daerah kotak penalti. Sebaliknya kubu Meksiko turun seluruh pemainnya ke daerah kotak penalti, kedantikan ambil ancang-ancang, tendangannya agak jauh luar kotak penalti, langsung kembali gawang, terjadi kebut. Oh, ternyata dibiarkan saja tendangan yang sangat jauh dan memang jauh dari gawang, jaga gawang Raul Rangel ini. Dengan demikian belum berubah kedudukan, masih tetap 2-0 atau 2-0 saudara-saudara tuan rumah Meksiko unggul pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat. Kita nantikan apakah, apakah Meksiko akan kembali berhasil menambah atau mengoleksi gol lagi di babak yang pertama ini, ataukah sebaliknya Ekuador akan memperkecil ketinggalan saudara-saudara. Ekuador mencoba serangan cepat, cuma giring bola, akhirnya kandas kiri pemain Meksiko ini, berikan tekanan, mencoba kirimkan ke tengah, tidak ada kawan yang ada lawan kuasa sebelumnya, pemain belakang Ekuador tenang-tenang saja, ada William Pacho ataupun Pedro Fite masih bermainkan bola, dia kembali akan kirimkan, mencoba merangsikan dikira umpan ke depan, di sana masih terjadi perebutan saudara-saudara, berhasil mencut gantung pertahanan kesebelasan Meksiko, kutak kali saja di daerah kotak penalti, lepas tembakan, oh berhasil, berhasil ditepis tadi saudara, satu tendangan yang keras dilepaskan Yon Yeboah tadi, berhasil ditepis penjaga gawang Raul Rangel, dan selamatlah gawang kesebelasan Meksiko, dan belum berubah kedudukan, masih tetap, masih tetap 2-0 untuk keunggulan Meksiko. Kita nantikan kini terjadi tendangan penjuru untuk Ekuador di sektor sebelah kanan tiang gawang Raul Rangel. Kita nantikan, ambil ancang-ancang, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain-pemain Ekuador berada di kotak penalti, bahkan 7 sudah lakukan melambung tinggi, kap bola terjadi keluar kotak penalti, bola jatuh, jadi heading oleh pemain-pemain belakang Meksiko, namun datang lagi serangan dari Ekuador, ada di serangan, melihat pemain nomor 21 Alan Franco mencoba tarik ke belakang kepada penjaga gawang Hernan Galindez. Hernan Galindez kirimkan pendek saja dia kepada Joel Ordonez, akan sebentar dia teruskan bola pendek lagi kepada Alan Franco, mencoba lakukan tekanan, berikan bola pendek lagi cepat, mendekati daerah kotak penalti, kerjasama lagi dengan Nelson Angulo, Angulo kemudian angkat, lepas, oh sulit saudara, sulit sekali kami lihat Angulo mencari ruang tembak ataupun mengumpan agak susah, karena memang beberapa pemain Meksiko mencoba mengurung, mengepung, dan akhirnya bola tadi kandas lagi di kaki pemain-pemain belakang kesebelasan Meksiko, hanya mengasihkan tendangan penjuru, kembali dilakukan oleh Ener Valencia. Ya, sebesar tendangan penjuru ini kita nantikan, melancang-ancang sudah lakukan, melambung cilo, ternyata Caicedo langsung ke depan kotak lak penalti, namun bolanya tidak ada satu pun saudara-saudara pemain-pemain Ekuador yang berada di sana, akhirnya meluncur meninggalkan lapangan pertandingan, hanya mengasihkan yang paling ke dalam untuk Ekuador, sudah dilakukan, inginkan bola pendek saja cepat kepada Franco, Franco melebar ke sektor kiri, shot menggiring bola, dia angkat mulut gawang, oh sayang tendangannya membentur pemain belakang kesebelasan Meksiko George Sanchez ini. Dengan demikian lagi-lagi terjadi tendangan penjuru untuk Ekuador yang keempat kalinya saudara-saudara. Ya, siapa yang akan melakukan tendangan penjuru? Kami lihat Nelson Angulo yang mencoba melakukan tendangan penjuru kali ini. Sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6 bahkan 7 pemain sudah berada di kotak penalti. Ekuador mencoba merangsek ke dalam kotak penalti, ambil ancang-ancang saudara-saudara, wasit Vincik sudah menunjukkan kulit, ambil cacang tendang sudah terpan melambung tiko kemudian gawang. Memang sulit saudara-saudara, bola-bola atas ini memang menjadi makanan empuk bagi pemain-pemain belakang Meksiko dalam melakukan sundulan kepala, sehingga lagi-lagi selamatlah gawang kesebelasan Meksiko, dan belum merubah kedudukan, masih tetap 2-0 saudara-saudara, Meksiko unggul atas kesebelasan Ekuador dalam pertandingan

32 besar. Ya, untuk lolos ke babak 16 besar, saudara-saudara, kita nantikan. Kini serangan kembali dibangun pemain-pemain Meksiko, namun kali ini bolanya kandas di kaki pemain-pemain belakang Ekuador, hanya menghasilkan tendangan gawang nampaknya, saudara, untuk kesebelasan Ekuador. Menjaga gawang Hernan Galindez sudah meletakkan bola di sebelah kiri, mencoba ambil ancang-ancang, melihat ke kiri dan ke kanan. Kawan yang bergerak bebas sudah lakukan ke tengah saja, yang kubu adalah Ener Valencia ataupun juga Gonzalo Plata, tetapi salah umpannya kini di klase sebelumnya oleh pemain-pemain Meksiko menyusut tanah serangan dari sektor sebelah kiri jantung pertahanan kesebelasan Ekuador. Bilikan bola pada ke tengah, berbahaya dari sektor usuk kiri, dia terus menggempur bola, kami lihat ada di sana, kami lihat pemain-pemain Meksiko langsung berkumpul gawang. Umpan tarik tadi dilepaskan oleh pemain Meksiko yang dilakukan oleh pemain nomor 19 yaitu Gilberto Mora, namun headingan Raul Jimenez masih melambung di atas Mister Gawang Hernan Galindez, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang untuk kesebelasan Ekuador di babak yang pertama ini yang sudah ketinggalan 0-2 dari Meksiko. Kini Meksiko kembali membangun serangan, tetapi kali ini bolanya dicocor saja keluar lapangan pertandingan oleh pemain belakang Ekuador, dan tentu saja hanya menghasilkan lempar ke dalam, saudara-saudara, untuk kesebelasan Meksiko. Sudah dilakukan langsung menuju ke belakang saja kepada Montes ataupun Eric Lira. Eric Lira jauh, tarik lagi kepada penjaga gawang Raul Rangel. Raul Rangel tenang-tenang saja dia. Ya, dengan kaki kanannya langsung tenang sudah ke depan. Dan juga ada Julian Quinones ataupun rekan di sana, ada pemain Jimenez. Terjadi perebutan, kini Meksiko mencoba menggempur pertahanan Ekuador. Berikan bola pendek saja dia kepada Sanchez. Angkat puluh kawan, tahan lepas tembakan puluh kawan. Hampir-hampir, saudara-saudara, ada dua pemain Meksiko yang berada di kotak penalti dalam posisi bebas, namun kali tendangannya sedikit melenceng di sebelah kiri yang gawang Hernan Galindez, sehingga dibiarkan saja oleh Galindez, dan bola tadi meskipun hanya tipis hanya sekitar 10 cm dari tiang gawang Ekuador, dan saja menghasilkan tendangan gawang. Belum berubah kedudukan 2-0, saudara-saudara, Meksiko unggul atas Ekuador dalam pertandingan perebutan tempat 16 yang berlangsung di Stadion Meksiko City, saudara-saudara. Kita nantikan kini terjadi lemparan ke dalam. Ya, dan paling ke dalam untuk kesebelasan Meksiko, dan pertandingan ini, saudara-saudara, sempat terhenti ataupun ditunda sekitar kurang lebih 1 jam akibat cuaca buruk yang melanda kota Meksiko, termasuk tempat pertandingan yang berlangsung di Stadion Meksiko City. Saudara-saudara, tambahan waktu 5 menit setelah waktu nomor 45 menit, kedudukan masih tetap Mazda 2-0. Kini Meksiko mencoba mengukur lagi pertahanan Ekuador, namun kali ini patah di tengah jalan, ada Pedro Pite. Pedro Pite melebar ke sektor kanan, ada William Pacho ataupun Moses, saudara-saudara. Terjadi perebutan di lingkaran tengah, kutak kali sebenarnya tarik lagi ke belakang kepada Joel Ordonez. Kali ini berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Hernan Galindez. Galindez tenang sudah ke depan, melambung tinggi. Terjadi perebutan, saudara-saudara, di sektor sebelah kiri pertahanan Meksiko. Kini di lingkaran tengah Meksiko, namun kali ini patah di tengah jalan. Bola dituasai sebelumnya, saudara-saudara, oleh Jesus Gallardo, tetapi kali ini pelanggaran dilakukan pemain Ekuador, dan langsung kami lihat pemain memasukkan wasit yang memulai pertandingan memberikan kartu kuning kepada Alan Franco, saudara, karena memang tadi mengganjal ataupun menginjak kaki pemain Meksiko begitu keras, dan tentu saja hukuman kartu kuning untuk Alan Franco, saudara-saudara. Kita nantikan jadi tendangan bebas untuk kesebelasan Meksiko. Kita nantikan ambil ancang-ancang dan langsung sudah berikan sejibus pada penjaga gawang Raul Ranger. Ranger tendang sudah ke depan. Nantikan, saudara-saudara, serangan dibangun lagi oleh Meksiko. Di lingkaran tengah masih terjadi perebutan heading, berhasil kini pemain Ekuador mencoba merangsek dan kotak penalti, tetapi dengan cepat bola tadi disontek saja keluar lapangan pertandingan oleh pemain Johan Vazquez, dan akhirnya hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan, Ekuador kembali mencoba bangun serangan cepat yang menggiring bola, kutakkan di sentarnya, berhasil mencoba melatih pemain Meksiko, namun bersama dengan itu kami lihat nomor punggung 9 John Yeboah terjatuh. Namun apakah ini pelanggaran ataukah hanya out
Ya, kita nantikan saja saudara-saudara. Ya, aksi kaki yang mencoba menggait kaki buah tadi dilakukannya Sutalardo ternyata menghasilkan tendangan bebas untuk Ekuador. Kita nantikan tendangan bebas segera dilakukan pemain belakang dari Ekuador. Kita nantikan siapa yang melakukan tendangan bebas ini. Jauh sekali dari kotak penalti, kita lihat ambil ancang-ancang. Ya, pemain Ener Valencia dilakukan langsung ke gawang, berbahaya kop. Ah, ternyata tidak mampu mengejar bola pemain belakang Joel Ordonez yang maju ke depan ini, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang untuk Meksiko yang sudah unggul 2-0 saudara-saudara di babak yang pertama ini. Kita nantikan dengan gawang segera dilakukan penjaga gawang Raul Ranger. Melancang-ancang, ayunkan kakinya dengan kaki kanan, tendang sudah ke depan melalui garis tengah sudah dari sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Ekuador. Kuasa sebelumnya, tetapi kali ini bola pemain-pemain Meksiko kandas belakang ataupun logik keluar begitu saja meninggalkan lapangan pertandingan hanya menghasilkan out gawang untuk kesebelasan Ekuador. Kita nantikan tendangan gawang nampaknya sudah dilakukan langsung segera dilakukan langsung sudah ke depan melambung tinggi oleh Hernan Magalindes yang dituju adalah pemain depan ada Ener Gonzalo ataupun Nelson Angulo, tetapi kali ini lagi-lagi serangan yang dibangun Ekuador layu sebelum berkembang, patah di tengah jalan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Ekuador. Dinantikan segera dilakukan oleh pemain Perancho lemparan ke dalam kebersihan dikirimkan, sementara 2-3 pemain Meksiko mencoba menghadang. Ya, ini kuasa sepenuhnya dia berikan bola pendek saja kepada Piras Mingkapi. Mingkapi menggiring bola, umpan terobosan berbahaya serangan dari Ekuador ini kepada Nelson Angulo. Angulo berhasil melihat satu pemain, Cajano! Pemain belakang Joel Sanchez sambil menjatuhkan badan mendorong bola dari jarak yang cukup jauh dan tentu saja apakah menghasilkan tendangan penjuru saudara-saudara. Kita nantikan ya 5-6 tendangan penjuru yang sudah dihasilkan oleh Ekuador namun satu pun belum berhasil yang melahirkan gol. Bola dihadapi oleh pemain Uruguay Wilson Angulo dari sebelah kiri tiang gawang Raul Rangel ataupun gawang Meksiko ini, sementara hampir seluruh pemain Ekuador berada di kotak penalti. Ya, terjadi aksi dorong-mendorong antara pemain Meksiko dengan Ekuador. Ambil lancang pendek saja dikirimkan, berikan bola pendek lagi pendek kepada Angulo. Angulo tadi ke belakang mencoba menggiring bola dia mendekati dalam kotak penalti, masih kotak penalti dia. Apakah akan dilakukan shooting langsung ataukah hanya gerak tubuh saja atau umpan saja saudara? Namun ternyata kita lihat terjadi sedikit salah pengertian. Nantikan masih ataukah ya, kami lihat saudara-saudara pertandingan babak yang pertama nampaknya telah berakhir dengan kedudukan akhir adalah untuk sementara 2-0 Meksiko unggul atas Ekuador dalam pertandingan 32 besar atau babak 32 besar yang akan merebut tiket ke babak 16 besar saudara-saudara antara Meksiko dengan Ekuador yang berlangsung di Stadion Meksiko City yang saat ini kedudukan sementara adalah 2-0 untuk Meksiko atas Ekuador.

0: Anda juga bisa berkomentar pertandingan babak pertama di mana Meksiko sementara ini unggul 2-0 atas Ekuador di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Bu Hendri, kalau kita lihat jalannya pertandingan di babak pertama kelihatannya memang Meksiko lebih dominan dalam penguasaan bola begitu ya. Bagaimana review Anda?
1: Ya, luar biasa ya ini dominasi yang sempurna ya buat Meksiko dalam hal penguasaan bola, dalam hal total tendangan, tendangan on target, semua Meksiko unggul segalanya dari Ekuador ya. Dan berbuah hasil 2 gol dari Quinones di menit ke-22 dan juga gol dari Raul Jimenez ya di menit ke-31. Dan bahkan kalau melihat bagaimana cara Meksiko tadi mengawali pertandingan, layak ya Meksiko untuk unggul lebih banyak ya. Kan tadi Raul Jimenez pun memiliki peluang melalui heading, dan hasil skor 2-0 ini tentunya membuat Ekuador perjuangannya bakal sangat berat. Meskipun

tahanan itu membuat para pemain Ekuador seperti bingung nih untuk bisa mengalirkan atau mendistribusi bola ke depan. Dan bahkan strategi high pressing yang dilakukan oleh Javier Aguirre terbukti saat gol kedua lahir Raul Jimenez ya. Saat itu saat

0: pertama tampaknya memang Ekuador sudah mulai cair permainannya, serangan-serangannya dari sisi sayap sudah mulai terlihat begitu, yeah. Dan tadi juga sempat ada shooting, dan yang menariknya adalah shooting pertama on target dari Ekuador baru lahir di menit ke-39 melalui Yeboah tadi ya,
1: yeah.
0: Yang memang artinya memang dari menit pertama sampai ke-39 ini Ekuador seperti kebingungan gitu ya, tidak memiliki solusi untuk bisa membongkar pertahanan dari Meksiko,
1: yeah. Nah kalau kita lihat tadi kan Ekuador berusaha mengandalkan serangan balik, tapi sekali lagi penyelesaian akhir ini masih menjadi masalah dari Ekuador. Bagaimana Bung Henry?
0: Ya, dan mungkin selain penyelesaian akhir yang memang masih terlihat payah dari Ekuador, dan ada patut diacungi jempol adalah performa dari para pemain belakang dari Meksiko, yeah, ya.
1: Bagaimana cukup ketat ya pertahanan mereka begitu ya.
0: Mereka tadi bermain sebagai unit yang begitu solid di lini belakang. Ada Gallardo, Vasquez, Montes dan juga Sanchez, dan lagi-lagi kiper dari Meksiko, Rangel, ya.

0: Mata tadi sangat minim sekali ya, yeah, dengan strategi dua striker di depan ini justru seperti tidak berbuah maksimal gitu. Mungkin lebih baik di babak kedua nanti pelatih dari Ecuador Sebastian Butacoce menarik salah satu dari striker ini untuk lebih membantu di lini tengah ya, sehingga jumlah pemain Ecuador di lini tengah lebih banyak dan bisa lebih fighting dengan Meksiko di lini tengah.
1: Ya baik, kita ke Pak Herdi di Cilacap. Pak Herdi, selamat pagi, salam olahraga.
2: Selamat pagi ya. Pak Gini ya.
1: Ya silakan Pak Herdi.
2: Bagus lah buat Meksiko ya, kalau bermain kayak gitu mungkin bisa bertambah lagi gua.
1: Oh gitu ya.
2: Ya, salam olahraga ya.
1: Baik, cuma terima kasih banyak ya Pak Herdi.
2: Om siapa? Om
1: Bu Henry Wibowo, ya.
2: Bu Henry Wibowo ya, selamat pagi ya.
1: Baik, terima kasih banyak ya Pak Herdi ya. Salam olahraga jaya Pak. Pak Upi di Bone, Pak Upi pagi, salam olahraga.
3: Olahraga.
1: Silakan Pak Upi.
3: Ini artinya saya setuju dengan Arya memberi kesempatan kepada kepada Meksiko.
1: Ya.
3: Tapi ini ada faktor ini, ada faktor emosionalnya dengan para supporter ya. Mereka berada di publik sendiri, jadi spiritnya lebih menyala, jadi
1: ya.
3: Ini mereka lebih cair untuk mencetak gol.
1: Baik.
3: Dan nanti produksi menahan
1: ya.
3: 4-0
1: ya. Baik, terima kasih banyak ya Pak Upi ya. Selamat pagi Pak. Berikutnya ada Pak Dodi di Bali. Pak Dodi, selamat pagi, salam olahraga Pak.
4: Pak Dodi. Salam olahraga ya. Bung Teni.
1: Oke, silakan Pak Dodi.
4: Pak Dodi dari Pekutatan Bali.
1: Ya.

0: gitu ya. Baik.
1: Ya, itu aja Bang Seni. Buat Bang Seni ya. Naruh ya. Ledang di dekat kulkas.
0: Iya.
1: Bang Seni yang ganteng, selamat bertugas.
0: Terima kasih banyak.
1: Selamat Rudy. Salam olahraga.
0: Salam olahraga Jaya. Berikutnya ada Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi pagi, salam olahraga.
2: Salam olahraga Jaya.
0: Silakan Pak Wibi.
2: Ekuador masih punya kesempatan kan? Yeah. Ini pertandingan belum usai.
0: Yeah.
2: Karena saya yakin pemain Ekuador dan pelatihnya tidak mau kalah. Kalau kalah jadi dicaci maki
0: bisa terima kasih banyak. Bu Henry, jalannya babak kedua, kelihatannya apa perubahan yang mungkin akan dilakukan oleh Ekuador?
3: Iya, tentunya tadi ya, bahwa Ekuador harus lebih memperkuat ini tengahnya dan mungkin menarik salah satu dari Plata mungkin yang perannya tidak terlalu terlihat tadi di babak pertama untuk menggantikannya dengan salah satu pemain di lini tengah agar bisa fighting ya dengan lini tengah dari Meksiko, karena sejauh ini memang Meksiko tampil sangat luar biasa dan tampaknya memang dukungan dari tuan rumah yang memadati stadion sangat-sangat krusial sekali buat Meksiko ya, dan bahkan sempat ada berita juga nih ternyata di satu hari sebelum pertandingan ini hotel tempat Ekuador menginap itu didatangi oleh supporter Meksiko ya dan mengganggu tidur malam, dan mungkin itu yang membuat para pemain Ekuador tampak lesu ya saat memulai pertandingan ini ya.
0: Tapi ini memang luar biasa ya, dukungan supporter itu kan akan ada dua dampak. Pertama menjadi tekanan, kedua menjadi seperti dorongan begitu ya. Kelihatannya menjadi dorongan bagi pemain Meksiko, bukan tekanan begitu ya.
3: Ya dan bahkan bisa dibilang dari tiga tim tuan rumah di Piala Dunia tahun ini ada Kanada, ada Meksiko, dan Amerika Serikat. Mungkin yang dengan dari sisi permainan, dari sisi mentalitas, dari sisi juga cara bermain, mungkin itu adalah yang terbaik ya di antara Kanada dan juga Amerika Serikat. Meskipun ya kalau kita bicara di fase grup, sebenarnya Meksiko juga belum mendapatkan ujian sesungguhnya karena terbilang di grupnya juga tidak terlalu sulit begitu ya. Mereka menang 3 kali, mungkin hanya kemenangan atas Korea Selatan yang diraih dengan susah payah dengan skor 1-0. Sementara itu saat Afrika Selatan dan Ceko saat itu Meksiko tampil sangat dominan sekali dan khususnya juga di laga ini. Dan mungkin kalau Meksiko lolos. Apalagi saat ini sudah unggul 2-0, kemungkinan di 16 besar Meksiko akan bertemu dengan lawan sesungguhnya kan, akan bertemu pemenang Inggris atau Kongo ya.
0: Kalau bertemu Inggris mungkin itulah lawan sesungguhnya begitu ya.
3: Akan menjadi ujian yang sangat luar biasa lah buat seorang pelatih Javier Aguirre jika memang Meksiko bertemu dengan Inggris, salah satu favorit juga ya di tahun ini.
0: Baik, ada Pak Sarwi di Surabaya, Pak Opu di Wajo, Pak Junaidi di Makassar, dan Pak Leman di Lampung. Pak Sarwi, selamat pagi, salam olahraga.
4: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Silakan Pak Sarwi.
4: Ya, salam olahraga.
0: Ya, silakan Jaya.
4: Ya, Jaya. Kalau permainan Ekuador itu sebenarnya sudah bagus, cuman dia penyerangannya kurang sedikit, kurang tenang ya menurut saya. Tapi kalau itu penyerangannya itu terlalu dikebut, kurang ini keras, nanti bisa kesalahan lagi itu mas. Mudah-mudahan dia bisa masukkan lah walaupun satu gitu ya.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Sarwi. Berikutnya kita ke Pak Opu di Wajo. Pak Opu pagi, salam olahraga Pak.
5: Salam olahraga, Mas Rudy sama Pak Henry.
0: Pak Opu di Wajo.
5: Saya justru saya nanti babak kedua ini imbang 2-2.
0: Oh begitu
5: untuk
0: ya.
5: Untuk pembalasan Ekuador,
0: Terima kasih banyak Pak Opu.
5: Waalaikumsalam
0: Pak Junaidi di Makassar. Pak Jun, pagi, salam olahraga.
6: Salam olahraga Bun Seni.
0: Ya, bagaimana menurut Pak Jun?
6: Kalau menurut saya 4-3 lah.
0: Oh, 4-3 begitu ya. Jadi skornya tipis begitu ya.
6: 4-3 atau 4-3.
0: Untuk Meksiko?
6: Iya, Meksiko.
0: Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Jun. Pagi Pak. Berikutnya ada Pak Leman di Lampung. Pak Leman, pagi. Salam olahraga.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, silakan Pak Leman.
7: Bang Jaini, yang menang ini Meksiko ya?
0: Meksiko Pak, 2-0 Pak.
7: Iya, betul tebak tadi Bang Jaini.
0: Tapi baru babak pertama ini Pak, masih ada babak kedua ini.
7: Betul sekali ya. Kalau bisa dipertahankan untuk Meksiko lah.
0: Oh, begitu ya.
7: Oke Bang Jaini.
0: Baik, terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Bu Henry punya catatan khusus kah mengenai Jimenez?
3: Oh,

0: kelasnya lah ini sebagai karena dia memiliki jam terbang tinggi di ajang Premier League bersama Wolverhampton, dan mungkin yang menjadi perhatian di babak pertama adalah penampilan seorang Gilbert Tomora ya di posisi gelandang Meksiko. Ini masih berusia 17 tahun dan sama-sama kita tahu 17 tahun itu masih biasanya masih SMA di sini ya. Tapi dia sudah bisa tampil di Piala Dunia, bisa tampil sangat tenang, menguasai lini tengah, dan mungkin ya saya menunggu ada gol dari Gilbert Tomora karena saya 17 tahun. Jika dia mencetak gol, dia mungkin akan memecahkan rekor pencetak gol termuda. Dunia ya, yang sejauh ini masih dipegang oleh legenda Brazil yaitu Pele. Kalau bisa terpecahkan itu sangat luar biasa, karena itu rekor sudah bertahan berpuluh-puluh tahun ya. Dan mungkin bisa dipecahkan oleh Gilbert Tomora, karena selain di lini tengah tadi Gilbert Tomora juga cukup sering memegang bola di area kotak penalti, dan tadi saya menghitung ada satu shooting yang dilakukan oleh Gilbert Tomora meskipun tadi belum on target.
1: Jadi kelihatannya Meksiko tidak akan mengendorkan permainannya, tetap tampil agresif begitu ya di babak kedua ya.
0: Ya, kalau melihat bagaimana rekam jejak Meksiko dari awal fase grup sampai dengan sejauh ini, memang Javier Aguirre menerapkan sepak bola attacking yang cukup menarik ya. Bagaimana juga tadi aliran bolanya sangat cepat, ada kombinasi permainan antara Quinones, Jimenez dan juga Alvarado, dan mungkin itu

0: Ya, kelihatannya babak kedua pertandingan antara Ekuador dengan Meksiko akan segera dimulai. Saya serahkan kembali kepada Bung Indra Firdiantara. Bung Indra, silakan.
1: Ya, terima kasih Bung Zaini dan pendengar dimanapun Anda berada, pendengar Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Pertandingan antara Meksiko menghadapi Ekuador di babak yang kedua sesaat lagi akan dimulai, di mana keunggulan Meksiko saat ini 2-0 atas Ekuador melalui gol yang dicetak oleh Julian Quinones dan juga Raul Jimenez di babak yang pertama tadi, tentu membuat keunggulan yang cukup menjanjikan bagi tuan rumah Meksiko untuk lolos ke babak 16 besar di Piala Dunia 2026. Tampak juga begitu semarak stadion dari Mexico City ini, bagaimana puluhan ribu, sekitar 82 ribu supporter yang hadir pada malam hari waktu Meksiko atau pagi hari waktu Indonesia Barat. Kita nantikan sejumlah pemain Meksiko sudah memasuki lapangan pertandingan sambil menantikan para pemain Ekuador yang saat ini juga menjelang memasuki lapangan pertandingan, masih berjalan di lorong ruang ganti dari Meksiko City Stadium, di mana tuan rumah Meksiko tentu ingin menjadikan momen tuan rumah di Piala Dunia kali ini menjadi momen yang luar biasa. Sebagai tuan rumah ingin melangkah jauh di ajang Piala Dunia 2026. Masih nampaknya juga susunan pemain di babak yang kedua ini belum terjadi perubahan baik dari tuan rumah Meksiko dan juga Ekuador, di mana Raul Jimenez, Julian Quinones dan Alberto Alvarado masih menjadi pilihan untuk mengisi lini serang dari tuan rumah Meksiko. Sementara juga dari kubu Ekuador, Ener Valencia, Gonzalo Plata juga masih mengisi. Namun kita lihat, nampaknya akan ada pergantian pemain di pinggir lapangan. Preciado berpunggung 17 dan juga Medina nampaknya sudah bersiap-siap akan melakukan menggantikan Ordones dan juga Franco. Ya, pergantian pemain nampaknya atau perubahan taktik yang coba dilakukan oleh Ekuador. Preciado dan juga Medina akan mengisi lini pertahanan. Kita nantikan pemain yang dimasukkan di babak yang kedua ini menjadi opsi untuk pelatih Sebastian Pichichi untuk memberikan warna baru bagi permainan dari Ekuador di babak yang kedua ini. Sayap Abel Medina Ortiz dan juga nomor punggung 17 Angelo Preciado mengisi atau memperkuat nampaknya lini pertahanan. Sudah dilakukan kick off babak yang kedua ini oleh Ekuador, menguasai bola dengan tenang, masih di dalam pertahanan sendiri tadi, bagaimana juga William Paco masih memainkan bola. Ada juga Ojol Ordones angkat langsung jauh ke depan, langsung saja mencari kawannya, bagaimana nomor punggung 17 yang baru masuk di babak yang kedua ini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Meksiko. Ada juga Angulo mencoba melewati 1-2 pemain. Angulo masih di sektor sebelah kanan pertahanan, kerjasama dia namun terjatuh, bukan pelanggaran tapi wasit Finsik dari Slovenia. Coba membangun serangan Meksiko, angkat langsung jauh ke depan, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri, ada Quinones, masih Quinones di sektor sebelah kanan pertahanan dari Ekuador, masih Quinones mencari kawannya, sodorkan lagi kepada Mora, alirkan ke sektor sebelah kiri, berbahaya pemainan dari Romal segera kembali, lepaskan tendangan. Sayang sekali upaya dari Roberto Alvarado tadi, coba menendang langsung ke gawang dari Ekuador, namun tendangan kaki kirinya masih melambung atau menyamping jauh di sisi kanan gawang dari Ekuador yang dikawal oleh Hernan Galindez. Hanya membuahkan tendangan gawang saja bagi Ekuador. Galindez menguasai bola. Ya, kembali nampaknya kita nantikan wasit dari Slovenia ini, Finsik, pertahanan, ya sodorkan saja langsung ke sektor sebelah kiri dari pertahanan. Bagaimana Piero Hintip Capi tadi sodorkan langsung jauh ke depan, namun lebih dekat kepada Raul Rangel, penjaga gawang dari Meksiko. Sodorkan lagi kepada Raul Rangel, coba alirkan ini ke sektor sebelah kanan, coba memainkan kini Jorge Sanchez, angkat langsung jauh ke depan daerah kanan dari Ekuador, dapat dikuasai oleh pemain dari Ekuador, namun penguasaan bola yang kurang cermat tadi dari pemain Ekuador yang juga baru masuk nampaknya, Medina Ortiz. Kita nantikan lemparan ke dalam kini bagi Meksiko, sektor sebelah kiri pertahanan dari Ecuador. Sodokan bola tadi bagaimana Raul Jiménez, dapat direbut lagi oleh Angulo, mencoba menggiring bola Angulo bersama 1-2, namun terlepas lagi penguasaan bola dari Ecuador. Langsung mencoba berpan tadi Meksiko, namun kembali patah di tengah jalan, mencoba disundul lagi, terjadi perebutan di sana, dan Raul Jiménez juga mencoba lagi bagaimana Quinones, sodorkan lagi ke kanan ke sektor sebelah kiri, ada orang sana mencari Raul Jiménez, kembali disapu saja barisan pertahanan dari Meksiko tadi. Bagaimana Ecuador juga mencoba membangun serangan, namun terjadi pelanggaran kembali di sisi kiri pertahanan dari Ecuador. Gilberto Mora tadi dapat tekanan dari pemain dari Ecuador. Bagaimana Yabel Medina Ortiz tadi yang melakukan tekanan, menghasilkan tendangan bebas bagi Meksiko. Di sektor sebelah kiri pertahanan sudah dilakukan cepat, ada Lira kini menguasai bola, sodorkan saja mundur ke belakang dia kepada Montes, angkat langsung jauh ke depan Montes, tidak ada kawan tadi, gimana mencoba dikejar juga oleh Mora, main ada fast pass di sana, kembalikan lagi kepada Hernan, Hernan angkat langsung jauh ke depan, coba disunggul saja oleh pemain dari Meksiko, terjadi perebutan di sana, terjatuh dari Quinones, bukan pelanggaran. Coba lagi, Sesiedo tadi terjadi pelanggaran saudara-saudara bagi pemain Ecuador di daerah pertahanannya sendiri. Tendangan bebas sudah dilakukan, alirkan saja kepada Sesiedo. Sodorkan mundur pemain yang baru masuk tadi ke babak yang kedua ini, ada juga nama Pedro Vita, coba kepada Angulo kini di sektor sebelah kiri, ini serang dari Ecuador, mundur kembali ke belakang pada Piero Hinchapi, masih memainkan bola pemain Ecuador di dekat lingkaran tengah, ada Saciedo, kapten kesebelasan dari Ecuador, mencoba perlahan memasuki daerah pertahanan dari Meksiko, alirkan kepada Angulo di sektor sebelah kiri atau kanan pertahanan dari Meksiko, masih Angulo, mencari lagi kawannya bebas, sodorkan lagi kepada pemain dari Vita, yaitu Vita, alirkan lebar di sektor sebelah kanan, ada John Yeboa, masih John Yeboa, menguasai bola, mencari kawannya, alirkan saja pendek kepada Piero, pada Angulo kini di sisi kanan, masih Angulo mencoba melatih 1-2 pemain dari Meksiko, namun tarik mundur ke belakang kembali, nampak cukup kesulitan nampaknya para pemain Ecuador untuk mencari celah atau membongkar pertahanan dari Meksiko. Ini ke-50 babak yang kedua ini, kita nantikan sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko, Ecuador kini mencoba melepaskan tendangan tadi dari luar kotak penalti, Vite lalu berambisi bagaimana tendangan Vite hanya melambung saja jauh di atas mistar gawang, dari sasaran gawang yang dikawal oleh Raul Rangel, belum membahayakan gawang dari Meksiko. Upaya dari para pemain Ecuador, tendangan gawang saja kini bagi Meksiko di babak yang kedua ini. Upaya lagi, Meksiko kini membangun serangan, ada Montes menguasai bola, sodorkan lagi ke depan kepada Mora, alirkan ke sektor sebelah kiri, melebar kiri ke sektor sebelah kiri, mencoba terjadi perebutan di sana. Wow, masih terjadi perebutan dengan pemain dari Ecuador tadi, kembali dapat oleh Hinchapi tadi, namun penguasaan bola tadi Hinchapi terlepas, bola bergulir ke sisi kiri pertahanan dari Ecuador, lemparan ke dalam saja bagi Meksiko di sektor sebelah kiri pertahanan dari Ecuador, sudah dilakukan dengan cepat, ada Mora di sana di sektor sebelah kiri, bayangin dengan ketat, ada nomor punggung 2 juga mencoba membantu, ada pass test, ada juga nomor punggung 2 John Nunes,
2: Modokal Gemora berada di dekat kotak penalti, buang lagi kembali oleh pemain-pemain dari Ekuador. Meksiko kini masih menguasai bola, mencoba dikejar oleh Quinones, terlalu deras datangnya bola, tidak mampu dijangkau oleh Quinones. Bola hanya meninggalkan saja sisi kanan pertahanan dari Ekuador. Tendangan gawang sudah dilakukan. Ada Saciedo kini menguasai bola, Kapten Tsubasa mundur ke belakang dia pada Joel Odones atau juga William Paco tadi, kembalikan lagi kepada Saciedo, sodorkan lagi bola ke depan, umpan 1-2 berbahaya, ada William Yaboa, John Yaboa mencoba menggiring bola, masuk ke daerah pertahanan dari Meksiko, yang bola masuk ke atas melambung, tendangan kencang dari John Yaboa tadi, dan juga nampaknya sudah dalam posisi offside. Bagaimana John Yaboa tadi gerakan di sisi kiri pertahanan dari Meksiko, sempat terlepas dan memasuki daerah kotak penalti, namun sayang tidak membahayakan atau juga hanya berbuah tendangan bebas menyusul pelanggaran offside dari John Yeboa. Tendangan bebas kini bagi Meksiko, menguasai bola dengan tenang. Bagaimana pemain dari Meksiko, Johan Vasquez, masih melebar ke sirkul sebelah kiri, dia alirkan lagi Gallardo, oh, dapat direbut oleh pemain Ekuador, berputar lagi, mundur ke belakang dia. Bagaimana dengan tenang Piero Capi, tendangan lagi Saciedo, Saciedo menatap ke depan ke sisi kanan, mencari John Yeboa, mundur ke belakang kembali kepada Saciedo, mencoba menekan sini. Bagaimana Ekuador di sisi kanan pertahanan dari ada Piero Capi, sodorkan lagi bersama dengan Angulo, Angulo mendapat dorongan tadi, bukan pelanggaran, masih dapat kembali Ekuador menguasai bola. Ada juga Saciedo kini mencoba alirkan lagi kepada nomor punggung 19 kan di sana, mencoba direbut tadi oleh Quinones, membentur dirinya sendiri tadi Quinones, lemparan ke dalam bagi Ekuador sudah dilakukan. Saciedo sodorkan lagi kepada Paco, William Paco mencarikan lagi ke sisi kanan, mencoba menggiring perlahan bersama umpan 1-2 berbahaya, ada Angulo di sana, kirimkan lagi menghasilkan tendangan namun membentur, bukan pelanggaran. Ada Mora kini menguasai bola di sektor sebelah kanan, menjadi serang dari Meksiko, mencoba membangun serangan, dibayangi juga pada Gallardo tadi, namun tidak mampu menguasai bola tadi. Bagaimana pemain dari Meksiko Alvarado, namun bersamaan itu masih terlihat tergeletak dua pemain Meksiko maupun juga pemain dari Ekuador yang tadi berbenturan di lini pertahanan. Ada nampak sudah mulai bangkit kembali namanya John Yeboa dan juga pemain dari punggung 7 dari Meksiko Luis Romo sudah mampu bangkit kembali meski sedikit tertatih menahan sakit benturan tadi dengan pemain Ekuador. Masuk menit ke 55, unggulan 2-0 masih bertahan hingga saat ini bagi tuan rumah Meksiko. Coba kini Ekuador menguasai bola, sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri dari lini serangnya, ada Nison Angulo, sodorkan lagi mundur ke belakang dia pada William Paco, masih lingkaran tengah, ada Saciedo, kirimkan langsung jauh ke depan, mencari kawannya di bebas. Sektor sebelah kiri juga mencoba membantu Angulo, masih Angulo melewati bagaimana Alvarado, angkat langsung kotak penalti, mencoba disundul, namun disapu saja kembali. Bagaimana pertahanan yang cukup solid dari Meksiko, meski Ekuador mencoba mengurung dan berinisiatif melakukan serangan. Tertinggal 2 gol tentu sangat penting bagi Ekuador untuk melakukan serangan jika ingin mengejar ketertinggalan. Ada Angulo kiri di sisi kanan, pertahanan dari Meksiko, alirkan lagi, mundur ke belakang kembali. Bagaimana pemain dari Meksiko tadi mencoba menahan pergerakan Angelo Preciado. Nah, bagaimana Saciedo menguasai bola, alirkan ke sebelah kiri pertahanan dari Meksiko, mencoba Jen John Yeboa tadi, kembalikan lagi Saciedo, masih memainkan bola dan berputar-putar di daerah pertahanan dari Meksiko, mencari celah, alirkan ke kanan dan ke kiri. Bagaimana lagi ada Preciado, dan juga bagaimana Medina Ortiz di sana, Medina Ortiz Ya, Medina Ortiz yang menguasai bola sektor, lalukan lagi ke tengah. Mencoba lagi pemain dari Ekuador, kapten kesebelasan Casiedo, alirkan lagi ke tengah, mencari kawannya yang berdiri bebas. Nomor punggung 15 Luzno Vite tadi, alirkan pada Angulo. Masih Angulo menguasai bola di sisi kanan pertahanan dari Ekuador. Belum membuahkan atau juga melakukan ancaman yang berarti bagi Meksiko sejauh ini, upaya dari Ekuador. Kanan yang mencoba dilakukan, masih memainkan bola dari kaki ke kaki dan mencoba bersabar mencari celah di daerah pertahanan. Sementara Meksiko juga menunggu bagaimana upaya dari Ekuador, angkat langsung jauh ke depan namun kembali jatuh lagi di kaki pemain Ekuador. Ada Angulo, kini menguasai bola, masih di sektor sebelah kanan pertahanan dari Meksiko. Masih Angulo, mundur ke belakang dia kepada Piero. Masih Piero kembali-kembali ke Angulo, berputar-putar saja di sektor sebelah kanan, mencoba dikuasai lagi oleh pemain Meksiko. Berbahaya sini, ada Mora. Mora menguasai bola, berputar-putar dia. Mora mendapat tekanan dari Piero. Pelanggaran tadi, upaya tackle atau menggait kaki dari Piero Incapi tadi kepada Mora. Wilson atau maksud kami Gilberto Mora yang terjatuh tadi. Buah tendangan bebas saja bagi Meksiko di sisi kiri pertahanan atau sisi kanan lini serang dari Meksiko. Sementara itu nampak pergantian pemain, moral digantikan, masuk Guterres di babak yang kedua ini. Pergantian juga dilakukan oleh Ecuador, pada Valencia ditarik keluar, masukkan nomor punggung 11 Rodriguez hingga menit ke 58 babak yang kedua ini. Bung Henry, ini bagaimana sejumlah pergantian telah dilakukan oleh kedua tim, baik juga Ekuador yang mencoba mencari formasi baru, melihatnya seperti apa nih Bung?
3: Ya, ini ada sedikit perubahan formasi dari Ekuador ya. Di awal pertama tadi dengan masuknya Angelo Preciado dan juga Yalmar Medina menggantikan Ordonez dan juga Franco ya. Yang artinya saat ini Ekuador bermain dengan formasi 3-5-2 ya, di mana mereka memang pelatih Sebastian Bacacoche menambah satu pemain di lini tengah ya, yang tentunya berharap bahwa secara ball possession mereka bisa lebih unggul dalam persaingan di lini tengah. Dan terbukti memang di awal babak kedua ini bagaimana serangan dari Ekuador lebih mengalir, dan sementara memang Meksiko intensitas serangannya tidak sederas di babak pertama tadi ya. Tapi memang sejauh ini Ekuador belum juga mencatat shot on target yang signifikan, dan tadi sudah ada solusi juga dari Sebastian Bacacoche dengan menarik keluar striker senior mereka yaitu Ener Valencia ya. Ini pemain yang di babak pertama tadi hanya menyentuh bola sebanyak 8 kali ya, sangat penting sekali dengan memasukkan seorang Kevin Rodriguez yang diharapkan tentunya bisa mendabah daya gedor dari Ekuador.
2: Iya, jumlah pergantian diharapkan bagi Ekuador bisa membuahkan hasil atau memecah kebuntuan yang saat ini masih tertinggal 2-0 atas tuan rumah Meksiko. Tendangan gawang kini bagi Meksiko, boleh dihadapi oleh Raul Ranger, angkat langsung juga ke depan, bola-bola mengetahui 3-5-3-2 kok bisa, namun coba dikuasai oleh Quinones, namun lebih dekat lagi oleh pertahanan dari Ekuador yang langsung sapu saja ke sisi kanan pertandingan. Bagaimana pemain Ekuador tadi tanpa kompromi membuang kulit bundar, lemparan ke dalam bagi Meksiko, sudah dikuasai tadi. Bagaimana mempunggung Gosenal, Jorge Sanchez mundur ke belakang pada Raul Rangel, angkat lagi jauh ke depan, Raul Rangel mencari Gomez dan juga Quinones, terjadi pelanggaran kembali. Upaya tadi perebutan antara Gomez nampaknya dengan salah satu pemain dari Ekuador menghasilkan tendangan bebas saja bagi Ekuador. Kita nantikan ya, sudah dilakukan. Tembus saja nampak mencoba mengirim bola di sektor Piero Incapi, akhirnya pada Angulo di sektor sebelah kiri yang serang dari Ekuador, namun kembali mundur ke belakang di belakang garis pertahanan dari Ekuador. Sedotkan saja dengan tenang bagaimana Pedro Vite balikan sektor sebelah kanan, ada John Yeboah. Masih jadi buah mencoba mencari Casiedo tadi, mencoba dipotong lagi pemain Meksiko, nama dapat dikuasai oleh lagi pemain Ekuador. Masih berputar-putar dia, nomor punggung 11 yang baru masuk, ada Angulo di sana, mencoba mengirimkan 1-2 masuk dan kalau nanti kirimkan ke tangan, berbahaya, langsung saja dibuang tanpa berpikir panjang pertahanan dari Meksiko tadi. Bagaimana pergerakan dari pemain Ecuador, Kevin Rodriguez yang baru masuk di babak yang kedua ini melakukan pergerakan yang berbahaya. Masih lagi bagaimana mencoba Ecuador membangun serangan, sodorkan bola ke depan, disapu kembali oleh barisan pertahanan dari Meksiko. Juan Vasquez nampaknya lemparan ke dalam saja kini bagi Ecuador di sisi kiri pertahanan dari Meksiko, namun ya masih sampai memberikan kepada peringatan kepada Gallardo. Masih Gallardo Kinsik tadi wasit dari Slovenia. Kembali ke dalam, kembali berhasil dilakukan. Ada William Paco coba membangun serangan. William Paco kemudian putar juga kepada Pedro Vite, ada Pierre Hinchapi, ada Angelo di sektor sebelah kiri, mencoba membangun serangan kini. Bagaimana Ecuador di sisi kanan pertahanan dari Meksiko mencari cerah, ada Vite, masih Vite angkat langsung gol ke depan, mencari kawannya di bebas, kirimkan lagi pada Saciedo, kirimkan lagi Saciedo melakukan tendangan, namun membentur tadi main dari Meksiko. Upaya umpan atau crossing yang dilakukan oleh Saciedo menghasilkan tendangan penjuru sini bagi Ecuador di sisi kiri pertahanan dari Meksiko. Kita nantikan jumlah pemain Ecuador mencoba maju ke depan, termasuk kapten sebelah sana Saciedo. Bola akan dilakukan bagaimana tendangan penjuru kali ini di sektor sebelah kiri, ada Vite sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul, terjadi gol ke sana, kembali jatuh di kaki pemain dari Ecuador, masih di daerah pertahanan dari Meksiko. Kembalikan lagi kepada Vite, mundur ke belakang, dia pemain dari Ecuador tadi kirim kacang masuk dan mencari Angulo di sektor sebelah kanan pertahanan dari Meksiko, namun tidak mampu dijangkau tadi. Bagaimana Angulo terlalu deras datangnya bola, umpan dari Angelo Preciado hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Meski menit ke 63 babak yang kedua ini, upaya lagi dari Meksiko mencoba bangun serangan berbahaya saudara-saudara. Pertahanan kembali dari Meksiko, ada 2-3 pemain dari Meksiko, kirimkan bola ke tengah mencari Jimenez tadi, namun Basil dipotong tadi oleh Hierro Hinchapi. Serangan gagal dari Meksiko tadi, hampir saja mencoba kini pemain dari Ecuador sodorkan saja pendek tadi. Bagaimana Preciado berikan kepada Saciedo, menguasai bola. Ada juga Piero Incapi sodorkan pada Angulo, melebar ke sebelah kiri tadi masuknya, namun terlalu kencang umpan yang diberikan lebih dekat kepada penjaga gawang Raul Rangel. Yang tenang menguasai bola kini Raul Rangel. Kita nantikan, pendek saja nampak ke sisi kanan kepada pemain Lionel Sanchez tadi, angkat ke depan namun kembali dapat dikuasai oleh pemain Ecuador nomor punggung 17 tadi, Preciado masih menguasai bola. Pemain dari Ecuador, Preciado kembali sodorkan bola ke depan, dipotong oleh pemain dari Meksiko di sektor sebelah kiri, kirimkan bola ke tengah, mundur ke belakang, dia putar-putar tadi berkena pas-pas, lanjutkan lagi mundur ke belakang, masih menguasai bola, mencari kawannya di Benes, ada Jimenez kan, satu saja langsung namun kembali jatuh di kaki pemain dari Meksiko. Mencoba kongnya Quinones, masih Quinones di sektor sebelah kanan kotak penalti dari Ecuador, lepaskan umpan namun membentur William Paco tadi. Upaya dari Quinones giringkan umpan menghasilkan tendangan penjuru kali ini bagi Meksiko di babak yang kedua ini. Kita nantikan apakah ini akan menjadi peluang berbahaya bagi Meksiko untuk menambah pundi-pundi golnya setelah unggul 2-0 atas Ecuador. Masih kini di sisi kanan pertahanan dari Ecuador mencoba melakukan tendangan penjuru kini di Meksiko. Kita nantikan bagaimana juga Alvarado nampaknya akan melakukan tendangan penjuru kali ini di sisi kanan dari Ecuador. Siap-siap Alvarado mencari ke wasit, masih memimpin jalannya pertandingan, memberikan arahan atau juga bagaimana agar tidak terjadi dorong-mendorong. Alvarado sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul,
4: ditepis saja. Bagaimana tadi aksi dari Cesar Montes? Sundulannya masih mampu ditepis oleh Hernan Galindez. Hampir saja Meksiko membuahkan hasil. Tendangan ke penjuru kini kembali berhasil diperoleh oleh Meksiko. Ada juga Alvarado bersiap-siap konsentrasi dia. Beberapa langkah mundur ke belakang, menatap ke depan. Alvarado sudah nengok kaki kiri, mencoba disundul lagi oleh Montes. Sayang sekali, sundulan kedua dari Montes hanya menyamping saja di tiang gawang sisi kiri dari Ekuador yang dijaga oleh Hernan Galindez. Belum membuahkan skor kembali bagi Meksiko di menit ke-60 babak yang ke-2 ini. Bagaimana upaya dari Meksiko untuk menambah keunggulan? Kita masih 67 babak yang ke-2 ini. Langsung kembali bagaimana hydration break untuk kedua tim di babak yang kedua. Bung Henry, bagaimana pengamatan permainan dari kedua tim di babak yang kedua ini?
3: Peralihan formasi dari Ekuador ya, setelah tadi bermain dengan formasi 4-4-2 di babak pertama lalu beralih dengan 3-5-2 di awal babak kedua ini, sebenarnya sudah mulai terlihat ya bagaimana Ekuador lebih baik dalam hal ball possession. Tapi memang sejauh ini lini belakang dari Meksiko terbukti ya masih menunjukkan bahwa mereka memang belum naik kebobolan ya sejak awal fase grup. Sejauh ini Meksiko masih sempurna, sama sekali belum kebobolan, dan mungkin Ekuador sebenarnya cukup akrab dengan situasi tertinggal lalu kemudian unggul. Itu terbukti saat mereka tertinggal lebih dahulu 1-0 dan kemudian unggul atas Jerman 2-1 ya. Cuman masalahnya saat ini adalah mereka harus mengejar ketertinggalan 2-0 saat pertandingan mungkin tersisa sekitar 20 menitan lagi ya. Dan tentu ini bukan pekerjaan yang sangat mudah buat Ekuador, tapi setidaknya step by step mereka mulai meningkatkan agresif kita permainan, khususnya bagaimana tidak hanya dari sisi Eboa ya, yaitu juga ada Angulo yang sudah mulai juga memberikan kontribusi tadi melalui shooting-shootingnya. Tapi memang sejauh ini quartet back dari Meksiko dan compact defense dari Meksiko yang bermain cukup rapat membuat para pemain Ekuador masih kesulitan untuk sekedar masuk ke kotak penalti dari Meksiko.
4: Ya, masuknya Kevin Rodriguez, apakah ini cukup menjanjikan bagi Ekuador untuk meraih gol setidaknya?
3: Ya, setelah tadi memang Enner Valencia minim sekali kontribusi ya, dan bahkan pemain ini tadi hanya menyentuh bola sebanyak 8 atau 9 kali di babak pertama. Dan tentunya dengan kehadiran Kevin Rodriguez diharapkan menghadirkan variasi baru di lini depan, karena memang sejauh ini formasi dua striker yang diterapkan oleh pelatih Sebastian Bocacoce memang belum memberikan kontribusi yang cukup terlihat begitu ya. Dan tentunya dengan diharap dengan masuknya Kevin Rodriguez menggantikan Enner Valencia, diharapkan bisa menghadirkan dinamika baru lah di lini serang dari Ekuador. Karena memang sejauh ini lagi-lagi ya quartet back dari Meksiko dengan compact defense-nya yang sejauh ini cukup baik bisa menjaga gawang, masih tetap clean sheet sejauh ini.
4: Ya, di kubu Meksiko hanya melakukan satu pergantian pemain, Gilberto Mora digantikan Brian Gutierrez. Ini gimana melihatnya ini?
3: Ya, ini cukup disayangkan ya dengan dikeluarkannya Gilberto Mora ya. Padahal tadi saya menunggu bahwa mungkin ada gol dari Gilberto Mora sehingga dia bisa menyamai rekor Pele ya sebagai pencetak gol termuda di Piala Dunia dengan di usia yang masih 17 tahun. Tapi tampaknya memang Javier Aguirre memiliki kesempatan lain atau memiliki opsi lain sehingga Brian Gutierrez tadi masuk untuk menggantikan seorang Gilberto Mora yang sebenarnya juga tadi di babak pertama bermain sangat baik dan tempat juga melakukan shooting-shooting. Dan sangat sayangkan lah bagaimana Gilberto Mora harus meninggalkan laga ini terlalu cepat ya.
4: Iya, betul sekali Bung Henry. Dan hydration break nampaknya telah berakhir. Pertandingan kembali akan dilanjutkan. Penguasaan bola nampaknya kini berada di kubu timnas Ekuador. Masih mencoba membangun serangan, bagaimana penjaga gawang Hernan Galindez kirimkan ke sisi kanan dia. Sacedo jauh ke depan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, jatuh dari pertahanan dari Meksiko. Ada Angulo di sana, dilayangi oleh Sanchez. Angulo masih dia mundur ke belakang, coba lagi mencari celah pemain-pemain dari Ekuador di babak yang kedua ini. tidak hanya untuk menciptakan peluang berbahaya atau menciptakan skor, mundur ke belakang lagi bagaimana William Paco di babak kemudian menguasai bola dekat lingkaran tengah, alirkan lagi kepada Pedro Vite, masih dengan tenang dengan Piero Hinchapi, sodorkan lagi masih kepada William Paco. Penguasaan bola dari Ekuador mencoba lebih berinisiatif untuk melakukan serangan, sodorkan lagi, ada Yohan Yeboah tadi berputar-putar di sisi kanan pertahanan dari Meksiko, mundur sedikit ke belakang pada Vite tadi, mundur lagi, angkat langsung kotak penalti, mencoba dihalau tadi, berbahaya umpan yang diberikan oleh pemain dari Ekuador tadi. Namun kembali bagaimana aksi dari pemain Cesar Montes yang langsung menyapu saja sepuluh bundar, hasilkan tendangan penjuru kini bagi Ekuador di sisi kanan pertahanan dari Meksiko. Sudah dilakukan, mundur ke belakang, angkat untuk penalti, namun terlalu deras datangnya bola tadi, tidak mampu dijangkau oleh satupun pemain dari Ekuador. Benturan terjadi bahkan antara pemain Plata tadi, Gonzalo Plata, salah satu back tadi nampaknya Montes, dorongan yang terjadi. Namun kita lihat di pinggir lapangan kini akan ada terjadi dua pergantian pemain di kubu dari Meksiko. Jimenez dan Romo digantikan oleh Jimenez dan Vargas. Ini pergantian yang juga cukup memberikan kejutan. Jimenez dan juga Vargas di babak yang kedua ini. Bagaimana Bung Hendri melihat pergantian ini?
3: Ya, dan lagi-lagi ya, ini pergantian yang cukup menarik ya, karena Raul Jimenez tampil sangat baik sekali di babak pertama dan bahkan menyumbangkan satu gol. Dan tampaknya memang Javier Aguirre sudah menilai skor 2-0 ini cukup aman lah ya untuk membawa Meksiko lolos babak enam besar, sehingga Raul Jimenez dirotasi dan memberikan kesempatan lain untuk striker yang baru masuk ini ya.
4: Ya, banyak upaya lagi dari Meksiko ke Ekuador untuk menahan. Upaya lagi, coba Meksiko menguasai bola namun kembali lebih dekat pada pemain Ekuador. Dari gawang Hernan Gelis tadi coba membangun serangan. Ada Sesiego angkat langsung jauh ke depan, mencari kawannya berada di dekat panti, berbahaya. Sayang sekali Rodriguez tadi nampaknya bagaimana menerima umpan jauh dari Sasiedo, sempat mengontrol bola sejenak namun contekannya masih menyamping di sisi kanan gawang dari Meksiko, yang coba tadi ditutup juga oleh Raul Rangel, penjaga gawang dari Meksiko. Belum membuahkan hasil bagi kubu Ekuador sejauh ini upaya yang dilakukan. Benturan yang tadi juga sempat membuat bagaimana Raul Rangel sedikit berbaring dan dapat rasa nyeri nampaknya di pangkal paha yang dapat perawatan medis. Kita masih menantikan upaya perawatan tim medis dari Timnas Meksiko. Menyusulan benturan yang terjadi, bersiap-siap juga bagaimana kita lihat di pinggir lapangan juga berlangsung atau bagaimana penjaga gawang pengganti Guilherme Ochoa bersiap-siap jika memang Raul Rangel harus diganti, sambil menunggu bagaimana perawatan tim medis apakah memang diperlukan Raul Rangel. Namun sudah kita lihat pakaian sudah bangkit kembali. Ini ke-5 babak yang kedua ini, kedudukan 2-0. Raul Rangel siap-siap melakukan tendangan bebas.

0: Kristen Sama mencoba kirimkan ke daerah pertahanan Meksiko, namun pelanggaran nampaknya terjadi atau posisi yang sudah offside. Kembali ke kita nantikan bagaimana upaya tadi dari Meksiko dan juga Ekuador dan dari Rodriguez, dari Kevin Rodriguez. Kembali di pinggir lapangan kami juga melihat dua pemain dari Ekuador yang akan dimasukkan, masih menunggu waktu. Upaya lagi kini dari Meksiko, kirimkan bola ke depan lagi, nomor punggung 26 di sana mencoba mencari celah bagaimana Nemes dan juga Vargas tadi masuk di babak yang kedua ini. Bawa Rangel menguasai bola di sektor sebelah tahanan dari Meksiko, kirimkan lagi bagaimana Sanchez. Oh, masih Sanchez menguasai bola di sektor sebelah kanan tahanan dari Meksiko, dibuang saja tadi namun membentur pemain dari Ekuador, hasilkan tendangan atau lemparan ke dalam bagi Ekuador. Kita nantikan, masih menunggu lemparan ke dalam. Kita akan ada langsung pergantian pemain, masih menunggu ya lemparan ke dalam. Nampaknya masih belum memberikan arah pergantian pemain. Lemparan ke dalam saja bagi Meksiko di sisi kanan, sudah dilakukan cepat angkat langsung ke depan mencari potensi apakah di sana yang baru masuk tadi di babak yang kedua ini. Mendapat tekanan dari Piero Capi, pemain bertahan dari Ekuador ini. Ya, kembali lagi pergantian pemain dilakukan oleh Ekuador. Tepatnya John Yeboah, dan juga Angulo yang ditarik keluar. Dimasukkan Saicedo juga, dan juga Paes, nomor punggung 16 dari Ekuador ini, yaitu pemain yang mencoba membangun serangan atau upaya opsi lagi. Jordi Saicedo ini merupakan juga penyerang dari kubu Ekuador. Gimana nih Bung, pergantian yang dilakukan cukup banyak nih?
1: Iya, sangat menarik ya bahwa ternyata Sebastian Becacoce menarik keluar ya Buah dan juga Angulo yang sebenarnya tidak terlalu bermain buruk ya, dan dua winger ini digantikan oleh seorang Jordi Saicedo dan juga Kendry Paes ya, dua pemain yang juga memiliki tipikal menyerangnya. Artinya memang Ekuador akan berusaha ya untuk full attacking di sekitar 10 menit akhir ini untuk sekedar untuk bisa mencoba ya, untuk bisa mencetak gol dan bahkan mengejar gol. Meskipun tertinggal 2 gol, memang apapun masih bisa terjadi, dan semoga ini Saicedo dan juga Kendry Paes bisa menjadi solusi ya dari ini serang Ekuador yang sejauh ini memang seperti masih deadlock ya, sangat sulit sekali menembus gawang Meksiko.
0: Iya, berganti juga dilakukan oleh Meksiko. Quinones juga Alvarado nih Bu, diganti juga nih.
1: Dan ini tampaknya memang strategi dari Javier Aguirre adalah mengistirahatkan ya pemain-pemain bintang mereka ya, setelah tadi Raul Jimenez ditarik keluar, dan saat ini juga Quinones ya yang di laga ini tampil sangat luar biasa, mencetak satu gol dan juga satu assist. Tapi yang menariknya adalah pemain-pemain yang masuk sebenarnya juga pemain-pemain yang cukup punya nama ya, seperti tadi Raul Jimenez digantikan oleh Santiago Jimenez yang merupakan pemain AC Milan ya. Dan mungkin Santiago Jimenez sejauh ini di Piala Dunia masih minim menit bermain karena harus bersaing posisinya melawan Raul Jimenez, dan mungkin kalau di laga ini dia bisa membuktikan lewat gol, itu juga bisa akan menjadi perhitungan Javier Aguirre untuk di laga-laga berikutnya untuk memasang seorang Santiago Jimenez dari menit awal ya.
0: Ya, upaya lagi tadi dari Meksiko mendapat tekanan dari pemain Ekuador, terjadi pelanggaran, berbuah tendangan bebas nampaknya ini bagi Ekuador di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Memasuki menit ke-80 babak yang kedua ini, Meksiko dan Ekuador, skor 2-0 untuk unggulan Meksiko. Melalui 3 dan 1 seluruh Indonesia. Ekuador kini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan, mundur sedikit ke belakang dia, hadap Kite tadi, alirkan ke sektor sebelah kiri, mencoba membangun kiri atau sebelah kanan pertahanan, mencoba dihentikan oleh Sanchez tadi. Upaya lagi dari pemain Ekuador, mendapat tekanan mundur kembali pada Vite yang ada di belakang, alirkan kepada kapten sebelah sana, Saicedo, kini menguasai bola. Saicedo alirkan lagi sektor sebelah kiri, cari pemain lainnya di sektor sebelah kanan pertahanan. Alah, Hier Hinsapi lepaskan umpan tadi, Hier Hinsapi namun membentur pemain dari Meksiko berbuah tendangan penjuru.

0: dilakukan saja dengan cepat oleh pemain Ekuador, kirimkan langsung kotak penalti, mencoba disundul namun lebih dekat tadi pemain gimana menyapu, kirimkan lagi Casiedo ke depan namun lompat di udara tadi, bagaimana Raul Renjo tidak mau mengambil resiko, langsung keluar dari sarangnya, menangkap sekulit Gundar, mengamankan gawang dar di tekanan Ekuador. Mencoba lagi, Exito kembali menguasai bola, angkat langsung jauh ke depan. Ada tinggal jauh tadi bagaimana penguasaan bola dari Exito, dapat dikuasai kembali oleh pemain-pemain dari Ekuador. Ada Hilir Cincapi kepada Casiedo, kembali Hilir Cincapi mencoba menguasai bola di sektor sebelah kanan, kini alirkan dengan nomor punggung 10 dari Lucas Vega, mencoba membantu serangan atau masuk kami nomor punggung 10 Henry Paez dari Ekuador tadi. Sedotkan lagi, alirkan lagi, mencoba mencari Casiedo sana, bagaimana sempat sebelah kanan pertahanan, mengirimkan umpan ke depan, mencoba disundul, terjadi perebutan sana, namun pelanggaran terjadi, benturan antara pemain Ekuador dan juga Meksiko di daerah kotak penalti, berbuang pelanggaran, bagaimana Vasquez tadi nampaknya punggung 5 dari Meksiko ini, Johan Vasquez, dapat tangan yang cukup berarti tadi dari pemain Ekuador di daerah kotak penalti. Tendangan bebas kini bagi Meksiko, 83 menit babak yang kedua sudah berlangsung, unggulan masih bagi Meksiko 2-0. Suara di stadion Meksiko City ini terus bergemuruh bagi para pendukung tuan rumah. Sudah dilakukan oleh Ranger, tendangan gawang mengulang lambung tinggi dihalau tadi oleh barisan pertahanan, namun membentur dari pemain dari Meksiko, lemparan ke dalam kini bagi Ekuador di sisi kanannya pertahanannya. Bagaimana nomor 17, bagaimana pemain dari Medina Ortiz coba membangun serangan kini, pemain dari Ekuador Hierro Cincapi menatap ke depan, kirimkan bola langsung jauh ke depan, namun kalau kembali oleh sembilan kepala barisan pertahanan dari Meksiko, coba jauh lebih bertahan, mencapatkan serangan balik, terjadi pelanggaran kembali oleh pemain Ekuador terhadap pemain dari Meksiko, Santiago Jimenez, yang dapat berturan tadi sehingga berbuah pelanggaran bagi Meksiko masih di daerah pertahanannya sendiri. Santiago Jimenez mencoba bangkit ini di dapat tekanan atau dari pelanggaran tadi oleh PT. Jumlah pemain sebenarnya sudah 24-5 yang sudah maksimal dengan gantian pemain dilakukan oleh kubu Meksiko. Ada nomor 10 dari Kevin Rodriguez dari Ecuador, sudah akan kesempatan selalu dalam Hilir Cincapi mencari kawannya, namun kembali dilapat dipotong lagi pemain dari Ecuador. Kembali penguasaan bola, Casiedo dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, kirimkan bola jauh ke depan, namun kembali patah lagi tendangan Casiedo, melakukan tendangan jauh lalu nyamping di sisi kanan. Bagaimana upaya dari Casiedo tadi dari luar kotak penalti, masih jauh dari sasaran, belum membahayakan gawang dari Meksiko sejauh ini. Belum ada peluang berbahaya hingga menit ke-85. Bagaimana juga Sebastian Petrovic juga begitu resah nampaknya melihat penampilan anak asuhnya yang belum menciptakan peluang berbahaya, meski terjadi sejumlah pergantian pemain tadi telah dilakukan oleh Sebastian. Lemparan ke dalam kini bagi Ecuador, sedotan kepada Rodriguez, mencoba membangun serangan, balik patah di tengah jalan, ada Vasquez, terjadi perebutan di sana, mencoba mengusir, sedotan lagi bola ke depan, mencari Gutierrez di sana. Pada sektor Jimenez nomor 11 nampak dari Meksiko membentur tadi pemain dari Ekuador, upaya gagal lagi dari serangan pemain-pemain Meksiko. Ekuador mencoba kembali membangun serangan di sektor sebelah kanan, kirimkan bola jauh ke depan mencari kawan yang bebas, namun kembali lebih dekat penguasaan bola, oh hampir saja Raul Rangel tangan tadi dari Rodriguez, namun wasil diamankan oleh penjaga gawang Raul Angel dengan menjatuhkan diri tadi memeluk 10 pundak. Penahanan gawang saja sudah dilakukan, bola melambung tinggi. Coba mencari pemain dari Mexico City ke sebelah kanan pertahanan dari Ekuador. Bagi penguasaan bola, pasai kini kembali oleh pemain Ekuador. Ada Piero Cincapi mengatap ke depan dia, kepada siapa akan diberikan. Coba menekan terus Ekuador. Sisa-sisa menit babak yang kedua ini, ada kapten kesebelasan Casiedo. Masih Casiedo mencoba alirkan ke sebelah kiri. Ada Vite, masih Vite menguasai bola, mencari kawannya berdiri bebas ke sebelah kiri. Bagaimana nomor punggung 26 tadi angkatan sekitar kotak penalti, kalau saja oleh barisan pertahanan dari Mexico. Nomor punggung 23 Jesus Galardo, lemparan ke dalam kini bagi Ecuador di sektor sebelah kanan. Bagaimana Preciado akan melakukan lemparan ke dalam? Preciado Preciado sudah dilakukan, jatuhkan penalti, mau coba disundul, lalu coba dikejar lagi oleh Hincapi, mundur ke belakang, oh dapat direbut lagi, dapat kembali kuasai oleh pemain dari Meksiko, kembali dapat dipotong lagi, terjadi perebutan lagi, masih kembali dapat di kaki pemain dari Ekuador yang mencoba merebut bola, sodorkan bola ke tengah, sirinkan bola kepada Rodriguez, namun kembali sapu oleh barisan pertahanan dari Meksiko, sirinkan lagi bola ke depan, mencoba disundul oleh pemain nomor punggung 26 nampaknya dari Ekuador, Abel Medina Ortiz tadi masih jauh dari sasaran, belum membahayakan gawang dari Meksiko. Menit ke-88, unggul 2-0, tampaknya juga cukup memberikan kepercayaan diri bagi Meksiko sejauh ini, karena tidak terlalu memberikan tekanan serangan yang berarti. Kirimkan bola ke depan, coba Ekuador, ada lagi bagaimana Preciado, kirimkan bola ke penalti, mencoba disundul, dihalau saja oleh Sanchez tadi, mencoba dikejar oleh Hincapi di sektor sebelah kanan, dibayangi oleh Sanchez, masih Hincapi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Meksiko, penguasaan bolanya terlepas, dibuang saja oleh pemain Meksiko lainnya tadi, Teres di sisi kanan pertahanannya sendiri. Ada Ecuador masih mencoba menekan di sektor sebelah kiri, alirkan lagi, kirimkan bola ke tengah, mencoba disundul, lakukan kontrol bola sejenak, lalu jangan, namun masih terjadi perebutan. Oh sayang sekali, bagaimana upaya dari Ecuador tadi, berbahaya serangan balik kiri dari Meksiko, mencoba menguasai bola, ada Jimenez sekali di sana, kirimkan umpan 1-2, dia perusahaan bahaya, oh terjatuh, bukan pelanggaran saudara-saudara, pemain dari Meksiko memasuki dari kotak penalti tadi, berhasil dibuang saja oleh Preciado, langsung jauh ke depan mencari kawannya lebih bebas, namun bola sudah keluar dari garis tadi. Mana upaya dari pemain-pemain Ecuador tadi mencoba melakukan serangan balik, menyusul serangan yang dilakukan oleh pemain dari Meksiko melalui Orbelin Pineda tadi yang kerjasama dengan Jimenez, namun belum membahayakan. Beruntung tadi bagaimana aksi dilakukan oleh Casiedo mengamankan daerah pertahanan dari Ekuador di babak yang kedua ini. Kita nantikan menit akhir babak yang kedua di waktu normal, berapa menit kan? 7 menit nampaknya akan diberikan bagi pertandingan Meksiko menghadapi Ekuador di babak yang kedua ini. 7 menit waktu tambahan yang diberikan, kita nantikan Meksiko wasai bola, sedangkan langsung jauh berbang kepada Pineda, tukang juga di teres di sana, namun lebih dekat lagi bagaimana penguasaan bola dari Ekuador, membangun serangan Ekuador, kirimkan bola ke depan, mencari kawannya, namun dengan tenang saja berhasil dikuasai oleh Raul Rangel yang memainkan bola tadi bersama juga Jesus Galarde di sektor sebelah kiri. Tendangan gawang saja bagi Meksiko sudah dilakukan oleh Raul Rangel, bola melambung tinggi melalui garis tengah, mencoba dikelola Pineda, menguasai bola kini di sektor sebelah kiri. Di sebelah kanan pertahanan dari Ekuador mendapat kotoran bola tadi, aksi dari pemain Meksiko di sektor sebelah kanan pertahanan dari Ekuador, Umpan ke dalam nampaknya kini bagi Meksiko. Ada Gallardo kita nantikan umpan ke dalam. Gallardo akan menguasai bola dan umpan ke dalam. Pendek saja dia mundur. Ada gunaan waktu 6 tadi Lira. Namun kembali dapat dicuri oleh pemain Meksiko. Masih di sektor sebelah kanan. Lagi pada Jimenez. Masih Jimenez. Umpan 1-2 dia. Kena Lira. Kada di kotak penalti. Kirimkan ke tengah. Berbahaya. Kirim ke tengah. Sayang sekali. Aksi dari Orbelin Pineda nampaknya tadi. Berada di kotak penalti. Dari Ekuador. Tendangannya. Pressingnya tadi masih menyamping di sisi kiri gawang dari Ekuador yang dikawal oleh Hernan Galindez. Upaya lagi dari Ekuador di sisa menit-menit akhir lagi. Bersiap-siap dia. Bagaimana pemain dari Ekuador mencoba mengurung kembali pertahanan dari Meksiko. Saciedo kirimkan lagi ke sektor sebelah kanan dia. Preciado kirimkan umpan crossing namun membentur tadi pemain dari Meksiko. Upaya lagi Pineda menguasai bola pemain Meksiko. Kamu coba menguasai bola, terjatuh Pineda. Bel Pineda tadi mendapat tackling cukup keras tadi dari Kendri di sisi kiri pertahanan dari Meksiko. Buah kartu kuning bagi pemain Ekuador Kendri. Punggung 10 Kendri Paes nampaknya yang sudah menerima kartu kuning. Di 3 menit waktu berlangsung, waktu tambahan di babak yang kedua ini, tendangan bebas kini diperoleh oleh Meksiko. Ada lagi bagaimana juga kita nantikan nampaknya ketegangan antara Jimenez dan juga pemain Piero dari Ekuador coba melakukan sedikit sawar peka Piero Hencapi tadi. Kita nantikan bagaimana juga tadi memberikan arahan kembali menutup mulut. Kita nantikan kalau aksi menutup mulut ini nampaknya hukum berat ya Bung ya.
1: Betul, dan mungkin sudah ada satu atau dua kasus pemain ya yang melakukan komunikasi dengan menutup mulut akhirnya harus mendapatkan kartu merah ya. Dan memang ini jelas bahwa seorang Piero Hincapi menutup mulutnya saat berkomunikasi dengan seorang Santiago Jimenez. Dan tentunya wasit Slavko Vincic akan melakukan VAR review ya, betul?
0: Ya, betul.
1: Dan possible red card untuk seorang Piero Hincapi
0: ya,
1: pemain Arsenal yang baru saja mengantarkan Arsenal menjadi juara Premier League. Dan tentunya kalau ini menerima kartu merah akan menjadi akhir yang cukup pahit buat Hincapi ya di Piala Dunia ini setelah Ekuador menyerah 0-2 dan kemungkinan seorang Piero Hincapi harus diusir keluar lapangan, harus mandi lebih dulu karena mendapatkan kartu merah.
0: Ya, hukuman yang berat bagi para pemain yang mengucapkan kata-kata sambil menutup mulutnya untuk wasit yang langsung memimpin, langsung memberikan review dan juga memberikan kartu merah Slavko Vincic. Langsung memberikan kerugian tentu bagi Ekuador di akhir-akhir babak yang kedua ini. Memang tersisa kurang lebih 2 menit. Namun harus kehilangan salah satu backnya di sektor sebelah kiri pertahanannya, Piero Hincapi harus keluar menyusul pelanggaran yang terjadi. Kita nantikan babak yang kedua tersisa 2 menit ini, keunggulan 2-0 Meksiko dan atas Ekuador. Kita masih nantikan pertandingan kembali akan dilanjutkan, tendangan bebas yang akan dilakukan oleh gawang Raul Rangel. Sudah juga bergabung sejumlah pemain Meksiko maju ke depan siap-siap untuk menerima umpan atau tendangan bebas yang sudah Raul Rangel sudah dilakukan, coba mencari Raul Jimenez atau Jimenez tadi angkat ke depan tadi, coba dihalau lagi namun bola terlalu kencang bergulir saja di sisi kiri pertahanan dari Ekuador. Tendangan gawang bagi Ekuador kita nantikan sudah dilakukan cepat oleh Hernan. Langsung jatuh di pertahanan dari Meksiko. Terjadi duel di udara di sana. Disapu lagi langsung jatuh ke depan mencari Jimenez di sana. Mencoba mengontrol bola. Jimenez dibayangi ketat. Mencoba lagi kontrol sejenak. Jimenez dibayangi dua pemain dari Ekuador. Namun pelanggaran nampaknya terjadi kembali di sisi kiri pertahanan dari Ekuador terhadap mana Jimenez yang saat ini masih tergeletak. Rebutan yang dilakukan tadi oleh nomor punggung 15 nampaknya Pedro Vite terhadap Jimenez, ya sebuah aksi yang sebenarnya tidak terjadi namun pelanggaran dihasilkan bagi Ekuador. Di sisa menit kurang lebih beberapa detik saja di babak yang dua ini sudah dilakukan dengan bebas dari penjaga gawang Hernan berada di kotak penalti, namun terlalu kencang juga datangnya bola, tidak mampu dikuasai oleh pemain dari Meksiko yang bersiap-siap tentu menyambut kemenangan bagi timnya di depan publiknya sendiri di Stadion Mexico City pada siang hari ini waktu Indonesia. Setelah beberapa detik saja kita ketika sudah dilakukan serangan Jimenez kirim sudah menguasai bola di sebelah kiri pertahanan dari Ekuador. Si Jimenez membayangin lagi nomor punggung 26 kirimkan langsung jauh ke depan membuang sekulit gudang lemparan ke dalam saja nampaknya kini bagi Meksiko. Sisa beberapa detik kita nantikan bagaimana keriuhan gema di Stadion Meksiko Stadium. Sudah dilakukan namun dapat direbut pemain dari Ekuador, sodokan mundur kepada penjaga gawang Hernan, angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi jatuh dari pertahanan dari Meksiko, mencoba dikelola oleh Montes, kirimkan bola ke depan, mencoba dikelola Pineda, bayangi oleh Preciado, bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam kiri bagi Ekuador, mundur ke belakang kepada Hernan, penjaga gawang dari Ekuador mencoba keluar dari sarangnya, juga sejumlah pemain Ekuador langsung maju ke depan, bola melambung tinggi jatuh dari pertahanan dari Meksiko. Hal lagi penguasaan bola dari Meksiko, terjadi pelanggaran kembali, pelanggaran terhadap pemain Meksiko oleh pemain Ekuador tadi, sebuah kartu kuning bagaimana Moses Caicedo nampaknya kapten sebelasan dari Ekuador yang mendapatkan kartu kuning, pemain yang berkiprah di Liga Inggris bersama Chelsea ini dan menjadi andalan lini tengah juga dari timnas Ekuador. Sudah melewati batas waktu namun masih bergulir, kita masih nantikan bagaimana wasit memimpin jalannya pertandingan Slavko Sinsik untuk menghentikan klip panjangnya. Ya, masih terjadi bola bugel. Bagaimana Saciedo kirimkan bola ke depan namun jatuh di kaki pemain Meksiko, kirimkan lagi ke depan ke pemain Pineda di sana mencoba menggiring sektor sebelah kanan pertahanan dari Ekuador, namun bersama dengan itu sudah ditiupkan peluit panjang oleh wasit Slavko Sinsik. Karena berakhirnya babak yang kedua ini, kemenangan bagi timnas Meksiko atas Ekuador di babak 32 besar dengan skor 2-0 menjadikan Meksiko tuan rumah kedua yang lolos ke babak 16 besar nih Bung Henry. Bagaimana nih Bung?
1: Ya, rekor Meksiko, rapornya masih sempurna ya. 4 pertandingan dari fase grup, mereka selalu menang, mencetak total 8 gol dan yang terpenting adalah sama sekali belum pernah kebobolan ya, clean sheet. Dan ini menjadi kemenangan pertama Meksiko di fase knockout Piala Dunia sejak terakhir kali mereka merasakannya di tahun 1986, 40 tahun yang lalu ya, saat mereka menjadi tuan rumah. Dan tentunya khusus Ekuador, mereka telah berusaha memperbaiki penampilan di babak kedua dengan perubahan formasi 4-4-2 lalu beralih ke 3-5-2. Tapi memang menjadi PR dari Ekuador adalah mereka tidak memiliki pemain yang memiliki individu bagus ya. Tidak ada pemain yang berani duel satu lawan satu, coba melewati dengan dribble. Itu mungkin yang missing dari lini serang dari Ekuador, meskipun tadi pelatih Sebastian Bencacoche sudah menurunkan 3 pemain lini serang baru, ada Kevin Rodriguez, ada Jordi Caicedo, ada Kendry Páez, tapi itu masih belum bisa menodai rekor 100% tanpa kebobolan Meksiko di Piala Dunia ini.
0: Ya, jika melihat rekor dari Meksiko tersebut, apakah cukup menjanjikan jika melihat alur nanti lawannya akan bertemu di babak 16 besarnya, Bung?
1: Ya, dan yang pasti ada 2 hal yang terlihat dari Meksiko di laga ini ya, dimana babak pertama mereka memperlihatkan lini serangnya sangat luar biasa, variasi serangannya, kombinasi serangannya juga cukup membuat lawan-lawan kerepotan. Di babak kedua, Meksiko menunjukkan wajah lain. Mereka juga bisa bertahan dengan sangat rapat sekali, meskipun Ekuador terus menyerang, sehingga memang clean sheet-nya tetap terjaga. Nah, di fase berikutnya, di mana Meksiko kemungkinan akan bertemu Inggris atau Kongo, yang masih belum memang bertemu Inggris, itu akan menjadi ujian sesungguhnya untuk skuad asuhan Javier Aguirre, karena Inggris dikenal memiliki banyak pemain sekali dengan individu bagus, seperti Bukayo Saka, ada Jude Bellingham yang tentunya akan menjadi ancaman, akan menjadi tantangan utama untuk kuartet lini belakang Meksiko yang sejauh ini masih bermain sangat sempurna di Piala Dunia.
0: Ya, baik. Terima kasih Bu Henry, dipandangkan dimanapun Anda berada. Terakhir sudah bagaimana laporan pandangan mata kami pertandingan di babak 32 besar antara Meksiko menghadapi Ekuador dengan skor 2-0, menjadikannya Meksiko lolos ke babak 16 besar dan menunggu lawannya yaitu Inggris atau Kongo yang akan bermain malam hari nanti dan juga akan disiarkan langsung laporan pandangan matanya bersama Radio Republik Indonesia di program 3 dan juga program 1 seluruh Indonesia. Kita akan kembalikan kepada Hana Pratiwi untuk meneruskan bagaimana acara selanjutnya.
2: Baik, terima kasih Indra Firdiantara telah menyampaikan ini laporan langsungnya terkait juga timnas Meksiko versus timnas Ekuador. Nah, ini Bung Henry, kalau dilihat-lihat ya tadi di babak pertama itu lebih langsung gol begitu 2-0. Apakah juga ada faktor kelelahan ini di babak keduanya Bung Henry?
1: Ya, tampaknya memang Meksiko menerapkan strategi berbeda ya di babak kedua ya, karena memang merasa bahwa 2 gol sudah cukup ya untuk mengamankan atau mengunci kemenangan, sehingga memang di babak kedua mereka tim asuhan Javier Aguirre ini bermain sedikit mengendur, intensitas serangannya berkurang, dan bahkan tadi Javier Aguirre juga sempat menarik keluar beberapa pemain bintangnya ya, seperti Quinones yang menyumbang 1-1 asis, lalu juga ada Alvarado ditarik keluar, ada Raul Jimenez juga ditarik keluar, yang menandakan bahwa memang Javier Aguirre ingin memberikan kesempatan untuk para pemain yang selama ini di Piala Dunia 2026 ini masih minim bermain, salah satunya Santiago Jimenez, dan strateginya sangat berhasil ya, membuat Ekuador sangat sulitan sekali mencetak gol gawang Meksiko.
2: Oke. Nah, Bung, apakah juga ada faktor pengaruh tadi ditunda karena cuaca buruk jadi seperti unmute begitu istilahnya Bung Henry?
1: Ya, seharusnya tidak ya, seharusnya ya. Karena memang mungkin salah satu faktor pembeda di laga ini adalah bagaimana Meksiko tadi memulai pertandingan dengan sangat-sangat kencang ya startnya ya, dan itu membuat Ekuador begitu kewalahan, dan dua gol yang dicetak Quinones di menit ke-22 dan juga Raul Jimenez di menit 31 itu memang buah dari start kencang yang dilakukan oleh Meksiko, dan bahkan mungkin tadi Meksiko memiliki peluang cukup banyak dan layak ya unggul lebih dari 2-0 di laga di babak pertama tadi. Itu ini menjadi akhir yang pahit buat Ekuador, apalagi tadi di menit 90+5 back mereka yaitu Paulo Hinchepi harus mendapat kartu merah ya. Tentunya ini menjadi akhir perjalanan dari Ekuador, dan tentu khusus Meksiko sejauh ini salah satu tuan rumah di Piala Dunia tahun ini, tampil menjanjikan, masih tanpa kebobolan dari fase grup, dan tentunya langkah di babak 16 besar sama-sama kita tunggu karena kemungkinan akan bertemu pemenang antara Inggris dan juga menghadapi Kongo ya.
2: Oke. Nah, Bung Henry, ini juga apakah karena faktor tuan rumah tertekan sekali begitu, harus menang begitu?
1: Ya, sejauh ini memang dukungan dari fans dari Meksiko bisa ditularkan lagi positif ya untuk Raul Jimenez dan kawan-kawan di lapangan. Terbukti sejak fase grup sampai sejauh ini mereka total sudah mencetak 8 gol dan tanpa kebobolan, dan itu sebuah rapor yang luar biasa. Dan sejauh ini juga fans dari Meksiko sudah memberikan kontribusi luar biasa di setiap pertandingannya melalui dukungan-dukungannya ya, dan bahkan kemarin satu hari sebelum pertandingan mereka itu mendatangi hotel para pemain Ekuador, mereka menginap ya dan terus melakukan yel-yel, sehingga memang mungkin tidur dari pemain Ekuador ini sedikit terganggu ya mereka, dan mungkin sejauh ini dukungan dari fans Meksiko ini sangat luar biasa, dan mungkin dibandingkan dengan dua tuan rumah lainnya Kanada, Amerika Serikat, Meksiko menunjukkan permainan lebih energi, dan juga secara strategi juga mereka bermain lebih baik, lebih enak ditonton daripada Kanada maupun Amerika Serikat ya.
2: Oke, nah Bung, itu adalah salah satu strategi mungkin supaya memang ke tempat hotelnya Ekuador, tempat tidurnya begitu, wah jadi gak tenang begitu.
1: Dan memang salah satu sudah terbiasa ya, apalagi itulah keuntungan di mana status sebagai tuan rumah ya, yeah. Karena tentunya mereka akan mendapatkan dukungan sangat luar biasa, dan apalagi di laga hari ini pun Meksiko bermain di Mexico City Stadium yang merupakan stadion yang sangat megah sekali di Meksiko, stadion yang memiliki kapasitas 80.000, dan bisa dibayangkan stadionnya full house dan harus menghadapi tantangan, menghadapi rintangan dari para penonton, itu akan menjadi perjuangan sangat sulit untuk tim manapun yang menghadapi Meksiko di babak babak 16 besar nanti. Dan itu juga akan menjadi ujian yang sangat luar biasa bagi Inggris ya, jika nanti salah satu favorit dan jika bisa mengalahkan Kongo, mereka akan menghadapi Meksiko dengan segala tantangannya ya, yang saat ini bisa dirasakan oleh Ekuador, bahkan harus mengakhiri laga ini dengan 0 gol ya, yang bisa mencetak gol ke gawang Meksiko.
2: Atau terhimpit tekanan psikologi tadi, ini Bung Henry sudah didatangi hotelnya, lalu juga ini stadionnya full house begitu ya, ibaratnya ya gimana nih mau menangnya begitu
1: ya. Mungkin ada faktor itu, tentunya ada ya, tapi sebenarnya Ekuador kalau kita melihat dari sisi skuadnya, sebenarnya mereka juga tidak buruk-buruk amat ya. Mereka punya Moises Caicedo, punya Enner Valencia, tapi memang di laga ini mereka tampil underperform, dan pelatih Sebastián Butacoce juga tadi sudah coba untuk mengubah formasi. Di babak pertama main 4-4-2, di babak kedua main 3-5-2, tapi memang belum bisa membuahkan hasil. Tapi memang patut, mungkin nanti di konferensi pers seorang Butacoce bisa bilang, mungkin apakah gara-gara kurang tidur nih pemainnya, karena ditetangi supporter Meksiko, itu menjadi sedikit pengaruh lah dari performa mereka di pagi ini.
2: Oke, Bung Henry, terima kasih ini sudah memberikan analisisnya ya Bung Henry ya, di Timnas Meksiko versus Timnas Ekuador. Sampai tadi juga ada analisis terkait jam tidurnya juga bahkan ya Bung Henry. Terima kasih Bung Henry. Okay. Salam olahraga.
1: Olahraga aja ya.
3: Ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Meksiko versus Ekuador. Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 11 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Prancis melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai pulangkan Swedia. Timnas voli putra Indonesia naik ke peringkat 43 dunia setelah juara AFC Men's Cup 2026. Berstatus free agent, LeBron James tinggalkan Los Angeles Lakers. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala 26. Prancis melangkah ke babak 16 besar dengan percaya diri setelah menekuk Swedia di Stadion MetLife, Amerika Serikat dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan. Star of the French
1: star. Prancis melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Swedia 3-0. Les Blues tampil dominan sepanjang pertandingan di MetLife Stadium, Amerika Serikat. Hari tadi, Swedia membuka pertandingan dengan penuh percaya diri melalui Isaac. Namun, tembakan awalnya masih terlalu lemah sehingga mudah diamankan kiper Mike Maignan. Setelah meredam tekanan lawan, Prancis perlahan mengambil alih jalannya pertandingan. Michael Olise dan Ousmane Dembele menjadi motor serangan untuk melayani Kylian Mbappe. Mbappe sempat membawa Prancis unggul ketika laga memasuki menit ke-20. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena offside. Meski gagal membuka keunggulan, Prancis tidak mengundurkan intensitas serangan. Mbappe dan Olise bahkan sama-sama membentuk tiang gawang dalam rentang 5 menit. Kesabaran Les Blues akhirnya membuahkan hasil menjelang turun minum. Kerjasama antara Olise, Dembele, dan Mbappe berakhir dengan gol pembuka pada menit ke-45. Keunggulan Prancis bertambah pada menit ke-53 melalui Bradley Barcola. Penyerang Paris Saint-Germain itu menetaskan umpan terobosan matang dari Michael Olise. Tidak lama berselang, Mbappe kembali menunjukkan kualitasnya sebagai pemimpin lini depan. Ia mencetak gol kedua pada menit ke-74 setelah menerima umpan akurat dari Olise. Skor 3-0 bertahan hingga peluit akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Prancis Didier Deschamps mengatakan timnya sempat memulai pertandingan dengan rasa kurang percaya diri. Namun, ia memuji penampilan pemainnya yang berhasil tampil terbaik hingga akhir pertandingan.
2: Kami melakukan apa yang harus kami lakukan, meski kami sedikit kurang percaya diri pada 15 menit pertama. Namun, kami memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang. Satu-satunya penyesalan adalah seandainya kami lebih efisien di babak pertama. Kami bisa saja memenangkan pertandingan ini. Namun kami membuat mereka begitu banyak berlari sehingga di babak kedua jelas terlihat mereka lebih kelelahan. Tapi ya, selamat kepada para pemain atas apa yang telah mereka lakukan.
1: Sementara itu, kepala pelatih Swedia Graham Potter mengatakan tim yang lebih baiklah yang memenangi pertandingan.
3: Well, the better team won. Congratulations to France.
2: Tim yang lebih baiklah yang menang. Selamat untuk Prancis. Menurut saya, dalam hal permainan kami harus tampil sempurna, dan bahkan jika kami melakukannya, saya tidak yakin itu akan cukup, jika saya jujur sepenuhnya. Karena lawan berada di level yang tinggi, saya pikir kami memulai pertandingan dengan baik. Pertahanan kami kokoh. Ada beberapa pulang, beberapa momen, tapi tidak sebanyak yang kami harapkan. Di paruh kedua babak pertama, kami semakin terdesak ke belakang.
1: Atas kemenangan ini, Prancis kini menjadi pencetak gol terbanyak di turnamen, dan tidak ada yang berani menghadapi mereka di babak selanjutnya, apalagi Paraguay yang menunggu di babak 16 besar. Kekalahan pertama Swedia melawan mereka di turnamen sepak bola terbesar membuat mereka tersingkir dari edisi kali ini dengan lesu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara.

0: Sementara itu, Norwegia mengalahkan Pantai Gading 2-1 melalui gol dramatis Erling Haaland di menit 85, mengamankan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Antonio Nusa membuka keunggulan di menit 38 sebelum Amad Diayo menyamakan kedudukan di babak kedua. Haaland memanfaatkan umpan Patrick Berg untuk mencetak gol penentu kemenangan. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Norwegia yang kini melaju ke babak 16 besar untuk ketiga kalinya. Nusa mengungkapkan fokus saat ini adalah menikmati momen sebelum melakukan analisis untuk pertandingan selanjutnya.
1: I will just try to enjoy now the game and then before show we'll do.
2: Kami saya hanya akan mencoba menikmatinya sekarang di pertandingan ini dan tentu saja kami akan melakukan analisis di hari-hari berikutnya. Yang penting adalah untuk menikmati momen ini dan kemudian kita akan melihat apa yang perlu kita lakukan selanjutnya.
1: Enjoy this moment and then we will for sure look what we need to do next game.
0: Norwegia selanjutnya akan menghadapi Brasil pada Senin 6 Juli dalam ujian berat berikutnya. Sementara itu, hasil lainnya, Mexico sukses menundukkan Ecuador dengan skor 2-0. Gol-gol Mexico diciptakan Julian Quinone di menit ke-22, Raul Jimenez di menit ke-31. Atas hasil ini, Mexico ke-16 besar Piala Dunia 2026 menyusul Norwegia dan Prancis. Dari serba-serbi Piala Dunia, komunitas Difabel Netra di Makassar merencanakan ajang dengar bareng untuk pertandingan besar di Piala Dunia 2026. Laporan Zainal Abidin.
3: Komunitas Difabel Netra di Kota Makassar

0: secara online karena sebelumnya nggak pertandingan.
1: Sebetulnya sudah sering kami mengadakan kegiatan dengan bareng, cuman lingkupnya itu secara non formal. Kami tidak istilahnya persen to persen. Jadi ada pesan di grup, ayo kita nonton bola. Misalnya pertandingan seru, pokoknya pertandingan seru itu ada. Dan di grup komunitas itu juga kami hadir di situ. Tapi untuk pertulinya itu belum pernah untuk secara resmi, secara kelembagaan mengadakan ya dengan bareng. Tapi secara komunitas netra yang besar itu kami sudah beberapa kali melakukan.
0: Kebelanya juga turut memberikan apresiasi kepada RRI selaku official audio broadcaster Piala Dunia kali ini karena telah bisa menghadirkan siaran dari tiap pertandingan dengan detail sehingga para pendengar dari komunitas di Pabu Netra bisa terus merasakan keseruan dari Piala Dunia Sepak Bola 2026 ini. Untuk RRI Makassar, Zonal Abidin melaporkan.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari kabar Liga Spanyol, Barcelona mengumumkan kepergian Ansu Fati ke Monaco dengan kesepakatan permanen senilai 11 juta euro setelah ia dipinjamkan musim lalu. Fati yang sempat luput dari perhatian karena cedera bangkit kembali di Liga 1 dengan 11 gol dalam 25 penampilan Liga dan 12 gol di semua kompetisi. Meski ia tidak kembali ke tim nasional Spanyol, ia menandatangani kontrak 4 tahun dengan Monaco. Dengan kepergian Fati, Barcelona menghemat gaji tahunan 6 juta euro dan mempertahankan persentase penjualan kembali. Fati akhirnya memutuskan melanjutkan perjalanan bersama Monaco setelah opsi pembelian diaktifkan. Kinerja impresifnya di Monaco membuat keputusan ini menjadi langkah strategis bagi kedua klub.

0: Dari arena tenis, Serena Williams gagal dalam comeback yang dinantikan setelah absen 4 tahun di Wimbledon. Ia kalah 6-3, 6-7, 6, 6-3 dari petenis Australia peringkat 87 dunia. Maya Choi di putaran pertama Wimbledon. Choi yang bahkan belum lahir saat Williams memenangkan 7 gelar Grand Slam pertamanya, tampil percaya diri dan menghasilkan kemenangan paling menonjol dalam karirnya. Williams yang bermain tunggal kompetitif pertamanya sejak US Open 2022, sempat menyelamatkan match point dan merebut set kedua melalui tiebreak, namun akhirnya kalah. Choi mengaku tidak tahu apa yang terjadi dan ini adalah mimpi sejak kecil di mana ia kemudian menghadapi Serena.
1: It was amazing and yeah, stepping out on court with
2: dan
1: Serena
2: luar biasa. Saya melangkah ke lapangan bersama Serena.
1: Something I never thought I'd get to do.
2: Sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan akan bisa saya lakukan.
1: Yeah, I mean,
2: maksud saya, saya rasa belum sepenuhnya mencerna ini.
0: Selanjutnya, Join akan menghadapi petenis Filipina Alexandra Ayala di babak kedua. Williams yang berusia 44 tahun gagal menjadi wanita tertua yang memenangkan pertandingan tunggal di Wimbledon sejak Martina Navratilova pada tahun 2004. Kabar dari basket NBA. LeBron James berstatus free agent dan bersiap meninggalkan Los Angeles Lakers setelah 8 musim untuk mencari tantangan baru di musim ke-24 karirnya. Agennya Rich Paul mengkonfirmasi keputusan ini. Meski Lakers disebut ingin mempertahankannya, LeBron menilai bersama Lakers dirinya mempunyai banyak pengalaman yang luar biasa.
3: Ini merupakan pengalaman yang luar biasa. Menurut saya, tim ini bahkan lebih baik. Meskipun kami membawa pulang medali emas, saya asa tim ini bisa lebih baik lagi. Hanya penambahan yang telah kami tambahkan. Jadi, saya sangat menantikannya.
0: Selama membela Lakers, James mempersembahkan gelar juara NBA 2019-2020 dan meraih MVP Finals. Ia dikaitkan dengan Golden State Warriors dan tim lain di bursa agen bebas. Pada musim 2025-2026, LeBron mencatat rata-rata 20,9 poin, 7,2 assist, dan 6,1 rebound per game dalam 60 pertandingan. Keputusan akan mengakhiri kebersamaan 8 musimnya dengan Lakers dan membuka peluang bagi klub lain untuk mendapatkan jasa pemain veteran berusia 41 tahun tersebut. Bursa agen bebas kini menjadi sorotan dengan masa depan LeBron James yang belum pasti.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari arena sepak bola tanah air. Persija merekrut Akil Safik sebagai penjaga gawang baru dengan kontrak satu musim untuk Super League 2026-2027. Kiper berusia 27 tahun ini sebelumnya tampil konsisten bersama Bayangkara Presisi Lampung FC dengan 88 penyelamatan dan 9 clean sheet dari 30 laga. Akil juga memiliki pengalaman membela timnas Indonesia di berbagai kelompok umur dan mengikuti pemusatan latihan proyeksi SEA Games 2021. Lewat laman official Instagram Persija, Akil bertekad membantu Persija meraih trofi musim depan.
5: Saya datang dengan semangat baru dan harapan baru. Semoga kita bisa berjuang bersama demi Persija meraih prestasi dan menjadi juara. Dengan musim yang kemarin positif, performa saya yang positif, saya ingin membantu Persija meraih prestasi terbaiknya, mengangkat trofi di akhir musim.
0: Kehadirannya memperkuat skuad yang kompetitif di setiap lini dengan persaingan positif mendorong setiap pemain berkembang.

dari Arena Voli. Timnas Voli Putra Indonesia naik ke peringkat 43 dunia setelah menjuarai FVC Men's Cup 2026, melonjak dari peringkat 55 dengan total 101,75 poin. Ini adalah lonjakan peringkat tertinggi di Asia, naik 7 peringkat dengan tambahan 102 poin dari turnamen tersebut. Indonesia kini berada di peringkat ke-8 Asia, di bawah Jepang 4 dunia, Iran 16, Qatar 22, Korea Selatan 25, China 31, Bahrain 41, dan India 42. Peta kekuatan Asia masih didominasi Jepang di posisi teratas, diikuti Iran, Qatar, Korea Selatan, China, Bahrain, India, Indonesia, Pakistan, dan Australia. Tim asuhan Raidel Toiran berhasil meraih tambahan poin signifikan yang mengangkat posisi Indonesia di kancah voli Asia. Peringkat Asia didominasi Jepang, Iran, dan Qatar sebagai tiga besar. Informasi lainnya. Pebasket Dallas Mavericks Kyrie Irving meyakini anak-anak Indonesia memiliki potensi berkembang hingga menjadi bintang NBA dengan syarat mendapat dukungan keluarga, lingkungan, dan pembinaan tepat sejak dini. Ia melihat antusiasme tinggi generasi muda Indonesia saat menghadiri World Tour 2026 di Jakarta. Irving menekankan pentingnya tekad kuat dan identitas diri tidak hanya melalui permainan di lapangan, tapi juga nilai-nilai yang dibangun sepanjang karir. Irving berharap kunjungannya memotivasi anak Indonesia untuk menekuni bola basket dan mengejar mimpi tampil di level tertinggi dunia. Ia mendorong orang tua untuk mendukung penuh anak-anaknya di dunia olahraga, khususnya bola basket. Irving adalah bintang NBA dengan berbagai penghargaan, termasuk Rookie of the Year, MVP, NBA, All-Star Game, dan juara NBA bersama Cleveland Cavaliers. Kita beralih ke arena ring. Perbatim menyatakan 19 petinju putra dan putri Indonesia siap berlaga di kejuaraan tinju U19 dan U23 Asia 2026 di Jakarta pada 3 hingga 16 Juli. Para atlet telah menjalani persiapan maksimal termasuk pemusatan latihan di Vietnam dan berat badan mereka sudah sesuai kelas. Perbatim tidak membebani target medali, melainkan fokus pada kemampuan terbaik dan tampil percaya diri di hadapan publik sendiri. Kejuaraan diikuti lebih dari 400 petinju dari 26 negara Asia, menjadi kesempatan penting bagi atlet muda Indonesia untuk mengukur kemampuan dan menambah pengalaman internasional. Hasil kejuaraan diharapkan menjadi modal penting dalam pembinaan menuju ajang internasional yang lebih tinggi. Perbatim optimis para petinju muda mampu menunjukkan perkembangan positif di level Asia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: RRI Pro 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar, begitu kami hadirkan untuk Anda siaran tunda kerjasama LKBN Antara dan RRI live di RRI Kupang. Programa Pro 1 Kupang pastinya, dan juga relay RRI SP Rote dengan nama acara Friday Talk Antara TV dengan topik PP Tunas untuk Pelindungan Anak di Ruang Digital, menghadirkan narasumber Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Republik Indonesia. Kita langsung dengarkan bersama.
3: Kerugian bisa sampai 9 triliun itu. Pernah dihitung oleh opsel-opsel kita semua. Dan scamming ini bentuknya juga macam-macam, sampai juga SMS phishing dan lain-lain sebagainya macamnya yang dikirimkan kepada para pengguna oleh ator-ator jahat ini untuk memancing mereka masuk ke dalam situs-situs yang kemudian mereka akan jadi korban. Dan kita coba cegat di hulunya. Di hulunya itu menjadi pendaftaran soal SIM-nya itu, SIM card-nya itu.
4: Stand by. On the record.
5: Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suwanti di podcast Antara on the record. Kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Pak Nezar Patria. Apa kabarnya Pak Nezar?
3: Baik, alhamdulillah Mbak Wanti.
5: Alhamdulillah juga podcast Antara kembali kedatangan sosok seorang Wakil Menteri Komdigi gitu ya.
3: Oh iya, terima kasih.
5: Yeah. Dan ini kali kedua Pak Wamen.
3: Kali kedua, ya.
5: Kali betul. Kedua sharing di podcast Antara betul. Di 2024, waktu itu Pak Wamen bicara soal regulasi AI.
3: Betul.
5: Nah, kita akan ngobrol lagi tentunya soal update regulasi AI seperti apa sih gitu ya
3: setelah dua tahun
5: ya gitu, dan isu-isu lainnya. Yeah, tapi yeah. Untuk di awal ini, kayaknya Sobat Antara juga perlu untuk menyimak informasi soal satu kebijakan baru. Ini terkait perlindungan anak di ruang digital, Pak Wamen. PP Tunas, betul ya?
3: PP Tunas,
5: ya. Oke, ini PP nomor 17 tahun 2025. Secara resmi disebutnya sebagai tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. Agak panjang ini ya.
3: Agak panjang, namanya gitu. Makanya disingkat jadi Tunas.
5: Tunas.
3: Tunas gitu. Ini bisa juga kita artikan sebagai tunggu anak siap.
5: Tunggu anak siap, artinya selagi belum siap.
3: Belum siap, mesti ada semacam keterlibatan orang tua ya, dan lingkungan untuk memandu anak-anak dalam memasuki ruang digital.
5: Oke, kalau kita lihat atau berkaca dari negara-negara lain di dunia, Pak Wamen, ini di 2024 contohnya ya, yang paling baru Australia kan sudah membatasi media sosial buat anak di bawah umur 16 tahun kalau di sana ya.
3: Betul.
5: Oke, kemudian di Indonesia muncullah atau hadirlah regulasi ini, PP Tunas gitu ya, untuk bisa nggak? Betul nggak kalau ini disederhanakan sebagai pembatasan media sosial bagi anak? Dan pertimbangannya apa sih gitu? Apa yang membuat atau apa masalah yang mengharuskan PP Tunas ini hadir?
3: Ya, sebetulnya ini banyak ditunggu oleh orang tua ya. Dan juga kita melihat paparan dari konten digital, terutama dari sosial media ke anak-anak ini cukup dahsyat. Gitu. Kalau kita bicara statistik misalnya, pemakai internet sekarang itu ada sekitar 143 juta. Dalam artian begini ya, 143 juta itu mereka yang punya akun-akun yang aktif di media sosial. Gitu. Dan dari 143 juta ini kurang lebih 43% itu adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah.
5: Artinya masih usia anak ya?
3: Masih usia anak. Masih usia anak. Nah, karena itu kita melihat penting untuk ada pengaturan karena berdasarkan laporan-laporan ya yang masuk dan juga begitu banyak keluh kesah orang tua, anaknya menjadi sangat adiktif dengan gadget, bukan cuma anak-anak, saya kira orang dewasa juga sekarang banyak yang kena kecanduan gadget.
5: Betul.
3: Gitu ya. Nah, tetapi anak-anak lebih rentan lagi karena usia mereka ini bukan usia yang matang untuk berpikir dan membuat keputusan.
5: Belum gitu siap ya. Tadi
3: belum
5: kan
3: siap, ya. Belum siap. Jadi tidak bisa membedakan misalnya mana yang baik, mana yang buruk. Lalu juga sangat rentan untuk menjadi objek kejahatan-kejahatan siber juga sangat rentan kena terpaan cyberbullying gitu ya.
5: Betul.
3: Dan konten-konten negatif yang lain. Apalagi kalau misalnya mereka bebas memasuki semua media-media yang ada di ruang digital, dalam hal ini media sosial ya. Ketika kalau umur 13 mungkin karena dia belum bisa punya akun sendiri, dia dibuat akunnya oleh orang tua dan diawasi oleh orang tuanya. Lalu dibuat kayak parental guide atau parental control gitu ya, pengaturan yang ada di media sosial yang diakses oleh si anak tersebut, sehingga konten-konten yang mereka masuk, konten-konten yang mereka konsumsi itu umumnya adalah konten-konten yang cocok untuk anak-anak gitu. Tapi kalau yang sudah berumur 18 gitu, itu kan bisa masuk ke akses yang lebih luas, namun itu diawasi oleh orang tuanya karena mereka masih rentan kena paparan konten-konten yang konten-konten yang negatif gitu ya. Tetapi Mbak Wanti, ini memang menarik kalau kita lihat ya, pembatasan usia anak-anak ini punya tantangan sendiri. Karena ternyata satu survei menyebutkan kalau nggak salah itu kalau ada 10 anak gitu ya, itu kurang lebih 6 itu pernah masuk ke dalam media sosial dengan melakukan manipulasi umur mereka. Jadi misalnya umur mereka misalnya 13 gitu ya, terus dia bilang umurnya 18 gitu. Jadi dia daftar akun. Kita ditanya age, dia bilang itu 18.
5: Berarti ini kan bisa juga terkait dengan implementasi dari regulasi ini. Misalnya saja soal verifikasi begitu. Ini nanti implementasinya akan

0: akan berkontradiksi dengan kepentingan kita untuk melindungi data anak-anak gitu. Karena salah satu tujuan dari PP Tunas ini juga perlindungan data pribadi anak.
1: Okay.
0: Agar dia tidak diprofiling oleh misalnya katakanlah upaya-upaya untuk mengkomersialisasi anak.
1: Betul.
0: Gitu
1: bisnis
0: ya. Bisnis gitu ya. Iklan dan lain-lain yang itu akan merugikan si anak gitu. Nah, jadi kita juga tegaskan di PP Tunas larangan untuk profiling anak-anak ini. Nah, sehingga age restriction ini atau age clarification ini menjadi klarifikasi usia ini menjadi satu tantangan sendiri nih. Gimana caranya gitu. Misalnya pakai biometrik dari wajah bisa ditebak nih usia berapa, segala macam gitu ya. Tapi itu juga kan punya bias gitu ya. Ya kalau orangnya baby face atau apa gitu, atau wajahnya lebih sedikit tua dari usianya gitu ya, itu kebanyakan punya margin error yang masih lumayan tinggi.
1: Atau
0: gitu.
1: Bahkan pakai AI juga bisa diakali.
0: Pakai AI bisa diakalin, ya benar. Jadi bisa dengan berbagai macam cara bisa diterobos batasan-batasan itu. Nah, lalu kemudian ada juga platform yang mengembangkan algoritma tersendiri untuk mendeteksi kecenderungan perilaku yang usianya di bawah usia dewasa gitu ya. Misalnya di bawah 18 atau di bawah 13 misalnya begitu. Nah, itu dibuat semacam algoritma namanya inferensial gitu. Jadi jadi dilihat inferensinya bagaimana kecenderungan ataupun pola dari si pemakai ini. Misalnya tiba-tiba dia biasanya melihat konten anak-anak, tiba-tiba dia jump ke konten yang enggak biasanya. Gitu loh.
1: Konten, ada anomalinya gitu ya.
0: Ada anomalinya gitu loh. Dan ini dilihat polanya, berapa kali dilakukan segala macam sehingga dia bisa tahu kalau ini anak ini ternyata umurnya sekian, tapi dia coba menjelajah ke tempat yang lain dan itu otomatis di blok gitu loh kontennya. Ini juga lagi dikembangkan oleh tech giants ya, antara lain YouTube misalnya, untuk melakukan pendekatan dengan memakai algoritma yang lebih akurat, lebih efektif juga. Karena age verification tadi kan bisa ditipu gitu ya.
1: Belakangan kan kita mengenal juga ada user generated content gitu ya. Konten yang dibuat sama pengguna media sosialnya itu sendiri. Ini jadi satu tantangan tersendiri nggak sih dari penerapan PP Tunas? Karena mungkin dengan user generated content ini kan aksesnya jadi lebih terbuka. Bisa diakses sama siapa saja gitu ya Pak Wamen ya. Ada kekhawatiran nggak?
0: Umumnya platform-platform media sosial yang diakses oleh anak-anak itu kebanyakan ya UGC ya. UGC dan untuk itulah kita coba mendekati sejumlah platform yang memakai apa atau yang berkarakter UGC gitu ya, untuk bisa lebih ketat dalam soal pembuatan akunnya. Gitu, pembuatan akun
1: jadi di awal gitu
0: di
1: ya
0: di awal ya. Jadi memang di sejak di apa di hulunya itu sudah harus clear dulu. Misalnya dalam pembuatan akun, lalu verifikasi dalam soal umurnya, segala macam itu harus jelas dulu. Dan kita sangat berterima kasih kepada sejumlah platform-platform besar ya, platform-platform raksasa yang memberikan perhatian untuk ini. Okay. Gitu.
1: Nah, jadi dari PP Tunas ini kalau bisa kita sampaikan gitu ya, PP Tunas ini adalah satu peraturan yang memang untuk menciptakan satu ekosistem ruang digital yang aman atau jadi safe space-nya anak-anak gitu ya, dengan melibatkan tadi peranan orang tua pasti harus ya, kemudian juga platform digitalnya atau penyelenggara sistem elektroniknya tadi juga harus punya peran, dan tentu saja dari pemerintah gitu ya, dari secara pengawasannya. Dan masih bicara soal digital-digital nih Pak Wamen, seperti tadi di awal saya sebutkan bahwa di 2024 kita sempat bahas soal AI, khususnya regulasinya. Saya ingat banget Pak Wamen waktu itu menyampaikan bahwa ketika itu

0: itu masih soft regulation bentuknya, masih berupa imbauan soal etika penggunaan AI di Indonesia. Setelah 2 tahun, ini update-nya seperti apa sih? Boleh disampaikan mungkin buat Sobat Antara, Pak Wamen?
1: Kita berdiskusi dan kita putuskan kita membuat yang namanya peta jalan. Peta jalan nasional untuk pengembangan dan penggunaan AI. Nah, apa guna peta jalan ini? Peta jalan ini memberikan panduan, memberikan arah kepada semua ekosistem, ya, untuk semua ekosistem digital, ya, yang mengembangkan artificial intelligence ini, agar mereka punya patokan-patokan, ya. Lalu juga itu berguna bukan hanya buat para pengembang, bukan hanya buat industri, tapi juga buat masyarakat, dan juga sekaligus buat pemerintah gitu. Nah, yang kita atur adalah hal-hal yang prinsip di sana, misalnya soal inovasi, lalu soal prinsip-prinsip. Bahkan kita juga membuat 2 dokumen, jadi bukan cuma peta jalan, tapi satu lagi adalah yang kita sebut sebagai etika artificial intelligence atau etika kecerdasan artifisial. Jadi ada 2 dokumen, yang satu dokumen yang peta jalan ini memberikan semacam arah gitu ya, berupa misi kita di dalam pengembangan artificial intelligence ini, kita ingin mengarah kepada sovereign AI gitu ya, AI yang berdaulat, yang kita kembangkan sendiri, atau yang di mana kita punya kontrol lebih besar sesuai dengan kepentingan nasional kita, dan sifatnya dia mengatur prinsip-prinsip, ya, misalnya AI itu harus transparan, akuntabel, lalu sisi keamanannya juga itu dipenuhi. Lalu kemudian kita melihat pentingnya pendidikan talent di situ, lalu kita melihat pentingnya ada riset dan pengembangan, ya, R&D, lalu kita juga melihat pentingnya investasi di dalam pengembangan artificial intelligence. Jadi itu semua ada di peta jalan dan sifatnya dia horizontal. Horizontal dan artinya dia memberikan prinsip-prinsip, lalu nanti adopsinya secara vertikal itu di masing-masing sektor. Jadi misalnya di kesehatan, bagaimana nih di sektor kesehatan AI mau dikembangkan gitu ya. Nah, di situ bisa disesuaikan sesuai dengan sektornya. Baik di misalnya layanan keuangan, financial service, ya, bagaimana AI di sektor keuangan, lalu juga di sektor pertanian misalnya gitu, sektor maritim gitu ya, yang semuanya itu nantinya akan membantu arah pengembangan AI sesuai dengan tujuan nasional.
0: Oke, ini itu peta jalannya dalam atau berupa perpres nantinya?
1: Rencananya akan berupa perpres.
0: Oke, ya. Sejauh mana perpresnya
1: saat
0: ini?
1: Jadi draftnya sudah selesai dan kita sudah melakukan diskusi yang sangat intens dengan stakeholders. Diskusinya bisa melibatkan 300 sampai 400 orang ini, Mbak Wanti, dalam sekali diskusi gitu ya. Dan ada 21 kali diskusi yang sudah dilakukan dan draftnya sudah selesai dan sudah dibaca juga oleh semua stakeholder. Jadi kita melakukan pendekatan yang demokratis dalam soal ini. Nah, ini yang kita coba targetkan bisa selesai dalam awal tahun inilah gitu. Ya, kalau kita bilang awal tahun, ya kita ancang-ancang lah di Q1 tahun ini. Gitu.
0: Di Q1 2026 ya. Kita pastinya menunggu, karena tadi Pak Wamen juga sempat mention bahwa adopsinya ini kan diterapkan di berbagai sektor.
1: Betul.
0: Ini akan termasuk juga di sektor jurnalistik nggak, Pak Wamen? Karena mungkin kalau saya boleh curhat ya sebagai seorang jurnalis, ini mumpung ada Pak Wamen nih, AI ini kan sudah masuk juga ke ruang redaksi kita, gitu ya. Bahkan dengan adanya AI overview di mesin pencari misalnya, itu membuat adanya perubahan atau shifting. Orang jadi nggak mengklik lagi nih portal-portal berita, tinggal baca overview-nya aja yang sudah dirangkum sama AI tadi, begitu ya. Sejauh mana ini nanti peta jalannya juga akan bisa memberikan satu kelegaan buat para awak media begitu ya, supaya bisa tetap juga eksis di era AI ini, gempuran AI ya kalau kita bisa bicara gitu Pak Wamen, dan juga masih bisa terlindungi dari segala copyright yang mungkin ini masih jadi kontroversial ya terkait dengan copyright oleh AI ini. Seperti apa Pak Wamen?
1: Ya, yang pertama kita harus melihat nature-nya atau hakikat dari AI ini. Ini inovasinya mungkin tiada henti lah, bisa dikatakan gitu. Dia terus akan bergerak dan platform-platform yang mengadopsi soal AI ini juga akan terus-menerus mencoba mengoptimalisasi. Karena tujuan dari artificial intelligence ini adalah optimization. Mengoptimasi apapun gitu loh. Nah, termasuk misalnya karena dari kepentingan misalnya platform seperti Mbak Wanti katakan tadi ya, platform ini kan mesin pencari gitu. Biasanya kalau kita yang pakai yang model yang lama, kita ketik, kita cari apa misalnya,
0: PP Tunas misalnya.
1: PP Tunas gitu. Nah, nanti akan keluar kan beberapa link-link dari situs-situs tertentu yang ada keywords PP Tunasnya gitu. Nah, itu cara pencarian yang model lama. Kenapa? Karena kita harus membaca satu-satu, satu-satu. Betul. Itu artinya apa? Tidak optimal. Iya kan? Nah, AI itu selalu bergerak dalam optimasi. Nah, sehingga apa yang dilakukan dengan menggunakan AI, semua yang tadi itu tuh dihimpun. Makanya namanya AI overview. Jadi, kemudian dihimpun, disarikan, disimpulkan, lalu kemudian dibuat penyederhanaannya. Lalu nanti, nah, disinilah yang soal hak cipta tadi itu. Lalu baru diberikan yang namanya link.
0: Betul.
1: Ya kan? Dari mana source itu diambil. Jadi, apa, kalau dulu kita lihat di Google ada page rank-nya itu, itu page rank-nya baru dikasih setelah AI overview.
0: Betul.
1: Dikasih. Dan ini ternyata bagi pengguna search engine, ya, mesin pencari, sangat membantu.
0: Memudahkan sih
1: sebetulnya. Sangat memudahkan, dia tidak perlu membuka satu-satu, dia dapat rangkumannya berikut dengan intisarinya. Apalalu kalau ingin go details, dia bisa baca di link-link yang ada.
0: Tapi untuk sisi lainnya itu ya,
1: di sisi lain, betul, dia memberikan disrupsi.
0: Betul.
1: Disrupsi yang gak habis-habisnya ke media.
0: Iya.
1: Dan disrupsi ini membuat satu, penurunan traffic ya untuk media digital itu terjadi dengan sangat masif, dan penurunannya mencapai 40-70% untuk situs-situs media. Dan ini akhirnya menjadi pukulan yang berdampak bisnis. Berdampak bisnis karena traffic turun, otomatis juga iklan ya akan menurun ya pendapatannya segala macam, karena dilihat dari views, dilihat dari traffic gitu. Nah, ini yang membuat sejumlah perusahaan-perusahaan media curhat gitu ya, ataupun memprotes pemakaian AI overview itu. Tetapi memang tidak bisa semata-mata menyalahkan platform ya, karena memang pemakaian teknologi ini memang ya platform akan mencari mana yang lebih optimize gitu, mana yang lebih optimal gitu untuk bisa memberikan informasi kepada para penggunanya gitu. Nah, disinilah saya kira harus ada satu negosiasi gitu ya, negosiasi, karena bagaimanapun yang disarikan, yang dijadikan overview itu materialnya adalah material data dari media-media. Nah, untuk itu kita mendorong platform-platform ini untuk bicara dengan penyedia konten ya. Dalam hal ini para publisher konten, sehingga ada satu hubungan industri yang lebih fair gitu. Dan sekarang belum selesai kita bicara AI overview, itu ada lagi AI mode yang dibuat. Itu ada fitur yang satu fitur lagi yang di atas AI overview. Kalau AI overview cuma merangkum, kalau ini melakukan reasoning gitu, reasoning, dan bisa misalnya begini, kalau ada pertanyaan soal kesehatan gitu ya, oh, hasil lab saya nih kolesterolnya naik, ini begini segala macam, ini bagaimana. Nah, itu AI mode akan bisa menjawab jauh lebih detail gitu kan. Oh, itu dia akan bisa jawab dengan sangat presisi
0: dan analitik gitu.
1: Analitik karena dia melakukan reasoning. Jadi beda dengan AI overview yang cuma melakukan summarize gitu ya. Ini dia melakukan yang kita sebut reasoning.
0: Okay.
1: Jadi dia bisa deep dive ke dalam data-data itu, lalu memberikan sejumlah alternatif-alternatif dan bahkan juga melakukan prediksi-prediksi gitu. Nah, ini juga akan menjadi pukulan yang lebih keras lagi. Jadi ada double punch buat itu ya, buat perusahaan media, karena di sana source-nya itu udah lebih selektif, udah lebih kecil gitu loh, karena dia udah apa ya, dia memamah semua data yang ada itu, lalu kemudian di reasoning kan, ya diproses, mungkin diambil lewat metadata dan lain semacamnya, sehingga ya source-nya tuh lebih kecil lagi yang disajikan gitu. Nah, ini akan jadi satu apa ya, satu tantangan sendiri. Nah, menurut saya kuncinya tuh ada di perbincangan tentang hak cipta. Hak cipta. Bagaimanapun para publisher konten ini berhak atas karya mereka untuk dilindungi secara hukum.
0: Betul, ya, setuju Pak Wamen.
1: Jadi karena itu misalnya kalau ada platform-platform yang menggunakan AI dan mengambil data mereka itu harus ada persetujuan. Nah, ini kerjasama bisnis to bisnis, nah itu silakan dilakukan. Misalnya kami akan memberikan data set yang kami miliki untuk soal ini. Nah, Anda membayar sekian untuk dalam waktu tertentu segala macam. Ya, silakan itu dilakukan ya untuk satu model bisnis yang baru, dan pemerintah dalam soal ini mendorong adanya negosiasi yang bisa saling menguntungkan.
0: Supaya ada win-win solution.
1: Supaya ada win-win, ya. Supaya lebih apa? Lebih fair ya. Pasarnya juga lebih fair gitu buat semuanya, sehingga tidak ada yang dirugikan. Apalagi kita lihat publisher-publisher yang mengusung jurnalisme berkualitas gitu ya. Ini kan sangat penting karena kita tahu di dalam platform-platform media sosial ini ada banyak sekali berseliweran itu konten-konten yang dibuat dengan AI ya, tapi dia itu sebetulnya deepfake dan penuh dengan misinformation, disinformation.
0: Dan Pak Wamen, bicara soal deepfake, ini pas banget karena ini akan nyambung kepada juga satu kebijakan yang baru diterapkan ya, terkait penggunaan biometrik dalam seluler. Ini kan terkait juga ya dengan deepfake tadi, kemudian spam call mungkin, itu bisa dijelaskan reasoningnya terkait dengan kebijakan baru ini seperti apa sih Pak Wamen?
1: Ya, kalau kebijakan biometrik ini sebetulnya untuk memperkecil kecenderungan kejahatan siber ya, terutama yang sifatnya yang melakukan spamming tadi, scamming gitu, dan angkanya itu juga sangat tinggi ya. Itu kerugian bisa sampai 9 triliun itu pernah dihitung oleh opsel-opsel kita semua. Dan scamming ini bentuknya juga macam-macam, sampai juga SMS phishing dan lain-lain sebagainya yang dikirimkan kepada para pengguna oleh atau jahat ini untuk memancing mereka masuk ke dalam situs-situs yang kemudian mereka akan jadi korban. Dan kita coba cegat di hulunya. Di hulunya itu mana? Di pendaftaran soal SIM-nya itu, SIM card-nya itu. Nah, dengan adanya biometrik, kita harapkan proses mengenali konsumen gitu ya di dalam perusahaan atau KYC disebut gitu, identifikasi konsumen itu bisa dilakukan dengan lebih akurat dan lebih akuntabel. Nah, dengan demikian data biometrik ini kita anggap data yang paling valid untuk apa, bisa jadi rujukan. Nah, kita bekerjasama dengan Dukcapil dari Kemendagri untuk soal ini, karena semua data biometrik warga negara itu disimpan berdasarkan undang-undang oleh Kementerian Dalam Negeri lewat Dukcapil.
0: Ya, bentuknya kan? Apa nanti data biometriknya? Apakah face recognition?
1: Face recognition. Tapi data Dukcapil itu kan sampai semua ada. Ada sidik jari, ada face recognition, sampai retina, segala macam itu ada. Dan semua data-data itu, data biometrik itu tidak disimpan di Opsel. Semua data itu tetap disimpan di Dukcapil. Jadi yang dilakukan adalah ketika kita registrasi, misalnya kita mau buka satu SIM card yang baru atau nomor yang baru gitu di satu Opsel, kita mendaftar. Nah, nanti dalam proses pendaftarannya itu akan ada face recognition dan data face recognition ini dikirim langsung, dicocokkan dengan data yang ada data di Dukcapil. Begitu cocok, langsung confirm gitu. Jadi Opsel tidak mengambil data dari Dukcapil, Dukcapil yang simpan. Dan itu juga meminimalkan kebocoran data. Gitu.
0: Tapi ketika kita menggunakan data biometrik tadi, begitu ya, kemudian pengawasannya nanti akan seperti apa? Khususnya dari Komdigi sendiri, begitu ya. Karena kita tahu tadi mungkin data disimpan di Dukcapil untuk meminimalkan kebocoran data. Tapi apakah, bukankah selalu ada celah begitu ya Pak Wamen ya, untuk kebocoran data tadi? Seperti apa sih pengawasannya?
1: Ya, kalau soal kebocoran data, ini kan sudah diatur juga ya dalam apa data governance yang sudah banyak sekali kita bincangkan ya di stakeholder masyarakat digital kita, dan terutama kebocoran data ini terkait dengan satu disiplin gitu ya. Yang kedua soal cyber security, kan itu data bisa bocor karena kelalaian, kelalaian dalam artian misalnya tidak menggunakan password yang yang aman gitu ya,
0: yang kuat gitu ya.
1: Atau bisa juga karena dia dibobol gitu ya. Jadi dengan demikian cyber security-nya juga harus kuat. Dan ini kita sudah tegaskan sejak awal dalam desain soal biometrik ini, security itu sudah harus inherent di dalam prosesnya. Jadi kita sebut security by design. Sejak awal itu sudah harus terproteksi. Nah, karena itu dibuat berlapis dalam soal konfirmasi identitas dari konsumen yang akan mendaftar di Opsel untuk SIM card itu.
0: Ini berlaku atau masa transisi ya? Saat ini masih transisi kah atau seperti apa?
1: Sudah mulai berlaku, sudah mulai berlaku, tetapi untuk pengguna SIM card yang baru. Sementara yang lain itu kan kecuali yang berlangganan ya. Yang berlangganan itu nanti bisa diperbarui, tetapi yang beli misalnya prepaid seperti itu, prabayar, nah itu setiap pembelian baru nanti akan melewati satu proses biometrik ini.
0: Pak Wamen, terima kasih banyak. Ini kita sudah ngobrol banyak sekali ya, kayaknya. Pembahasannya dari mulai PP Tunas tadi, kemudian regulasi AI, dan juga terakhir adalah biometrik seluler tadi. Tapi kayaknya muaranya adalah tetap di perkembangan teknologi, khususnya di artificial intelligence, yang sama-sama pastinya kita nantikan nanti peta jalannya akan seperti apa yang digarap oleh pemerintah gitu ya Pak Wamen ya.
1: Ya, mohon doanya dan dukungannya, semoga lancar prosesnya menjadi perpres. Dengan demikian nanti perangkat regulasi tentang AI yang kita miliki ya, itu akan semakin kuat gitu dalam ya setidaknya mengantisipasi perkembangan saat ini. Paling tidak 5 tahun ke depan. Ya, karena kita nggak bisa membuat aturan yang panjang mengingat dinamikanya ini.
0: Perkembangannya terus berjalan ya.
1: Apalagi di dunia jurnalistik tadi kan udah lihat juga gitu. Belum selesai kita bicara udah ada teknologi yang baru.
0: Sudah ada yang baru. Pak Wamen, terima kasih banyak. Terima kasih sudah mampir di podcast Antara On The Record dan sharing banyak hal. Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya dengan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Pak Nezar Patria. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Boleh salam ke kamera tengah, Pak Wamen.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur, rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang edisi Rabu tanggal 1 Juli 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Gubernur Melki Lakalena menyerahkan surat perintah pelaksana harian PLH Sekretaris Daerah Provinsi NTT kepada Yohanes Oktavianus. Bupati Sumba Timur mengharapkan Polri semakin profesional di Hari Bayangkara ke-80. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya disampaikan oleh saya, Veronica. Pendengar, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena memimpin acara penyerahan surat perintah dan memori jabatan pelaksana harian PLH Sekretaris Daerah Provinsi NTT yang berlangsung di ruang kerja Gubernur NTT Selasa 30 Juni 2026. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kanisius H.M. Mau, serta beberapa pimpinan perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi NTT. Mengawali acara, Gubernur Melki menyerahkan surat perintah pelaksana harian PLH Sekretaris Daerah Provinsi NTT kepada Yohanes Oktavianus yang saat ini menjabat sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi NTT. Penugasan tersebut dilakukan seiring berakhirnya masa pengabdian Flori Rita Wizan sebagai aparatur sipil negara pada 30 Juni 2026. Dalam kesempatan tersebut, Flori Rita Wizan juga menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur NTT atas kepercayaan yang diberikan kepadanya selama menjalankan tugas sebagai ASN, khususnya sebagai PLH Sekretaris Daerah Provinsi NTT. Flori Rita Wizan mengatakan masih terdapat beberapa tugas yang belum dapat ia selesaikan dan untuk itu ia berharap PLH Sekretaris Daerah yang baru dapat melanjutkan serta menyelesaikannya. Beralih ke berita berikutnya. Sementara itu PLH Sekretaris Daerah Provinsi NTT yang baru yaitu Yohanes Oktavianus memohon dukungan dan doa dari seluruh jajaran pemerintah Provinsi NTT agar dapat menjalankan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Acara kemudian dilanjutkan dengan penyerahan memori jabatan PLH Sekretaris Daerah Provinsi NTT Flori Rita Wizan kepada PLH Sekretaris Daerah yang baru Yohanes Oktavianus. Memori jabatan ini memuat rangkuman pelaksana tugas, capaian kerja serta rekomendasi yang perlu menjadi perhatian guna menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan yang sama, Gubernur juga menyerahkan surat perintah penugasan kepada dua pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi NTT. Penugasan tersebut meliputi pelaksana tugas PLT, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan kepada Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian dan Pembangunan Yusuf Leri Rupidara, dan surat perintah penugasan PLT, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT kepada Yohanes Abrianto Kore, yang juga menjabat sebagai Kepala Bagian Protokol Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT. Penyerahan surat perintah penugasan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas pemerintahan serta memastikan roda organisasi di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tetap berjalan secara efektif dan optimal. Pendengar, Bupati Sumba Timur mengharapkan Polri sebagai profesional di Hari Bayangkara ke-80. Berikut laporan Yunia Boling.
2: Bupati Sumba Timur Umbelili Pekwali menyampaikan ucapan selamat peringati Hari Bayangkara ke-80 kepada seluruh jajaran Polri. Ia berharap Polri terus menjadi institusi yang profesional, modern, dan terpercaya dalam menjaga stabilitas keamanan, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
3: Umbelili Pekwali, Bupati Sumba Timur, saat ini ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Polri, Hari Bayangkara yang ke-80 tahun. Harapan kami adalah semoga Polri senantiasa menjadi institusi yang profesional, modern, dan terpercaya dalam menjaga stabilitas keamanan, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
2: Menurut Bupati, semangat Polri presisi diharapkan mampu mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia maju. Ia juga mengajak seluruh elemen termasuk pemerintah daerah dan Polri untuk terus memperkuat kolaborasi demi menciptakan wilayah Sumba Timur yang aman, tertib, dan harmonis. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mengikuti aneka berita daerah. Dari Radio Republik Indonesia Kupang, aneka berita daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Digital di Google Play Store. Beralih ke berita selanjutnya. Pelantikan serentak pengurus Pordasi di wilayah Sumba, selengkapnya laporan disampaikan oleh reporter Jerry Lende.
4: Pelantikan serentak pengurus Kabupaten Federasi Nasional Pordasi Pacu Kuda untuk wilayah Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Sumba Tengah, dan Sumba Timur berlangsung di lapangan Kuda Pacu Gelora pada Eweta, Kabupaten Sumba Barat. Pelantikan dihadiri Ketua Pordasi Nusa Tenggara Timur Umbu Kabunang Rudi dan Sekretaris Pordasi NTT Laurentius Lematukan, Wakil Bupati Sumba Barat dan seluruh pengurus Pordasi 4 Kabupaten serta berbagai pemangku kepentingan olahraga berkuda. Dalam kesempatan itu, Ketua Pengurus Provinsi Federasi Nasional Pordasi Umbu Kabunang mengatakan pentingnya strategi pengembangan olahraga pacuan kuda khususnya dalam menghadapi ajang pekan olahraga nasional PON.
5: Budaya karena ada pesona, itu menjadi kebanggaan bagi kita sebagai orang Sumba dan sebagai tuan rumah yang tentu kita rawat terus. Terima kasih atas kebersamaan kita pada sore hari ini. Amanah ini bukan sekadar jabatan dalam organisasi, tapi merupakan sebuah kehormatan dan tanggung jawab yang besar untuk memajukan olahraga berkuda, khususnya pacuan kuda yang merupakan bagian dari identitas masyarakat Sumba. Saudara-saudara yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini saya ingin menegaskan bahwa pelantikan hari ini hendaknya tidak dimaknai sebagai kegiatan seremonial semata, tetapi juga merupakan momentum kebangkitan olahraga berkuda di Sumba pada umumnya dan Sumba Barat pada khususnya.
4: Ia menyebutkan bahwa cabang olahraga berkuda ini kini masuk sebagai calon cabang baru yang akan dipertandingkan di tingkat nasional pada ajang Pekan Olahraga Nasional. Menurutnya, perkembangan ini membawa dampak ekonomi dan signifikan seperti meningkatnya harga kuda, biaya sewa kandang, hingga pakan ternak seperti rumput dan jagung. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa peningkatan tersebut harus diiringi dengan tanggung jawab bersama dalam pengelolaan yang berkelanjutan. Selain itu, Umbu Kabunang juga mendorong pengurus Pordasi tingkat kabupaten bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk segera menyelenggarakan pelatihan bagi para pelatih agar memiliki sertifikasi resmi, khususnya menjelang kejuaraan nasional dan PON. Ia mengungkapkan bahwa pihak federasi akan menggelar technical meeting guna mencari solusi atas berbagai tantangan, termasuk penyusunan anggaran rehabilitasi stadion untuk periode 2006-2007. Wakil Bupati Sumba Barat Timotius Tederaga dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada para pengurus yang baru dilantik. Ia berharap kepengurusan ini mampu menjadi motor penggerak dalam melestarikan budaya sekaligus meningkatkan prestasi olahraga berkuda di tingkat regional maupun nasional. Ia juga menyampaikan bahwa pacuan kuda merupakan bagian dari identitas masyarakat Sumba yang memiliki nilai budaya sosial dan ekonomi. Meski menghadapi keterbatasan anggaran, pemerintah daerah tetap berkomitmen mendukung pengembangan olahraga ini secara bertahap. Wakil Bupati mengajak seluruh pihak untuk menjaga warisan budaya seperti pesola dan pacuan kuda sebagai kebanggaan bersama, serta mendorong inovasi dan kemandirian melalui dukungan sponsorship dan sinergi lintas sektor. Dari Sumba Barat, Jirlende, Air Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, keluhan masyarakat terkait harga pupuk bersubsidi yang dinilai hampir menyamai harga pupuk non-subsidi mendapat perhatian serius dari DPRD Kabupaten Rotendao. Komisi 2 DPRD memastikan akan memperketat pengawasan terhadap distribusi pupuk bersubsidi agar tetap dijual sesuai harga eceran tertinggi atau net, maksud kami HET, yang telah ditetapkan pemerintah. Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Rotendao, Maxi Moi, kepada RRI mengatakan pupuk bersubsidi merupakan program pemerintah untuk membantu meringankan beban biaya produksi para petani. Karena itu harga jual pupuk tidak boleh melampaui ketentuan yang telah disepakati. Menurut Maxi, dalam beberapa kali rapat bersama Dinas Pertanian Kabupaten Rotendao, telah disepakati biaya transportasi dari pengecer kepada petani berkisar antara Rp5.000 hingga Rp10.000 per sak, menyesuaikan jarak pengiriman di wilayah kepulauan. Maxi menjelaskan harga pupuk bersubsidi jenis urea saat ini berada di kisaran Rp90.000 per sak, sedangkan pupuk NPK sekitar Rp138.000 per sak. Dengan tambahan ongkos angkut maksimal Rp10.000, harga jual kepada petani seharusnya tidak mengalami kenaikan yang berlebihan. Namun, apabila ditemukan harga pupuk bersubsidi dijual jauh di atas ketentuan hingga mendekati harga pupuk non-subsidi, kondisi tersebut dinilai tidak dapat dibenarkan dan harus segera ditindaklanjuti. Komisi 2 DPRD Kabupaten Rotendao berencana memanggil Dinas Pertanian untuk melakukan evaluasi sekaligus memperketat monitoring terhadap seluruh jaringan pengecer pupuk bersubsidi. Langkah tersebut dilakukan agar distribusi pupuk benar-benar tepat sasaran dan tidak merugikan petani. Meksi menegaskan apabila ditemukan pengecer yang terbukti melanggar ketentuan atau mengambil keuntungan di luar batas yang telah ditetapkan, DPRD akan meminta Dinas Pertanian melakukan evaluasi hingga penggantian pengecer. DPRD Kabupaten Rotendao berharap pengawasan distribusi pupuk bersubsidi dapat semakin diperkuat sehingga seluruh petani memperoleh pupuk dengan harga sesuai ketentuan pemerintah. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Gubernur Melki Lakalena menyerahkan surat perintah pelaksana harian PLH Sekretaris Daerah Provinsi NTT kepada Yohanes Octavianus. Bupati Sumba Timur mengharapkan Polri semakin profesional di Hari Bayangkara ke-80. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Veronica mengucapkan terima kasih.

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo RRI?
2: Kupang siang ini
0: Pro 1.

0: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
1: Halo RRI, kembali hadir lagi untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya yang ingin berbagi informasi, saran, pendapat, masukan, keluhan atau apapun itu yang menyangkut dengan fasilitas publik, fasilitas umum ataupun juga pelayanan publik yang terjadi di lokasi Anda berada, di kompleks perumahan Anda mungkin, atau di perkantoran Anda, dan Anda ingin menyampaikannya kepada pihak yang berwenang tapi mungkin tidak bisa menyampaikan secara langsung, Anda boleh menyampaikannya kepada kami RRI Kupang, khususnya di Pro 1, dan kami akan mencari yang berwenang, pihak berwenang begitu atau pihak terkait untuk bisa memberikan jawabannya ataupun solusi dari setiap persoalan-persoalan ataupun keluhan yang sudah Anda sampaikan kepada kami melalui line WhatsApp Pro 1 di 0811 3820 9440. Beberapa waktu kemarin dan bahkan tadi pagi, karena ini berhubungan dengan Piala Dunia ya, jadi Halo RRI sudah kita agak mundurkan sedikit, tidak kita majukan tapi kita mundurkan sedikit, yang biasanya di pukul 10 sampai pukul 11 selama jelang Piala Dunia ini kita mundurkan di pukul 13.30 atau jam setengah 2 siang. Jadi sekali lagi informasi untuk Anda pendengar, untuk Halo RRI selama jelang Piala Dunia hingga selesainya nanti, Halo RRI kita pindahkan di pukul 13.30 atau setengah 2 siang ya, jadi sampai di pukul 14. Untuk Anda yang mau bergabung dan menyampaikan komentarnya, tetap silakan kami terima. Kami terima dibuka secara umum 24 jam sampai di pukul 12.30 malam, tetap akan kami terima, kami tampung, dan akan kami sampaikan kepada pihak yang berwenang. Seperti Ibu Melisa yang tadi pagi sudah mengirimkan kepada kami, ada keluhan dari, Ibu Emilia ya. Keluhan dari Ibu Emilia di OSAO, di siaran Kupang Pagi, Menyapa Pagi tadi, diterima oleh rekan saya Kak Fongki, yang mengatakan ada 3 keluhan dari Ibu Emilia. Keluhannya apa saja? Keluhan yang pertama mengenai sampah yang menumpuk dan belum diangkut oleh petugas sudah lama, sehingga membuat pasar OSAO jadi kotor dan baunya menyengat gitu. Lalu keluhan yang kedua masih dari Ibu Emilia. Mobil pick up banyak yang parkir sembarangan di bahu jalan dari pos polisi OSAO sampai gereja Immanuel OSAO. Parkiran itu sampai memakan tempat sampai satu jalur itu, padahal sudah disiapkan terminal untuk mereka. Oke, menarik sekali nih ya dua keluhannya. Dan keluhan yang ketiga terkait minyak tanah di OSAO yang dijual dengan harga Rp40.000 per 5 liter. Mohon tanggapan dari pemerintah. Terima kasih untuk Ibu Emilia yang sudah menyampaikan keluhannya kepada kami. Dan dari ketiga poin ini, kami sudah mencoba untuk menghubungi. Poin pertama sudah ada orang yang akan nanti, atau pihak terkait yang nanti akan menjelaskan. Dan untuk keluhan kedua juga sudah kami hubungi dan bersedia untuk menyampaikan jawabannya. Sementara untuk terkait poin ketiga, masalah minyak tanah ini juga kami sudah mencoba untuk menghubungi, namun masih sulit ya untuk menerima ya, tidak diterima telepon atau sambungan dari kami kepada pihak terkait tersebut. Dan bagi yang ingin menyampaikan hal lain, masih boleh untuk bergabung di Halo RRI Pro 1 di 0811 3820 9440. Dan saat ini rekan-rekan saya sementara sedang menghubungi, kali ini kita akan mulai dari poin yang keberapa dulu ya, terkait sampah atau terkait mobil pick up nih ya. Teman-teman saya di Gatekeeper, kita akan menghubungi narasumber, ada dua yang sudah kami sempat tadi menghubungi. Yang pertama Kepala Dinas DLH ya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Kupang, karena OSAO itu udah masuk wilayahnya Kabupaten Kupang, ada Bapak Yoel Laitabun. Dan kemudian juga sementara kami akan menghubungi, selain Bapak Yoel, juga kami akan menghubungi Bapak Eliasar Dami ST yang merupakan Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang juga. Karena ini semuanya lokasi persoalannya ini ada di OSAO yang sudah masuk wilayah Kabupaten Kupang. Kami masih sementara menghubungi ya untuk mendapatkan penjelasan langsung dari kedua bapak ini kepada beliau berdua ini, seperti apa sebenarnya, kenapa masih ada sampah menumpuk dan belum diangkut nih oleh petugas. Katanya Ibu Emilia bahwa itu sudah lama sekali dan bahkan bikin pasar OSO itu jadi kotor, bukan cuma kotor tapi juga bau menyengat. Oke, saat ini kita sudah terhubung dengan DLH, berarti kita langsung bicarakan terkait masalah sampah ya. Langsung saja kita menyapa beliau nih, ada Bapak Yoel di ujung telepon nih. Halo Pak Yoel, selamat siang.
2: Ya, selamat siang.
1: Selamat siang Bapak, ya. Terima kasih di tengah kesibukannya mau kami hubungi untuk menjelaskan terkait keluhan dari warga di OSAO ini Bapak. Boleh saya sampaikan keluhannya terlebih dahulu Bapak?
2: Oke, ya, baik. Ya, selamat.
1: Iya, baik. Pak Yoel, ini dari Ibu Emilia di OSAO mengirimkan chatnya atau WhatsApp kepada kami di Halo RRI Pro 1. Ia menyampaikan terkait sampah yang menumpuk dan belum diangkut oleh petugas yang sudah lama sekali sehingga membuat pasar OSAO ini menjadi kotor dan baunya menyengat. Jadi ada sampah menumpuk di pasar OSAO nih. Silakan Pak Yoel untuk menyampaikan tanggapannya terkait dengan keluhan ini.
2: Iya, baik. Jadi terima kasih. Kami dihubungi untuk menyampaikan keluhan dari masyarakat atau warga di khususnya di Pasar OSAO ya, Pasar OSAO Kabupaten Kupang. Nah, lewat kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwa tentu kalau di pasar itu kan ada pengelola pasarnya. Ya, ada pengelola pasarnya. Dan ingin juga kami menyampaikan bahwa untuk di Kabupaten Kupang kita belum mempunyai TPA atau TPST.
1: Oke. Ya,
2: TPA atau TPST belum kita belum mempunyai TPA dan TPS atau TPST. Nah, rencana bahwa untuk pembangunan TPST ini akan dilakukan di tahun 2027 tahun depan di Desa Welnasi. Seperti itu, ya.
1: Desa apa Bapak?
2: Desa Welnasi.
1: Welnasi.
2: Iya.
1: Oke.
2: Nah, tentu terhadap permasalahan yang ada di sana, ya kami juga mendapat informasi atau koordinasi dari pihak pengelola pasar. Nah, tentu kan kita bisa mengambil apa langkah-langkah. Karena kalau sampahnya ditumpuk terlalu lama di sana kan tentu kan tidak bisa. Sesuai dengan aturan juga Menteri Lingkungan Hidup. Nah, itu kan sekarang juga dilarang untuk apa namanya? Open dumping. Jadi tidak bisa tumpuk di satu tempat dengan waktu yang lama. Nah, ini terkait dengan hal ini ya kita karena kondisi Kabupaten Kupang yang memang belum memiliki TPA ataupun TPST ini, sehingga kita juga pemerintah Kabupaten Kupang sudah mendapatkan sanksi atau teguran administrasi dari Kementerian Lingkungan Hidup. Iya, seperti itu. Nah, ini kan butuh komunikasi dan koordinasi baik, sehingga bisa kita ambil langkah. Nah, kita kan juga punya mobil sampah itu di Kabupaten.
1: Baik, selama ini mobil sampah ada ya Bapak untuk Kabupaten Kupang?
2: Oh iya, mobil sampah kita ada.
1: Berapa
2: yang
1: unit?
2: Ada roda 6, ada juga yang motor sampah itu ada yang roda 3, kita juga punya.
1: Berapa unit Bapak untuk mobil sampahnya?
2: Mobil sampah kita ada 2 mobil, yang untuk 6 roda ada 2, untuk roda 3 itu kita ada 3.
1: Hanya 2 ya mobil sampahnya ya, roda 3-nya hanya 3 ya.
2: Kita juga sudah membuat permintaan atau permohonan untuk kita sekiranya kita bisa mendapat tambahan 2 atau 3

0: pembangunan itu sambil menunggu prosesnya untuk
1: baik.
0: Pembangunan tahun depan. Iya, seperti itu.
1: Pak Yoel, wilayah pengangkutan kan Kabupaten Kupang ini kan luas ya. Wilayah pengangkutan dengan dua unit kendaraan ini, apakah juga salah satunya di pasar Oesao ini? Lokasi titik pengangkutan sampahnya?
0: Oh iya, termasuk di sini.
1: Iya.
0: Di Oesao, iya.
1: Oke, artinya tumpukan sampah yang disampaikan oleh Ibu Emilia ini harusnya sudah bisa diangkut ya?
0: Bisa. Kalau itu tadi, karena kendalanya tadi sebenarnya kan ada komunikasi dan koordinasi itu mungkin kurang berjalan baik, mohon maaf. Kalau itu ada komunikasi baik, ya tentu yang biasa kami lakukan itu kan ada komunikasi koordinasi dengan lurah, juga dengan kecamatan. Nah, kalau itu bisa dilakukan, maka ada koordinasi baik, maka kita menugaskan teman-teman yang bertugas di sana, karena kita punya satu bidang namanya bidang pengelolaan sampah. Nah, bidang ini yang mengurus permasalahan atau masalah sampah ini.
1: Oke, berarti harus ada koordinasi yang baik dari kelurahannya ya, dan juga dari PD Pasar.
0: Iya.
1: Dari PD Pasar.
0: Baik, kami terima kasih karena dengan informasi ini maka tentu kami juga upaya untuk melakukan komunikasi koordinasi baik dengan pihak kelurahan ataupun kecamatan.
1: Baik.
0: Seperti itu.
1: Kami menunggu koordinasinya sehingga tidak ada laporan lagi ya yang serupa dari Ibu Emilia bahwa sampahnya sudah bisa diselesaikan ya. Dan kami juga menantikan untuk pembuatan ya di 2027 TPA dan TPST ya di Desa Oel Nasi ini. Oke. Dan kami juga berharap nanti ada anggaran untuk penambahan truk sampahnya ya Bapak ya. Betul. Baik Pak Yoel, ada yang mau disampaikan terkait dengan bagaimana masyarakat sadar akan sampah, mungkin silakan, atau jadwal-jadwal pembuangan sampah di beberapa titik TPA atau mungkin titik-titik tempat sampah yang sudah ada di kabupaten ini.
0: Ya, jadi baik, kesempatan baik ini kami menyampaikan informasi atau himbauan kepada masyarakat bahwa hal yang penting adalah proses pemilihan sampah ini dimulai dari sumber. Artinya mulai dari rumah tangga. Jadi di sana dipilahkan sampah organik, anorganik itu dipilah di sumbernya. Ini. Jadi kalau hanya membuang campur aduk, nah ini juga menjadi masalah yang sangat rumit bagi kita untuk kita proses ini. Karena kita tahu bersama bahwa ada sampah yang memang masih ada nilai ekonomis. Katakanlah sampah-sampah plastik yang ini bisa menghasilkan nilai rupiah. Ya, jadi untuk di Kabupaten Kupang ini kan ada bank sampah. Bisa mungkin bangun komunikasi dengan kami sehingga ada bank sampah yang ada di dinas lingkungan itu bisa. Jadi sampah yang menghasilkan masih mempunyai atau memiliki nilai ekonomis itu, ya itu ditimbang di dinas lingkungan hidup. Untuk yang swastanya ada di bank sampah Jetli, ada di gereja di Tamplong itu, di situ.
1: Oke.
0: Nah, seperti itu. Jadi mohon untuk nanti masyarakatnya, ya kalau ada hal-hal yang itu kami selalu siap, 1x24 jam, ada hal-hal yang ingin disampaikan, silahkan disampaikan kepada kami untuk kami tindak lanjuti.
1: Oke, ada call centernya mungkin Pak Yoel yang mau disampaikan dari DLH-nya? Belum?
0: Untuk call center khusus untuk ini belum ada.
1: Atau media sosial?
0: Belum ada, tetapi bisa disampaikan lewat 081-339-002-773. Bisa dapat disampaikan lewat nomor tersebut.
1: Oke.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Yoel. Sekali lagi saya sampaikan untuk Anda ya, pendengar yang ingin menyampaikan terkait dengan masalah sampah di Kabupaten Kupang, khususnya mungkin di Oesao, bisa di 081-339-002-773. Ini nomor salah satu petugas dari DLH ya, yang memang untuk menerima masukan dan juga keluhan-keluhan dari masyarakat terkait sampah ya, Pak Yoel ya.
0: Siap. Iya, baik.
1: Baik. Terima kasih banyak Pak Yoel atas waktunya. Jangan sungkan-sungkan untuk kami hubungi kembali atau jangan bosan-bosan untuk kami hubungi kembali ya, Bapak. Kami menunggu nanti segera koordinasi dengan pihak kelurahan dan PD Pasar tersebut ya di Oesao.
0: Iya, baik. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Yoel. Selamat siang, Bapak. Selamat beraktivitas kembali.
0: Terima kasih.
1: Ya, pendengar dan juga Ibu Emilia yang ada di Oesao, kita baru saja mendengarkan tadi ya jawaban dan solusi yang sudah disampaikan oleh Bapak Yoel selaku Kepala Dinas DLH Kabupaten Kupang yang menyampaikan bahwa memang banyak sekali kendala yang dihadapi, salah satunya belum adanya TPA atau TPST dan rencananya akan dibangun di 2027 di Desa Oel Nasi, dan saat ini

0: hanya ada 2 truk sampah dan 3 motor sampah 3 roda yang bertugas dengan harus seluruh wilayah kabupaten ini kan lumayan luas ya, sehingga memang kendalanya juga dari sisi fasilitas dari sisi truk sampahnya. Namun tadi sudah disampaikan akan diupayakan untuk segera melakukan koordinasi dengan PD Pasar Oesao dan juga dengan pihak kelurahan maupun kecamatan terkait untuk nanti bisa disampaikan dan sampahnya akan segera diangkut, begitu ya Ibu Amelia. Terima kasih untuk masukan dari Ibu Amelia. Berikutnya pendengar, kita akan menghubungi terkait dengan mobil pick up banyak yang parkir sembarangan di bahu jalan dari pos polisi Oesao sampai gereja Immanuel Oesao nih, dan parkiran itu sampai makan tempat dan ambil semua satu jalur begitu ya, padahal sudah disiapkan terminal buat mereka. Ini persoalan ini sebenarnya. Nah, kalau ada keresahan ataupun persoalan-persoalan dari Anda pendengar di daerah Anda, situasi baik itu terkait sampah, terkait transportasi ataupun pelayanan publik dan fasilitas publik yang menurut Anda ini aneh atau janggal dan meresahkan, Anda bisa menghubungi kami di Halo RRI dengan mengirimkan foto atau video dan voice note dengan keterangan yang jelas ya, dengan keterangan yang jelas, dan ketika dihubungi oleh pihak kami untuk menanyakan lebih jelasnya lagi, harap menerima telepon ya yang akan kami hubungi melalui line WhatsApp-nya Pro1 juga di 0811 3820 9440 untuk menggali lebih jauh lagi informasi yang sudah Anda kirimkan kepada kami, agar itu bukan menjadi informasi hoax ya, sekali lagi agar itu tidak menjadi informasi hoax untuk bisa dijawab oleh para petugas-petugas yang berwenang. Baik, selanjutnya saat ini kita sudah terhubung pendengar bersama dengan Bapak Eliasar Dami yang merupakan Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang. Di ujung telepon langsung saya menyapa. Halo Bapak, selamat siang.
1: Ya, selamat siang Ibu. Halo RRI.
0: Iya, terima kasih Bapak sudah meluangkan kesibukannya waktunya di siang hari ini untuk boleh berbagi dan memberikan solusi ya terkait dengan keluhan dari masyarakat nih Bapak. Saya langsung saja ke keluhannya ya Pak ya.
1: Iya, silakan.
0: Iya. Baik Bapak, ini ada keluhan dari Ibu Emilia di Oesao mengirimkan chatnya pagi tadi mengatakan terkait mobil pick up banyak yang parkir sembarangan di bahu jalan dari pos polisi Oesao sampai gereja Immanuel Oesao, dan parkiran itu sampai memakan tempat satu jalur semuanya, padahal sudah disiapkan terminal untuk mereka. Nah, bagaimana nih solusi yang bisa Bapak sampaikan kepada masyarakat kami, netizen yang mengirimkan keluhan ini terkait penertiban pick up, mobil-mobil pick up ini Bapak? Silakan.
1: Terima kasih Ibu untuk waktu yang diberikan kepada kami dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang yang sesuai tupoksi membidangi bidang lalu lintas dengan tugas yang utama antara lain manajemen lalu lintas dan juga rekayasa lalu lintas, untuk memberikan tanggapan terkait keluhan Ibu Emilia ya.
0: Iya, betul.
1: Terkait kemacetan di Pasar Oesao, pertigaannya ya,
0: ya.
1: Terutama jalan jurusan Oesao Oekabiti ya. Ya. Ya, mohon maaf sebelumnya seyogyanya Pak Kepala Dinas yang memberikan keterangan ini, namun karena beliau berhalangan, karena hari ini juga bertepatan dengan Hari Bayangkara ya.
0: Iya betul, yang ke-80
1: ya,
0: betul.
1: Jadi beliau memberikan izin kepada saya untuk menyampaikannya. Yang berikut kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Emilia yang sudah menyampaikan pertanyaan ini ya. Ya, yang terkait tupoksi ini yang pastinya berdasarkan kita coba menggali dulu pengertian antara parkiran dan berhenti.
0: Baik.
1: Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ada perbedaan jelas antara parkiran dan berhenti. Ya.
0: Yeah.
1: Kalau parkiran, kendaraan tidak bergerak dan ditinggalkan oleh pengemudinya dalam jangka waktu tertentu. Artinya dia parkir di situ untuk jangka waktu yang tidak tentu.
0: Betul.
1: Di badan jalan lagi ya. Yang kedua terkait dengan berhenti, keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara waktu, tetapi pengemudinya tetap berada di dalam kendaraan. Biasanya untuk menaikkan atau menurunkan penumpang atau barang gitu. Nah, yang terjadi ini justru mereka parkir.
0: Betul. Ya,
1: mereka parkir lagi di badan jalan karena memang Jalan itu lebar badan jalan itu cuma 6 meter. 6 meter. Nah, yang saya juga setiap paginya itu selalu mengkoordinir di sana, jadi mereka parkir itu bahkan kiri kanan badan jalan ya.
0: Betul, betul.
1: Nah, apa saja upaya yang telah pemerintah dalam hal ini juga yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang? Yang pertama itu kami telah menyiapkan prasarananya dulu berupa pelataran parkir dalam pasar Oisao. Jadi sudah ada pelataran parkirnya seluas kurang lebih 5.000 meter persegi yang mampu menampung pick up saja itu kurang lebih 150 kendaraan.
0: Oke.
1: Okay. Yang kedua, kami juga sudah melakukan sosialisasi terutama kepada angkutan untuk memarkir kendaraannya di pelataran parkir yang telah disediakan oleh pemerintah. Upaya yang ketiga, kami melakukan rekayasa lalu lintas. Karena di Pasar Oisao ini, itu merupakan pusat giatnya ekonomi kabupaten, selain Pasar Lili.
0: Betul.
1: Nah, kebanyakan itu untuk sayur mayur dan sebagainya, untuk kebutuhan pokok daripada masyarakat setempat maupun masyarakat kota, sehingga arus kendaraan yang datang itu dari kota menuju Oisao, bahkan dari Camplong, Sulamu menuju Oisao, dan bahkan dari Oikabiti, dari Amarasi, wilayah Amarasi menuju Oisao, sehingga memang volume kendaraan cukup banyak. Apalagi dari tahun ke tahun ini meningkat, dalam pengamatan kami dan perhitungan kami meningkat sekali. Nah, mereka yang selalu lintas kami harapkan juga mereka mengikutinya dengan juga kami sudah menanam rambu-rambu sebagai peringatan kepada mereka supaya mengikuti arah yang telah kami tempatkan itu. Namun setelah kami evaluasi, ternyata rambu-rambu itu dicabut.
0: Wah.
1: Dicabut, sudah dicabut. Nah, yang berikut juga, setelah kami melalui beberapa tahap itu, kami melakukan penegakan hukum bersama Satlantas Polres Kupang terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh terutama driver ini, pengemudi yang nakal yang suka sekarang ngetem parkir lama-lama untuk di badan jalan. Nah, ketika kami melakukan penegakan hukum, saat itu mereka akan taat gitu. Tapi setelah kami tidak melakukan penegakan hukum lagi, mereka kembali parkir.
0: Ya.
1: Nah, inilah menjadi akan menimbulkan pertanyaan lagi bagi kita. Mengapa masih terdapat parkir kendaraan pickup di badan jalan? Padahal tahapan-tahapan upaya itu sudah kami lakukan. Nah, ada beberapa faktor kunci utama yang mendukung terjadinya kemacetan yang ada saat ini. Yaitu yang pertama, perilaku dari driver itu sendiri, sopir dalam hal ini. Yang kedua, perilaku pengguna jasa angkutan ini. Jadi gitu Ibu. Jadi perilaku dari mereka berdua ini saling ketergantungan.
0: Betul.
1: Di sisi lain, supir atau driver ini mengejar setoran, ya kan? Kedua, pengguna jasa angkutan ini dia ingin gampang gitu. Mobil parkir itu supaya parkir, supaya dia belanja segala macam baru pulang. Dan biasanya itu yang terjadi itu saling menunggu ini pengguna angkutan ini, jadi satu datang berjam-jam parkir di situ. Nah, ini faktor-faktor pemicu ini. Jadi memang upaya telah kami lakukan dan terus akan kami lakukan, terutama kami berkoordinasi dengan sekarang juga sudah terbentuk yang namanya komunitas pick up Kabupaten Kupang ya. Pickup Kabupaten Kupang yang sudah terbentuk dengan ketuanya Pak Joni Gela dan ada sekitar 600 lebih pick up yang sudah tertata. Dan rata-rata pick up yang sudah itu, kami juga meminta beliau dan timnya untuk menempatkan stiker di sebelah kanan atas, sehingga menandakan bahwa memang mereka ini komunitas pick up. Dan rata-rata mereka sudah kami edukasikan untuk tidak melakukan parkiran di badan jalan. Nah, ini ternyata positif berlaku. Nah, data kami sendiri di Kabupaten Kupang yang khususnya pick up yang singgah di Oisau itu sekitar 2.000 pick up.
0: Banyak kali.
1: Banyak sekali memang pick up ini. Nah, ini artinya data ini kami, tapi tidak setiap hari mereka datang sebanyak itu ya. Nah, jadi kami juga solusi yang ini, kami juga menempatkan setiap hari petugas lalu lintas dari Dinas Perhubungan di pertigaan Osah itu untuk membantu mengatur lalu lintas pada jam-jam sibuk. Karena biasanya juga jam-jam 6 sampai jam 8 itu kan kebanyakan pegawai ya dari kota yang berangkat ke olamasi atau anak sekolah ini, yang aktivitas volume lalu lintasnya cukup tinggi, sehingga kami menempatkan itu. Petugas setiap hari ada petugas di sana. Nah, inilah upaya-upaya yang telah kami lakukan. Mudah-mudahan juga ada pengertian dan baik dari driver ini sendiri dan juga pengguna jasa angkutan ini. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Iya. Terima kasih, Ibu.
0: Iya, baik, Bapak. Jadi dari apa yang disampaikan Bapak, memang sudah disiapkan parkiran di dalam pasar itu untuk 150 unit ya. Sementara iya, totalnya ada 2.000 ya pick up. Namun yang sudah masuk di komunitas ada 600-an. Berarti otomatis parkiran itu sepertinya tidak muat juga nih untuk sekian banyak pick up yang selalu berseliweran begitu ya di sana. Dan akhirnya yang bisa dilakukan saat ini adalah membantu untuk menertibkan lalu lintas saja begitu ya. Karena pasti akan terulang lagi gitu, kejadiannya ini akan terulang kembali begitu ya. Karena tadi ya, ketidakpatuhan dari para driver maupun juga yang membutuhkan jasa dari mobil pickup tersebut ya Bapak.
1: Iya, memang benar sekali itu. Jadi kita harapkan juga mungkin pengertian baiknya dari pengguna jasa ini juga.
0: Iya sih, ini memang kendala yang kalau mau dibilang dari dulu sampai sekarang sama gitu ya, masalahnya masih sama aja. Ketika ada sidak begitu ya, atau ada aturan mendadak begitu bersama dengan pihak Satlantas, pada tertib semua. Tapi ketika selesai operasinya, balik lagi begitu.
1: Iya,
0: ya
1: Bapak. Iya, balik
0: ya
1: lagi.
0: Wah. Repot ini sih.
1: Memang repot juga itu. Iya, memang kami kewalahan juga. Kami juga berpikir bahwa saya sudah arahkan kepada personil untuk tidak melakukan kontak fisik, lakukanlah pendekatan persuasi. Sehingga memang ada kejadian beberapa itu sampai hampir kontak fisik dengan driver ini.
0: Wow.
1: Karena tidak kepatuhan mereka itu. Nah, memang kita harapkan juga ya, kita buat jadwal selalu untuk kita melakukan penegakan hukum.
0: Iya.
1: Supaya mereka juga bisa tahu bahwa kita harus tertib lah berlalu lintas, supaya ada juga safety-nya bagi pengguna lalu lintas yang lain kita.
0: Setuju saya. Iya. Betul. Terima kasih Bapak. Ini saya sapanya Pak Eli atau bagaimana?
1: Dengan Pak Eli aja.
0: Pak Eli aja, oke. Terima kasih Pak Eli atas waktunya, sudah sangat-sangat-sangat ini ya, sangat detail sekali penjelasannya. Semoga bisa diterima oleh Ibu Emilia apa yang telah disampaikan dan upaya-upaya justru yang sudah dilakukan oleh pihak lalu lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang ya, yang sudah dilakukan sekian banyak, bahkan juga secara segala hal sudah disampaikan. Dan memang ini kembali lagi ke kesadaran ya dari si driver dan juga yang membutuhkan jasanya tersebut. Aduh, Bapak jangan bosan-bosan untuk kami hubungi ya Bapak ya.
1: Iya Ibu, terima kasih. Baik. Halo RRI.
0: Iya, terima kasih banyak Bapak. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali Bapak.
1: Iya, selamat siang.
0: Ya, mendengar tuh dia dua pihak terkait yang sudah kami hubungi terkait sampah tadi, dan baru saja ini terkait mobil pick up yang banyak parkir di sembarangan, khususnya di bawah jalan ya. Tadi udah disampaikan dan dijelaskan oleh Pak Eli. yang adalah seorang kepala bidang lalu lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang, bahwa mereka sudah melakukan banyak upaya, namun kembali lagi kepada kesadaran dari si driver dan juga yang membutuhkan jasa dari driver tersebut atau kendaraan tersebut. Untuk poin yang ketiga, kami masih akan terus berusaha untuk menghubungi ya, terkait dengan minyak tanah diesel yang dijual dengan harga Rp40.000 per liter ini. Kami sudah coba menghubungi teman-teman dari Disperindak juga ya, namun sampai sejauh ini belum ada informasi ataupun kepastian atau penjawaban dari mereka untuk boleh menyampaikannya. Dan saat ini sudah pukul 14 waktu Indonesia Tengah, maka tentunya juga untuk Halo RRI kami tuntaskan di sini ya untuk Anda pendengar. Sekali lagi, Halo RRI tuntas di sini, namun jangan lewatkan lagi ya Halo RRI nanti setiap hari Senin, Rabu, Jumat pukul 13.30, karena ini masih dalam jelang Piala Dunia, kami hadir di pukul 13.30 atau 13.30. Jadi untuk Anda yang masih mau menyampaikan informasi keluhan-keluhannya lagi, boleh melakukan chat atau mengirimkan video. Tadi ada beberapa yang masuk juga, ada beberapa video juga terkait dengan antrian yang cukup panjang di salah satu pelabuhan, itu sudah kami telusuri kemarin, dan kami juga ada mendapatkan informasi terkait masalah akta tanah, namun kami masih akan terus bertanya, kami akan terus menelusuri terkait dengan kasus-kasus tersebut untuk bisa kita pastikan beritanya bahwa ini bukan berita hoax, untuk bisa kami cari solusinya melalui pihak-pihak terkait. Demikian Halo RRI Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Kupang bersama dengan saya Vero, dan selain ini kami akan hadirkan sharing session and request time ya untuk Anda di pukul 14.30. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Terima kasih telah menyampaikan aspirasi Anda di Halo RRI. Sampai jumpa.
3: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 03

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan

0: Twitter RRI Plus 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, terima kasih pendengar yang setia bersama kami dalam rangkaian Kupang Menyapa untuk siang hari ini. Di sharing dan request ya. Jadi buat Anda yang ingin berbagi informasi juga boleh, dan kita sharing di sini. Untuk topik sharing kita juga sangat menarik. Kita bakal ngomongin tentang Piala Dunia, karena sekarang sudah masuk ke 32 besar ya, dan bentar lagi akan ada 16 besar. Nah, Vero mau tahu nih siapa jagoan Anda pendengar ya. Kira-kira negara mana yang menjadi jagoan Anda yang sampai sejauh ini masih bertahan? Kan biasanya satu orang tuh ada 3 negara atau 2 negara yang menjadi jagoannya dia. Jadi silakan langsung saja bergabung untuk sharing ke kita, baik itu lewat line telepon atau juga boleh chat ya. Karena kalau telepon di line WA gak bisa, soalnya line WA-nya lagi dipakai buat live TikTok nih sekarang. Tapi Anda juga di live TikTok yang mau untuk kasih tahu ke Vero siapa negara favoritnya dan mau request lagu, boleh juga untuk lagunya lagu Indonesia, tergantung dari requestannya tuh ada atau enggak gitu kan ya. Oke, kita langsung menyapa dulu yang sudah bergabung di lain telepon. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang. Request lagu dan sharing.
2: Yes, rekan and sharing, sharing session and request. Dengan siapa?
3: Dengan Bu Wigati dong.
2: Halo Ibu Wigati di Wonosobo. Piye to kabare?
3: Kabarnya apik-apik Mbak Vero.
2: Apik-apik wae yo. Oke. Bu Wigati, ini bergabung untuk sharing and session nih. Vero mau tahu apa negara yang didukung oleh Bu Wigati? Suka nonton bola enggak sih, Bu?
3: Ya. Suka nonton. Enggak ngantuk suka.
2: Kalau enggak ngantuk
3: saya dukung Argentina.
2: Wow, pendukungnya Argentina ya Bu Wigati.
3: Argentina, iya.
2: Kenapa? Kenapa dukung Argentina? Opo to alasannya?
3: Apa ya? Seneng ada Messi,
2: ada Messi.
3: Yang ganteng-ganteng gitu loh.
2: Karena Argentinanya tuh parase tuh uape-uape ya semua ya.
3: Uape-ape. Neng Jawa ra ono.
2: Neng Jawa ndak ono yang kayak gitu. Iya, setuju aku. Saya juga setuju. Tapi masalahnya saya bukan Argentina, saya Prancis. Beda kita.
3: Iya, kapan-kapan ketemu tuh Argentina sama Prancis.
2: Di babak final ketemunya nanti lo Bu Wigati.
3: Amin.
2: Oke. Okay. Silakan Bu Wigati mau request lagu apa? Mau dengar lagu Indonesia yang mana nih?
3: Dari Sheila Majid.
2: Sheila Majid yang mana?
3: Yang Cinta Jangan Kau Pergi.
2: Waduh, itu lagu favorit aku loh.
3: Oh iya,
2: iyo.
3: Jangan pergi cinta.
2: Iya, cinta ojo kemana-mana lo kamu tuh ya. Tak kandani lo sini lo. Lagunya untuk siapa?
3: Lagunya buat Kak Vero, selamat tugas ya.
2: Iya, terima kasih.
3: Sampai selesai, semangat selalu. Pulangnya hati-hati.
2: Sama-sama.
3: Dimudahkan rezekinya.
2: Amin.
3: Panjang umur.
2: Amin.
3: Bahagia selalu.
2: Iya, terima kasih.
3: Terus salamnya buat.
2: Buat Sopo.
3: Bunda Ima.
2: Aha.
3: Mama Mansa.
2: Ada.
3: Bang Miller dan semuanya saja.
2: Oke, Bu Wigati. Terima kasih, Ibu.
3: Selamat. Apa?
2: Selamat Sopo.
3: Selamat. Santai-santai minum teh apa kopi.
2: Iya. Gitu. Sama makan kue pisang yo. Pisang goreng.
3: Cocok itu.
2: Cocok yo.
3: Soalnya di sini dingin, minum kopi panas sama pisang goreng. Aduh. Nikmat mana yang kau dustakan?
2: Wes, mantap. Oke, Bu Wigati. Okay. Itu ae.
3: Wes, iku
2: wes yo.
3: Yo.
2: Ya, sami-sami yo. Terima kasih buat Bu Wigati dari Wonosobo. Dan Vero juga mau mengucapkan selamat siang buat yang ada di line TikToknya RRI Kupang. Jadi kita juga live TikTok ya, buat yang mau lihat seberapa atau mau request lagu di line TikTok juga boleh. Langsung aja nonton ya di live TikTok kita di RRI _ Kupang. Langsung buka, langsung follow, langsung join, langsung ngasih tahu mau salam-salam untuk siapa. Vero langsung bacain di sini. Ini ada Kakak Oza ya. Ada Kak Oza juga di sini yang sudah bergabung. Halo Kak Oza, banyak banget nih. Siapa lagi nih? Ada Kak, bentar nih. Aku nyapa-nyapa dulu nih yang udah pada gabung. Kak Oza, Kak Bucek, ada Kak Kafir yang udah ada. Juga ada aku. Standby aja mau ngeliatin audionya bagus apa enggak. Makasih Kak Oza. Jangan lupa Kak Oza, jangan lupa yang lainnya juga ikutin gabung ya, untuk gabung jadi anggota di sini ya. Oke, kita Vero enggak menerima line telepon ya, karena saat ini HP-nya lagi dipakai buat live TikTok. Jadi WA aja, di WA aja, atau kalau enggak telepon ke line teleponnya Pro 1 yang udah stay dari tadi Kak Oza. Oke, Kak Oza mau ini sebelum pilih lagu, Vero mau tanya dulu nih, apa negara yang menjadi negara favoritnya Kak Oja di Piala Dunia 2026 ini? Negara favoritnya apa? Apakah sudah lolos ke 32 besar dan nanti akan yakin banget bahwa akan lolos juga, bahkan sampai ke 10 besar mungkin ya. Silakan Kak Oja langsung aja kirimkan komentarnya, jawabannya juga. Buat yang lain di live TikTok lagi nonton juga boleh kirim ke Vero. Siapa negara atau apa negara favoritnya yang bakal lolos di Piala Dunia 2026? Dan boleh pilih lagu, mau denger lagu apa nanti Vero akan carikan. Tapi lagu Indonesia ya, karena ini kita full Indonesia ya, all is Indonesia. Ada siapa lagi nih? Ada Kakak Alendra Patri. Halo Kak Alendra Patri yang ada di live TikTok, katanya Portugal. Oke, Kak Alendra pilihnya Portugal. Alasannya kenapa Kak? Jangan lupa kasih alasan ya. Jadi selain kita pilih negaranya, kita juga... Bentar, kita juga harus ngasih tahu alasannya apa, kenapa pilih negara tersebut. Terus ada Kak, kalau Kak Oza tadi Inggris ya, oke. Kenapa Kak Oza pilih Inggris Kak? Kita terima dulu di line telepon ya. Saya kok ribut banget ya hari ini. Halo, sharing and request, selamat siang di Pro 1.
4: Halo, selamat siang, request lagu.
2: Iya, selamat siang, dengan siapa?
4: Dengan Kak Revlan di Sulamu.
2: Kakak Revlan di Sulamu. Kak Revlan, negara mana nih yang diidolakan atau digadang-gadang sebagai pemenang Piala Dunia nih? Favoritnya Kak Revlan?
4: Favoritnya Revlan itu Perancis Kak.
2: Perancis, sama dong kita ya. High five Kak Revlan dari jauh ya. Sama-sama, aku juga Perancis. Oke, Kak Revlan kenapa suka Perancis dulu nih? Alasannya apa nih?
4: Sama Bapak sama itu berkola sama... namanya apa yang satunya lagi?
2: Sebentar.
4: Pencetak gol itu Kak.
2: Pencetak gol yang kemarin ya,

0: Indonesia.
1: Hmm.
0: Aduh. Kalau lagu Indonesia dari Indonesia kan namanya ini.
1: Siapa? Ini spesial lagu Indonesia nah, karena 100% Indonesia. Judika ada kak, ada banyak di pelagu di sini. Mau yang mana?
0: Yang judulnya kalau tidak salah itu Aku Yang Tersakiti atau gimana tuh?
1: Aku Yang Terluka.
0: Oke.
1: Aku Yang Terluka kok kak. Aduh kenapa kok sedih sekali. Oke boleh. Kita akan kirim salamnya kak. Aku Yang Terlukanya untuk siapa?
0: Yang pertama buat Kak Vero lagi semangat.
1: Oh, Aku Yang Tersakiti.
0: Yang kedua buat Mama Wikati yang baru lewat.
1: Mm-hmm.
0: Buat UPM, Opa Miller, Opa Endan di Ragnamo, Bu Nana Teria di Tuli-Tuli.
1: Mm-hmm.
0: Mama Glenn, Bunda Asmi.
1: Mm-hmm.
0: Apa sih semua-semua kak?
1: Oke. Thank you, Kak Revlan.
0: Oke, selamat sore, Kak.
1: Iya.
0: Selamat sukses.
1: Sukses juga buat Kak Revlan. Terima kasih, Kakak. Iya, kita... Aduh, tutup lagi. Saya kembali ke live TikTok lagi yang sudah bergabung ya. Ini saya harus baca satu-satu lagi nih. Ada Kakak Aba. Kalau Kakak Aba pilihnya Argentina karena ada Bang Messi-nya. Terus ada Kakak Alentrapati kata Portugal karena ada CR7-nya ya. Yalah. Kakak Oza Inggris karena ada gambar putih sama merah. Merah putih Indonesia yang gak lolos jadi ya udah ke Inggris aja gitu ya. Oke. Berikutnya ada siapa lagi yang bergabung? By the way kakak lagu mau request lagu apa nih Kak Oza? Kemudian juga Kak sebentar nih Kak O ini. Mohon maaf ya untuk line telepon, line WhatsApp-nya hanya terima ini aja WhatsApp, chatting tidak menerima chat aja, tidak menerima telepon karena HP-nya lagi pakai buat live TikTok ya. Jadi enggak bisa nih kita terima di line telepon ya. Terus ada siapa lagi? Oh ya ampun, ini dia kenapa nih? Ntar ya, ini Vero harus baca ini agak jauh dari sebelah, jauh dari jangkauan saya ini ya. Tapi demi Anda ya. Silakan sekaligus Kak Oja mau dengar lagu apa? Kalian mau dengar lagu apa? Boleh. Kalau Kalori katanya Portugal karena ada CR7. Oke, Portugal juga banyak nih kayaknya. Fansnya Portugal di sini gara-gara CR7 ya. Prancis tadi baru satu ya, yang tadi doang yang nelpon gitu. Argentina? Iya, Portugal sama Argentina nih ya. Tapi kayaknya Portugal enggak masuk nih. Mulai memanas-manasi saudara-saudara. Oke, ada Kakak Oza, silakan mau dengar lagu apa? Kakak Oza Fabio Acer, Fabio Acer dengan memberi Mahir memberi luka. Oke, sebentar Vero sambil lihat-lihat ya. Memberi luka. Ya. Yeah. Duh, kasihan ya. Ini semuanya dari tadi lagunya nih lagu-lagu yang patah-patah nih. Patah hati maksudnya gitu ya. Jadi Vero juga bingung ya, kenapa semuanya suka lagu-lagu seperti ini. Anyway, bukan Mahir memberi luka, bertahan terluka. Iya ada ya Mahir memberi lukanya dia. Oke deh, nanti Vero akan putarkan lagunya Kak Oza ya. Sebelum Vero terima, kita harus dengar lagu dulu karena ini sudah beberapa orang yang Vero sapa juga. Sebelum kita terima, Vero putar dua lagu dulu ya. Ada dari Sela Majid dengan Cinta Jangan Kau Pergi. Dan selanjutnya ada Judika dengan Aku Yang Tersakiti. Oke Kak Oza pantau terus ya, kita dengarkan dua lagu ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: dari miliknya Fabio Acer dengan Mahir Memberi Luka. Spesial buat kakak Oza yang tadi sudah bergabung dan sudah ikutan di sharing kita memilih negara mana gitu kan, negara mana yang menjadi favorit di Piala Dunia. Dan kemudian tadi pilih lagunya dari Fabio Acer sudah Vera putar. Juga tadi ada kakak Alendra ya, kakak Alendra tadi juga sudah balas katanya Portugal tadi ya, kalau gak salah, benar gak sih? Ada kakak ZZZ, Z triple Z gitu, katanya halo, ailo, cinta LDR, itu aku gak paham apa. Juga berikutnya ada kakak Christine Tamara di live TikToknya. Jadi sekarang kita udah live TikTok ya, buat yang mau gabung untuk memberikan komentar dan mau ikutan di sharing dan request kita, kalian bisa kasih tahu ke Vero di sini negara mana yang kalian favoritkan untuk Piala Dunia. Dan kemudian kalian bisa request mau dengar lagu apa, tapi lagunya Indonesia, karena kita 100% Indonesia ya di jam ini. Jadi semuanya lagu-lagu Indonesia untuk Vero putarkan. Sebelum kita lanjutkan ke live TikTok, kita terima dulu yang sudah bergabung di line telepon ya. Ini agak jauh posisinya, jadi aku harus agak menghindar dulu. Halo, sharing and request Pro 1.
1: Halo, selamat sore.
0: Iya, selamat sore dengan Kata Judin kok.
1: Betul.
0: Apa kabar? Apa kabar Kata Judin?
1: Kabar aku baru sembuh dari batuk, baru sembuh dari sariawan. Alhamdulillah, udah sembuh total.
0: Alhamdulillah, udah sembuh total, Kata Judin. Suaranya udah kembali seperti semula lagi nih ya, Kak ya?
1: Betul. Saya ketemu Vero itu kan masih batuk. Terus saya bilang, semoga nanti pas gabung udah gak batuk lagi. Terus setelah itu, pernah gabung sama Vero sempat sariawan. Tapi sekarang alhamdulillah udah sembuh juga.
0: Alhamdulillah, puji Tuhan udah sembuh. Aduh, baguslah, syukurlah kalau Kak Kata Judin sudah sembuh, udah bergabung kembali dengan Pro 1. Kata Judin, ini kita di sharing dan request. Vero memberikan apa ya, kayak bukan memberikan sih, Vero lebih kepengen tahu gitu, negara mana menjadi favoritnya Kata Judin untuk Piala Dunia 2026 ini nih.
1: Sebenarnya begini, Kak Vero.
0: Iya, bagaimana? Bagaimana?
1: Saya tidak suka bola, tapi mungkin gini saja biar mungkin dari tim yang akan bertanding besok, mungkin itu saja yang Kak Vero tanyakan, mendukung siapa dari 4 tim, 2 tim gitu.
0: Boleh, boleh, boleh, tim yang besok akan bertanding ya.
1: Bentar. Ya, karena saya tidak terlalu ada yang
0: oh, tidak terlalu yang hobi bola.
1: Tapi tim yang bertanding saja.
0: Oke. Okay. Besok itu ada Inggris melawan Kongo. Pilih yang mana nih?
1: Mungkin Inggris.
0: Inggris, tepat jam 12 malam nanti malam. Kita bakal nobar nih di kantor nih. Inggris ya?
1: Iya, Inggris.
0: Oke, okay, berarti Inggris nih. Oke okay, deh kalau gitu Kata Judin.
1: Ada dua lagi. Ada dua ya?
0: Ada ya, Belgia melawan Senegal, ada Amerika Serikat lawan Bosnia, sama Spanyol lawan Austria.
1: Ada beberapa.
0: Mm-mm, selalu 4 pertandingan, setiap hari 4 pertandingan Kata Judin.
1: Pertandingan ya, udah satu aja.
0: Satu aja ya, udah berarti Inggris ya pilihannya. Oke deh, Kata Jin mau dengar lagu apa nih?
1: Pilih sendiri berarti lagunya.
0: Iya, pilih sendiri tapi lagu Indonesia ya. Apa dong?
1: Tadi kan lagu Papa Hati semua ya. Ini aku mau request lagu ini lagu berwarna ini, atau lagu tentang jatuh cinta ini.
0: Oh, apa itu?
1: Ya, spesial untuk Kak Vero ini.
0: Oh, untuk aku, terima kasih ya. Nanti apa itu Kak?
1: Eklat Story.
0: Apa?
1: Eklat Story.
0: Eklat, oke. Okay. Eklat yang mana?
1: Story Sandaran Hati.
0: Sandaran Hati. Aku jadi sandaran hatinya gitu maksudnya itu.
1: Ya betul.
0: Waduh. Iya. Oh begitu, aku jadi sandaran hati ya. Tapi kayaknya Kak Tojo ini juga suka gabung di RRI Padang deh.
1: Kata siapa?
0: Kata Ibu Christine. Bunda Christine yang bilang.
1: Iya, tapi di sana kan penyiarnya biasa-biasa saja.
0: Gak boleh gitu, gak boleh ngomong gitu. Ih, apa nih? Gak boleh kan gitu. Gak orangnya gak dengar juga gitu ya. Oke. Okay. Ya.
1: Yang penting kan bukan menghina, biasa-biasa aja kan, bukan berarti nggak bagus kan?
0: Oh, oke, okay. Baiklah.
1: Iya.
0: Iya. Ya. Oke.
1: Okay. Oke deh.
0: Silakan salam ya.
1: Semuanya aja.
0: Oke. Okay.
1: Spesial buat Kak Vero. Oh belum, sorry belum nanya apa kabar.
0: Oh kabar baik. Cerah ceria hari ini. Kita live TikTok loh sekarang Kata Judin. Kita lagi live TikTok. Vero lagi live TikTok loh sekarang. Sekarang iya, untuk sharing request kita live TikTok.
1: Iya, aku nggak pakai TikTok soalnya. Kalau pakai pasti mau live.
0: Mm-mm. Ayo dong download dong.
1: mahal soalnya boros kok.
0: Oke deh kalau gitu Kata Judin.
1: Vero udah makan?
0: Belum makan sih.
1: Oke, terakhir banget. Besok siaran atau libur?
0: Besok aku dinas malam. Besok dinas malam, shift malam besok.
1: Malam. Terakhir banget, mohon maaf. Sampai jam berapa hari ini tugasnya?
0: Setengah enam sore sih, sampai setengah enam sore hari ini.
1: Setengah enam. Oke, makasih Kak Sarah, sampai ketemu lagi.
0: Oke, okay, bye. Iya, terima kasih. Terima kasih buat Kakak Tajudin. Ini kita harus sampai bangun karena jauh banget itu tempat buat ngeklik teleponnya nih. Oke, sebelum Vero baca lagi di line TikTok live TikToknya, ini langsung Vero terima dulu di line telepon berikut ini ya. Halo, sharing and request.
2: Jadi kan request 100% Indonesia.
0: Yuhu.
2: Selamat siang, yuhu.
0: Selamat siang juga, dengan siapa, yuhu?
2: Dengan ibu Utri dari Merauke, Kakak Vero.
0: Aduh, Ibu Utri, aku kangen banget loh. Lama kali kita tak pernah berjumpa.
2: Iya. Sama juga kangen ini Kakak Vero. Dengan Kakak Vero punya suara langsung saya masuk. Kakak Vero langsung angkat. Lama tidak dengar Kakak Vero punya suara bersama saya.
0: Betul sekali Bu Utri. Kalau Ibu Utri bagian siang-siang, bagian malam-malam Bapak Freddy. Jadi ini suami istri berdua nih sudah ada di petugas masing-masing ya. Oke, Ibu Utri.
2: Pak Freddy kan tengah begadang.
0: Begadang sampai pagi, nanti gantian. Nanti mama lagi yang dari pagi sampai malam. Berganti, Sa. Oke. Mama Utri, negara mana nih favorit Piala Dunianya?
2: Negara mana ya?
0: Mana?
2: Negara Prancis.
0: Wey, berarti sama dengan Beta. Beta juga pendukung Prancis karena ada Mbappe di situ.
2: Berarti kita sama ini.
0: Sama dong, karena bukannya aku tidak suka sama Messi, bukannya aku tidak suka dengan CR7 ya, tapi karena aku lebih suka Mbappe. Oke.
2: Saya juga suka dengan Prancis karena dia punya orang yang tinggi-tinggi.
0: Oh, orang tinggi-tinggi, hidung tinggi-tinggi juga. Selain orang tinggi, dia hidung juga tinggi. Bapak Freddy, tolong deh Mama Utri su. Oke.
2: Iya. Lagunya
0: apa?
2: Request sendiri atau?
0: Request sendiri Mama sayang. Iya.
2: Berarti saya mau minta lagunya ini saja.
0: Apa tuh?
2: Mesin waktu saja.
0: Oh, Doremi.
2: Iya, Doremi ya.
0: Okay.
2: Mesin waktu saja.
0: Mantap.
2: Kita dengar mesin waktunya itu bagaimana ya Kakak Vero ya.
0: Jadi ini sebenarnya Budi Doremi mesin waktu versinya Doraemon.
2: Doraemon, iya betul sudah. Karena saya tak cinta Doraemon jadi.
0: Iya, aku ingin begitu, aku ingin begini ya. Silakan, Mama Utri, salamnya untuk siapa?
2: Salam berpa. Aduh, ketawa dulu ya.
0: Iya boleh.
2: Ketawa sekali. Salam untuk Kakak Vero yang sedang bertugas. Semoga Kakak Vero selalu sehat bersama keluarga di rumah dan diberikan rezeki yang banyak dan selalu berbahagia juga bersama keluarga. Dan yang penting Kakak Vero sehat dan happy ya Kakak Vero.
0: Iya, terima kasih Mama Utri.
2: Dan juga untuk Mama Ima, Bunda Asmi, dan Opa Miller, Opa Emi, Opa Endang, dan Oma Deona. Bukan Opa ya, Oma. Saya panggil Oma saja. Jadi Oma Deona, semoga juga Ibu Natalia di Toli-Toli semuanya sehat. Dan untuk semuanya Kakak Vero dari Sabang sampai Merauke dan pendengar setia RRI Kupang di mana saja berada, semuanya selalu sehat bersama keluarganya masing-masing. Terima kasih Kakak Vero, selamat siang, dadah
0: bye-bye. Terima kasih Mama Utri sayang. Ya pendengar, untuk di line WhatsApp-nya tidak saya terima telepon karena HP-nya lagi dipakai buat live TikTok ya. Opa Emi minta maaf, besok bisa terima. Jadi Opa Emi bisa telepon saja melalui line teleponnya Pro 1. Beta kembali ke live TikTok dulu komentar-komentarnya. Ada Kakak Christine Tamara. Karani, iya apa kabar? Aku nama udaranya Vero ya. Ya oke, okay, jangan nanti panggilnya Vero aja. Oke, berikutnya lagi The Big Mom. Cintaku sayangku, apa kabar? Salam dari Kakak Pariwisata. Sehat-sehat ya, cinta. Iya Kakak, sama-sama Kakak sayang. Oke, berikutnya lagi ada kakak Alendra Pati. Tadi kan udah sempat kasih pendapat dan mau dengar lagunya Juicy Lucy Malapetaka. Sudah Vero siapkan lagunya untuk diputar. Juga ada kakak Maya Inya. Semangat Karani, salam dari Ketong di Sumba. Ada Welem dan Sandi. Halo RRI Sumba, apa kabar? Kakak Welem dan kakak Sandi dan teman-teman di sana. Juga berikutnya lagi ada kakak Mabok Darat. Aduh kakak, antimo kakak, antimo solusinya. Bisa request lagu, kok bisa kakak, tapi kakak harus kasih informasi dulu negara mana yang kakak pilih di Piala Dunia. Juga ada kakak Sarah Junaidi, say gitu aja, hai, say. Kakak Maya, tak ada suara Karani, iya karena kita lagi on air ya, jadi hanya pas on air aja baru suaraku keluar. Juga ada kakak Pardamean Buaton, hai kakak, titip salam sama Pak Yusri. Oke siap dengan Bapak pimpinan kami. Terima kasih Bapak Pardamea. Nanti akan, beliau juga lagi menyimak nih, lagi nonton. Jadi beliau juga pasti sudah membaca salamnya juga, komentarnya Bapak ya. Tiba-tiba saya jadi formal banget. Kak Osa katanya thanks. Iya sama-sama Kak Osa. Balik lagi ke kakak Satara Junedi Argentina. Oke kakak, kenapa suka Argentina? Kakak Melki 94 lagu Ambon. Gak bisa kakak, lagu Indonesia but not lagu daerah ya. Berikutnya kakak Andilado, salam kenal dari Padang. Halo kakak Andilado, salam kenal juga. Lalu kakak Oza mau dianterin makanan. Katanya boleh kakak, anterin aja kesini. Saya belum makan siang kakak. Oke berikut ada kakak Elizabeth Nahak hadir. Oke kakak. Oh mama kok ini kok? Mama sayang atau kakak sayang ini, tolong untuk kalau mau gabung boleh, mau request lagu boleh, tapi ikut dulu sharingnya. Kita bicara tentang negara mana yang didolakan untuk Piala Dunia ya, dan kenapa memilih negara tersebut. Lalu ada kakak Ana Puspitasari, halo selamat siang kakak Ana. Juga ada kakak Johan, bisa request lagu kok ada manis? Bisa banget kakak, tapi cara requestnya harus ikut dulu topiknya. Kakak mau pilih negara mana yang favoritnya di Piala Dunia, baru request lagunya. Kasih alasannya kenapa suka negara itu. Lalu ada kakak Bebek Pusing. Ini nama dong bikin bebaca baju pusing ya. Katanya siang kakak cantiknya aku. Iya siang juga cinta aku. Ya Bebek Pusing kalau mau request lagu juga boleh, tapi harus ikut topiknya dulu ya. Negara mana yang dipilih untuk Piala Dunia 2026 ini, baru bisa request lagu. Oke, sebelum Vero angkat teleponnya, sabar ya Opa Emi. Ini mungkin Opa Emi ada telepon, tunggu ya. Karena ketom putar dulu lagunya ya. Ketom putar dulu ada Juicy Lucy dengan Malapetaka dan Budi Doremi dengan Mesin Waktu. Ya, jadi ketom dengar dulu lagunya sama Sandaran Hatinya dari Eklat. Tiga lagu dulu ya Vero putar. Jadi kalau ada tiga orang yang request, cukup dulu kita dengar lagu, baru nanti Vero buka lagi di line telepon. Di line WhatsApp itu chat aja ya, gak bisa telepon di line WhatsApp. Di line teleponnya Pro 1, sama nanti Vero akan kembali bacakan lagi yang sudah berkomentar di live TikToknya Pro 1 untuk sharing and request ini. Kita dengarkan dulu ada Juicy Lucy, Malapetaka, Budi Doremi, Mesin Waktu, dan Eklat dengan Sandaran Hati.

Apakah Anda pernah berpikir bagaimana pakaian Anda tetap rapi di lemari? Semua itu berkat Albert J. Parkhouse, penemu gantungan baju atau hanger yang mempermudah hidup kita sejak tahun 1903. Dulu, orang menancapkan paku di dinding sebagai tempat menggantung pakaian. Tapi, berkat inovasi cerdas Parkhouse dengan membuat hanger menggunakan kawat, kini kita bisa menyimpan pakaian dengan lebih mudah dan rapi menggunakan hanger dengan berbagai bahan yang menarik dan efisien.

Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita.

0: Iya itu dia ada Eklat dengan Sandaran Hati, Eklat Story ya. Keren kan lagunya Sandaran Hati. Ini tadi yang udah di request sama kakak Tajudin. Tadi udah bergabung di line telepon ya. Kembali lagi pada yang bergabung di line telepon, langsung saja untuk sharing dan request kita. Topik untuk sharingnya adalah negara mana menjadi negara favoritnya Anda untuk Piala Dunia 2026 ini. Dan setelah itu boleh deh request lagu. Lagunya lagu Indonesia ya. Di line telepon sudah ada nih. Vero melangkah dulu ke line telepon ya. Sabar. Kayak lagi ke tetangga, rumah tetangga gitu ya, jauh-jauh. Halo, sharing and request 100% Indonesia, hai.
1: Halo, sharing and request Kak Vero.
0: Halo juga Pak Emi, apa kabar hari ini?
1: Kabarnya baik-baik Kak Vero.
0: Oke deh, Pak Emi, negara mana?
1: Ya.
0: Negara mana favorit piala dunianya nih?
1: Brazil.
0: Kenapa pilih Brazil? Apa alasannya? Harus ada alasan.
1: Alasannya pertama, sudah menjadi itu kebiasaan kalau di benua Amerika, maka pasti juaranya negara Amerika Latin.
0: Oh.
1: Itu pertama. Yang kedua, Jerman biasanya yang menjadi penghalang itu Jerman, tapi Jerman tergubur.
0: Ya, tidak usah ditekankan ya. Saya Jerman awalnya. Ya, jadi saya punya itu, tiga negara.
1: Tadi, tadi sebenarnya saya lirik itu Prancis karena memang Prancis permainannya rapi sekali.
0: Bagus mereka.
1: Nah, tapi karena Kak Vero pilih itu jadi ya setelah saya pindah lah.
0: Wih, dia sama sama dembetan, nawi opa emi, talal we.
1: Wih. Mesti ini ada toh ada kontradiksi tadi Kak Vero toh.
0: Oke, oh ya baik, kontradiksi aja terus, gak apa-apa.
1: Seru toh Kak Vero.
0: Iya, harus ada pro dan kontra biar seru ya, biar rame ya.
1: Iya, biar rame.
0: Ribut terus ya, oke.
1: Karena memang melihat itu penampilan Prancis memang itu, sudah itu. Saya sempat itu, tapi ya itu sudah lah. Hanya karena kebiasaan itu lah toh Kak Vero.
0: Iya betul.
1: Nah, kebiasaan biasanya di dunia Amerika itu, nah itu negara Amerika Latin itu yang itu. Oh, itu iya. Tapi sebenarnya kalau saya mau itu Argentina. Hanya kan 2022 Argentina sudah juara, jadi itu sudah menjadi apa ya, bahwa belum ada satu negara pun jadi juara dunia dua kali berturut-turut itu kan Kak Vero.
0: Oh, oke, okay. baiklah. Itu sudah sejarah iya. Ya. Argentina mungkin runner up ya. Oke. Okay.
1: Iya, saya Brasil sudah Kak Vero.
0: Oke, okay, baiklah.
1: Jadi nanti itu apa sini Sius akan bentar dengan Kylian Mbappe itu.
0: Oh ya, baik. Kita akan lihat saja kan seperti apa nanti ya.
1: Iya. Oke deh.
0: Oke, okay, lagunya apa nih, Opa Emi? Lagu Indonesia.
1: Lagu Kak Vero siapa saja?
0: Ah, tidak, request. Jadi namanya request jadi
1: sendiri?
0: Langsung. Heeh, pilih sendiri.
1: Oh, nah saya pilih ini apa, saya minta ini Jikustik saya Kak Vero.
0: Boleh, Jikustik yang mana nih Opa?
1: Harus tahu.
0: Dia tak harus tahu, dia harus tahu ya.
1: Iya, harus tahu bahwa Brasil juara dunia.
0: Maksa banget.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Kali ini Prancis itu apa runner up untuk ketiga kalinya?
0: Tidak, Prancis juara satu. Nanti
1: Brasil
0: juara tiga nanti.
1: Oke, makasih Kak Vero, selamat siang.
0: Son mau salam kok? Salam dong. Ih, kok mau jalan Sani? Ah, salam dong.
1: Terlalu buru-buru. Yeah. Oh, pertama, untuk ini siapa tadi yang Mbak Utri ya, Mbak Utri
0: yeah, di Maroko
1: bersama Bang Freddy. Kemudian berikut ada Teddy dari Bogor. Kemudian yang tadi satu itu ini siapa?
0: Tajudin.
1: Dari?
0: Itu sebenarnya saya lupa deh. Ya pasti bukan Indonesia, okay, bukan Kupang maksudnya.
1: Tajudinnya di mana? Rokok di Minahasa kok di mana?
0: Iya, ya kayaknya di Sulawesi juga, cuma nggak tahu di.
1: Iya, sekitar itulah. Berikut ada Bunda Natalia di Tosoli. Kemudian di lokalnya ada Bapak Boto satu Veto, ada Cecilia di Mantasi, ada Kak Ella di Alak, siapa lagi ada Diona, ada siapa? Oh ya, ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Bang Andi sudah di Bengkulu, Kak Vero.
0: Iya, sudah di Bengkulu, sudah pindah.
1: Iya, kemudian Om Enang, Cabang Reknama, dan semua-semua saya Kak Vero.
0: Oke, Opa Emi, terima kasih.
1: Iya, semoga berhasil bertemu Prancis di final. Makasih Kak Vero.
0: Iya, sama-sama, selamat siang. Terima kasih buat Opa Emi yang sudah bergabung sebentar ya. Saya matikan lagi dia. Ini kita kayak menyeberang. Baik. Saya kembali bacakan lagi di line TikTok yang sudah bergabung untuk komentarnya. Buat yang mau gabung di line TikTok, jangan lupa untuk ikut sama topik kita ya. Ikut sama topik kita, negara mana yang menjadi favorit Piala Dunia 2026, baru kemudian mau request boleh. Nanti Vero putarkan lagunya, requestannya lagu Indonesia ya. Selamat siang buat siapa nih? Ada Kakak Dadang. Kakak Dadang, Bandung hadir, Neng. Iya, Kakak Dadang cuma mau absen doang ya. Oke, Kakak. Lalu berikutnya ada Kakak Raihan Ramadian. Halo, selamat siang di Bandung. Pro 1 Kupang. Iya, betul Kakak. Ini kalau di RRI Pro 1 Kupang ada azan maghrib. Ada, Kak. Bentar, 17.38 ya, Kak ya. Oke, berikutnya lagi ada Kakak Diet. Ini namanya Diet ya. Bukan aktivitasnya emang diet, tapi emang namanya Diet. Halo RRI Kupang, salam kenal. Salam kenal buat Kakak Diet. Juga ada Om Ai. Om Ai apa Om Ale nih? Request lagu untuk Ibu Kepsta boleh gak Kakak host? Iya boleh, tapi sekarang Kepsta kita bukan ibu. Ibu Metinya udah di pusat pemberitaan di Jakarta. Jadi sekarang ada Bapak Yusri yang menggantikan beliau ya. Pimpinan kita yang baru. Oke, lanjut lagi nih, ada Kakak Abadi. Selamat sore Mbak Rani, salam sehat. Oke, salam sehat juga untuk Pak Abadi. Lanjut ada Kakak Ovi, izin follow ya Kakak Nona. Oke, boleh Kakak Ovi. Om Ale katanya pamit, Om Ai katanya pamit host. Iya, silakan Om, terima kasih sudah bergabung ya Om ya. Oke, yang lainnya mau bergabung di live TikTok dan mau dengar lagu favoritnya, silakan, masih ada kesempatan sampai di pukul 16, kita selesai di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Karena setelah itu akan ganti pemiliknya lagi. Akan ke Pro 4 nanti, live-nya nanti akan di Pro 4 live TikTok-nya untuk acara yang sama ya, request-request juga. Nah itu tadi yang mendengar lagu Ambon, merekos lagu Ambon nanti bisa di Pro 4 ya. Mulai dari jam 16 sampai jam 17, selama 1 jam tuh. Bisa tuh nanti gabung lagi di Programa 4. Sekarang kita di Programa 1 Sharing and Request. Oke, jadi buat yang mau bergabung lagi, line telepon juga masih dibuka. Untuk line WhatsApp ini tidak menerima telepon ya, karena lagi dipakai buat live TikTok. Dan ini dia udah bentar nih, ini minta untuk digeser, jadi aku geser dulu. Kalau enggak nanti dikira ulang lagi. Ah, bentar ya, coba. Ah, ulang lagi. Ya kalau 3 kali jangan-jangan kena ini ya. Sabar. Ya, oke. Okay. Ah, susah banget, harus kita ini pasalnya. Baiklah kalau begitu, buat yang di line TikTok ada lagi yang mau request, boleh langsung aja pilihannya lagu apa, lagu Indonesia pastinya, tapi harus ikutan dulu gabung. Dan jangan lupa join untuk jadi anggota, jadi ketika ada live-nya nanti kalian bisa langsung dinotifikasi, langsung dikasih tahu kalau Pro Satunya lagi live untuk program kita sharing dan request. Kalau gitu, kalau memang belum ada, Vero mau putar dulu ada Jikustik dengan Dia Harus Tahu yang sudah di request sama Opa Emi. Kita dengarkan bareng-bareng lagunya.

0: Ya itu dia DJ Kustik dengan Dia Harus Tahu yang baru saja tadi dipilih sama Opa Emi mau dengar lagunya ya. Karena cuma satu doang tadi. Vero kembali lagi di line TikTok yang sudah bergabung di line TikTok, ada siapa lagi di sini? Oke, yang mau gabung untuk request boleh ya, lagu Indonesia, tapi lagunya lagu Indonesia. Dan itu nanti caranya adalah dengan mengikuti topiknya yang kita sharing, namanya sharing and request. Jadi topiknya itu mengenai negara mana yang Anda favoritkan atau kamu favoritkan untuk juara Piala Dunia gitu. Di Piala Dunia 2026 ini ya, FIFA World Cup 2026 ini negara mana dan kenapa memilih negara tersebut. Oke, di lain TikTok lagi nih, live TikTok ada Kakak Daniel William Cavero. Hai Kak Daniel, apa kabar Kak Daniel? Terus berikutnya lagi ada Kakak ini Abadi. Kakak Abadi udah ini ikutan ya. Kakak Abadi katanya, kalau aku jagoin Brasil, Mbak Rani. Aduh, nama aku Rani Veronica. Banyak yang pakai Rani, banyak yang pakai Vero juga. Vero aja ya, nama udara aku Vero, jadi pakai Vero aja ya. Oke, okay, kalau aku jagoin Brasil, boleh request jingga tentang aku. Ini lagunya udah lama banget ya lagunya, tapi it's okay lah, I will play that for ini ya, Abang Abadi. Oke, okay, Kak, ditunggu ya lagunya ya. Kenapa Bang Daniel? Mau ikutan gabung boleh Bang Daniel? Dan kita menyapa dulu di line telepon yang juga sudah bergabung nih. Halo Sharing and Request 100% Indonesia, hai.
1: Hai Kak Vero.
0: Hai juga, dengan siapa?
1: Sicilia Kak Vero.
0: Sicilia, oke sayang. Siapa negara favorit kamu?
1: Ini apa? Saya pilih Argentina.
0: Argentina, karena apa?
1: Itu karena Messi itu, saya suka dengan Messi punya cara bermainnya itu.
0: Aduh, Sicilia suka dengan Messi punya cara bermain kok.
1: Iya, karena dia kalau gol pertama, gol kedua itu saya senang itu.
0: Oh iya, senang dia kasih gol, San. Nanti kalau dia senang kasih gol, senang.
1: Iya, itu saya berharap semoga nanti Messi akan lanjut lagi.
0: Oke deh Kakak Sicilia.
1: Tambah-tambah gitu.
0: Oke. Oke lah, karena ada Messi dan menyukai Messi ketika menggolkan gawang lawan. Silakan lagunya iya. Apa yang mau dipilih? Mau didengar?
1: Siapa?
0: Ini request, jadi Sicilia yang mau dengar lagu apa biar Kak Vero cari di sini.
1: Nah kalau begitu Kak Vero cari lagunya apa nih? Ya lagu yang pernah diputar itu waktu Piala Dunia itu.
0: Oh,
1: salah satunya.
0: Tapi lagu Indonesia, sayang.
1: Oh, nah kalau begitu dari ini apa? Ari Lasso.
0: Ari Lasso yang mana?
1: Judulnya apa Kak Vero?
0: Ah, Mister Ilahi kok, apa leh?
1: Pokoknya salah satu dari Ari Lasso saja Kak Vero.
0: Oh, salah satu dari Ari Lasso, oke. Silakan salam sudah, silakan.
1: Ini marahnya buat Opa Emi, Wampum Peri, buat Papa Butut, Mameri Potsan, Mameri Nan, dan semua-semua saja.
0: Oke, baik.
1: Buat Kak Vero pulang hati-hati di jalan. Terima kasih, selamat sore.
0: Terima kasih, selamat sore Sicilia. Sudah bergabung di sharing and request-nya Pro 1. Oke deh, kalau gitu jangan lupa tap-tap layar ya. Akhirnya bisa ngomong juga ya. Jangan lupa tap-tap layar. Jadi sharing and request ini akan hadir setiap harinya ya. Dari pukul 14.30 sampai pukul 16 WITA. Kita akan live TikTok di sini. Nanti besok ada rekan saya, ada Ibu Erika yang bakal jadi host untuk live TikToknya di sini. Nanti tolong dibantu teman-teman TMB ya. Jadi Vero nyariin aja siang nih. Nanti ada juga ya kali ya siangnya berikutnya. Tapi intinya adalah bisa bergabung nanti di live TikTok untuk bisa sharing dan request. Akan ada topik yang kita bahas di sini. Topiknya ringan-ringan aja untuk dibahas. Dan setelah itu Anda juga bisa request lagu Indonesia. Karena kita di sharing and request 100% Indonesia juga nih. Lagu-lagu Indonesia yang kita pilihkan gitu. Untuk bisa didengarkan. Oke, kalau begitu Kakak Abadi dan juga ada Sicilia, Vero langsung putarkan aja dulu ya. Ini yang duluan Kakak Abadi ya, Kakak Abadi yang duluan dulu, kemudian setelah itu baru lagunya Sicilia nih. Ada dari miliknya Jingga dengan Tentang Aku ya. Kemudian setelah itu ya, setelah itu ada Ari Lasso dengan Cinta Laku Sepenuh Hati. Oke. Oke, selamat sore dulu untuk Kakak Linda Teva di Kalimantan Tengah. Selamat sore Kakak Rani, apa kabar? Lagu ikutan saja. Enggak ada mau request gitu lagunya apa? Kak Linda mau dengar lagu Indonesia apa? Nanti biar Vero putarkan. Boleh kok di request ya, tapi jangan lupa gabung dulu Kak Linda. Negara mana nih yang Kak Linda favoritkan di Piala Dunia nih? Oke. Yaudah kita dengerin dulu nih ada Jingga Tentang Aku.

Iya, sadari langsung dengan cintailah aku sepenuh hati. Dan sekarang sudah 45 menit lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Waktu kita tinggal 15 menit lagi sebelum tuntas di pukul 16 waktu Indonesia Tengah ya. Kita masih di sharing dan request 100% Indonesia ya. Jadi buat yang mau request-request lagu boleh, tapi syaratnya harus sharing dulu nih. Sharingnya apa nih? Yang mau salam-salam juga boleh. Nanti Vero akan bacakan salam-salamnya. Karena kita juga bacakan yang ada di live TikTok saat ini juga. Komentarnya boleh. Kira-kira negara mana yang menjadi negara favorit Piala Dunia 2026 nih? Selamat sore dulu nih buat Manun Oematan. Halo mama sayang, selamat sore. Mantap Kak Vero, semangat, maju terus. Salam sehat buat semuanya. Iya, terima kasih Manun udah gabung di live TikTok, komentar di live TikTok. Berikutnya lagi ada Kakak Yanti Pasi, terima kasih sudah menjadi anggota ya Kak Yanti Pasi. Terima kasih sudah jadi anggota ya Kakak. Juga selamat sore buat Pemburu Rupiah nih. Nama namanya Pemburu Rupiah. Salam kenal dari Kolbano, stay di Kalteng, Kalimantan Tengah. Oke Kakak, Kakak Pemburu Rupiah dari Kolbano ya. Lalu kita punya siapa lagi di live TikTok? Ada Kakak Ekiki, Kakak Ekiki Neno. Halo Kakak Ekiki, salam do dari Siuf Amara.

Bekasi buat saudara dong di Jalan Nangka. Oke Kakak Siuf, Beto Subaca bisa sampaikan ya salamnya untuk saudara-saudaranya yang di Jalan Nangka. Lalu ada Kakak Susilo. Bentar. Ini gara-gara belum makan. Tadi ada yang sudah aja bilang mau antar SB makan nih. Beta tunggu-tunggu dari tadi belum ada grab food yang lewat nih atau datang antar makan nih. Tolong ya, jangan jadi omong Saka Oza. Oke, berikutnya Kakak Susilo Wahyu. Halo Kupang, selamat sore. Bandar Lampung hadir. Oke Kakak, Bandar Lampung. Halo, apa kabar Bandar Lampung? Berikutnya lagi ada Kakak Kiki Neno, semangat. Oh tadi. Semangat penyiare. Iya, sama-sama Kakak Kiki. Ada Kakak Aksin JR hadir do dari Jepara Kakak. Halo di Jepara juga, apa kabar? Hadir dari Jepara juga. Sementara lagi nonton ya live TikToknya Pro 1 RR Kupang di sharing and request nih. Ya, itu dia yang sudah gabung di live TikTok. Jadi kalau mau Vero bacakan salam-salamnya, bisa langsung aja kirim ke live TikTok ya. Nanti akan Vero bacakan salam-salamnya kalian semua yang sudah di sini. Tapi jangan lupa juga ikutan di sharingnya. Sharingnya itu negara mana yang menjadi negara favorit piala dunianya. Kemudian boleh request lagu, tapi lagu Indonesia ya, bukan lagu daerah atau lagu manca, tapi lagu Indonesia. Oke, okay. Ini Kakak Aksin ada kirim lagi nih, apa nih Kakak? Dari Jepara katanya Kak Aksin. Beta sone balik Kupang. Kupang full kenangan manis Kakak. Sone balik Kupang lagi. Kenapa? Ih, kok ada kenangan manis? Kalau kenangan manis udah balik Kupang toh. Selamat sore juga buat Kakak Olan Helong. Halo, selamat sore Kakak. Salam dari Papua Sorong untuk orang tua di Semau. Semau ah, bukan semua. Semau itu. Kakak Olang nih. Oke, siap Kakak Olang, Beta sudah sampaikan, Beta sudah siarkan juga secara langsung di sini dari Papua Sorong untuk orang tua di Semau. Ini Kakak jauh kok Kakak. Semangat teh. Rindu pulang. Aku rindu pulang. Ya, siapa tahu ya, maybe someday nanti di akhir tahun pas Natalan atau tahun baru bisa bergabung kembali dengan keluarganya Kakak Olang Helong ya. Olang Helong artinya orang Helong maksudnya begitu ya. Oke, kalau begitu ini Kakak Aksin ada kirim apa lah ini sebelum Beta putar lagu. Kakak Aksin Junior bilang, oh ya, salamin Betpung Saudara di BTN buat Mas Rizal Kakak. Oke Kakak Aksin Junior katanya salam buat saudaranya di BTN buat Mas Rizal. Oke lah kalau gitu, Vero mau putar lagu dulu, di line telepon masih kebuka. Ini kurang lebih 10 menit lagi sebelum Vero tutup untuk sharing dan request. Dan akan berpindah nanti untuk live TikTok berikutnya dari Pro 4 untuk request juga. Jadi yang mau dengar lagu-lagu Ambon, Manise dan lain sebagainya, bisa langsung nanti request dan nonton live TikTok di jam 4 bentar lagi 16 bersama dengan programa 4 ya. Oke, kalau gitu kita dengar dulu nih, kotak kamu adalah.

Ya, pendengar, akhirnya tuntas sudah untuk sharing dan request pada kesempatan kali ini. Dan nanti tepat di pukul 16 ada juga request lagu juga, lagu-lagu daerah gitu. Tapi akan live langsung oleh rekan saya yang ada di Programa 4 Kupang ya setelah ini. Jadi Vero udah harus matikan live TikToknya dan harus segera berpindah ke sana ya, untuk akunnya mau dipakai sama teman-teman yang di Pro 4 ya. Jadi Vero tuntaskan dulu yang di live TikTok, dan sekaligus Vero tuntaskan juga untuk yang ada di sini untuk sesi sharing and request Pro 1, request lagu-lagu Indonesia di 100% Indonesia ini, oke? Okay? Dan jangan lewatkan nanti di pukul 5 buat yang lagi denger ya. Jangan lupa untuk di pukul 17 nanti ada Warta NTT Sore. Tetaplah bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang

0: cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.
3: Sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersial lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
1: Tapi sekarang waktunya ubah cara pandang.
0: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
1: Serius? Rp5.000?
0: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
1: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
0: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
1: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
0: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Konseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
1: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
0: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
1: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
0: Semua prodi terakreditasi baik.
1: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
0: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
1: Ini bukan sekedar kuliah.
0: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
1: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu nggak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.

Ada Wizi dengan kepastian. Saat ini sudah 35 menit lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan mendengar di pukul 17 nanti kami akan hadirkan Warta Tete Sore Berjaringan. Dan dari Kupang ya nantinya yang akan menyampaikan Warta Tete Sore Berjaringannya tepat di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Informasi untuk beberapa pertandingan ya, buat Anda yang ingin tahu pertandingan Piala Dunia untuk esok hari. Jadi langsung saja Vero sampaikan ya, untuk esok hari jadwalnya di pukul 12 waktu Indonesia Tengah, 12 malam ada Inggris melawan Kongo. Lalu berikutnya di jam 3 pagi ada Belgia melawan Senegal. Lalu di jam 7 pagi ada Amerika Serikat melawan Bosnia. Dan di jam 1 atau jam 2 berikutnya di tanggal 3 Juli berikutnya lagi ada Spanyol melawan Austria. Jadi Julinya itu untuk besok ada 2 pertandingan saja. Sementara di tanggal 3-nya itu ada 1 pertandingan berikutnya. Ya itu dia informasi terkait Piala Dunia pendengar. Dan tetap stay terus di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: RRI.
3: Ren, makan siang yuk.
2: Aku traktir deh.
4: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
2: Tahu aja kamu.
4: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Inilah Warta NTT Sore Berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Sore, Radio Republik Indonesia, Kupang. Edisi Rabu, 1 Juli 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. HUT Bayangkara ke-80, Kapolres Belu tekankan pelayanan humanis profesional menjadi prioritas utama. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat konsolidasi demokrasi di luar tahapan pemilu dengan menggandeng Persatuan Wartawan Indonesia PWI Provinsi NTT. Warta berita selengkapnya disampaikan oleh saya, Veronica. Kita awali dengan berita yang pertama. Pendengar, HUT Bayangkara ke-80, Kapolres Belu tekankan pelayanan humanis profesional menjadi prioritas utama. Selengkapnya, Christian Dimau melaporkan.
2: Kepolisian Resor Belu menggelar upacara dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80 tingkat Kabupaten Belu. Upacara yang mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat berlangsung di lapangan Mapolres Belu. Usai pelaksanaan upacara, Kapolres Belu AKBP IGD Eka Putra Astawa menegaskan komitmen institusinya di momentum Hari Raya Bayangkara ke-80 untuk melaksanakan tugas secara profesional namun tetap humanis. Ia mengatakan mengingat letak geografis Belu yang berbatasan langsung dengan Timur Leste, profesionalisme dan pendekatan humanis menjadi prioritas utama yang terus disampaikan kepada anggotanya. AKBP IGD Eka Putra Estawa menambahkan momentum Hari Bayangkara juga menjadi refleksi untuk terus memberikan peningkatan kualitas pelayanan yang optimal bagi masyarakat.
3: Kami dari Polres Belu komitmennya untuk kepolisian, tugas kami yang berbatasan dengan RI RDTL di wilayah batas, kami berkomitmen untuk melaksanakan tugas secara profesional namun tetap humanis. Di dalam pelaksanaan tugas kami juga mengedepankan hal-hal yang bersifat pelayanan kepada masyarakat dan lebih responsif dalam menangani setiap bentuk laporan masyarakat, dan kami dari kepolisian juga akan memberikan pelayanan yang optimal dan yang terbaik kepada masyarakat. Terutama di Hari Bayangkara ini menjadi momentum kami, apa hal-hal yang kurang mungkin selama pelaksanaan tugas kami sebelumnya menjadi bahan perbaikan bagi kami sehingga kami bisa semakin memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat.
2: Di kesempatan yang sama, Bupati Belu Willy Bruslay menyampaikan ucapan selamat untuk HUT Bayangkara ke-80. Ia mengucapkan terima kasih atas pelayanan tulus dari Satuan Polres Belu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di perbatasan RI RDTL. Bupati Belu Willy Bruslay menambahkan Polres Belu telah memberikan kontribusi positif dalam memberikan pelayanan, bahkan membangun kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah.
4: Karena yang ke-80, terima kasih untuk pengabdian yang tulus dari anggota Polres Belu bersama seluruh jajarannya Pak Kapolres yang selama bertugas di Kabupaten Belu bersama pemerintah. Kita telah bersama-sama menjalin kerjasama yang baik. Terima kasih untuk pengabdian Bayangkara dan selamat ulang tahun yang ke-80 untuk Bayangkara.
2: Dirinya juga menitipkan pesan bahwa Kabupaten Belu yang berada di wilayah perbatasan memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri. Berbagai persoalan kerap muncul seiring dengan kondisi geografis dan dinamika sosial masyarakat perbatasan yang kompleks. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya menghadirkan pelayanan yang humanis, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Pendekatan yang mengedepankan empati dan kepedulian dinilai menjadi kunci dalam menjawab berbagai persoalan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
1: Pendengar, sejak sepekan terakhir, antrean kendaraan kembali mengular di SPBU Jalan Gatot Subroto ND. Meski pengelola memastikan stok BBM aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Selengkapnya laporan rekan Suimam.
5: Pantauan RRI Selasa kemarin, sejumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 terlihat mengantre sejak pagi untuk memperoleh bahan bakar di SPBU tersebut. Antrean berlangsung tertib, namun panjangnya barisan kendaraan menarik perhatian masyarakat yang melintas di kawasan Jalan Gatot Subroto. Salah seorang pengendara Robert mengaku pelayanan pengisian bahan bakar seharusnya dapat berlangsung lebih cepat apabila seluruh mesin pengisian dioperasikan secara bersamaan. Menurutnya, penggunaan satu mesin untuk melayani seluruh kendaraan menyebabkan proses pengisian berlangsung lebih lambat dibandingkan kondisi normal.
6: Harapan kami, pelayanan soal penggunaan mesin dimanfaatkan semaksimal saja. Karena saya rasa, karena saya lihat selalu karena pelayanannya di mesin. Ya, kalau mesin itu digunakan maksimal dengan arus seperti ini, saya rasa tidak.
5: Ia berharap pengelola SPBU segera mengoptimalkan seluruh fasilitas pengisian agar antrean kendaraan dapat segera berkurang setiap harinya. Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan kenyamanan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada seluruh pengguna kendaraan bermotor. Menanggapi keluhan tersebut, manajer SPBU Gatsu 03, Wilton menjelaskan, pelayanan sementara hanya memanfaatkan satu unit mesin pengisian yang siap beroperasi. Sementara mesin lainnya masih menunggu pasokan bahan bakar dari depo sebelum kembali digunakan melayani masyarakat. Dikatakan, kondisi tersebut bersifat sementara hingga proses distribusi bahan bakar menuju SPBU kembali berjalan sesuai jadwal pengiriman. Menurutnya, antrean kendaraan mulai terlihat hampir sepekan terakhir meskipun stok bahan bakar minyak di SPBU tetap tersedia dalam jumlah mencukupi. Hingga kini, pengelola masih mencermati penyebab meningkatnya jumlah kendaraan yang datang melakukan pengisian setiap hari.
7: Kalau dari stok sih tidak ada kelangkaan, seperti biasa, normal, penebusan juga normal. Saya tidak tahu lagi situasi di masyarakatnya bagaimana, tapi kalau dari pihak kita SPBU sih untuk stok dan apa itu normal gitu.
8: Apa penyebabnya?
7: Kita juga bingung juga itu bisa antrian panjang gini.
5: Ia menegaskan tidak terdapat kendala pada persediaan BBM sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap isu kelangkaan yang beredar. Seluruh pasokan bahan bakar untuk kebutuhan masyarakat tetap tersedia sesuai alokasi yang diterima oleh SPBU Gatsu 03 ND. Wilton mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian secara berlebihan karena dapat memperpanjang antrean kendaraan di lokasi pengisian bahan bakar. Masyarakat diharapkan membeli BBM sesuai kebutuhan sehingga distribusi kepada seluruh konsumen dapat berlangsung lebih lancar dan merata. RRI ND, Su Imam melaporkan.
1: Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat konsolidasi demokrasi di luar tahapan pemilu dengan menggandeng Persatuan Wartawan Indonesia, PWI Provinsi NTT. Audiensi yang berlangsung Senin 29 Juni 2026 ini menegaskan pentingnya sinergi antara penyelenggara pemilu dan media sebagai pilar utama demokrasi. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
9: Masa-masa bukan tahapan pemilu ini kita berupaya untuk meramu berbagai informasi data dari semua pihak. Menurut kami berkepentingan terhadap pelaksanaan pemilu dan demokrasi. Biasanya kami istilahkan sebagai konsolidasi demokrasi.
10: Anggota Bawaslu NTT, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Magdalena Iwanita Wake, dalam pertemuan bersama pengurus PWI NTT menyampaikan, PWI merupakan salah satu organisasi pers yang menaungi sejumlah wartawan, diharapkan ikut memberi masukan membangun demokrasi menuju pemilu 2029-2030. Nita Wake menilai, media merupakan salah satu lembaga memiliki peran penting mengawasi proses demokrasi bangsa ini.
9: Kami datang untuk diskusi bersama. Kami mendapat berbagai perspektif dari PWI kaitannya dengan bagaimana PWI melihat pemilu yang baru saja jalan di 2024 kemarin. Mungkin ada masukan-masukan yang PWI bisa berikan bagi kami. Juga ada catatan-catatan kritis yang bisa disampaikan kepada kami dalam kerja-kerja pengawasan pemilu yang kami lakukan ataupun secara luas dalam memperbaiki demokrasi di timur kita sudah jalan selama tadi. Itu sebenarnya.
10: Anggota Bawaslu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi, Melpi Minalria Marpaung, meminta dukungan penuh media menyampaikan berita-berita positif dan mengedukasi masyarakat tentang pemilu damai dan demokratis. Sementara itu, Kepala Sekretariat Bawaslu NTT, Ignatius Jani, berharap keterlibatan pers di bawah naungan PWI penting memberi kontribusi dukungan penyelenggaraan pemilu, terutama tugas-tugas kehumasan dari Bawaslu.
11: dalam kaitan dengan pengawasan pemilu, hadiran teman-teman pers menjadi penting ya, dan menjadi penentu untuk mempengaruhi opini publik kita, baik yang sudah baik maupun yang baik tapi kemudian menjadi tidak baik, itu sangat tergantung teman-teman pers. Karena itu memang ada hal penting yang ingin kami mau konsolidasikan dengan teman-teman di PBI sebagai mitra cermat. Ini menjadi organisasi untuk memayungi seluruh teman-teman wartawan, sehingga ketika kemudian kami itu teman wartawan ini kan kami mesti tahu ya, tugas fungsi kewenangan PWI ini ada keterkaitan dengan keberadaan dan peran teman-teman wartawan.
10: Menanggapi dukungan media melalui POI oleh Bawaslu NTT dalam mensukseskan tahapan pemilu yang akan berlangsung mulai tahun 2027, Ketua POI NTT Hilarius F. Jahang menyampaikan bahwa di NTT terdapat sejumlah organisasi media, yakni POI, AJI, IJTI, SMSI, AMSI, PPRSMI yang menaungi sejumlah wartawan. Secara tegas, Ketua POI NTT meminta Bawaslu NTT dan seluruh jajaran pemerintah dan lembaga terkait atau masyarakat umum agar menerima wartawan yang benar-benar sudah memiliki sertifikat uji kompetensi wartawan.
11: Sebagai organisasi, kami selalu mengimbau. Kami selalu mengimbau, bahkan saya selalu menyampaikan kepada Kehumas, tolong terima wartawan itu yang sudah uji kompetensi. Dan ini sudah dilakukan oleh Bupati Malaka. Bupati Malaka itu sangat keras terhadap yang wartawan yang datang wawancara saya harus tunjukkan kartu uji kompetensi. Dan kartu uji kompetensi itu hanya dikeluarkan oleh Dewan Pers. Penyelenggaranya itu kan.
10: Konsolidasi Bawaslu dan PWI Nusa Tenggara Timur di kantor PWI NTT berakhir dengan sebuah kesepakatan bersama adalah Bawaslu dapat menerapkan pelayanan informasi hanya kepada wartawan yang telah mengantongi sertifikat uji kompetensi wartawan yang dikeluarkan oleh Dewan Pers. Bekerja sama PWI dan organisasi media lainnya melakukan pelatihan jurnalistik kehumasan kepada jajaran Bawaslu tentang bagaimana menyiapkan sebuah keterangan pers yang benar dan tepat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Kita beralih ke berita berikutnya. Gubernur NTT mengajak para wisudawan dalam wisuda periode kedua tahun 2026 Universitas Nusa Cendana di Kupang harus menjadi agen perubahan yang mampu membangun daerah melalui inovasi, pemanfaatan teknologi secara bijak, serta pengembangan potensi desa. Selengkapnya, laporan Wiwin Gari.
12: Sebanyak 955 lulusan doktor, magister, profesi, dan sarjana resmi diwisudakan Universitas Nusa Cendana Kupang periode 2 tahun 2026. Dalam sambutannya, Gubernur NTT Emmanuel Melquiades Lakalena mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan dan menegaskan bahwa gelar akademik yang diraih bukan sekedar pencapaian pribadi, tetapi merupakan amanah untuk mengabdi kepada masyarakat dan membangun Nusa Tenggara Timur.
13: Pemerintah Provinsi NTT terus membangun hubungan strategis dengan Universitas Nusa Cendana, baik dalam riset terapan, pengembangan inovasi daerah, pendampingan desa, penguatan UMKM hingga penyusunan dan kebijakan berbasis data dan kajian ilmiah. Kami terus membangun kerjasama yang lebih produktif, lebih intensif, agar undana yang berdampak juga menjadi bagian dari pemerintah provinsi yang berdampak bagi masyarakat NTT. Karena itu, sebagai lulusan-lulusan yang lahir di era artificial intelligence, saya berharap agar kita semua bisa menggunakan AI dengan baik, sehingga nilai-nilai kemanusiaan, integritas, empati, dan kebijakan manusia tetap menjadi pegangan bagi seluruh wisudawan-wisudawati.
12: Sementara itu, Rektor Universitas Nusa Cendana, Profesor Dr. Insinyur Jeffrey S. Bale mengatakan, para lulusan untuk tidak bergantung sepenuhnya pada kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Menurutnya, AI hanyalah alat bantu, sedangkan keberhasilan seseorang tetap ditentukan oleh akal sehat, ketangguhan, integritas. Dalam pidatonya, Rektor mengibaratkan para lulusan sebagai bidak pion dalam permainan catur yang terus melangkah maju, berani berkorban, dan mampu mencapai tujuan melalui proses, bukan jalan pintas.
14: Jika setiap hari otak kita dimanjakan oleh kemudahan akal imitasi untuk berpikir, menulis, dan memecahkan masalah, akibatnya generasi kita akan menjadi generasi yang rapuh, mudah cemas berlebihan, dan kehilangan kemampuan berpikir kritis karena otaknya tidak pernah dilatih untuk menghadapi benturan kerumitan proses. Hal ini juga menjadi keseriusan dari pemerintah Provinsi NTT. Melalui Pak Gubernur, kita mencanangkan gerakan Cyber Sehat NTT untuk menghadapi ancaman degradasi mental akibat ketergantungan pada teknologi instan ini.
12: Pada kesempatan tersebut, Rektor juga menyampaikan bahwa hingga tahun 2026, Universitas Nusa Cendana telah meluluskan lebih dari 100 ribu alumni, sekaligus mengajak seluruh lulusan menjaga nama baik alma mater dan terus memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah maupun bangsa. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, sorak kemenangan tak selalu harus disaksikan dengan mata. Bagi puluhan penyandang disabilitas netra di Panti Hitpia Kupang, suara dari siaran RRI sudah cukup menghadirkan semangat dan kebahagiaan saat menikmati pertandingan Piala Dunia bersama. Berikut laporan Andri Iskandar.
15: Suara kemenangan tak selalu harus disaksikan dengan mata. Bagi puluhan penyandang disabilitas netra di Panti Hitpia, suara dari siaran RRI sudah cukup menghadirkan semangat dan kebahagiaan saat menikmati pertandingan Piala Dunia bersama. Suasana berbeda terasa di Panti Hitpia, Selasa 30 Juni 2026. Puluhan penghuni UPTD Kesejahteraan Sosial Tunanetra dan Karya Wanita larut dalam kemeriahan kegiatan dengar dan nonton bareng Piala Dunia yang digelar RRI Kupang. Meski tidak seluruhnya dapat menyaksikan pertandingan secara langsung, mereka tetap merasakan setiap momen melalui narasi pertandingan, sorak penonton, dan kebersamaan yang tercipta. Donatus Paga, salah seorang penghuni panti yang diwawancarai RRI, mengatakan kegiatan ini bukan sekedar mendengarkan pertandingan sepak bola. Momen ini menjadi kesempatan untuk berkumpul, berbagi kegembiraan, dan merasakan atmosfer Piala Dunia bersama teman-temannya.
16: Sangat senang karena justru kami sangat berterima kasih kepada RRI yang sudah datang untuk mendengarkan Piala Dunia bersama hari ini. Semoga dari RRI pas perempatan final atau final bisa datang menonton bersama kami lagi, biar semakin seru dan kami bisa merasakan rasanya indahnya Piala Dunia untuk nobar bersama.
15: Kepala UPTD Kesejahteraan Sosial Tunanetra dan Karya Wanita, Grace Milasa, mengatakan kegiatan sederhana seperti ini memiliki makna yang besar. Menurutnya, anak-anak penyandang disabilitas juga memiliki kerinduan untuk ikut menikmati euforia olahraga seperti masyarakat pada umumnya.
17: Selama ini mereka punya kerinduan, mereka pingin untuk nonton bareng, walaupun mereka ada yang tunanetra yang sifatnya low vision dan total blind. Tapi mereka selama ini punya kerinduan untuk kalau bisa ada nonton bareng bersama.
15: Piala Dunia tidak hanya menghadirkan cerita tentang pertandingan. Suara yang mengudara melalui RRI menjadi jembatan yang menghadirkan kebersamaan, harapan, dan kebahagiaan bagi mereka yang menikmati pertandingan bukan dengan penglihatan, melainkan dengan hati. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Bupati TTU Yosef Valentinus de la Saleh Kebo, pending perpanjangan izin operasional Rumah Sakit Leona Keva Menanu hingga masalah kematian almarhumah Dr. Ica Pakaenoni diselesaikan. Selengkapnya Steph Kosat melaporkan.
18: Kasus meninggalnya Dr. Elisa Prinsila Utami Pakaenoni Esket saat berjaga di IGD Rumah Sakit Leona karena diduga diintimidasi 3 orang anggota DPRD, maka Bupati TTU mengambil langkah tegas berupa pembekuan perpanjangan izin operasional Rumah Sakit Leona. Perpanjangan izin operasional terhadap rumah sakit swasta itu terpaksa dipending sampai penyelesaian kematian Dr. Ica selesai. Hal ini disampaikan oleh Bupati TTU Yosef Valentinus de la Saleh Kebo saat diwawancarai awak media. Menurut Bupati Valen, bahwa walaupun SK perpanjangan izin Rumah Sakit Leona dipending sampai penyelesaian kematian almarhum Dr. Ica Pakaenoni selesai, tetapi pelayanan medis di rumah sakit tersebut tetap berjalan. Karena kematian tenaga kesehatan di rumah sakit tersebut kini menjadi perhatian secara nasional maupun secara khusus masyarakat TTU.
19: Diminta untuk ditunda, dicabut dulu, dan untuk perpanjangan sementara saya pending sampai dengan masalah ini selesai. Tapi untuk pelayanan publik tetap berjalan, izin operasionalnya yang sementara kita belum melakukan untuk approve untuk perpanjangan. Sementara saya perintahkan Dinkes untuk tahan dulu sampai dengan masalah ini selesai. Pihak Leona harus memberikan konferensi pers terbuka kepada masyarakat dan kepada umum publik terkait masalah ini, karena saat kejadian ternyata di rute RSUD Leona juga ada di situ. Beliau juga malah ikut menegur supaya jangan sampai mengganggu pasien atau mengganggu masyarakat yang berobat saat itu. Jadi ya, kita harapkan Leona segera melakukan konferensi pers, kemudian menyerahkan bukti ke Polres. Nah itu sudah mereka lakukan, setelah itu akan melaporkan kembali kepada saya, baru akan saya approve untuk melanjutkan.
20: Apakah?
19: Ini tetap berjalan seperti biasa, tetapi kalau dalam perjalanan misal tidak dipatuhi, maka ini akan permanen. Bisa pada tutup.
20: Tapi tetap berjalan pelayanan.
19: Ya, sekarang masih berjalan pelayanan.
21: Izin Bapak, jadi sampai saat ini kita belum mendapatkan pemberitahuan resmi dari pihak Leona tentang kasus ini.
19: Baru tadi pagi direkturnya datang ketemu saya menceritakan kronologis, tetapi belum tertulis. Hanya menceritakan sehingga saya minta tertulis ya. Kemudian yang kedua saya minta segera lakukan konferensi pers. Yang ketiga koordinasi dengan pihak kepolisian dan Dirut RS Leona Keva supaya menemui penyidik memberikan keterangan tambahan sebagai saksi.
20: Apakah mungkin bukti CCTV juga diserahkan ke Pak Bupati dan Polres atau?
19: Sudah diserahkan ke Polres. Sudah saya perintah untuk segera serahkan. Betul. Nah, jadi CCTV itu yang kemudian akan terang benderang. Jadi kita tidak bisa bilang saya tidak, saya ini di sini ada CCTV-nya.
18: Wakil Ketua 2 DPRD TTU Agustinus Sigi SH secara resmi telah menyerahkan berkas rekomendasi ke Ketua dan Anggota Badan Kehormatan DPRD TTU Maximus Manahan dan Felix Anunut supaya mulai memanggil dan memeriksa 3 anggota DPRD TTU yang diduga mengintimidasi almarhum Dr. Ica Pakenoni. Persoalan yang menimpa tenaga kesehatan TTU harus diselesaikan secepatnya sehingga memberi rasa adil bagi korban dan keluarga serta masyarakat TTU secara umum. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. HUT Bayangkara ke-80, Kapolres Belu tekankan pelayanan humanis profesional menjadi prioritas utama. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat konsolidasi demokrasi di luar tahapan pemilu dengan menggandeng Persatuan Wartawan Indonesia, PWI Provinsi NTT. Sekian warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Veronica mengucapkan terima kasih.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: deh.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.

0: Lingling, biarlah gemelan yang berbicara.
1: Aduh.
0: Hatiku, seluruh perasaanku, aku cinta padamu, Lingling.
1: Kakak.
0: Tak ada yang lain, kakak. Cuma kau.

Masih dari kawasan Topelo 8 Kupang Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore dan terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang. Sore hari ini sampai malam hari pukul 24, saya Sony kembali temani Anda. Hari ini HUT Bayangkara pendengar, dan selamat hari ulang tahun Bayangkara untuk Bapak Ibu Polisi, keluarga besar kepolisian, dan tentu saja buat masyarakat Indonesia yang punya polisi. Dan nanti Anda punya kesempatan untuk bergabung. Menurut Anda tantangan terbesar apa pendengar yang saat ini dihadapi Polri? Bisa dibagikan informasinya dan juga bisa ikut polling kita di Instagram Pro 1 ya. Dengan jaga kepercayaan publik atau kejahatan cyber, atau jaga kebutuhan pangan masyarakat atau kejahatan narkoba. Bisa ikut polling kita di sana atau juga di story WhatsApp Pro 1. Dan sampai pukul 20 waktu Indonesia Tengah nanti akan dibacakan untuk Anda hasil pollingnya ya. Jadi Anda bisa bergabung untuk berbagi. Bagi Anda yang saat ini di jalan, boleh berbagi informasi dari sekitar Anda di 0811 3820 9440, atau di berupa video pendek juga bisa Anda sampaikan. Sesaat lagi azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya pendengar, kita jelang azan maghrib.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokal. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang sore ini.
3: Pro 1,

Bersatu kanal informasi dan inspirasi. Selamat hari ulang tahun Bhayangkara hari ini di 80 tahun ya, tahun 2026. Dan pendengar, untuk Anda bisa berkomentar sore hari ini, di kesempatan sore ini di polling terkait dengan apa sebenarnya tantangan Polri yang paling tinggi untuk dijaga. Menurut Anda, apakah tantangan yang paling besar dijaga adalah menjaga kepercayaan publik, atau kejahatan cyber, atau menjaga kebutuhan pangan dan energi masyarakat, atau kejahatan narkoba? Yang paling tinggi menurut Anda yang harus dijaga oleh kepolisian saat ini. Bisa berkomentar pendengar di line WhatsApp, atau juga Anda juga bisa ikutan polling kita di Instagram dan juga di line telepon 0380825444 kalau boleh berkomentar di line telepon ya. Nah, sekarang ini Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri punya komitmen untuk mendukung seluruh program kebijakan pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan dan energi. Dan komitmen ini sudah disampaikan dalam acara syukuran Hari Bhayangkara ke-80 tahun 2026. Nah, menurut Anda, sekali lagi, apakah memang ini menjadi kebutuhan yang cukup besar atau tantangan yang besar dihadapi Polri, yaitu menjaga kebutuhan pangan masyarakat, atau kejahatan cyber, atau menjaga kepercayaan publik, atau juga kejahatan narkoba? Boleh berkomentar ya, sampai pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Saya sampaikan informasi dari rri.co.id, Kapolri mengatakan komitmen untuk menjaga pangan dan energi merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mengakselerasi terwujudnya swasembada pangan dan energi. Menurutnya, Polri mendukung kebijakan pemerintah demi menjaga stabilitas nasional dan juga keberlanjutan pembangunan bangsa. Kapolri di Satlat Brimo Polri Cikias Kabupaten Bogor, Jawa Barat hari ini 1 Juli 2026 menyebutkan menghadapi tantangan ini, Presiden sudah memberikan instruksi untuk mengakselerasi terwujudnya swasembada pangan dan energi. Polri berkomitmen untuk mendukung seluruh program dan kebijakan pemerintah. Untuk mewujudkan swasembada pangan, Polri sudah melaksanakan program pemanfaatan lahan produktif dan juga pekarangan pangan bergizi. Polri juga mengawasi proses distribusi bantuan pemerintah dan juga hasil panen serta menjalin kerjasama dengan Bank Himbara untuk memfasilitasi kredit usaha rakyat atau KUR bagi para petani. Yang mau bergabung boleh di 0811-3820-9440 atau boleh berkomentar atau juga boleh ikutan polling di Instagram. Menurut Anda saat ini pendengar, tantangan yang paling berat apa yang dihadapi Polri? Apakah menjaga kepercayaan publik, atau kejahatan cyber, atau menjaga kebutuhan pangan masyarakat, atau kejahatan narkoba? Ada yang bergabung di WhatsApp yang menyebutkan begini ya, cuma satu saja, beta titi, polisi harus menjalankan tupok sisa, jangan sampai hukum acara polisi juga punya tugas untuk penyelidikan dan penyidikan, tetapi tidak memahami dengan persis. Jangan sampai hanya masuk polisi, dan ini menjadi berat ya. Jadi artinya yang bergabung di line WhatsApp ini mengharapkan bahwa tupoksi kepolisian harus difahami dengan baik. Ya, secara hukum acara polisi punya tugas penyelidikan dan penyidikan. Ya, nah ini yang disampaikan. Jadi tupoksi polisi harus difahami dengan baik. Ini komentar yang sudah disampaikan di WhatsApp. Anda juga bisa berkomentar pendengar di Instagram atau juga di WhatsApp. Di line telepon juga boleh. Ada Mtan yang berkomentar, akun Mtan yang berkomentar dan memilih bahwa saat ini yang menjadi paling penting adalah menjaga kepercayaan publik ya. Jadi menurut dia, prioritas atau tantangan yang besar yang dihadapi Polri saat ini, kepolisian, adalah menjaga kepercayaan publik. Ada Vole yang menyebutkan bahwa ya, memilih menjaga kepercayaan publik. Kemudian ada Aldriwa yang memilih di polling kita, yaitu memilih kejahatan narkoba menjadi tantangan yang paling besar yang dihadapi Polri. Menurut Anda pendengar, menjaga kepercayaan publik lebih penting atau tantangan yang paling besarkah, atau kejahatan cyber ya? Karena teknologi digital semakin berkembang saat ini, atau menjaga kebutuhan pangan masyarakat
dan juga energi seperti yang disampaikan Pak Kapolri hari ini, atau kejahatan narkoba menjadi yang paling penting untuk menjadi perhatian dari kepolisian kita di Hut Bayangkara tahun ini.

bisa datang tiba-tiba, terutama saat musim pancaroba dan cuaca ekstrim. Kondisi ini dapat menyebabkan pohon tumbang, atap rumah terbang, hingga membahayakan keselamatan jiwa. Pastikan Anda mengamankan benda-benda di sekitar rumah yang mudah terbawa angin. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, atau bangunan yang rapuh saat angin mulai bertiup kencang. Jika sedang berada di luar rumah, segera cari tempat yang lebih aman dan kokoh. Jangan memaksakan perjalanan saat kondisi angin sangat kencang, terutama bagi para pengendara sepeda motor dan perahu kecil di wilayah pesisir. Jika terjadi angin kencang, lindungi diri Anda dan keluarga dengan tetap berada di dalam bangunan yang kuat, menjauh dari jendela kaca, serta menyiapkan lampu darurat jika terjadi pemadaman listrik. Keselamatan adalah hal yang utama. Dengan kesiapsiagaan, kita dapat mengurangi risiko dan dampak dari angin kencang.

Persatukan informasi dan inspirasi pendengar atraksi Kolone Senjata ditampilkan personil Satuan Brimopolda Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu sajian yang memukau saat upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 di lapangan Bayangkara Mapolda NTT. Jadi penampilan ini menjadi sambutan meriah dari tamu undangan dan masyarakat yang hadir. Ada puluhan personil Sat Brimopolda NTT memasuki lapangan dengan langkah tegap sambil membawa senjata laras panjang. Atraksi yang ditampilkan bukan simulasi operasi kepolisian, tapi demonstrasi kolone senjata yang memadukan disiplin, ketepatan gerak, kekompakan, dan juga seni militer. Atraksi disaksikan langsung Kapolda NTT dan jajaran dalam upacara Hari Bayangkara hari ini. Dalam penampilan, personil Sat Brimob memperagakan berbagai gerakan kolone senjata dengan presisi tinggi. Setiap hentakan kaki, putaran senjata, sampai perpindahan formasi dilakukan secara serempak, mencerminkan disiplin, profesionalisme, dan juga kekompakan personil Kors Brimob. Dan ini dilakukan di Polda Nusa Tenggara Timur yang memukau dalam peringatan Hari Bayangkara ke-80. Tahun ini peringatan Hari Bayangkara ke-80 ya. Sampai sejauh ini dan berdasarkan era ya, jadi zaman yang sudah semakin berubah, menurut Anda apa nih ya yang menjadi tantangan paling besar dari kepolisian? Jaga kepercayaan publika atau kejahatan cyber ko, atau menjaga kebutuhan pangan masyarakat, atau juga kejahatan narkoba yang paling penting dan saat ini menjadi perhatian persis dari pihak kepolisian? Bisa berkomentar pendengar dan ikutan polling kita di Instagram terkait dengan apa tantangan terbesar yang saat ini harus dihadapi kepolisian. Sekali lagi pilihannya adalah jaga kepercayaan publik, kejahatan cyber, jaga kebutuhan pangan dan juga energi masyarakat, atau kejahatan narkoba. Tadi ada Aldri yang juga bergabung dan berkomentar bahwa yang paling penting adalah dia memilih kejahatan narkoba ya, yang menjadi tantangan yang saat ini paling penting dihadapi atau paling tinggi atau paling besar dihadapi oleh kepolisian. Ada Brian yang Bian underscore Moi yang juga memberi komentar memilih menjaga kepercayaan publik. Ada Esra yang memilih menjaga kepercayaan publik. Ada Oleh yang memilih menjaga kepercayaan publik ya. Dan Anda bisa berkomentar tantangan terbesar apa yang saat ini paling penting untuk dihadapi kepolisian. Menjaga kepercayaan publika, ada kejahatan cyberkah, menjaga kebutuhan pangan masyarakatkah, atau kejahatan narkoba yang saat ini menjadi tantangan yang harus menjadi perhatian dari kepolisian.

Tahukah Anda, modus phishing dan pencurian data pribadi kini semakin marak? Ya, di zaman yang semakin modern, pelaku pencurian data kerap menyamar sebagai pihak resmi. Mengirim pesan berisi hadiah, peringatan akun atau permintaan verifikasi data. Tanpa disadari, sekali Anda mengklik tautan mencurigakan, data pribadi seperti nomor identitas, PIN dan kata sandi dapat berpindah tangan. Perlu diingat, lembaga resmi tidak pernah meminta data pribadi melalui pesan singkat, telepon atau tautan tidak dikenal. Karena itu, selalu periksa sumber informasi, jangan mudah panik dan jangan sembarangan membagikan data pribadi. Lindungi diri Anda di ruang digital. Karena menjaga data pribadi sama penting

0: Mama, ini nasi masih banyak nih. Beta buang, Sako.
1: Apa? Jika mau buang itu nasi, Mama su masak capek-capek, mau buang begitu, Sa?
0: Beta su kinyang, nah, Mama.
1: Kalau su kinyang, lain kali ambil sedikit, Sa, anak, eh? Banyak orang di luar sana mau makan, tapi dong su nih bisa makan, karena su ada makanan, nah.
0: Iya, Mak. Beta habiskan pelan-pelan.
1: Nah, begitu dolo. Makanan tuh dimasak bukan untuk dibuang, tetapi buat kotong supaya kotong selalu bersyukur.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar boleh ikutan polling kita. Kalau saat ini di HUT Bayangkara ke-80, apa yang paling penting atau tantangan apa yang paling berat untuk dihadapi Polri? Apa jaga kepercayaan publik atau kejahatan cyber atau jaga kebutuhan pangan atau juga kejahatan narkoba yang menjadi penting? Bisa disampaikan ikutan polling kita di Instagram ya. Memang saat ini pendengar, kalau menjadi bahan refleksi di momen HUT Bayangkara, tantangan terbesar Polri saat ini bukan hanya soal kemampuan untuk menindak kejahatan, tetapi juga bagaimana menjaga kepercayaan publik sambil menghadapi bentuk-bentuk ancaman yang terus-terus berubah, diantaranya kejahatan cyber ya. Jadi tema HUT Bayangkara tahun ini Polri untuk masyarakat, dan juga ini menekankan bahwa pelayanan dan orientasi kepada masyarakat menjadi fokus utama untuk bisa membangun dan mempertahankan kepercayaan publik ya. Karena kepercayaan masyarakat menjadi modal utama institusi kepolisian, kasus-kasus pelanggaran etik oleh oknum ini bisa berdampak besar terhadap citra seluruh institusi dan juga transparansi penegakan hukum, akuntabilitas dan pelayanan yang adil menjadi kunci menjaga legitimasi Polri. Boleh berkomentar pendengar dan ikutan polling kita, sudah ada 82% yang menyatakan menjaga kepercayaan publik menjadi tantangan yang paling tinggi dihadapi oleh kepolisian saat ini di HUT Bayangkara. Ada 9% yang mendukung bahwa kejahatan cyber menjadi tantangan. Kemudian 9% yang menyatakan kejahatan narkoba juga menjadi tantangan. Di antaranya ada yang memilih tadi soal menjaga kepercayaan publik, ada akun Hafsa, kemudian ada Willem dan ada Yuda ya, yang menyebutkan bahwa menjaga kepercayaan publik menjadi tantangan yang paling tinggi. Yang mau ikutan masih boleh di akun Instagram, Anda bisa memilih apakah menjaga kepercayaan publik atau kejahatan cyber atau menjaga kebutuhan pangan masyarakat atau kejahatan narkoba yang menjadi tantangan terbesar yang harus dihadapi Kepolisian Republik Indonesia di HUT Bayangkara ke-80. Informasi untuk Anda pendengar, Polri menargetkan membangun 1.500 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG untuk mendukung program makan bergizi gratis atau MBG tahun 2026 ini. Jumlahnya menjadi 1.500 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Dalam upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Satlat Brimob Cikias Bogor hari Rabu ini, Kapolri Listio Sigit Prabowo mengatakan hingga bulan Juni 2026, Polri sudah membangun 1.415 SPPG. Kapolri menjelaskan dengan rincian sebanyak 828 SPPG sudah beroperasi, 227 SPPG dalam tahap operasional dan 360 SPPG dalam tahap pembangunan, termasuk di 33 diantaranya dibangun pada daerah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar. Dari sekian SPPG yang dibangun saat ini pendengar, ada 33 diantaranya yang dibangun di daerah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar. Polri menargetkan akan membangun 1.500 SPPG pada tahun 2026. Informasi ini pendengar, saya cuplikan untuk Anda dari Antara News.

dan bertanggung jawab. Melalui aturan SKB 7 Menteri, penggunaan AI atau aplikasi penjawab otomatis tidak dianjurkan untuk anak usia PAUD sampai sekolah dasar. Tujuannya supaya anak usia PAUD sampai sekolah dasar tetap berkembang melalui proses berpikir, berdiskusi, dan belajar mandiri, bukan hanya menerima jawaban instan dari mesin. Di keputusan bersama ini juga diingatkan pentingnya membatasi durasi penggunaan layar pada anak untuk mencegah ketergantungan digital, gangguan fokus, dan risiko perundungan cyber. Bagi guru dan orang tua, AI diharapkan menjadi alat pendukung pembelajaran, misalnya membantu mencari referensi atau menyusun ide, bukan menggantikan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis siswa. Teknologi akan terus berkembang, tapi karakter, etika, dan kemampuan berpikir tetap menjadi dasar utama.

Ya, apa tantangan terbesar yang saat ini dihadapi Kepolisian Republik Indonesia di HUT Bayangkara ke-80? Ikutan polling kita pendengar, menjaga kepercayaan publik atau kejahatan cyber, atau jaga kebutuhan pangan dan energi masyarakat, atau tantangan terbesar dari kepolisian adalah kejahatan narkoba. Anda bisa ikutan di Instagram atau juga di line WhatsApp di 08113820944 40, bisa komentar di story terbaru dari WhatsApp Pro 1 di sana ya. Jadi sudah ada 82% yang menyatakan bahwa menjaga kepercayaan publik adalah tantangan terbesar yang harus dihadapi kepolisian saat ini. Tapi juga ada yang menyatakan 9% menyebutkan kejahatan cyber menjadi tantangan terbesar dari tantangan yang besar dari kepolisian. Lalu kejahatan narkoba juga menjadi tantangan. Belum ada yang memilih bahwa menjaga kebutuhan pangan masyarakat ini tantangan yang harus dihadapi oleh kepolisian. Tapi saat ini memang kepolisian juga terlibat di dalam kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pangan ya. Dan kalau kita dengar pidato dari Pak Presiden yang menyebutkan bahwa kepolisian di Indonesia juga terlibat untuk mengurusi pangan dan energi, lalu kemudian juga seperti yang disebutkan oleh Pak Kapolri dalam hari ulang tahun Bayangkara hari ini, bahwa SPPG disiapkan 1.500 SPPG pada tahun 2026. Nah, dari pendengar yang bergabung, belum ada yang memilih bahwa kebutuhan pangan dan energi ini menjadi sesuatu yang menjadi tantangan dari pihak kepolisian di HUT Bayangkara ini. Rata-rata atau 82% paling banyak memilih bahwa menjaga kepercayaan publik adalah tantangan yang terbesar yang dihadapi kepolisian saat ini. Ya, informasi untuk Anda pendengar kali ini saya cuplikan masih dari rri.co.id. Perhimpunan Dokter Umum Indonesia Cabang NTT menyebut meninggalnya Dr. Elisa Priscilla Utami Pakenoni atau Dr. Ica sebagai alarm darurat bagi sistem keselamatan kerja tenaga kesehatan. Ketua PDUI Cabang NTT Dr. Teda Litik yang juga dokter UGD 9 tahun menyampaikan pernyataan sikap di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana, Kedokteran dan Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana Kupang, dan menyebutkan bahwa pihaknya mengucapkan turut berduka cita. Selanjutnya PDUI juga menilai peristiwa ini menjadi pelajaran penting bagi negeri, terutama soal keselamatan dan kesejahteraan dokter di seluruh fasilitas kesehatan di Nusa Tenggara Timur. Informasi selengkapnya bisa Anda baca di situs rri.co.id.

0: Iya, Ma.
1: Kepala saya pusing, berdenyut juga dari tadi.
0: Ah, paling kurang minum air, nanti juga hilang.
1: Bapak kemarin juga bilang leher kaku, jantung juga berdebar.
0: Iya sih, tapi jangan suruh saya tensi ya, takut, Ma.
1: Heh, takut tensi? Emang alatnya gigit, Pak?
2: Oh, no.
0: Bunyinya saja sudah bikin saya deg-degan, Ma.
1: Lah, lebih deg-degan kalau hipertensi dibiarkan, Pak.
0: Memang penting ya?
1: Iyalah, Pak, penting. Cuma sebentar dan tidak sakit. Sekarang juga bisa cek gratis juga.
0: Gratis?
1: Iya, Pak. Dari program pemerintah. Namanya Cek Kesehatan Gratis. Kita masyarakat diminta untuk memanfaatkan program itu. Jadi, selagi masih gratis, ayo Pak, kita ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat.
0: Wah, mantap itu. Mumpung gratis, kita cek sekarang saja ya, Ma.
1: Nah, itu baru suami pinter.
0: Ternyata, yang bikin takut itu pikiran sendiri ya.
1: Makanya jangan takut cek sebelum terlambat.

0: Sumpah, hidup aku berat banget minggu ini.
1: Kenapa lagi? Drama percintaan?
0: Lebih parah, diskon habis sebelum aku check out.
2: Itu sih bukan cobaan, itu namanya alarm keuangan.
3: Guys, maaf ya telat.
0: Tumben banget kamu telat, biasanya paling rajin.
3: Lagi banyak pikiran aja.

0: pesan minum lagi yuk.
1: Dar, kamu apa?
2: Gak usah, aku masih kenyang.
3: Kenyang apa belum makan?
2: Aku bilang kenyang ya kenyang.

0: Kalian sadar gak Dara berubah?
1: Iya ih, dia jadi gampang tersinggung.
0: Bukan cuma itu, dia lagi kesulitan. Aku lihat sendiri dia hitung uang receh buat bayar parkir.
2: Eh, seuzon kamu. Tapi kalaupun emang sebenarnya iya ya, kenapa dia gak cerita aja?
0: Karena mungkin dia ngerasa harus kuat sendirian.
2: Dara, Dara.

0: Dar, kamu jujur aja. Kamu lagi gak punya uang ya?
1: Hah? Maksud kamu apa?
0: Gak maksud apa-apa sih. Cuma kita lihat kamu beda.
1: Hah? Jadi sekarang kalian ngamatin aku kayak lagi penelitian?
2: Dar, bukan gitu.
1: Aku gak suka dikasihani. Aku masih bisa berdiri sendiri.
3: Gak ada yang kasihan sama kamu, Dar. Duduk yuk.
1: Tapi kalian nanya barusan, seolah-olah aku ini lemah banget. Seolah-olah aku ini gak mampu. Aku cuma lagi susah, bukan berarti aku gak punya harga diri.

0: Dengar dulu, kalau tadi cara kami salah, kami minta maaf. Tapi niat kami bukan merendahkan kamu kok.
1: Iya, karena peduli itu bukan berarti nganggap kamu lemah. Justru karena kami tahu kamu kuat, kami tuh nggak tega lihat kamu pura-pura kuat sendirian.
2: Aku salah ngomong ya, harusnya aku lebih pelan. Aku cuma takut kamu makin jauh kalau kami diam.
3: Aku capek, capek harus terlihat baik-baik aja. Capek jawab, aku nggak apa-apa. Padahal kenyataannya enggak.
0: Ya udah, nggak usah jawab gitu lagi.

0: sakit. Biar rumah sakit gak sedikit. Ibu kerja sendirian. Aku kirim uang tiap bulan. SPP belum kebayar. Aku mikir, mungkin aku harus berhenti dulu.
1: Hah? Berhenti kuliah?
0: Aku gak mau jadi beban keluarga, Putri.
2: Dan kamu pikir nanggung semuanya sendirian itu bukan beban?

0: Kuat itu bukan berarti menolak bantuan. Kuat itu tahu kapan harus berbagi beban.
1: Dar, kalau kamu jatuh, masa kami pura-pura gak lihat?
2: Kita bantu sama-sama, patungan atau cari beasiswa gak sih? Cari solusi bareng-bareng.
3: Aku cuma takut kehilangan harga diri aku.
0: Harga diri gak bakal hilang cuma karena kamu menerima bantuan dari orang yang sayang sama kamu.
1: Justru, kamu malah kehilangan kami, Dar, kalau kamu terus menjauh.
3: Maaf, guys, kalau aku terlalu keras sama diri sendiri.
2: Dan kami ada buat ngelembutin selembut-selembut soft cake.
0: Kadang yang bikin seorang hancur bukan masalahnya,
1: tapi rasa harus menghadapi semuanya sendirian.
2: Kalau kita punya teman, gunain itu. Bukan berarti kita manfaatin ya.
4: Karena minta tolong bukan berarti lemah.
5: Itu berarti kita percaya.

ekonomi, harga kebutuhan naik turun seperti cuaca yang sulit ditebak. In this economy, sepertinya harus mulai dari hal yang sederhana. Belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan sesaat. In this economy, berhemat bukan berarti pelit, tapi bijak dalam menggunakan uang. In this economy, hemat itu gaya hidup cerdas. Saatnya bijak berhemat, hemat hari ini lebih kuat di masa depan.

Pendengar, stabilitas keamanan dinilai menjadi fondasi penting bagi pembangunan dan aktivitas ekonomi di wilayah Kepulauan. Polres Kepulauan Seribu, saya cuplik dari rri.co.id, menegaskan penguatan sinergi dengan pemerintah daerah, TNI hingga masyarakat menjadi prioritas utama untuk menjaga keamanan. Dari rri.co.id, Hari Bayangkara, stabilitas keamanan menjadi modal pembangunan wilayah. Informasi ini saya cuplikan untuk Anda dari rri.co.id.

0: saya sudah batuk lama, tapi saya takut periksa. Nanti orang bilang saya kena TBC.
1: Tidak perlu takut atau malu. TBC adalah penyakit yang bisa disembuhkan kok, asalkan diperiksa dan diobati dengan teratur.
0: Benarkah dok? Saya dengar obatnya berat dan bisa berbahaya.
1: Obat TBC memang harus diminum rutin minimal 6 bulan, Bu. Tapi dengan pengawasan tenaga kesehatan, pengobatan yang aman, dan sangat membantu pasien untuk sembuh.
0: Jadi, yang penting jangan menunda pengobatan ya, dok?
1: Betul, Bu. Semakin cepat diperiksa, semakin cepat ditangani. Jadi, jangan biarkan kurangnya pengetahuan atau stigma menghalangi kita untuk sembuh. Jika batuk tidak sembuh lebih dari 2 minggu, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat.
2: Jangan takut, jangan malu. TBC bisa disembuhkan.
3: Lawan TBC, mulai dari diri kita.

TBC merupakan satu dari 10 penyebab kematian tertinggi di dunia. Penderita TBC diminta untuk mengkonsumsi obat selama 6 bulan, 9 bulan, bahkan ada yang 11 bulan. Apa alasan konsumsi obat begitu lama? Konsumsi obat TBC harus makan waktu lama karena bakteri tuberkulosis sulit dibasmi. Tidak semua bakteri ada di dalam sel. Ada juga bakteri yang hidup di luar sel, sehingga perlu waktu lama. Sebagian obat TBC bekerja saat bakteri sedang aktif membelah. Padahal pembelahan kuman tuberkulosis tumbuh sangat lambat. Karena itu butuh waktu lama untuk pengobatan. Kalau hanya diobati dalam waktu singkat, masih ada kuman tuberkulosis yang tersisa dan dapat membuat TBC kembali kambuh. Kalau pasien TBC tidak menaati peraturan waktu minum obat, bakteri bisa kebal terhadap jenis antibiotik tertentu. Bakterinya bisa makin ganas dan lebih sulit diobati. Jadi, minum obat TBC harus rutin sampai batas waktu yang ditentukan ya.

Tahukah Anda, modus phishing dan pencurian data pribadi kini semakin marak? Ya, di zaman yang semakin modern, pelaku pencurian data kerap menyamar sebagai pihak resmi, mengirim pesan berisi hadiah, peringatan akun atau permintaan verifikasi data. Tanpa disadari, sekali Anda mengklik tautan mencurigakan, data pribadi seperti nomor identitas, PIN dan kata sandi dapat berpindah tangan. Perlu diingat, lembaga resmi tidak pernah meminta data pribadi melalui pesan singkat, telepon atau tautan tidak dikenal. Karena itu, selalu periksa sumber informasi, jangan mudah panik dan jangan sembarangan membagikan data pribadi. Lindungi diri Anda di ruang digital, karena menjaga data pribadi sama pentingnya dengan menjaga keamanan diri.

Pendengar anggota Ombudsman RI Robert Naen di Jewang meminta pemerintah lebih mengutamakan upaya pencegahan kecelakaan di perlintasan kereta api. Menurut Robert, pemerintah tidak boleh hanya bergerak setelah terjadi kecelakaan. Dia juga menilai langkah mitigasi dan pencegahan harus menjadi prioritas utama dalam bidang tersebut. Dan informasi ini saya cuplikan untuk Anda dari rri.co.id. Ombudsman minta pemerintah utamakan pencegahan kecelakaan perlintasan kereta. Masih di hari ini, pendengar, Hari Bayangkara, peringatan Hari Bayangkara, menurut Anda tantangan apa yang paling tinggi atau paling besar dihadapi Polri? Ada 4 pilihan: menjaga kepercayaan publik, kejahatan cyber, jaga kebutuhan pangan masyarakat, atau kejahatan narkoba. Di hasil polling kita, pendengar, jaga kepercayaan publik masih menduduki angka tertinggi ya, atau persentase tertinggi 82%. Kemudian kejahatan cyber 9% dan kejahatan narkoba 9%. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di polling kita terkait dengan apa yang menjadi tantangan terbesar dari kepolisian kita di hari ulang tahun Bayangkara ke-80 hari ini. Kebanyakan memilih menjaga kepercayaan publik menjadi tantangan yang paling besar. Memang membangun dan mempertahankan kepercayaan publik penting karena transparansi penegakan hukum, akuntabilitas, dan pelayanan yang adil menjadi kunci untuk menjaga legitimasi. Nah, selain itu memang ada tantangan-tantangan lain ya, tapi menurut pendengar, ada yang sore hari ini sampai dengan petang hari ini bergabung, ternyata kejahatan cyber dan kejahatan narkoba juga menjadi tantangan, tapi paling tinggi sekarang bagi kepolisian adalah menjaga kepercayaan publik. Profesionalisme dan integritas anggota menjadi tantangan yang saat ini juga perlu, dan reformasi internal tetap menjadi pekerjaan yang berkelanjutan. Sementara pengawasan terhadap penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, maupun konflik kepentingan menjadi faktor penting supaya pelayanan publik akan menjadi semakin baik. Selamat untuk Kepolisian Republik Indonesia yang hari ini memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan menyampaikan pendapatnya di polling kita. Ya, tetap bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, nanti kita menuju ke pukul 20. Ada Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.

0: Mama, ini nasi masih banyak nih. Beta buang, Sako.
1: Apa? Jika mau buang itu nasi, Mama su masak capek-capek, mau buang begitu, Sa?
0: Beta su kinyang, nah, Mama.
1: Kalau su kinyang, lain kali ambil sedikit, Sa, anak, ya? Banyak orang di luar sana mau makan, tapi dong sudah bisa makan, karena sudah ada makanan, nah.
0: Iya, Mak. Beta habiskan pelan-pelan.
1: Nah, begitu dolo. Makanan tuh dimasak bukan untuk dibuang, tetapi buat kotong supaya kotong selalu bersyukur.

0: Ma, boleh Beta tanya sebentar?
1: Nanti dulu ya, Mama masih capek ini. Kerja dulu PR-nya sana.
0: Padahal Beta cuma mau cerita kalau Beta pung sepatu surobek dan teman-teman olok Beta. Tapi mungkin Mama juga capek.
2: Tidak semua anak bisa mengungkapkan perasaannya. Mereka diam, tapi sebenarnya sedang berjuang.

0: Jangan tunggu terlambat untuk mendengar. Luangkan waktu untuk anak-anak kita. Tanyakan kabarnya. Dengarkan tanpa menghakimi. Dan pastikan mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri.
1: Maafkan Mama, Nak. Mama seharusnya lebih banyak mendengarkan kamu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Tidak hanya tersangka individu, saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan 3 korporasi.

0: Bayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila sebagai saksi gratifikasi batubara. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. Sementara itu, Polri menyatakan siap terus berbenah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga kepercayaan publik. Laporannya disampaikan Afriani Respati.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan hukum harus menjadi pelindung seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukan. Pesan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin upacara hari ulang tahun ke-80 Bayangkara di lapangan Satuan Latihan Brimob Cikeas Bogor pagi hari tadi. Menurut Presiden, penegakan hukum yang adil menjadi syarat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara. Karena itu, aparat penegak hukum diminta menjalankan tugas secara profesional dan tidak tunduk pada kepentingan kelompok tertentu.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Presiden juga mengingatkan bahwa kelompok masyarakat yang lemah harus mendapatkan perlindungan. Menurut Presiden, hukum harus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang mencari keadilan dan memastikan setiap pelanggaran diproses secara setara di hadapan hukum. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan, institusi Polri terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut Listio, transformasi Polri dilakukan melalui reformasi sumber daya manusia, digitalisasi layanan publik, hingga penguatan pengawasan internal. Kapolri mengakui perjalanan Polri selama 8 dekade belum sepenuhnya sempurna. Karena itu, kritik dan masukan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses perbaikan institusi.
3: Oleh karena itu, setiap kritik kami pandang sebagai cermin untuk berbenah. Setiap masukan kami terima sebagai dorongan untuk berubah, dan setiap harapan masyarakat kami maknai sebagai amanah demi meneguhkan dharma bakti kami, demi menghadirkan sosok Polri untuk masyarakat.
2: Momentum Hari Bayangkara ke-80 menjadi pengingat bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus menjaga kepercayaan publik. Sejalan dengan pesan Presiden Prabowo, Polri diharapkan mampu menghadirkan penegakan hukum yang adil, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dari Bogor, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri terus berkontribusi melalui berbagai program ketahanan pangan sebagai bagian dari dukungan terhadap program strategis pemerintah. Laporannya disampaikan Eliana Zahra.
4: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.500...
5: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri berkomitmen mendukung seluruh program dan kebijakan pemerintah guna mempercepat terwujudnya swasembada pangan serta menjaga stabilitas nasional. Menurutnya, Polri melaksanakan program pemanfaatan lahan produktif, pekarangan pangan bergizi, mengawasi proses distribusi bantuan pemerintah dan hasil panen, serta menjalin kerjasama dengan Bank Himbara untuk memfasilitasi kredit usaha rakyat bagi para petani. Hal tersebut ia sampaikan saat menyampaikan kata pengantar dalam HUT Bayangkara ke-80 di Cikeas hari ini.
4: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.548 poktan, kami terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan pada potensi lahan seluas 1,37 juta hektar.
3: Puji syukur sejak tahun 2025 hingga kuartal 2 2026 telah dilaksanakan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton.
5: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keterlibatan Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Presiden mengatakan Polri aktif membantu peningkatan produksi jagung, membangun gudang ketahanan pangan, serta mendukung program makan bergizi gratis.
1: Saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini, dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik. Dan ini bukan kata saya, banyak pengamat, banyak peninjau dari lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur-dapur tersebut, dan diantaranya sebagian besar yang dilihat dapur-dapur dari Polri.
5: Polri bersama Kementerian Pertanian, pemangku kepentingan, dan kelompok tani terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan. Hingga kuartal kedua tahun 2026, program tersebut telah menghasilkan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Iyapto Suryo Sumarsono sebagai saksi gratifikasi batubara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
6: Ada mau disampaikan, Pak? Mau disampaikan.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Iyapto Sumarsono sebagai saksi dalam kasus gratifikasi batubara di Kutai Kartanegara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik tengah mengembangkan perkara tersebut tidak hanya terhadap mantan Bupati Kukar yaitu Rita Widyasari, tetapi terhadap tiga korporasi yang diduga menerima gratifikasi dalam tata kelola batubara tersebut. Menurut Budi, pemeriksaan terhadap Iyapto juga bertujuan untuk mengelompokkan aset-aset yang sebelumnya telah disita penyidik. Langkah tersebut dilakukan agar diketahui keterkaitannya dengan masing-masing tersangka.
8: Untuk saksi saudara CPT ini diperiksa berkaitan dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara di wilayah Kukar. Karena memang dalam perkara ini KPK kemudian mengembangkan tidak hanya tersangka individu saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan tiga korporasi yang juga diduga terlibat menerima gratifikasi dengan per metrik ton batu bara di Kukar tersebut.
7: Sementara itu, Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Iyapto Sumarsono bungkam usai menjalani pemeriksaan di KPK. Ia akan menjelaskan materi pemeriksaan terkait penyidikan dugaan gratifikasi per metrik ton batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. KPK juga telah menyebut tiga korporasi diduga menjadi sarana gratifikasi Bupati Kukar Rita Widyasari dalam perkara batubara di Kutai Kartanegara. KPK sendiri telah menetapkan tiga tersangka korporasi dalam kasus ini. Tiga korporasi tersebut ditetapkan sebagai tersangka pada Februari 2026. Ketiga perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Baratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kenaikan harga BBM non-subsidi dan kenaikan harga pangan menyebabkan inflasi naik tajam di bulan Juni 2026, baik inflasi bulanan maupun tahunan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
9: Badan Pusat Statistik BPS hari ini menyampaikan laporan sejumlah data ekonomi, di antaranya perkembangan laju inflasi. Berdasarkan data BPS, inflasi bulan Juni meningkat cukup signifikan dibandingkan inflasi bulan Mei 2026. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam keterangannya di gedung BPS hari ini mengatakan, inflasi bulanan pada Juni tercatat naik menjadi 0,44% dari 0,28% di bulan Mei. Sedangkan inflasi tahunan bulan Juni naik menjadi 3,4% dari 3,08% di bulan Mei. Pemicu utama inflasi adalah kelompok transportasi, utamanya komoditas bensin, sebagai dampak dari dua kali kenaikan harga BBM non-subsidi di sepanjang bulan Juni kemarin.
10: Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan itu terbesar pada transportasi dengan inflasi sebesar 2,29%. Tiga, komoditas yang dominan mendorong inflasi kelompok transportasi, yang pertama bensin dengan andilnya 0,21%. Yang kedua, tarif angkutan udara. Dan yang ketiga, pelumas atau oli mesin. Inflasi pada komoditi bensin dipicu oleh penyesuaian harga beberapa jenis BBM non-subsidi.
9: Kenaikan inflasi akibat kenaikan harga BBM non-subsidi sudah diperkirakan sebelumnya oleh Bank Indonesia. Berdasarkan perhitungan Bank Indonesia, harga BBM non-subsidi diperkirakan berkontribusi sebesar 0,25% pada laju inflasi. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI bulan Juni kemarin.
11: Seperti kemarin ini ada perubahan harga BBM non-subsidi, ada yang naik seperti Pertamax dan Pertamax Turbo, tetapi ada juga yang turun yaitu Dex Light dan Pertamina Dex. Tentunya ini akan berfluktuasi tergantung dari harga global tadi. Hitungan kami lebih kurang dia berkontribusi sekitar 0,25% kepada inflasi.
9: BPS juga mencatat kelompok makanan, minuman dan tembakau juga memberikan kontribusi pada inflasi di bulan Juni. Inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau tercatat sebesar 0,20% dengan andil inflasi 0,06%. Komoditas utama penyumbang inflasi antara lain bawang merah, bawang putih dan beras. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ombudsman RI mendorong pemerintah memperkuat keselamatan di perlintasan sebidang sebagai langkah realistis untuk mencegah terulangnya kecelakaan kereta api. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
12: Anggota Ombudsman RI Robert Naendi Jawing menilai penguatan perlintasan sebidang menjadi solusi realistis dalam keselamatan perjalanan kereta api. Pernyataan itu menyusul insiden kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Komuter Line di Stasiun Bekasi Timur pada bulan April lalu. Menurutnya, setiap perlintasan harus berstatus resmi agar memiliki kejelasan pengelolaan. Selain itu, ia juga menegaskan perlintasan juga harus dilengkapi palang pintu yang resmi, serta menjaga perlintasan dengan petugas resmi yang memiliki kewenangan.
13: Nah, kejadian dan ini yang sampai hari ini masih belum jelas arah penyelesaiannya. Mudah-mudahan dengan arahan Bapak Presiden yang nanti akan merencanakan pembangunan sarananya dan mengalokasikan dana, ini menjadi start yang penting ya, untuk kemudian kita sangat serius menggarap ini agar sesuatu yang sudah bisa diperkirakan risiko keselamatannya itu benar memang bisa kita mitigasi dan bisa dicari solusinya.
12: Kepala Keasistenan Utama 4, Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Ombudsman, Budi Masturi menyampaikan, asesmen yang disusun oleh Ombudsman terkait aspek pelayanan publik dalam penanganan insiden kecelakaan di Bekasi Timur dilakukan selama 2 bulan dengan menghimpun keterangan dari berbagai pihak termasuk para korban dan anggota keluarganya. Hasil asesmen telah disampaikan kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, dan PT KAI dalam pertemuan yang berlangsung pada 30 Juni lalu.
14: Kepada beberapa pihak terkait yang memang di dalam poin-poin saran kami, kita sebutkan sebagai pihak yang seharusnya menjalankan saran tindakan korporat dari Ombudsman.
12: Sebagai alternatif, Ombudsman menyarankan pemerintah untuk memprioritaskan pembenahan perlintasan sebidang yang sudah ada. Pembenahan tersebut mencakup penyediaan palang pintu, petugas, dan dukungan teknologi keselamatan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti.
12: Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Memasuki hari operasional ke-71 penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi, Kementerian Haji memusatkan perhatian pada pelayanan bagi sekitar 5% jemaah haji Indonesia yang masih berada di Madinah. Meski sebagian besar jemaah telah tiba di tanah air, selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
1: Ya, Lukman, dapat kami informasikan Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf Rabu hari ini menyampaikan apresiasi Presiden Republik Indonesia DPR RI dan DPD RI yang menjadi motivasi bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Menurut Menhad, dukungan dari berbagai pihak menjadi modal penting dalam menghadirkan pelayanan yang semakin profesional, aman dan nyaman bagi jemaah Indonesia. Menhad Irfan Yusuf secara resmi menutup operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi setelah seluruh jemaah haji Indonesia kembali ke tanah air. Penutupan ditandai dengan tibanya kloter UPG 43 di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar yang membawa 242 jemaah, sekaligus mengakhiri rangkaian pelayanan bagi lebih dari 219.000 jemaah haji reguler dan khusus. Dan pendengar, berikut keterangan dari Menteri Haji dan Umroh Kyai Haji Irfan Yusuf.
2: Dan alhamdulillah kami mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, dari DPR, Komisi 8 maupun tim pengawas DPR satu ruang dan apresiasi ini. Dan alhamdulillah Presiden Prabowo juga memberikan apresiasi pada semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Alhamdulillah kloter ujung pandang 43 sudah mendapat, dan ini berarti bahwa pemulangan jemaah haji seluruh Indonesia sudah berjalan dengan baik sampai dengan harapan kita. Saya berterima kasih kepada semua pihak dan mengapresiasi kepada semua pihak yang bekerja keras dan membantu kami dalam melaksanakan pemulihan haji tahun ini.
1: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga selama operasional berlangsung, pemerintah menghadapi tantangan dalam melayani puluhan ribu jemaah lanjut usia dan jemaah berisiko tinggi. Berbagai inovasi diterapkan mulai dari digitalisasi layanan, penambahan embarkasi fast track, hingga penerapan skema murul dan tanajul yang membantu kelancaran mobilitas jemaah di tanah suci. Meski operasional haji telah berakhir, Menhad menegaskan pelayanan belum selesai. Kementerian Haji dan Umroh masih mendampingi jemaah yang menjalani perawatan di Arab Saudi serta akan melakukan evaluasi menyeluruh, terutama terhadap pelayanan di Mina dan penguatan implementasi istiqoah kesehatan agar penyelenggaraan haji tahun depan semakin baik. Selain itu, dapat kami informasikan juga pendengar bahwasannya laporan peliputan penyelenggaraan haji tahun 2026 atau 1447 Hijriah, baik informasi dari Tanah Suci maupun debarkasi di seluruh Indonesia di Radio Republik Indonesia pun berakhir malam ini. Atas perhatian dari berbagai pihak, kami ucapkan terima kasih. Demikian, Syariful Alam, Media Center Haji tahun 2026, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bandara Internasional Soekarno-Hatta telah rampung melayani seluruh kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci pada musim haji 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
3: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini seluruh pos kami secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. yang tergabung dalam 3 debarkasi. Pada hari terakhir kemarin, sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat menjadi penutup kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Bila dirincikan, debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung, sebanyak 389 jiwa yang mendarat menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7633. Dua kloter lainnya tergabung dalam debarkasi Jakarta-Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5486 dan SP5218. Salah satu petugas haji dari debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan untuk jemaah haji telah tuntas seluruhnya, dan untuk kloter dari Jakarta, maksud kami dari debarkasi Jakarta Bekasi dan juga debarkasi Jakarta Pondok Gede menjadi penutup kepulangan haji dan berakhir pada periode musim haji tahun 2026 ini. Diketahui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kepulangan jemaah haji 3 debarkasi dari 4 provinsi yaitu DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Palembang, di mana debarkasi Palembang tuntaskan pemulangan jemaah haji kloter 16. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Selengkapnya dilaporkan oleh Maulana dari RRI Palembang.
4: Operasional pemulangan jemaah haji debarkasi Palembang resmi berakhir. Kepulangan kloter 16 menandai selesainya proses pemulangan seluruh jemaah haji melalui asrama haji Sumatera Selatan. Sebanyak 355 jemaah asal kota Palembang yang tergabung dalam kloter terakhir tiba di tanah air dengan jumlah lengkap sesuai saat diberangkatkan ke tanah suci. Kedatangan mereka disambut suasana haru oleh keluarga yang telah menunggu di asrama haji. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH debarkasi Palembang, Arkan Nur Wahidin, mengatakan proses pemulangan jemaah tahun ini berjalan lancar berkat sinergi seluruh panitia dan instansi yang terlibat.
5: Proses pemulangan berjalan dengan lancar, apresiasi setinggi-tingginya jelasnya kepada seluruh pihak yang terlibat ya, dalam kepanitiaan, baik embarkasi, debarkasi, karena perjalanan jamaah di tahun ini berjalan dengan lancar. Ya, beberapa jamaah kita tanya ya tadi merasa puas dengan pelayanan, dengan akomodasi yang disiapkan pada tahun ini.
4: Arkan juga mengapresiasi seluruh panitia, petugas, dan instansi yang telah mendukung penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, evaluasi tetap akan dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan pada musim haji mendatang. Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 16, Suhada Ajis Umar, mengaku bersyukur seluruh anggota rombongannya dapat menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji. Ia mengatakan seluruh jamaah dalam kloternya kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat. Di sisi lain, para jamaah berharap pengalaman beribadah di Tanah Suci menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas ibadah dan pengabdian setelah kembali ke tengah masyarakat.
6: Kloter kami, kloter terakhir ini, alhamdulillah semua dapat melaksanakan seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Dari jumlah 355, alhamdulillah semua balik dengan sehat dan alhamdulillah kita dapat melaksanakan dengan baik.
4: Berdasarkan data PPIH, Debarkasi Palembang pada musim haji tahun ini memberangkatkan 6.995 jamaah. Sebanyak 6.984 orang kembali ke tanah air melalui Debarkasi Palembang. Adapun 11 jamaah tidak kembali bersama rombongan, terdiri atas 9 jamaah yang wafat di Tanah Suci dan 2 jamaah yang pulang secara mandiri. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional Debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Pemerintah berharap pelayanan penyelenggaraan ibadah haji ke depan dapat semakin baik dan mampu memberikan kenyamanan bagi seluruh jemaah. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza pada hari Selasa 30 Juni 2026. Evakuasi tersebut dilakukan untuk mendapatkan perawatan medis di luar negeri. Dan proses evakuasi ini dibantu oleh Perhimpunan Bulan Sabit Merah Palestina. Dari total tersebut, 30 orang merupakan pasien, sementara 55 lainnya adalah pendamping. Kita beralih ke informasi olahraga. Amerika Serikat dan Bosnia Herzegovina akan bertemu pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pelatih kedua tim memastikan kesiapan skuad masing-masing untuk laga ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. The stretch down the right side of the defense again should be two.

0: se confina.
1: The mindset and the, like you say, the mentality is perfect. We are so,
2: mentalitas
1: so happy
2: tim ini sangat baik. Kami telah bekerja keras sejak pertemuan pertama kami di New York. Kami telah bersiap sejak 1,5 tahun sebelumnya. Dan kini kami akan melihat apa yang selama ini kami harapkan dari mereka. Mereka telah melewati perkembangan yang sangat banyak.
1: We start to see, you know, what we wanted and the expectation from them, and I see it's a massive improvement.
0: Sementara itu, pelatih timnas Bosnia dan Herzegovina Sergei Barbares juga mengutarakan antusiasme serupa. Sergei menyebut para pemain asuhannya memiliki mentalitas layaknya petarung. Tim The Dragon pun mengharapkan pertandingan menarik bersama Amerika.
2: Saya harap mereka akan memberikan permainan yang menarik. Kita juga akan berusaha memberikan perlawanan yang terbaik. Kami telah bersiap dengan baik selama 1,5 tahun. Pemain kami punya mentalitas yang baik, mentalitas para pemenang, dan mereka sudah siap menghadapi pertandingan ini.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka, memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan, sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang malam ini, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Sekarang saatnya Anda bisa ikuti pendengar renungan malam Hindu bersama dengan penyuluh agama Hindu dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan rangkaian lagu rohani Hindu sampai menjelang pukul 21 waktu Indonesia Tengah saat kita bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk siaran berjaringan Ruang Rindu malam hari ini.

Hom Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Pengasih, Engkau sebagai Guru Brahma, Guru Wisnu, Gurunya Alam Semesta, kami mohon tuntunan dan bimbinglah kami dari kegelapan pikiran menuju cahaya ilmu pengetahuan yang suci. Tuntun dan bimbinglah kami dari kegelapan menuju pikiran yang baik dan damai. Semoga pikiran yang baik dan damai selalu datang dari segala penjuru. Selamat malam pendengar RRI Kupang dimanapun berada, dan Bapak Ibu umat sedharma yang diberkati oleh Brahman. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa, karena atas asungkerta waranugraha beliaulah kita hingga hari ini diberikan kesehatan dan tidak kekurangan suatu apapun. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk sedikit membawakan renungan agama Hindu dengan tema makna pelangkiran dalam Hindu. Pelangkiran adalah tempat suci sederhana yang biasanya dipasang di dalam rumah, kantor, dan atau tempat usaha sebagai tempat menghaturkan sesajen dan bersembahyang. Namun pelangkiran bukan benda yang disembah. Yang kita hormati adalah Ide Sang Hyang Widiwasa yang dipuja melalui simbol pelangkiran ini. Keberadaan pelangkiran mengajarkan bahwa Tuhan selalu hadir dalam hidup kita, di dalam kehidupan kita. Dengan adanya pelangkiran, kita diingatkan untuk senantiasa memulai aktivitas diawali dengan berdoa, menjaga pikiran tetap suci, berkata agar tetap dengan baik, dan berbuat yang baik. Dalam ajaran Hindu dikenal yang namanya Trikaya Parisuda, yaitu berpikir yang baik, berkata yang baik, dan berbuat pun yang baik. Apabila setiap hari kita menghaturkan canang di pelangkiran tetapi belum mampu menerapkan Trikaya Parisuda, maka makna pelangkiran belum sepenuhnya kita hayati. Pelangkiran hendaknya menjadi pengingat agar perilaku kita mencerminkan nilai-nilai Dharma. Pendengar RRI Kupang dan Bapak Ibu umat sedharma, saudara-saudari yang terkasih, yang diberkati oleh Brahman,

Pelangkiran mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan lahir dan batin. Tempat suci yang bersih mencerminkan hati yang bersih. Oleh karena itu, sebelum menghaturkan banten atau sesajen, kita hendaknya membersihkan pelangkiran sekaligus membersihkan diri dari sifat-sifat negatif seperti kemarahan, iri hati, keserakahan, berdoa, saling menghormati, dan menjalankan kewajiban masing-masing, maka akan tercipta keluarga yang bahagia dan damai. Sebagaimana diajarkan dalam doa, Om Sarwe Bhavantu Sukhina Sarwe Santu Niramayah Sarwe Badrani Pasyantu makasyid duhkah bawet om santi santi santi om. Yang artinya, semoga semua makhluk hidup berbahagia, semoga semuanya sehat, semoga semuanya memperoleh kebajikan, dan semoga tidak ada yang menderita. Pendengar RRI Kupang dimanapun berada dan Bapak Ibu umat Sedharma, saudara-saudari yang terkasih, yang diberkati oleh Brahman. Nah itulah, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga melalui pemahaman tentang makna pelangkiran ini, kita semakin meningkatkan serada dan bakti kita kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa serta mampu mengamalkan ajaran Dharma dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan akhir kata saya tutup dengan Om Dewa Suksema Parama Aichintya Yenama Swaha, Om Kesama Sampurna Yenama Swaha, Om Santi Santi Santi Om. Semoga damai di dunia, damai di hati, dan damai selama-lamanya. Terima kasih.

0: Sari. Pendengar, selanjutnya kita bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta mengikuti siaran berjaringan Ruang Rindu.
1: Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu.

0: rindu memori lewat lagu.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Rindu pada lagu 80-an bukan sekedar mengenang melodi pendengar, tetapi menghidupkan kembali kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Lagu-lagu 80-an mengajarkan bahwa rindu tak selalu harus bertemu. Terkadang cukup dikenang dengan senyum dan juga setitik air mata. Ada masa ketika sebuah lagu lebih pandai menyampaikan rindu daripada ribuan kata yang tak pernah terucap. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ada sepotong penggaran lagu. Sering ku melamun, duduk sendiri di pembaringan malam yang sunyi. Kupandangi potretmu kekasih, bila ku ingat padamu. Lihatlah bunga-bunga berkembang menghiasi cinta kita yang indah. Lihatlah rumah kecil yang mungil untuk kita berteduh di sana. Saya Ane Satria, dan tentunya nanti Mbak Ita sedang siap-siap, Mbak Ita Purnamasari ya. Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia. Tentunya kutipan lagu tadi adalah lagu yang dibawakan Mbak Ita, yang juga merupakan sebuah lagu sangat populer di tahun 80-an yang diciptakan langsung oleh bintang tamu kita pada malam hari ini. Pendengar, lagu itu juga dibawakan dengan apik oleh Mbak Ita Purnamasari di tahun 1989 ya. Malam ini tanggal 1 Juli 2026 kita juga di-relay di semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya pendengar. Dan Anda juga bisa mendengarkan dimanapun Anda berada, bisa live streaming di www.rri.co.id atau RRI Digital aplikasi kami, dan juga bisa segera langsung follow dan juga TikTok maupun dari Instagram kami, ada di RRI Pro 1 Jakarta. Yuk, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu kita pada malam hari ini. Ada Bang Domi Allen. Apa kabar, Bang?
2: Malam, Nas.
1: Apa kabar, Bang?
2: Baik, sehat ya.
1: Sehat, alhamdulillah, puji Tuhan, Bang. Ya. Bang Domi, apa kabar? Sehat juga ya?
2: Sehat juga.
1: Baik, Bang Domi, kita ya juga mau langsung, tadi kan ada sepenggal ririk nih.
2: Iya, ya, rindu sampai mati ya.
1: Betul, rindu sampai mati. Ya. Kalau mungkin yang bisa disampaikan dari Mbak Ita, mungkin terima kasih gitu udah ciptakan lagu ya ini untuk Mbak Ita. Dan juga, selamat juga nih, Bang, atas lagu yang dibawakan oleh Ria Risti Fauzi ya. Bener. Nah, ini gimana ceritanya, Bang, akhirnya buat lagu bareng dengan Ria Risti?
2: Nggak sengaja itu. Jadi waktu ada pertemuan seniman tahun 80-90
1: ya,
2: yang di komandonya Wahyu, aku datang ketemu Ria, terus aku catat HP-nya. Nah, besok-besoknya aku kan memang sering tiap hari lagu.
1: Iya.
2: Aku share-share gitu.
1: Oke.
2: Okay. Gak tahu Ria feeling sama rindu apa? Rindu yang menyiksa.
1: Rindu yang menyiksa itu dia. Lalu
2: ya, akhirnya digarap.
1: Oke. Okay.
2: Berapa minggu sampai kemarin konser 40 karyanya Ria sekalian launching.
1: Oh,
2: gitu ceritanya gitu.
1: Gitu ya.
2: Jadi enggak sengaja.
1: Jadi memang enggak sengaja.
2: Enggak sengaja.
1: Atau memang dikonsep untuk ya tadi dalam rangka tadi itu.
2: Enggak.
1: Oh, enggak juga.
2: Enggak juga.
1: Oh, jadi sebuah kebetulan yang menarik.
2: Tuhan aja.
1: Betul. Jalan Tuhannya begitu, ketemu, bikin lagu, coret-coret, jadi tek vokal langsung, produksi.
2: Iya.
1: Gitu. Waktunya aja panjang atau, Bang? Lama enggak?
2: Enggak juga lah.
1: Oh, enggak.
2: Paling dari penggarapan 3 minggu, 4 minggu lah.
1: Iya. Beda emang pendengar kalau jam terbang yang berbicara tuh udah beda. Kalau kita kan kadang nggak suka di ini lagi, dibongkar lagi, pasang lagi, bongkar lagi, Bang Domi kan, apalagi juga dengan Mbak Ria ya. Ini juga satu hal kolaborasi yang menarik tentunya. Ini satu lagu, apa akan nanti juga
2: single
1: akan
2: aja,
1: single aja. Ada kemungkinan untuk lagi ada single, album mungkin
2: diserahin sama Ria kali ya.
1: Siap, Maria.
2: Urusan saya stengelannya.
1: Siap, baik. Ini tentunya juga hal yang menarik. Kita sapa dulu ke pendengar ya, okay. Bang Domi. Ini sudah ada di line telepon, soalnya sudah menunggu. Okay. Ada di Manado dengan Bung Benny Jo. Okay. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Bung Benny. Halo, Bung Benny. Sudah terhubung bersama kami, silakan. Nampaknya terputus gimana? Bung Benny, tapi ada juga Bung Albert di bau-bau. Kita sapa dulu.
2: Bawa Palu ya?
1: Iya, bawa Palu. Halo, selamat malam Bung Albert. Halo, Bung Albert. Sudah terhubung bersama kami, silakan Bung Albert. Nampaknya juga terputus Bang. Iya. Kita lanjutkan obrolan ini Bang Domi. Tentunya ini satu di line WhatsApp call. Ini kita sudah terhubung dengan halo, dengan siapa dan di mana? Silakan.
3: Halo, selamat malam Bang Yudi.
1: Aku dengan Andes hari ini malam ini. Bang Yudinya kebetulan lagi buat aransemen nih kayaknya hari ini. Oke. Okay. Iya. Dengan siapa dan di mana ini?
3: Dengan saya Tawon di Bali.
1: Tawon di Bali. Apa kabar Bali?
3: Baik, baik. Bang Andes gimana?
1: Kabar baik juga, baik-baik.
3: Sama Bang Domi Allen.
1: Betul, silakan langsung. Halo. Ke beliau ingin bertanya atau
3: apa nih? Mana kabarnya Bang Domi? Selamat malam.
2: Baik, sehat, sehat. Siapa namanya?
3: Iya. Saya Tawan Bang Domi.
2: Oh iya, salam kenal Tawan ya.
3: Gimana gimana? Kebetulan lagu yang tadi saya dengar itu yang dinyanyikan Mbak Ita itu.
2: Iya.
3: Saya baru usia 3 tahun itu.
2: Rindu sampai mati ya, tahun 89 ya.
1: 89.
2: Usia 3 tahun nyimak enggak tuh lagunya?
3: Nah, kebetulan karena bapak saya di rumah sering putar lagu lawas, jadi sampai sekarang saya ke bawah lebih suka lagu lawas jadinya.
2: Oh, gitu ya. Yeah. Papa suka sering putar-putar ya. Kayak
3: putar-putar. Iya, lebih merasuk ke jiwa gitu setiap liriknya.
2: Iya, iya, iya. Ya, terima kasih, terima kasih.
3: Iya, saya mau nanya Bang Domi, untuk sekarang ada mau ciptain lagu baru lagi kah, atau mungkin sama musisi-musisi yang istilahnya yang baru sekarang lah,
2: yang iya, yang anak-anak muda ya. Iya, baru-baru ini kan baru edar tuh Reza ya, yang suaranya kayak Nike tuh ya, yang judulnya Serupa.
3: Oh iya.
2: Itu juga karya Bang Domi. Terus ada lagi Aziza Maumere, Sakit Dua Kali, itu juga baru keluar ciptaan Bang Domi juga. Nah, baru launching penyanyi lawas juga nih, Ria Retsi Fauzi. Rindu Yang Menyiksa itu karya saya juga, dan ada lagi yang akan menyusul juga, banyak juga, ada di Tomacan nantinya.
3: Tomacan. Oh, gitu, baik. Pokoknya selamat berkarya Bang Domi.
2: Iya. Yeah. Nanti sehat selalu ya.
3: Saya coba cek lagi deh.
2: Oke.
3: Sehat tunggu. Selalu Bang Domi. Terus ya. Berkarya untuk musik Indonesia.
2: Oke. Okay. Amin. Siap. Makasih.
1: Terima kasih. Tawan di Bang Bali. Iya, sama-sama Bang ya, Tawan.
3: Terima kasih.
1: Siap. Terjawab langsung ya oleh Bang Domi. Baik. Pendengar, kita lanjutkan juga di line telepon Bang Domi. Oh, ada ya. Benny Jo yang tadi terputus di Manado
2: ya.
1: Betul. Kita sapa kembali. Halo, selamat malam Bung Benny.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Doang berbagi rindu memori lewat lagu karya anak bangsa Donny Allen. Anda Satria, apa kabar Anda?
1: Kabar baik Bung Benny. Bung Benny Jo, apa kabar?
4: Kabar, Alhamdulillah baik-baik.
1: Iya, silakan dengan Bang Domi Allen.
4: Tunggu sebentar, saya akan minta tolong Bung Andes. Mbak Ita apa, kemana sih?
1: Mbak Ita, iya, ini sedang lagi siap-siap tentunya Bang Domi, tapi akan hadir sesaat lagi. Betul. Silakan.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Domi Allen.
2: Iya, waalaikumsalam. Salam sehat, salam, salam kenal.
4: Ya, Bung Benijo, ada dari Manado ya?
2: Amanya ya.
4: Iya, namanya Bung Benijo, orang Manado gitu loh.
2: Iya.
4: Oke, kita langsung bertanya aja ya.
1: Bung Domi ini kan
4: penyanyi, pencipta lagu sekaligus produser ya.
2: Iya.
4: Pertanyaan saya, Bang Domi mungkin dari kecil cita-citanya jadi penyanyi atau pencipta lagu, atau mungkin ada cita-cita lain selain penyanyi?
2: Saya itu tuh pertama. Saya jadi gini, saya
1: kedua. Oh, ada dua pertanyaan Bang Domi.
2: Gimana Bang? Pertanyaan kedua
1: silakan. Dulu. Pertanyaan kedua dulu.
4: Pertanyaan kedua. Apakah ada salah satu lagu ciptaan dari Mas Domi Alen yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta musik Indonesia, penikmat musik Indonesia? Tolong dijawab ya Pak Domi Alen. Bang Andre, salam dong.
1: Siap, boleh, silakan.
4: Bung Beni. Bupat Mawati di Nado, Angkel Gazi di mana Angkel Gazi di Padang,
1: ya.
4: Ada Gilang Kertasono, Yosi Semarang, Bung Eman Lampung, Ayu Maluku Tengah. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bang Domi, pertanyaannya ada dua. Cita-citakah memang jadi penyanyi sejak kecil?
2: Kalau jadi penyanyi timbulnya di SMP. Waktu SD, sampai SMP itu justru saya pengen jadi pemain sepak bola.
1: Oh iya.
2: jadi saya sempat sekolah jadi anak gawang. Oh, dulu di Jakarta itu ada MBFA.
1: Oh iya.
2: Nah itu saya sampai belajar di lapangan banteng. Cuman waktu SMP, waktu saya pelajaran seni rupa, kan suka nyanyi di depan tuh ya.
1: Di depan kelas.
2: Jadi Pak guru saya bilang, katanya saya berbakat nyanyi, katanya.
1: Oh gitu.
2: Akhirnya saya coba tuh belajar dulu sama Bang Yan Berlin juga di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
1: Iya.
2: Tahun kurang tahun 79-an kali ya. Tahun itu ya. Akhirnya saya coba tes. Akhirnya saya juga dididik sama Mas Arianto, Mas Kli. Nah, akhirnya sampai Mas nyanyi-nyanyi di Ancol, di Taman Ria Senen, Taman Mini, sampai menuju ke recording itu tahun 84.
1: Itu recording pertama?
2: Tahun 84. Album Andaikan Kau Kumiliki.
1: Andaikan Kau Kumiliki.
2: Labelnya DS Record.
1: DS Record. Nah, dulu. Wah, itu label legend juga itu tentunya.
2: Iya, saya dulu memang singer and composer.
1: Nah, ini berarti artinya kan bakat nyanyi dan akhirnya suka di SMP. Apa sudah nulis-nulis juga, Bang?
2: Kalau nulis sih sebenarnya dari SMA. Jadi tapi nulis lagu buat denger sendiri gitu. Misalnya kisah-kisah sama mantan pacar. Nah udah gitu, saya waktu di RRI itu kan ada teman Wahyu OS yang mencipta lagu Senandung Doa.
1: Iya, Senandung Doa.
2: Nah, dia suka nginep ke rumah kalau
1: di rumah Bang Doni.
2: Nah pagi-pagi saya puter-puter, ternyata saya puter, dia suka. Ini lagu siapa katanya? Lagu gue, tapi nggak buat dijual. Enggak lah, gue bawa gitu. Akhirnya dibawa sama dia ke JK Record. Nah terjadi yang bawain Dian Piscesa tuh, Seharusnya Kau Ada di Sisiku. Yang malam-malam seperti ini. Nah itu lagu pertama saya. Jadi saya jadi komposer tuh dijorokin temen.
1: Lagi nginep denger lagu gitu ya. Dimasukin lagu ke label, dibawa, dinyanyikan.
2: Masuk. Besoknya dikasih duit tuh 50 ribu
1: dulu. Karena ya, sebagai penciptanya.
2: Iya.
1: Oh siap.
2: Sebagai hak pakai lagunya.
1: Hak pakai lagunya.
2: Itu tahun 83 ya dibayarnya. Itu saya masih harga 50 ribu.
1: Tapi di tahun itu juga sudah.
2: Ya 50 ribu dulu berharga.
1: Iya berharga benar. Dan itu lagu pertama yang dinyanyikan dan itu bangga.
2: Dian Piscesa. Saya lagu pertama yang masuk ke recording.
1: Siap. Dari situ Bang Domi juga akhirnya ada beberapa lagu yang juga akhirnya dimasukkan ke dalam album yang Andaikan Kumiliki ini tahun 84-nya.
2: Bukan, itu justru bukan ciptaan saya.
1: Oh gitu.
2: Joni Putuhena.
1: Oh.
2: Ada di dalam album itu ciptaan saya, Juwita.
1: Yang Juwita judulnya.
2: Juwita. Tapi nggak label. Yang label justru Joni Putuhena.
1: Joni Putuhena. Andaikan Kumiliki. Itu yang
5: yang jadi album judul album juga.
2: Lagu saya di pelengkap.
5: Oh, siap. Mantap. Dengan judul yang tadi tentunya mendengar. Oh, pertanyaan kedua dari Bung Denny, adakah lagu dengan pesan moral yang diciptakan juga atau dinyanyikan?
2: Banyak kayak lagu, cuman ini koplo ya, yang Indah Pada Waktunya yang Dewi Persik itu juga pesan moral juga. Pesan moral. Terkadang nyiptain lagu buat Indonesia, buat IKN, itu ada banyak di YouTube karya-karya saya.
5: Betul. Bisa dilihat dan juga langsung didengar ya tentunya untuk Bung Benny Ju tentunya di Manado. Ada tadi juga disebutkan Indah Pada Waktunya dan lagu-lagu yang juga ada di YouTube tadi yang disebutkan oleh
2: IKN,
5: Bang di IKN tentang IKN
2: tentang Indonesia.
5: Banyak. Baik, berarti ada dan banyak lagu banyak dari Bang Domi yang bertemakan pesan moral tentunya. Baik, kita lanjutkan. Bang Domi di ini sepertinya jauh dari Sorong, dari Bidan Louis,
2: Papua ya.
5: Papua. Halo, selamat malam.
6: Malam. Selamat malam Bang Andes.
5: Malam Bidan Louis. Ada Bang Domi juga.
6: Aku takkan menjauh darimu, Tuhan jagakan diriku, Dia kekasih.

0: hatiku. Abang Doni, izin, ini album keberapa? Terus izin Bang, ini album keberapa? Baru suaranya Abang ini tenor atau bass?
1: Iya.
0: Terus kemudian
1: gimana? Gimana? Diulang lagi pertanyaannya, Budang Luis, maaf.
0: Pertanyaannya, Abang ini album keberapa, Bang?
1: Yang tadi dinyanyikan ya?
0: Yang kedua, ya yang kedua. Ini jenis suaranya Abang tenor atau bass? Tobaton.
1: Oke. Okay.
0: Kemudian yang ketiga, Abang darah seninya dari mana sih? Abang salamnya di tiga ya.
1: Silakan, Widan Luis.
0: Iya, untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Jakarta Angkatan 76, Rumah Sakit Diploma Bidan Budi Kemuliaan Angkatan 86, kemudian Forum Kemesan, Grup Kementerian Kesehatan RI, di mana Ibu Bidan belajar di situ ya. Di Grup Forum Kemesan. Untuk yang bertugas malam ini, Mbak Dwi Ambar di RRI Pro 1 Sorong dan Bang Adi Yudhistira.
1: Siap. Makasih. Bidan Luis, Bidan Luis, maaf nih, maaf. Ya. Tadi Bang Domi belum sempat mendengarkan dengan apa ya? Lagu. Dengan dengan nyanyiin pas ulang. Gitu, nyanyiin ulang dong.
0: Ulang aja ya 24 hari.
1: Boleh.
0: Siap. Tuhan jagakan diriku, Dia kekasihku, Dia milikku.
2: Ya udah cukup.
0: Aku sungguh cukup mencintai.
1: Katanya sudah tahu nih Bang Domi nih. Yeah. Mantap. Yeah. Siap, udah langsung ketebak nih.
2: Itu lagunya lagu.
1: Siap. Bye-bye. Ya, terima kasih.
2: Iya.
1: Udah Luis dah. Baik, Bidan Luis, terima kasih. Silakan Bang Domi, itu lagunya judulnya
2: itu lagunya apa? Judulnya Tuhan Jagakan Dia.
1: Oh, oke.
2: Okay. Dipopulerkan oleh Motif Band dan boomingnya di Malaysia dulu.
1: Oh, itu booming di Malaysia.
2: Di Malaysia itu. Baru diresikal sama Yuni Shara.
1: Iya.
2: Baru booming di Indonesia.
1: Oke. Okay.
2: Jadi awalnya di Malaysia dulu oleh Motif Band. Tuhan jagakan dia, dia kekasihku.

0: dulu saat
1: itu band dulu yang nyanyi ya. Lu booming di Malaysia
0: sama Unisara.
1: Di Recycle Unisara. Itu tahun berapa, Bang? Pertama yang
0: kalau motif band 2009 ya.
1: 2009.
0: Sama Unisara di Recycle tahun 2014.
1: 2014. Oh, iya, baik-baik. Jadi judulnya adalah Tuhan Jagakan Dia. Dan Luis, terus jenis suara Bang Domi ini masuknya kemana katanya?
0: Aku di tengah kali ya.
1: Di tengah.
0: Bang tenor ya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Tengah ya. Apa tengah. Ini?
1: Aku jukur Bang bariton dan tenor ya. Bidan Luis di tengahnya ya. Yang jelas suara Bang Doni memang udah khas kita tahu.
0: Yeah, yeah.
1: Kalau Bang Domi nyanyi ya ini Bang Domi gitu. Yeah, yeah. Terus ketiga darah seni Bang, katanya mungkin berasal dari mana? Orang tua.
0: Keluarga saya enggak ada tuh.
1: Oh iya.
0: Hanya saya
1: yang jadi penyanyi, yang jadi dan penyanyi. Musisi.
0: Semuanya mah pengusaha.
1: Iya iya iya, jadi Bang Domi lah yang
0: iya, dulu juga mama enggak menginginkan saya jadi artis penyanyi, pengennya menjadi ya kayak direktur
1: orang kantor.
0: Cuman orang kantoran. Saya lebih memilih jalan jadi seniman karena apa? Saya enggak suka dikekang waktu.
1: Nah, ya.
0: Hanya seniman yang bebas.
1: Bebas. Dan itu mungkin juga kata hati gitu ya. Akhirnya dilakukan seperti itu. Baik kalau gitu. Kita lanjutkan lagi. Ini penelpon dari Sumatera Barat. Ada Bu Rahma ya. Selamat malam Bu Rahma.
2: Selamat malam. Ini dengan siapa tadi Bang apa?
1: Aku dengan Andes. Andes Satria.
2: Saya selalu buat Bang Andes ya.
1: Amin. Doa yang sama untuk Bu Rahma. Silakan Bu Rahma dengan Bang Domi Alen.
2: Oh iya deh. Selamat malam buat Bang Domi Alen.
0: Iya Bu Rahma, selamat malam. Salam kenal.
2: Salam kenal juga. Saya nih udah lama deh nih tahu dengan Bang Domi Alen nih.
0: Iya iya.
2: Sejak lagu pertamanya Almarhum Manika Ardila.
0: Oh iya iya iya.
2: Rona Biru.
0: Rona Biru ya.
2: Iya.
0: Terus ada juga waktu Nika meninggal juga saya bikin sebuah lagu buat Nika tuh.
2: Iya. Ini saya salah satu fans setianya Nika Ardila.
0: Iya iya.
2: Nika Ardila fans club di Padang.
0: Iya. Yeah. Gimana Bu Rahma?
1: Ya pertanyaannya Bu Rahma mungkin.
2: Pertanyaannya gini, saya pingin Bang Domi Alen ini menciptakan lagu yang arah-arahnya Almarhum Manika Ardila sama Nova Urbah.
0: Oh iya iya.
2: Penyanyinya siapa aja nggak apa-apa, pokoknya saya udah kangen deh lagu-lagu ciptaannya Bang Domi Alen seperti Almarhum Manika Ardila sama Nova Urbah.
0: Itu dong gitu. Bu Rahma kan baru keluar tuh dibawakan Reza. Judulnya serupa, itu ciptaan saya. Itu mirip Nike. Serupa karya Domi Alen, penyanyinya Reza.
2: Reza.
0: Itu udah ada di YouTube. Dengar aja. Baru kok, baru seminggu keluar.
1: Tuh, baru lihat. Betul.
2: Pantas aja isi ya.
0: Buka aja serupa Reza, itu karya Domi Alen.
2: Iya.
0: Ya.
1: Baik.
2: Ini kalau dapat ke Nova Urbah diajak lagi bisa enggak tuh?
0: Waduh, dia udah anggota DPR tuh kayaknya.
1: Nah, itu.
2: Ya betul, dia kesibukannya udah.
0: Iya, udah dunianya udah beda tuh.
1: Iya. Betul. Ada lagi Bu Rahma yang ditanyakan?
2: Itu aja deh.
1: Itu aja.
2: Pokoknya lagu-lagunya yang saya dengar bagus-bagus, apalagi yang dinyanyikan Unisara.
0: Iya, iya. Terima kasih, terima kasih atas dukungannya.
2: Ya, tersentuh juga dengarnya lagu yang
0: Iya. Terima kasih. Ya,
2: semoga sukses ke depannya.
0: Iya.
2: Apa yang diliris malah banyak yang peminat-peminatnya.
0: Iya. Iya, terima kasih Bu Rahma. Sehat selalu.
2: Iya, terima kasih juga Bang Domi Alen.
0: Iya.
2: Terima kasih juga buat Bang Andes.
1: Siap.
2: Salam.
1: Boleh, tiga silakan.
2: tiga ya. Yeah. Tiga salamnya buat RRI Padang, RRI Tinggi dan RRI Denpasar. Salam sehat selalu.
1: Siap. Kalau gitu.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah langsung dijawab tadi ya ciptaan Bang Domi yang terbaru yang serupa judulnya itu juga mirip setipe mirip, gitu ya, mirip-mirip dan
0: mirip bintang kehidupan.
1: Lah. Bintang kehidupan ya itu ya. Oh, nah Anda bisa langsung dengar juga sudah dirilis ya. Iya, tentunya iya, video klipnya di YouTube sudah ada dan didengarkan juga pendengar. Kita langsung ke Bogor dari Sumatera Barat, Bang. Boleh. Ini dengan Pak Hasanuddin. Bogor, kita sapa ya? Di Bogor. Halo, selamat malam Pak Hasanuddin. Halo. Pak Hasanuddin, sudah terhubung bersama kami, Pak? Nampaknya terputus Bang Domi ya. Dari Bogor. Kita break dulu sejenak dan juga ingin mengundang pendengar untuk bergabung juga bersama kita. Silakan pendengar dimanapun Anda berada, tentunya Anda bisa sampaikan pertanyaan dan juga terhubung bersama kami di line telepon kami, ada di 021-344-1496 atau di WhatsApp di 0811-7972-7912.

Cinematic Leicester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisikan 72 halaman. Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran, mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gezza, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar atau sekitar 441 miliar rupiah.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, benar. Dan kita juga sudah bersama ada Mbak Ita Purnamasari. Bunyi aman.
1: Apa kabar semuanya?
0: Nah, sudah hadir ya, mendengar ya. Yang ditunggu-tunggu, tadi banyak yang nanya Mbak Ita. Tapi sebelum kita lanjut, kita mau menyapa dulu Mbak Ita tentunya.
1: Oh, pasti yang ada di seluruh Indonesia.
0: Betul.
1: Kita mulai kemana nih, Mas?
0: Dari Aceh Singkil, ada Ambon, ada Ampana, ada Asmat, ada Atambua. Selamat malam juga untuk Bandar Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam ya, ada di Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor. Kemana lagi, Mas?
0: Kita ke Bone, selamat malam, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan juga Fakfak.
1: Selamat malam ya, ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Dan juga selamat malam untuk Anda pendengar yang ada Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksimawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Halo semuanya, ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Dan juga yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasar Pasir Panggarian, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam, Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Selamat malam juga untuk Anda di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Seko, Sorong. Kemana lagi Mbak Ita?
1: Halo semuanya, ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Tungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tuhundata, Kengon, Talaut.
0: Halo, malam untuk Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminebuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta.
1: Mantap, Andes.
0: Iya, Mbak Ita, kita juga tadi sudah ngobrol-ngobrol tentunya dengan Bang Domi.
1: Iya nih, Bang Domi Allen ini, waduh, nih musisi top nih, komposer handal. Rindu sampai mati kan?
0: Betul.
1: Bang ya, Domi Allen.
0: Iya.
1: Tahun 89 ya, Bang Domi ya?
2: Iya, 89.
1: Itu lagu itu sempat hits banget saat itu. Iya. Aku duet bareng Yang Son AI, ya.
2: Udah almarhum ya?
1: Yang Son sudah almarhum, berapa tahun yang lalu, Mas Domi. Ya, aduh.
2: Dan itu baru dari RCTI kan?
1: Iya, benar-benar. Kan?
2: Gak lama dari situ kan?
1: Iya, betul.
2: Yang dia ikut nyanyi kan?
1: Iya, itu acara talk show apa, aku lupa. Iya, benar itu. Pokoknya kita semua kehilangan, tapi kenangannya akan selalu lewat lagu Rindu Sampai
0: Betul.
1: Mati, Bang Andes.
0: Itu dia.
1: Mantap nih.
0: Iya, tentunya Bang Domi dan juga pendengar yang ingin bergabung silakan sekali lagi di 0811-7972-7912.
1: Atau telepon 021-344-1499 dan 344-0696.
0: Ya, Bang Domi, mungkin juga waktunya ini sebelum nanti kita kesini, kita mau nanya-nanya lagi ya Mbak Ita.
1: Iya
0: ya
1: dong.
0: Untuk Bang Domi tadi sudah banyak yang nanya, penasaran juga dengan lagu Rindu Sampai Mati. Terus katanya, ini sebenarnya pertanyaannya dari Mbak Ita nih.
1: Kenapa saat itu Mas Domi pilihannya jatuh ke aku dan Yang Son? Kalau nggak salah kita tuh dulu satu label ya Mas ya, di Billboard kita ya Mas.
2: Enggak juga, aku enggak di Billboard.
1: Mas Domi freelance ya, di mana-mana ya.
2: Aku justru Sani waktu itu minta. Sani kan dulu di Billboard.
1: Sani manajer di Billboard, betul.
2: Dulu
1: dulu
2: kan
1: ya.
2: Pancer termasuk kan?
1: Iya benar. Wih, ingat loh.

0: Krisinya kan dulu di Glibo.
1: Ada di situ semua. Aku tuh masih jadi warga Surabaya.
0: Robert, kan operator kan?
1: Iya benar.
0: Aku nggak Sani minta, aku kasih tuh.
1: Mas Domi belum kenal aku.
0: Belum.
1: Aku masih arek Surabaya, nah, Mas.
0: Terus, bosnya Ita manggil aku, Pak Iwan.
1: Pak Iwan Sutadi Sidarta, ya kok Iwan.
0: Terus akhirnya Domi, kamu dengar sini. Aku feeling nih lagu lagu. Oh ya. Waktu itu kan lagu nomor 2-nya Rumah Kita kalau nggak salah ya.
1: Oh iya iya iya.
0: Rumah Kita kan.
1: Rumah Kita betul betul.
0: Kan bagus juga itu ya.
1: Iya, bagus juga itu.
0: Bapak enggak salah naruh.
1: Tapi enggak. Itulah ya Mas Domi, produser-produser zaman dulu tuh kupingnya tuh ya. Dulu ya.
0: Udah kamu diam katanya.
1: Iya, kupingnya tuh tajam loh, Bang Andes.
2: Iya.
1: Aku filmnya tajam banget
0: berat,
1: betul.
0: Enggak tahu meledak gitu.
1: Iya, benar. Luar biasa. Dan itu saat itu aku masih kuliah di Surabaya Mas Domi.
0: Sempet kita kan waktu aku syuting lagu ini syuting bareng ya.
1: Syuting bareng kita.
0: Kamu syuting Sanggupkah?
1: Mas Domi lagu lain.
0: Ya di album aku. Iya, lagu
1: lain betul.
0: Benar enggak yang ya, reggae ya. Itu?
1: Iya, iya benar.
0: Terus modelnya Maudi ya?
1: Maudi Kusnaidi.
0: Iya, aku ya. Model aku tuh Maudi masih.
1: Iya, Bang Andes. Ya, jadi saat itu aku tuh kalau lagi rekaman nggak pernah lama kan harus balik lagi betul, ke Surabaya untuk melanjutkan kuliah. Ya kan nggak bisa lama.
0: Nggak saling kenal waktu itu, waktu rindu sampai mati.
1: Pas begitu ini lagunya ketemu, walah ceritanya Domi Allen baru lah kita kenal.
0: Terus musiknya Arthur ya?
1: Musiknya Mas Arthur. Karena itu kan aku kan dibawa sama Mas Arthur, Mas Domi. Gitu jadi ya. Dari Penari Ular. Terus Selamat Tinggal Mimi sampai akhirnya Rindu Sampai Mati itu semuanya Mas Arthur
0: Mas
1: semua
0: Arthur, ya.
2: Baik. Baik Ita dan Bang Domi kita ke penelpon yang sudah bergabung bersama kita.
1: Kita ke Bogor. Kita ke Bogor. Ada Kang Hasanuddin. Selamat malam.
2: Selamat malam. Kang Hasanuddin silakan.
1: Malam enggak, Kang?
2: Malam, Kang Hasanuddin. Malam Kang Hasanuddin. Ini nampaknya terputus. Iya. Dan ada juga
1: dari
2: langsung
1: Bengkulu. Bang Andi, selamat malam.
3: Ya, selamat malam Mbak Ida.
1: Bang Andi, selamat malam.
3: Satria.
1: Tumben Bang Andi, biasanya dengan suara yang berat.
2: Iya.
1: Bang Andi, apa kita semuanya?
2: Lagi ya, kurang ya, enak ya. Atau?
1: Bang Andi, halo.
3: Halo Bung Andes.
2: Sehat. Bung Andi apa kabar?
3: Ya, alhamdulillah.
1: Bang Andi, agak. Kok di ya, aku enggak kedengaran suaranya ya?
2: Sudah ada?
0: Sudah.
1: Nah, ini baru.
2: Sip.
1: Apa kabar ya, Bang Andi?
3: Alamin aja karena kondisi lagi gila bola ini.
1: Oh iya, ya, gila
2: begadang,
1: bola ya.
2: Begadang
1: ya, jadi ngantuk terus Bang Andi ya.
3: Iya.
1: Ya, Bang Andi, bintang tamu kita ada Bang Domi Allen. Silakan Bang Andi langsung ya.
3: Kalau Bang Domi Allen ini kan sudah tidak asing lagi.
1: Tidak asing lagi, betul sekali.
0: Malam Bang Andi, salam kenal.
3: Ya, malam Bung Domi. Bagi karya-karyanya sejauh ini lebih 500 ya.
1: Boy, 100-an udah.
3: Iya, Bang. Ya, saya terinspirasi tadi lagunya itu andaikan kau kumiliki.
0: Iya, iya.
3: Ada juga itu anugerah dari Tuhan itu.
0: Iya.
3: Luar biasa gitu.
0: Amin.
3: Buat Mbak Ita ya.
1: Iya.
2: Iya.
3: Selamat datang di posisi lamanya.
1: Iya, Bang. Tadi ada urusan sesaat, jalanan juga macet banget Bang Andi.
3: Oh macet.
1: Tapi aku sudah hadir di sini.
3: Tapi nggak hujan kan Jakarta saat ini.
1: Iya, cuman musim liburan jadi sama jalanan macet nih Bang. Iya.
3: Kau sama jalan itu.
1: Wih, apa lu? Bahasa Inggrisnya. Wih.
2: Mantap,
1: Bang Andi. Kalau itu HS, enak nih.
3: Mau nyanyi kan nggak sampai habis.
1: Bang Andi mau nyanyi?
3: Nggak usah.
1: Ya. Monggo silakan kalau mau salam silakan Bang Andi.
3: Cukup fotokopinya aja.
1: Oh iya.
2: Siap
1: Bang Andi.
3: Yang terpenting doa untuk semuanya.
1: Iya, sehat-sehat ya. Semua ya Bang Andi ya.
3: Iya, dan sukses
1: segala. Siap, amin.
3: Proyek kedepannya gitu. Amin, terutama amin. Bung Andes ini.
2: Siap.
3: Lama kita nggak komunikasi Bung Andes.
2: Betul, Bang Andi. Siap, ketemu juga kita di udara hari ini.
3: Ya, akhirnya ketemu juga.
1: Ketemu ini juga ya nih ya, Bang Andi ya. Aduh.
3: Ya, ya, itu ya, aja ya. Dari saya Mbak
1: Ita. Oke, Bang Andi, siap.
2: Siap.
3: Dengan Ibu Tiara di.
1: Oke.
2: Baik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kang Hasanuddin, Mbak Ita.
1: Masih penasaran kembali nih.
2: Coba ya di Bogor
1: malam,
2: kita sapa.
1: Kang Hasanuddin.
2: Kang? Sudah terhubung?
1: Halo.
2: Halo. Nampaknya memang dari line kitanya yang sedang bermasalah atau juga nanti Kang Hasanuddin boleh ditelepon kembali mungkin ya menggunakan line yang lain silakan. Tapi di WhatsApp call, ada dari
1: ada Ibu Ana. Selamat malam Bu Ana.
2: Halo. Halo Ibu Ana.
1: Bu Ana selamat malam.
4: Kak Andes, Mbak Ita, apa
1: iya,
4: kabar?
1: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah.
4: Iya. Halo, ini Bang Domi Alen.
0: Halo juga. Sehat ya.
4: Apa kabar? Sehat-sehat.
0: Ya, sehat.
2: Alhamdulillah sehat kita semua. Silakan
4: gimana? Selalu aku rindukan dirimu yang setia. Siang dan malam terbayang wajahmu sayang Mbak Ita.
2: Ada
1: Ana bisa yang aja lo. Mantap kau ini Bu Ana. Bu Ana selalu ceria ya Bang Andes.
2: Iya.
4: Aku akan selalu bersamamu Kak Andes.
2: Siap. Bu Ana.
1: Bu Ana apa yang bisa lo selalu ceria.
2: Iya. Silakan ke
1: mana ada yang mau disampaikan untuk Bang Domi.
4: Sampaikan buat Bang Domi Alen semoga sukses selalu aslinya. Amin. Dari mana terus album yang saya nyanyikan tadi itu dirilis tahun berapa itu aja Mbak Ita
2: itu aja.
1: Nanti akan dijawab ya.
2: Oke iya.
4: Salam-salam buat
1: monggo silakan Bu Ana.
4: Buatin Oma di Palembang, terus Bang Beni Jomanado Ciguria dan yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini. Baik. Terima kasih Mbak Ita Kakak Andes. Dadah Bu Ana.
2: Baik Bu Ana, baik. Kita lanjut lagi ke Oma Ana kalau yang ini dari Palembang.
1: Oma Ana dari Palembang, selamat malam Oma.
5: Selamat malam.
2: Alhamdulillah.
5: Nyanyi dengan betul. Macam negaranya ya. Sekarang Oma Ana juga mau nyanyi boleh?
1: Boleh, silakan Oma.
5: Cintaku padamu udah cukup.
2: Iya iya baik.
1: Takkan berubah Oma.
2: Iya tuh takkan berubah kata Mbak Ita.
5: Cinta Oma dengan RRI.
1: Iya pastinya.
2: Iya pastinya.
5: Mantap. Mas Yudi.
2: Iya.
1: Siap. Mas Yudi. Mas Yudi lagi ngaran semen.
2: Ah, itu dia lagi ngaran semen Mas Yudi.
1: Ngaran semen lagu.
2: Silakan kita juga ada Bang
1: Mas
2: Domi.
1: Silakan Oma.
2: Silakan Oma.
5: Iya, terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Domi Alen.
0: Iya, malam Oma.
5: Iya,
0: sehat selalu.
5: Pertanyaan Ibu Ana tadi ya, emang kita dari mana nih asalnya gitu. Pengen tahu gitu. Ya. Makanya pendengarannya kayaknya kepo ya, Bang ya. Dari mana gitu.
2: Iya.
5: Terus lagu-lagu yang paling disukai lagu apa judulnya gitu.
1: Siap.
5: Tahun berapa mulainya Bang bernyanyi? Boleh enggak sih kami lansia ini ikut nyanyi gitu ya Mbak Ita?
0: Boleh.
1: Siap Oma. Ayo.
2: Boleh tuh katanya.
5: Masih enggak lansia nyanyi-nyanyi.
0: Oh, banyak. Ya.
1: Boleh dong. Kan banyak justru.
0: Lomba karaoke.
1: Iya, iya. Lomba karaoke ke lansia benar-benar.
5: Kan, Oma Ana juga kok dia nyanyi di kamar mandi gitu.
2: Siap.
1: Boleh, Oma.
5: Oke lah, untuk ini aja lah. Lancar lalu
0: lah
5: untuk Mas Tommy ya.
0: Baik, sama-sama.
5: Lancar-lancar semua apa yang direncanakan.
0: Amin.
1: Amin.
5: Amin. Dong kirim-kirim.
1: Monggo silakan
2: Oma.
5: Iya, ada tadi Ibu Ana yang Sorong ya. Sama Bu. Terus ada pula tadi Pak Andi.
2: Pak Andi Yudhistira.
5: Ya, Pak Andi. Terus pokoknya yang ada di Pro 1 Plemang nih, Pro 1 semua yang ada, ya, apalagi yang lagi siap datang selamat tugas gitu.
2: Siap.
5: Siap Om. Salam sama Mas Yudi Ismail.
1: Oke. Okay.
2: Disampaikan.
1: Siap.
5: Dari aja terima kasih Mbak Ita.
1: Sama-sama Oma.
5: I love you Bang Ande.
2: I love you too Oma Ana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari Bu Ana yang ya, tadi ada di Sorong. Aslinya, pertanyaannya juga sama dengan Om Ana. Asal dari
1: Bang
2: mana?
1: Bang Domin dari mana Bang? Asalnya?
0: Saya aslinya orang tua dari Rangkas Bitung.
1: Oh dari Rangkas Bitung.
0: Ya, kalau ayah justru dari Senen, Jakarta.
1: Dari Jakarta dan Rangkas Bitung. Iya,
0: dan saya lahir di Jakarta. Jakarta.
1: Lahirnya di Jakarta.
2: Terjawab ya.
1: Sudah terjawab.
2: Dari Rangkas Bitung
1: ya.
2: Dan juga Jakarta. Jakarta. Lahirnya di Jakarta juga. Lalu kalau lagu yang dinyanyikan dari Bu Ana tadi yang disorong tahun berapa tuh, Bang?
0: Yang mana tuh?
2: Nah, banyak tuh dia nyanyi ya.
0: Bukan.
1: Oh, jadi gini, jadi lagu Cinta Kepadamu tapi liriknya dirubah sama
0: ciptanya Yongki.
1: Oh. Yongki Suara.
0: Bukan
2: ciptanya. Iya, itu.
1: Jadi tadi liriknya dirubah sama.
0: Itu Cintaku Padamu.
2: Cintaku Padamu yang ini yang Pak Andi.
0: Enggak, yang sama.
1: Oh, sama ya. Ya. Cuma liriknya. Liriknya sama liriknya. Bu Ana diganti.
2: Jadi aduh. Itu ciptaannya Bu Yongki. Nah, kalau dari Oma Ana, lagu-lagu yang paling disukai
1: paling dan ciptain.
0: Barat apa tuh?
2: Mungkin
0: barat apa Indonesia?
2: Kalau dari ciptaannya, mungkin yang dimaksud ciptaannya dari
1: Mas Domi, maksudnya mungkin.
0: Tuhan jagakan dia.
1: Jangan sampai nggak bilang rindu sampai mati loh, Bang.
0: Biarin,
2: itu dia.
0: Yang meledak itu yang
2: bagus. Iya.
1: Sudah ngancung ini. Jangan sampai nggak disebut.
0: Yang meledak yang bagus.
1: Iya.
2: Betul.
1: Rindu sampai mati. Judulnya pun juga dia. Bayangin rindu sampai mati gitu loh.
2: Itu saking rindunya.
1: Bang Domi itu kalau bikin judul tuh aduh gila emang.
2: Betul. Bahasa anak sekarang tuh clickbait.
1: Iya loh, bener loh.
2: Baik, terjawab semua. Oh, ya. Mulai tahun berapa berkarya?
1: Berkarya, Bang.
0: Aku dari kalau nyanyi ya, kalau nyanyi dari SMP.
2: SMP.
0: Oh, cuman nyanyinya di Ancol.
1: Berarti udah di tempat-tempat umum ya, Bang. Panggung. Bukan cuman sekolah ya, Bang.
0: Iya.
1: Woi, keren. Nah,
0: terus mulai ke recording. Enggak, aku latihan dulu di Sanggar Vokalia RRI Studio 5. Iya, Studio 5.
1: Oh iya, lu baru tahu.
0: Tahun 79 sama yang Berlin Panjaitan. Bang Yan.
1: Iya.
0: Dulu ada kan pop.
2: Iya, betul.
1: Berlin
0: Yan Berlin. Terus tahun 80 aku masuk Arco Product sama Mas Keli Arianto.
1: Iya, Mas Keli tahu.
0: Itu.
1: Iya.
0: Baru aku masuk ke DS Record.
1: DS Record ciptaan singkatan apa, Bang? DS itu.
0: Pak Dasi kan. Dasi Suryogi kan orang Surabaya.
1: Oh iya. Ya cuman katanya kan belum masuk industri. Masih SMP loh, Bang Romi.
0: DS tuh Dasi Suryogi.
1: Oh iya.
0: Dulu ada tahun 84 tuh DS Record.
1: Oh, iya.
0: Termasuk penyanyinya banyak tuh, Pani Konstantia, semua tuh, hampir semua artis di sana.
2: Baik. Dimulai tahun dari SMP 83
0: album,
2: tadi
0: ya, album 84. Tapi kalau lagu juga di Ambisi saya itu yang pertama yang seharusnya pada di sisiku. Tahun 84 juga. Yeah. Rekamnya tahun 83, keluarnya 84.
1: Oh iya, aku tuh dari dulu tuh selalu kepo, Bang Domi ini kalau nyiptain lagu melodi sama liriknya apa melodinya aja, liriknya orang lain.
0: Aku gini, itu. Aku tuh sampai sekarang kalau ngarang lagu tuh kalau 20 menit pertama enggak jadi itu aku buang. Jadi kalau lagu-lagu meledak aku tuh 20-25 menit
1: itu udah jadi,
0: itu harus jadi. Dan aku ngarang lagu nggak pernah pakai tulis-tulisan. pegang gitar udah.
1: Langsung
0: ya, direkam. Nyanyi.
1: Langsung direkam, Bang. Direkam. Kan supaya enggak. Oh, jadi liriknya pun juga dari Bang Domi ya?
0: Iya, udah langsung aja rekord begitu sambil jalan.
1: Iya.
0: Tapi sekarang aku justru ada lagu baru yang aku kan menjelang tua.
2: Iya.
0: Kan udah 66 nih kan.
1: Gue tapi enggak kelihatan Bales, Bang Domi ini awet muda.
0: Jadi hiburan aku setiap hari itu aku ngarang lagu, kadang 3 lagu, 4 lagu. Ini selama sebulan setengah aku udah jadi 250 lagu.
2: 250.
1: Oh my god.
0: Termasuk lagunya Ria ini.
2: Iya, iya.
1: Ria Resti.
0: Lagu Ria yang rindu menyiksa itu di 250 lagu.
2: Okay.
0: Mudah-mudahan ntar dikasih dengar. Itu
1: aku ya, Bang ya. Kita. Wah, aku jadi terpukau.
0: Sekarang aku mulai nulis ke bahasa Inggris. Lagu-lagu aku di speak English itu udah ada 25 yang aku translate.
1: Wow.
0: Itu 25.
1: Keren sekali, Bang.
0: Mudah-mudahan bisa ada.
1: Boleh ya, Bang, nanti kita bisa jodoh, bisa kolaborasi.
2: Iya, iya, itu juga sama oleh pendengar.
1: Iya, iya, betul. Sampaikan ke Mas Bang.
2: Iya, iya. Siap kalau gitu. Kita lanjutkan lagi tentunya ke siap. Pendengar yang ini dari tadi, Kang Hasanuddin.
1: Kang Hasanuddin dari Bogor. Selamat malam, Kang Hasanuddin.
6: Selamat malam,
2: baik. Akhirnya,
1: masuk Pak Eko.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, kumaha damang, Kang Hasan.
6: Satunya dari benar dari tadi.
2: Sudah terhubung di halo, tidak ada suaranya.
1: Iya, Kang.
6: Kenapa lambat tadi?
1: Loh, enggak tahu, kenapa Bang Andre?
2: Kita enggak dengar suaranya ya. Kita
1: jadi suara halo. Bang Hasan itu enggak terdengar di sini, Kang Hasan.
6: Lambat tadi, baiknya lambat tadi.
1: Saya terlambat. Oh iya tadi.
6: Tadi lambat, macet ya?
1: Oh iya, macet banget. Macet banget. Ada urusan sedikit tadi, Bang Hasan. Tapi kan airnya sudah hadir.
6: Saya menemuin juga di ruang rindu.
1: Akhirnya ketemu ya, Kang, ya kita di udara. Kang Hasan, monggo silakan mangga sama Bang Domi Allen.
6: Tadi lagunya Mbak Ita dan putar 2 kali.
1: Rindu sampai mati.
6: Sama lagu apa itu tahu deh. Sama lagu Aku Cinta Padamu tadi.
1: Oh iya, cinta kepadamu.
6: Iya. Jadi putar tadi udah.
1: Iya dong.
6: Mbak Ita masih di jalan. Nih. Lama belum Mbak Ita. Saya pengen kapan Mbak Ita ngeluarin album lagi.
1: Oh iya, siap. Siap, Kang. Insya Allah tahun ini.
6: Bang Domi nih.
1: Iya. Yeah.
2: Silakan.
0: Salam kenal,
6: Pak. Ini Bang Domi ya. Kalau Bang Domi dulu ikut Vokalia di 5 lah, saya sempat di Studio 4.
1: RRI.
0: Iya, Studio 5. Studio 5, Bang.
1: Iya. Oh, Bang Hasan juga.
6: Sempat saya
0: ikut
6: di Studio 4 tapi tahun 93 saya.
2: Tahun 93, baik.
6: Alhamdulillah waktu itu yang ngolah vokalnya Bang
0: yang Berlin ya.
6: Wawan sama yang pianonya itu Bang Fani atau Antui di Studio 4 dulu ya. Ya duluan Bang Domi sih.
0: Iya.
6: Cuma saya apresiasi sekali untuk lagu Bang Domi sampai sekarang juga masih di
1: Betul banget, Kang.
6: Negara dan juga musik Indonesia. Cuman saya mau ditanyakan ini.
2: Silakan.
6: Ini terinspirasi lagu ini tadi yang Rindu Sampai Mati itu ini terinspirasi dari tanggal berapa dan di minggu keberapa terjadinya lagu Rindu Sampai Mati. Ya sempat saya juga sempat kalau ini kalau kan saya sempat bawain lagu itu dulu ya sama teman-teman saya dulu.
1: Oh serius kan gue mantap.
6: Iya.
1: Soalnya tinggi sekali Kang Yangson, Bang Yangson itu.
6: Cari semua yang ada
1: sampai mati.
6: Itu di situ saya.
2: Iya.
0: Keren
6: Saya turunin di tengah saya waktu itu.
1: Siap, siap.
6: Sukses buat Mbak Ita. Pertanyaan saya, Bang Domi, kalau bisa coba saya pengen dengerin Bang Domi nyanyi sama Mbak Ita nanti di akhir acara ini.
1: Rindu sampai mati ya. Buat bahasan nanti ya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu, kita lanjut dulu, masih di Bogor ada dengan Teh Dinda.
1: Teh Dinda, selamat malam.
7: Malam kembali Mbak Ita dan Teh Satria.
2: Malam Teh.
1: Kumaha Teh?
7: Ruang rindu, ruang berbagi rindu,
1: memori lewat lagu.
7: Backline-nya jangan pernah lupa di acara ini ya.
1: Iya, Jo. Teh. Kumaha Teh?
7: Alhamdulillah Teh sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Mau Teh sama langsung sama Mas Domi Allen ya Teh.
7: Orang Rangkas Bitung,
1: Rangkas
2: Bitung,
1: ya
2: betul,
7: Mas, Bang kayaknya,
1: Bang, ya betul,
7: Abang siap. Boleh, Akang boleh, Rangkas Bitung teh Sunda ya,
0: Sunda juga,
7: ya, Kang Allen lah, Kang Allen,
1: Kang Allen lebih keren, Kang Allen,
0: nggak apa-apa,
7: Kang Allen aja lah ya, biar nggak panjang-panjang.
1: Terserah Teteh apa
2: ya. Silakan Teh,
0: seenaknya aja Teh.
7: Bikin nama sendiri buat Kang Alan.
0: Iya. Iya. Kumaha Teh?
7: Kang Alan. Banyaknya luar biasa lagu-lagunya dan keren-keren.
0: Oh semua. Gitu. Makasih.
7: Semua ada di telinga para penikmat lagu-lagu Indonesia.
0: Yang penting yang mendengar senang.
7: Iya betul. Itu antaranya ya itu Mbak Ita rindu
1: sampai mati.
2: Iya.
7: Keren.
1: Betul Teteh.
7: Nah, itu khusus Kang Alen untuk khusus lagu Hidup Setengah Mati itu
0: buat Ita.
7: Saat ini udah ada yang cover.
1: Oh iya iya ya, pertanyaan bagus. Yang ditampung ya Teh ya.
0: Kayaknya di
7: lagu-lagu 80-an, 70-an tuh banyak yang cover jadi kekinian gitu.
2: Betul.
7: Udah ada. Terus satu lagi Kang Alen. Tadi Kang Alen bilang punya lagu yang Inggris ya. Nah, itu lagu-lagu yang sudah ada, yang pernah booming atau lagu rilis baru gitu tapi dalam bahasa Inggris. Itu aja sih yang jadi penat.
0: Lagu baru yang saya Inggrisin.
7: Oh, lagu baru.
0: Karena kalau lagu lama kan saya di publishing. Kayaknya nanti diklaim.
1: Oh iya ya.
0: Lagu baru enggak?
1: Iya.
0: Jadi saya lebih memilih
1: menciptakan lagu baru, betul.
7: Lagu baru ya.
1: Iya.
7: Gitu. Siapa? Okay. Ya, terangkat gitu. Terus dengan berkarya Kang Alen.
0: Iya.
7: Karyanya makin diminati sama penikmat lagu-lagu Indonesia.
2: Amin.
7: Yes. Dan oh ya, mau apa boleh enggak Teh?
1: Silakan, boleh dong Teteh.
7: Betul Salembur tadi ya Kang Hasan Teh gitu ya yang di Bogor juga.
2: Betul.
7: Terus ada Bung Dio di Kendari ya. Selamat malam ya Bung Dio, gabung dong.
1: Yo,
7: juga ada
2: silakan.
7: Bang Jordi di Jayapura juga ya. Selamat malam buat semua teman-teman yang lagi monitoring Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Oke. Oke Teteh.
7: Andre Satria.
2: Iya Teh.
1: Sampai jumpa Teteh. Selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu karena kita penelpon di terakhir di kali ini.
1: Toli
2: ada dengan Mbak.
1: Selamat malam Mbak Haryanti.
8: Ya, halo,
0: Mbak Ita,
8: yang cantik, yang manis.
0: Borong ya, borong.
8: Ada Satria, aduh.
2: Siap, Mbak Haryanti.
0: Satria bergitar.
8: Semangat untuk semuanya.
1: Siap.
8: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
8: Selamat malam, tuang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Lagu.
1: Betul.
8: Ke Bang Satan ya.
2: Bang Domi
1: Allen.
2: Silakan.
8: Kayaknya ini yang kedua kalinya Bang Domi ya di.
1: Bang Domi sempat ya, benar sempat di ruang rindu.
2: Iya.
8: Kemarin pernah juga itu ya.
2: Betul. Pendengar memang ini.
8: Bang Domi. itu nulis lagu ya,
0: menciptakan
8: lagu tuh, atau pernah buat karya semacam puisi atau cerpen lah gitu ya, mungkin istilahnya saya. Dan yang kedua, pernah nggak ada lagunya nggak itu yang dibikin soundtrack film gitu ya?
1: Soundtrack film, oke, siap.
8: Ya, terus untuk Bang Doni Allen, semoga terus berkarya dan terus menginspirasi bagi generasi-generasi bangsa.
1: Oke, Mbak Rianti.
8: Mbak Ika ya.
1: Sama-sama, boleh sih Mbak
8: Rianti. Stay di ruang rindu malam ini, khususnya untuk yang lagi tugas di RRI Toli-Toli ada Bung Andi Nur Samsul. Oke, Mbak Ika dan Mas.
1: Oke, Mbak Rianti. Iya.
8: Banyak ruang rindu. Selamat.
1: Selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mbak Ita, kita mungkin satu-satu ya. Kita ini sudah ditabung dari Kang Hasan dulu yang di Bogor. Lagunya tuh terinspirasi yang rindu sampai mati itu oleh apa? Dan itu kapan Bang katanya?
0: Itu zaman
1: tahun 89 sih rilisnya.
0: 88 kali ya.
1: Iya.
0: Ya itu masalah cinta.
2: Oke.
1: Judulnya aja rindu sama mati.
0: Masalah Priscilla.
1: Ya, jadi
0: iya.
1: Pengalaman pribadi
2: dari
1: iya dong.
2: Siap. Ya, semoga terjadi dari tahun 88 ya,
0: Maritan. Dan itu dikasih ini kita 89.
1: Ya, rilis 89.
2: Siap. Terjawab Kang Hasan. Berikutnya Dinda katanya. Saat ini sudah pernah ada yang cover-cover lagunya mungkin.
1: Mungkin di anak-anak Gen Z. Penyanyi Gen Z.
0: Iya Kang. Sampai mati di YouTube banyak.
1: Oh gitu ya.
0: Banyak
1: sudah.
2: Mantap. Ya,
1: tinggal ketik aja
2: gitu sampai mati.
0: Banyak anak-anak sekarang.
1: Iya. Sudah jawab
2: ada
0: AI-nya.
1: Ada juga ya.
2: Oh iya. Wow.
1: Benar ya.
0: Sekarang banyak itu.
1: Dan enggak kalah keren loh semuanya yang cover. Keren.
0: Kita enggak kontrol kali ya.
1: Iya,
0: benar. Banyak.
1: Ah, aku jadi penasaran nanti ya.
0: Sampai sampai mati. Itu yang cover. Terus yang dikoploin.
1: Iya,
0: banyak.
2: Oke, iya.
1: Mantap lah.
2: Terjawab ya, Teh Dinda. Sudah ada dan banyak ya. Ternyata tadi udah terjawab bahasa Inggris itu lagu-lagu barunya yang dibuat bahasa Inggris. Lalu dari Mbak Haryanti, barusan Bang Domi ini nulis lagu, pernah ada yang juga jadi cerpen kah atau puisi katanya?
0: Kalau cerpen puisi enggak. Kalau yang di soundtrack film.
1: Ya pernah ya.
0: Ya di Centini itu Indah Pada Waktunya.
2: Oh, oke.
1: Centini itu ada.
2: Indah Pada Waktunya. Iya,
0: yang dibawain Dewi Persik.
1: Nah.
2: Oke. Jadi
0: di film Centini.
1: Film Centini. Ya.
2: Tahun berapa itu, Bang? Centini itu.
1: 2000-an ya, Bang ya kalau enggak salah ya. 2000-an. Ya
0: 56 tahun yang lalu.
2: Oh.
1: Ya. Mungkin ya Bang ya.
0: Enggak lah.
1: Kayaknya sebelum pandemi deh, Bang.
0: Iya.
1: Sebelum pandemi.
0: Pokoknya itu lagu keluar 2016.
2: Iya. 2016. Baik, jadi pernah ya dijadikan soundtrack film Centini. Betul. Tadi judulnya adalah Indah Pada Waktunya. Ya. Baik, kalau gitu Mbak Ita, kita juga break dulu. Senyak ya. Untuk juga mengundang pendengar ya, Bang Domi untuk bersama kita tentunya ada di WhatsApp di 0811 7972 7912
1: atau telepon 0213440696 atau 344-1499 ditunggu.

0: 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 2 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kembali di Ruang Rindu Nasional, pendengar. Dan ada Mbak Ita Purnamasari tentunya, dan juga ada Bang Domi Allen. Kita lanjutkan obrolan ini, pendengar, tentunya ya, untuk Anda yang sedang mendengarkan juga dimanapun berada melalui aplikasi RRI Digital. Saya ingin menyapa dimanapun Anda berada, selamat malam tentunya. Mbak Ita, kita kayaknya ini sebentar lagi masuk yang apa ya, ditunggu-tunggu sebenarnya.
3: Ih, musiknya mana nih, musiknya mana?
2: Ini dia
3: musik favorit aku. Kalau sudah ada musik ini, artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mas Domi kan udah pernah ya impresi ya. Jadi akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Domi sambil kita bernostalgia.
2: Betul.
3: Udah siap Bang Domi?
2: Ya.
3: Mantap. Bila mana pertanyaannya dijawab benar, gimana? Akan ada pisang goreng.
2: Silakan. Yang sudah menunggu.
3: Setiap pertanyaan yang benar, satu pisang goreng.
2: Asik.
3: Oke, Bang Domi. Bang Domi Allen tahun 1985 merilis album Andaikan Kau Kumiliki. Di album ini ada lagu yang diciptakan oleh Chris Putuhena. Apakah judul lagunya?
2: Tahu, Bang.
3: Ini albumnya Bang Domi lo, Andaikan Kau Kumiliki.
4: Chris Putuhena.
3: Iya. Yeah.
4: Bukan John Putuhena.
3: Chris Putuhena.
4: Lupa.
3: Waduh, Mas Andes ya, lupa
2: iya.
3: Pisang gorengnya
2: banyak. Lupa ya berarti ya.
3: Bener lupa ini Bang. Lupa. Aduh sayang ya, iya. Pisang goreng layang. Judulnya Maafkan Diriku.
2: Itu dia. Baik, pertanyaan berikutnya.
3: Okay,
2: ya, Mbak Ita dan juga Mbak Domi. Tahun 1990 nih Bang. Bang Domi merilis mini album. Berapakah harga album tersebut untuk versi kasetnya tahun itu?
3: 1990.
2: Mungkin masih inget.
4: Ini 3.250.
2: Wow, benar sekali. Betul Bang.
3: Kok bisa yang inget ini Bang? Kok bisa tahu?
4: Loh. Ya kira-kira.
2: Oh, tapi pas banget 3.250.
3: Nominalnya tuh bukan 3.000 atau 4.000 tapi 3.250. Bener iya, banget.
2: Bener Bang. Okay. Super, Mbak Ita.
3: Siapkan pisang gorengnya nanti ya, Mas Andes. Oke, okay. Pertanyaan ketiga. Ada album duo yang berjudul Ada Dia, Ada Cinta. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan keempat di album tersebut.
2: Urutan keempat, Bang?
3: Urutan keempat.
4: Kau Milikku.
2: Hah?
4: Kau Milikku.
3: Satu kali lagi, Bang.
2: Satu kali lagi.
4: Rioni.
3: Ya udah sekali lagi Bang.
2: Sekali lagi Bang. Terakhir.
3: Terakhir ini.
2: Lupa.
3: Aku. Orang udah gini-gini loh.
2: Iya, keluhnya.
3: Aku sudah begini-gini loh.
4: Hambatan itu.
2: Bukan.
3: Pisang goreng sudah enggak jadi yang kedua.
2: Oke,
3: judulnya adalah Tinggal Kenangan.
2: Oh, Tinggal Kenangan. Baik.
3: Oke, Mas Andes.
2: Baik, pertanyaan berikutnya, Baroni tahun 1997, Bang Domi pernah menciptakan lagu yang berjudul Aku Sang Kamu. Nah, siapakah penyanyi yang membawakan lagu tersebut, Bang?
3: Gampang ini. Gampang pastinya.
4: Aku sayang kamu.
2: Iya.
3: Kok
2: judulnya itu
4: Krisan Panjaitan.
2: Baik, tepat sekali Bang Domi.
3: Dua pisang goreng.
2: Dari dua pertanyaan terjawab ya Mbak Ita ya.
3: Pertanyaan terakhir.
2: Betul, ya, silakan Mbak Ita.
3: Bang Domi. Bang Domi Allen pernah menggunakan nama Chris Allen saat merilis album Aku Pun Rindu 2. Tahun dan bulan berapakah album tersebut dirilis?
2: Bulan dan tahunnya, Bang.
3: Ayo, Bang. Bang Domi.
4: Itu 86 ya.
2: Betul tahunnya?
3: Ayo,
2: Bang. Satu lagi, Bang, bulannya.
4: Agustus.
2: Wow, tiga terjawab. Bener, Bang. Agustus 1986. Bener.
3: Jarang-jarang bintang tamu kita tuh bisa menjawab beberapa loh. Mas Tom ini lumayan bagus.
2: Tiga pisang goreng
3: dibawa pulang.
2: Silakan.
3: Sudah impresi.
2: Betul. Itu dia mendengar. Bang Domi masih hafal.
3: Nah iya, nyain kerja aja masih produktif sampai setini.
2: Iya,
3: hampir ribuan loh.
2: Wow,
3: tadi katanya hampir seribu.
2: Hampir seribu. Produktif sekali mah, Bang Domi.
3: Luar biasa.
2: Baik. Kita lanjutkan kalau gitu, Bang Domi. Ini juga sudah ada beberapa pendengar ya, Mbak Ita. Yang ini kita ke Bandung.
3: Kita ke Bandung ada Kang Firman.
2: Kang Firman.
3: Selamat malam.
5: Selamat malam, Bang Andes, Mbak Ita. Selamat
3: iya, hari. Kang Firman.
2: Malam, Kang Firman.
5: Aku udah lama nggak gabung di ruang
3: iya rindu. Nih, kemana aja, Kang?
4: Jadi rindu ya.
5: Enggak, benarnya gini loh, Mbak Ita. Aku di Jakarta, tapi ada kerjaan di
3: Bandung.
2: Siap.
5: Jadi mungkin 3 hari ke depan aku balik lagi ke Jakarta.
3: Asik. Kapan-kapan main langsung, Kang?
5: Aku orang Padang, bukan orang Sunda.
3: Udah
2: ini berarti ya.
3: Udah Firman.
5: Orang Bukit Tinggi, Mbak Ita.
3: Oh, iya. Bukit Tinggi, aku pernah ke situ loh, udah.
2: Mantap.
3: Indah sekali.
5: Salam ya, Mbak Ita, Bang Ante.
2: Silakan.
3: Siap.
5: Terus ada bintang tamu kita.
3: Ada Mas Domi Allen.
2: Silakan.
5: Halo, selamat malam, Bang Domi Allen.
4: Ya, selamat malam. Salam kenal ya.
5: Salam kenal, Bang Domi. Tentang Bang Domi ini super ya. Dia tuh profesinya penyanyi, penulis lagu, dan produser musik.
3: Betul.
5: Ya.
4: Iya.
5: Nah, ada dua pertanyaan nih buat Bang Domi.
2: Iya. Yeah.
5: Ini pertanyaan pertamanya, dengan profesi yang tiga itu, yang super sibuk itu, untuk menjaga stamina-nya gimana? Itu yang pertama ya, Bang ya. Terus yang kedua, itu lagu-lagu Bang Domi aku lihat di YouTube ada yang terbaru juga. Itu lagunya lagu-lagu melo semua, ya, lagu pop. Dan itu inspirasinya dari mana, Bang? Apa dari kehidupan abang pribadi, apa melihat dari lingkungan apa kerabat, apa teman-teman, inspirasinya dari mana, Bang? Mungkin itu aja yang aku mau tanya, Bang. Dua pertanyaan buat siapa, Bang?
4: Inspirasinya dari Tuhan kali ya.
2: Nah,
4: dari Tuhan ya. Jadi saya terkadang gini.
5: Boleh salam-salam dulu.
3: Oh iya, boleh.
2: Boleh, silakan.
3: Nanti dijawab. Oke, udah,
2: ya.
3: Silakan.
5: Ya, salam-salam buat yang lagi di studio Jakarta.
2: Siap.
5: RRI Jakarta, dan salam juga buat yang di studio Bukit Tinggi. Aku mendengar RRI Bukit Tinggi loh.
2: Oh iya.
5: Kita, Bang Andes. Salam juga buat yang tadi udah gabung semua.
2: Iya.
5: Salam juga buat Bang Alen dan kita Purnama Sari.
3: Terima kasih. Udah Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik. Ini ditanyakan tadi adalah untuk menjaga stamina. Ini gimana, Bang?
3: Hebat lo ya, di usia 6 lo.
4: Saya bangun jam 4
2: pagi. Ini hari
4: berdoa. Terus saya pelan pagi, terus pegang gitar, itu paling tidak pagi itu bisa jadi 1-2 lagu, sorenya 1-2 lagu, jadi makanya bisa sehari 4. Jadi lagu itu sebagai hiburan di balik sudah usia senja supaya menghilangkan kejenuhan, gitu. Jadi saya ngarang lagu tuh kadang lupa waktu. Cuman lagu saya itu memang karunia Tuhan, jadi mesti jadi sekarang saya lagi diam dikirim mood gitu sama Tuhan. Satu note aja itu langsung saya pegang gitar. Tapi kalau dalam waktu 15 menit nggak jadi lagu itu mesti nggak jadi.
2: Ya
4: kalau mau jadi antara 15 sampai 20 menit jadi lagu bagus. Jadi lagu-lagu yang meledak itu jadinya 20 menit
3: loh.
2: 20 menit.
4: Jadi lebih udah enggak udah lagu yang dibuat-buat kalau meledak. kalau aku.
3: Iya, ya, kalau Indomie itu ya.
4: Gitu. Jadi makanya selama sebulan setengah ini saya ngarang lagu, bisa jadi lagu baru 250 lagu.
6: 250.
3: 250 itu banyak banget loh, Bang.
4: Sekarang sudah ditranslate 25 lagu ke bahasa Inggris.
6: Bahasa Inggris.
4: Termasuk yang saya mau kasih kamu itu.
3: Iya.
4: Jadi filenya yang menyimpan istri saya. Karena saya pelupa.
3: Benar ya.
4: Mam, kamu simpan.
3: Ya. Jadi kerjasama yang luar biasa suami istri.
4: Betul, yang translate juga istri karena dia yang bisa bahasa Inggris.
3: Bahasa Inggris. Oke.
6: Tapi tadi juga sudah terjawab pertanyaan berikutnya ya. Lagunya terinspirasi dari mana aja nih, Bang Du?
4: Dari Tuhan.
6: Dari Tuhan.
4: Ya, saya rasa yang buat lagu Tuhan sebenarnya. Betul. Lewat otak saya.
3: Lewat
6: betul.
3: Mas Domi luar biasa.
6: Baik, luar biasa. Bang Domi tentunya, dan kita sekarang juga ada penelpon. Bang Domi, kita lanjutkan Mbak Ita ya.
3: Selamat malam, selamat malam Bang Leman.
7: Halo, selamat malam, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
6: Waalaikumsalam.
3: Wabarakatuh Bang Leman.
6: Iya Bang Leman.
7: Dan selamat malam untuk Bang
3: Domi Allen.
7: Domi Allen.
4: Halo, salam kenal Bang.
7: Ya begini Mbak Ita.
3: Iya.
7: Andes.
6: Silakan.
7: Benar pun saya ikut akasi di TikTok, YouTube dan Google.
6: Iya.
7: Di situ ada semua sambil nonton wajah-wajah Mbak Ita yang cantik, baju putih, hitam, Domi yang kacamata yang ganteng.
6: Oh gitu. Iya.
3: Emang bener, Bang Lema.
7: Ini Bang Ita ada di YouTube.
6: Betul, YouTube, kita juga live di YouTube.
7: Live
6: di YouTube. Ada.
7: Dan Mbak Ita sebagai host.
3: Iya.
7: Bukan tamunya. Domi Allen, kita Gulu Indonesia.
6: Betul.
3: Betul.
7: Ini Bang Domi.
4: Ya.
7: Apakah Bang Domi itu waktu menciptakan lagu mengalami yang namanya yang modifikasi kata-katanya itu atau perubahan atau pergantian kata itu Bang Domi? Yang kedua, apakah Bang Domi juga nyanyi juga di panggung ke panggung gitu? Kalau waktu undangan ke Bang Domi gitu.
3: Iya, iya. Oke, siap Bang Leman.
6: Iya, Bang Leman.
7: Salam Mbak Isal.
3: Iya, silakan Bang.
7: Bung Beni, Ibu Fatmawati, Ketan Bagian dari Bondowoso, dan semuanya yang ada di Lampung, Sapar Suali. Itu Mbak Isal.
3: Siap.
7: Assalamualaikum.
6: Siap.
3: Waalaikumsalam
6: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, satu-satu Bang Domi tadi katanya, apakah dalam menciptakan lagu ada mungkin modifikasi kata-kata yang dirubah, tidak puas mungkin terus dibongkar pasang seperti itu?
3: Lagu yang udah jadi nih, ya udah itu aja ya.
6: Nggak ada
4: ya. Saya mengarang lagu mengalir sekali. Mau meledak enggak, itu letter right.
6: Okay.
4: Nggak pernah saya pikirin, oh ini bagus ini. Enggak.
6: Yeah.
4: Biasanya saya udah yakin karena ini karunia Tuhan gitu.
3: Iya, feelingnya Bang Domi itu tepat juga ya.
6: Iya, betul.
4: Jadi
6: betul.
4: Jadi biasanya kalau saya feeling jadi.
6: Oke.
3: Okay.
6: The feeling tuh jadi aja ya, Bang Lema terjawab ya. Lalu apakah Bang Domi juga nyanyi juga tentunya?
3: Oh, iya.
6: Nah,
3: untuk off-air, untuk off-air.
6: Untuk off-air, off-air undangan-undangan.
4: Penyanyi ya, nah. Sampai sekarang.
3: Sampai sekarang loh.
6: Sampai sekarang Bang Lema.
4: Nyanyi.
3: Banyak jobnya Bang Lema.
4: Tapi saya ingin nyanyi lagu sendiri.
6: Oh.
4: Nyanyi lagu barat
3: malah. Lagu barat malah Bang. Oh, sukanya apa? Oh, Bee Gees. Bee Gees, Beatles gitu. Baik. Oh, itu. Bang Domi kenapa enggak nyanyi rindu sampai mati gitu, Tuhan jaga dia.
6: Nah, gitu.
4: Jarang lagu sendiri.
3: Gimana Bang Domi?
4: Kecuali penontonnya tahu.
3: Lagu. Terus minta lagu request
6: siap. Jadi nyanyi juga ya Bang Leman ya, tentunya undangan-undangan masih,
3: masih
6: Bang Domi.
3: Sekarang.
6: Kita masih dari Lampung, Mbak Ita.
3: Ada Bang Govinda, selamat malam.
7: Selamat malam,
3: pun.
6: Iya.
3: Iya, Bang.
6: Bang Govinda, silakan.
3: Silakan Bang Govinda.
7: Beli.
3: Oh, beli. Iya, lupa. Beli
6: Govinda.
3: Beli Govinda, betul. Orang Bali.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ya. Pertanyaan saya, beberapa lagu yang dipilih itu dan yang terbaru, apakah yang nanti diputar?
3: Oh, iya.
6: Oke. Ada lagi?
3: ditampung dulu
6: beli
3: ya.
6: Govinda.
3: Beli Govinda.
7: Semoga sukses.
3: Amin.
7: Semakin berkembang.
6: Amin.
7: Dan
6: amin.
7: Pendengar maupun di luar pendengar semakin sukses lah segala hal yang dibuat lagunya gitu.
6: Amin.
7: Amin. Astung Kare.
3: Ya. Astung Kare. Astung Kare.
7: RRI Pro 1 Wacana. RRI Singaraja dan RRI Denpasar.
3: Yeah.
7: Salam keakraban saudara dari Peliko hingga di Lampung.
3: Okay.
7: Dan pendengar semua yang dari seluruh Nusantara. Merdeka.
3: Merdeka.
6: Merdeka.
3: Matur suksma. Beli Govinda.
6: Baik, matur suksma. Beli Govinda. Pertanyaannya sudah berapa lagu total yang sudah diciptakan?
3: Tadi sudah dijawab.
6: Sudah dijawab sebenarnya ya.
3: Hampir seribu.
6: Hampir seribu tuh ya.
3: Hampir seribu.
6: Tuh. Ya. Betul, sudah hampir seribu terjawab ya. Beli Govinda.
3: Masuk seribu.
6: Nah. 200 lagi katanya. Baik ya. Lalu juga ada ini Mbak Ita dari Tebet.
3: Wah, dari Ciguria, dari Tebet. Selamat malam.
8: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
6: Malam.
3: Malam Ciguria.
8: Nama saya yang cantik is the best.
3: Ciguria bisa aja nih. Terima kasih.
8: Walaupun lambat tapi tetap masih hadir.
3: Mohon maaf Ciguria. Betul betul Ciguria.
8: Selamat malam Bang Ande.
6: Malam Cigu.
8: Ganteng sampai terjatuh-jatuh aku. Punya Bang Ande satu. Aduh.
6: Iya Cigu.
8: Iya Bang Ande. Iya. Tadinya mau ke situ loh, baik tak.
3: Lah ayo.
8: Nantilah kapan-kapan.
3: Kapan-kapan Cigu ditunggu ya.
8: Ya pengen.
3: Oh, siap.
8: Aduh, Bang Ande pengganteng banget ini. Mirip kayak Ikang Fauji nih. Selamat malam Bang
3: Mas Domi. Silakan
6: Mas Domi.
9: Malam, malam.
8: Ganteng, kacamatanya keren. Ketemuan dia di YouTube. Sama juga aku juga nontonnya cowok lagi nonton.
6: Oh iya.
8: Masuk nih,
6: bercuma masuk nih
8: luar.
6: Halo.
8: Jaringan luar biasa. Udah berapa kali katanya datang Bang Domi?
3: Bang Domi
8: kedua kali ya?
3: Kedua kali.
6: Iya, kedua.
3: Kedua kali.
8: Luar biasa Bang Domi. Bang Domi,
6: yeah.
8: Ini Ria Jakarta atau Cigu Ria Jakarta. Memang kalau dipanggil guru tuh gak hilang, panggil Cigu.
6: Cigu
8: Ipin, begitulah ceritanya. Benar gak?
6: Kayak yeah.
8: Itu. Ini apalagi Bang Domi Allen, penyanyi musisi dan pencipta lagu. Legendaris yang terus aktif berkarya. Jangan putus-putus ya.
3: Iya pastinya.
8: Ada lagu Juwita itu. Ingin sekali dengan vokalnya sendiri tentang musik itu.
3: Oh, iya.
8: Penciptanya benar kah Bang Domi Allen yang menciptakan lagu Juwita?
3: Oh iya.
8: Nah,
3: benar benar
8: sedikit aja. Siap. Ada lagunya Juwita Bang Domi.
3: Siap.
8: Terus Bang Domi, ada lagu-lagu album yang baru berapa album di tahun 2026? Makanya awet muda tadi Bang
3: Domi
8: bilang,
6: okay.
8: Ya kan? Dapat bagi Mbak Ita awet muda takkan hilang awet mudanya untuk masa tuanya. Wih, luar biasa ya Bang Asen. Pertanyaan saya Bang Domi, apalagi dengan Bang Domi ini ada lagunya itu untuk penyanyi lain itu yang suka dinyanyikan lagu Biru ya, kalau nggak salah tuh tahun 2021 lah itu ya Bang Domi ya.
3: Biru lagunya
8: Fidri Adam kalau nggak salah.
9: Adam.
8: Wah, apalagi dari Lucky Anima dengan lagunya Seribu Kemarau. Bener kan Seribu Kemarau kah itu? Luar biasa. Saya ingin tadi nyanyikan lagu cerita buat Bang Domi. Pokoknya apa namanya seorang penyanyi, pencipta lagu, sekaligus produser musik yang namanya kian dikenal di industri musik Indonesia.
6: Amin.
8: Pokoknya terus berkarya, lancar rezekinya. Kalau lancar rezekinya
3: ingat
8: ya pendengarnya ya.
3: Wah, Domi. Siap Cikgu.
8: Domi Allen dengan Cikgu Ria Jakarta ya. Nanti kari ingat itu.
3: Siap,
8: kita selalu berdoakan apalagi pendengarnya, presenter yang cantik.
3: Bintang
8: tamunya. Apalagi Ayita, ketawa mulu. Itu saja. Pokoknya
3: mantap.
8: Buat kirim salam boleh ya.
6: Silakan Cikgu.
8: Presenter di Pro 1 Nusantara. Nanti satu-satu nanti gak kebagian.
6: Iya, betul.
8: Nanti termasuk lah. Pokoknya salam hangat, salam kangen, salam sehat, salam bahagia.
6: Siap.
8: Terus ntar dulu yang keduanya.
6: Iya, silakan.
8: Bapak Widi yang ada di Tokyo, Bapak Widi.
3: Bapak Widi.
8: Dengar
3: di Tokyo. Iya, iya, iya.
8: Di Tokyo juga buat Ibu Farida. Itu saja. Terima kasih banyak Bang Andes Laita. Sehat terus ya. Salam sehat, selamat malam.
6: Selamat malam. Baik, iya. Ricky Guria di Tebet. Pertanyaannya tadi, ada berapa lagu Bang di tahun 2026 ini yang sudah diciptakan?
3: Ya banyak ya, paling ya pasti ratusan tahun ini.
6: Ya udah lebih
9: ya, itu tadi. Tadi kan 250.
3: Iya, 250-an.
6: Betul, udah 250-an tuh.
9: 250.
6: Aduh, deh itu aja. Ada 250 lagu tuh ya. Baik, tentunya. Nah, ini juga lagu tadi, lagu Biru Juwita dan Seribu Kemarau itu juga dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi
9: penyanyi muda. Adam.
3: Iya, penyanyi Gensi dan Glennia.
9: Wahana Record.
3: Wahana Record ya.
6: Oke. Oke, oke, oke, ya. Jadi sudah tadi 250 lagu tercipta kurang lebih di 2006 dan dinyanyikan juga oleh penyanyi-penyanyi muda.
3: Betul sekali.
6: 2026 ini baik. Ini kita break lagi Mbak Ita tentunya. Ya, untuk mengundang pendengar silakan ya.
3: WhatsApp di nomor 0811 7972 7912.
6: Dan Anda bisa telepon langsung di fixline kami, ada di 0213440696 atau 0213441499.

0: Habis borong buah ya, Bu? Beli di pasar? Kalau saya sih lebih memilih buah impor. Kayaknya lebih berkelas deh.
1: Berkelas? Belum tentu lebih baik loh, Bu. Indonesia juga punya banyak buah yang istimewa.
0: Ah, masa sih? Buah lokal paling ya itu-itu aja.
1: Justru banyak pilihannya, Bu. Coba, ada mangga yang manis, jeruk yang segar, terus rambutan yang lezat, sampai manggis yang dijuluki ratu buah.
0: Tapi kan buah impor lebih terkenal deh.
1: Ya, yang penting sih bukan terkenalnya, Bu. Buah itu harus segar, bergizi, dan mudah didapat. Buah lokal itu mendukung petani Indonesia loh.
0: Oh, jadi kalau kita beli buah lokal, kita ikut membantu petani.
1: Betul sekali.
0: Wah, saya baru sadar. Selama ini sih, saya cuma lihat mereknya, bukan manfaatnya.
2: Nikmati pesona buah Nusantara. Sehat untuk keluarga, bangga dengan hasil bumi Indonesia.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kalau tadi kita juga sudah mendengarkan lagu-lagu yang diciptakan oleh Mas Domi, Domi ya, Mbak Ita.
5: Enak-enak lagunya.
4: Betul, Mbak Ita. Dan mungkin juga ini kita bacain dulu yang sudah masuk melalui WhatsApp.
5: Siapa
4: ini aja sama Sandes? Ada dari
5: Nurdi Gafel.
4: Oh, di Bogor.
5: Malam Mas Mbak.
4: Oh, ini request. Baik, berikutnya nih juga ada, tunggu sebentar. Tadi ada saya lihat ini dia Mbak Ita.
5: Assalamualaikum, ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Mbak Ita, salam dari Bener Meriah. Bunda Hana pendatang baru ini, salam kenal buat semua dari Sabang sampai Merauke. Salam kenal buat tamu malam ini, Kang Domi Allen, lagunya bagus-bagus, enak didengar. Mbak Ita sama Bang Andes, selamat tugas sampai tuntas. Dari Bunda Hana di Aceh.
4: Di Aceh, selamat malam. Terima kasih Bunda Hana. Berikutnya juga Mbak Ita ini dari
5: siapa nih Mas?
4: Namanya
5: mau nanya ke Mas Domi. Nama Domi Allen tuh nama asli apa nama apa?

0: Kalau nama panggung siapa nama aslinya? Terima kasih, salam kenal untuk semua pendengar Ruang Rindu RRI Pro 1 Jakarta. Terima kasih buat Bang Penyiar dan Mbak Ita Pramasari dari Angkoton Jember.
1: Di Jember.
0: Nama asli atau nama panggung itu?
1: Silakan.
0: Mas Domi Allen itu nama asli.
2: Nama asli.
0: Keren ya namanya.
1: Nama asli.
0: Kirain itu nama untuk di apa nama panggung.
2: KTP sama asli.
0: Hebat. Dan namanya komersil ya Bang Andes.
1: Betul. Ini ya biasanya nama panggung ya Mbak Ita, ini udah nama asli langsung. Betul.
0: Oke, Bang Domi, untuk proyek ke depan apa yang akan dikerjakan oleh Bang Domi di tahun ini?
2: Banyak sih garap artis-artis muda.
0: Artis gitu muda ya Bang ya.
2: Niatnya ya kalau berhasil menyita ini.
0: Iya sih, doain ya Bang. Bang Domi ya Bang. Doain
1: siap
0: ya,
1: betul, semoga, didoakan.
0: Semoga berjodoh lagunya amin. Bang Domi amin. Dan apa vokalnya yeah. Ita Pramasari.
1: Amin.
0: Aransemennya Dwi Kidarmawan.
1: Nah, itu. Tentunya untuk Bang Domi juga mungkin ada yang ingin disampaikan untuk pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia atau tadi ada media sosialnya kah? Atau YouTube channelnya ya. Mungkin ya yang bisa diinfo ke pendengar.
2: Oh, TikTok-nya ada.
1: Oh, ya. Siap.
0: Silakan. Akunnya, Mbak.
2: Domi Allen. Terus labelnya juga ada
0: Doa Musik alias Domi Allen Musik.
1: Oh, Domi Allen Musik. Siap. YouTube-nya mungkin ada Bang, channel YouTube-nya?
2: Ya itu.
1: Domi Allen juga.
2: Domi Allen. Doa Musik.
1: Oh, Doa Musik itu. Ya. Oh, siap.
0: Jadi buat pendengar kalau yang ingin mendengarkan ya, atau melihat video-video klipnya lagu-lagu Mas Domi bisa di akun YouTube Domi Doa Musik. Domi Allen Music.
1: Di situ ada karya-karyanya Bang Domi semua. Baik, kalau gitu.
2: Saya nyanyi juga.
0: Pastinya.
1: Oh iya, mungkin tadi terakhir Mbak Ita nyanyi satu bait atau
0: satu
1: dua bait.
0: Ya.
1: Iya, silakan.
0: Refrennya ya Bang ya. Rindu sampai mati.
1: Kita dengarkan bang, pendengar.
0: Lihatlah.
2: Kamu tiga.
0: Aku yang kedua. Yang lihatlah.
2: Aku satu.
0: Lihatlah.
2: Lihat
0: gitu. Ya.

0: untuk kita berteduh di sana. Wes bang, kami piro bang.
1: Ini rasanya mau dengerin lama-lama ini ya. Mantap pendengar, kapan lagi kita beneran duet Domi Allen dan juga Ita Mbak Ita bersama Sari. Terima kasih Bang Domi tentunya ya Mbak Ita.
0: Mas Domi terima kasih banyak.
2: Sama Ita.
0: Kita sudah mau pamit.
1: Betul. Bang Domi terima kasih ya. Sekali lagi. Saya Andes Satria.
0: Ita pun nama Sari.
1: Tentunya.
0: Kami pamit undur diri. Sampai jumpa Rabu depan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka, memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas. Tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang malam ini, Pro 1.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Kita baru saja bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti untuk Pro 1 ya, RRI Jakarta mengikuti siaran berjaringan Ruang Rindu. Dan saat ini kembali siaran Pro 1 Anda simak dari kawasan Tompelo 8. Pendengar, gigitan nyamuk seringkali dianggap masalah sepele ya. Padahal selain menimbulkan rasa gatal, gigitan nyamuk juga bisa meningkatkan risiko penularan berbagai penyakit. Karena itu penting untuk mengetahui cara mencegah gigitan nyamuk secara efektif, termasuk dengan memanfaatkan bahan-bahan alami. Di antaranya minyak lemon eukaliptus. Ya, minyak lemon eukaliptus ini menjadi salah satu bahan alami yang paling banyak diteliti efektifnya dalam mengusir nyamuk. Lalu minyak lavender ya. Minyak lavender ini tidak hanya dikenal karena aromanya yang menyenangkan, tapi juga punya sifat yang tidak disukai oleh nyamuk. Minyak kayu manis, kemudian tanaman pagar pengusir nyamuk. Menanam tanaman pagar pengusir nyamuk seperti lavender misalnya di sekitar rumah juga bisa menjadi cara alami untuk mengusir nyamuk. Selain itu menghindari produk beraroma kuat ya. Jadi penggunaan parfum, lotion, dan sabun dengan aroma yang menyengat justru dapat menarik perhatian nyamuk. Ini karena nyamuk tertarik pada bau tertentu dari tubuh manusia. Lalu yang penting untuk kita lakukan adalah menjaga kebersihan tubuh dan menghilangkan genangan air. Karena genangan air menjadi tempat utama nyamuk berkembang biak. Tanpa pengendalian, populasi nyamuk bisa meningkat dengan cepat.

Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

Pendengar, beberapa orang menyebut bahwa makan wortel itu ternyata bisa menolong sehingga mata minus bisa hilang katanya gitu ya. Jadi wortel memang punya kandungan vitamin A yang baik untuk mata. Nah, timbul anggapan di tengah masyarakat bahwa makan wortel dapat menyembuhkan mata minus. Terkait hal ini, dokter spesialis mata Abinza Muhammad Zamzam mengatakan bahwa ini adalah mitos belaka. Jadi mitos ya, kalau makan wortel itu bisa menyembuhkan mata minus. Wortel memang kaya vitamin A yang baik untuk kesehatan mata, tetapi tidak dapat menghilangkan mata minus. Nutrisinya hanya bisa membantu menjaga kesehatan mata, bukan memperbaiki kelainan di mata. Dia juga menanggapi mitos lain, yaitu pakai kacamata bikin minus makin bertambah. Faktanya penggunaan kacamata justru akan membantu mata melihat dengan jelas. Ini kata dokter mata. Jadi dua mitos yang biasa kita percaya ini ternyata dipatahkan ya argumennya oleh dokter mata yang menyebutkan bahwa kalau kita konsumsi wortel dengan catatan bahwa wortel bisa menolong supaya minus mata berkurang atau juga pakai kacamata akan bikin minusnya tambah besar, ini sebenarnya hanya mitos kata dokter mata.

Tidak ada persahabatan yang sempurna di dunia ini. Yang ada hanya orang-orang yang berusaha sebisa mungkin untuk mempertahankannya. Wina Effendi, Refrain. Tidak ada persahabatan yang selalu merasakan kebahagiaan. Bertahan dalam ketidaksempurnaanlah yang bisa membuatmu merasakan arti persahabatan yang sesungguhnya.

Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Pendengar lanjut usia penyandang disabilitas atau lansia yang menyandang disabilitas menghadapi beberapa beban ganda dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Tidak hanya hambatan saat hidup, tetapi setelah mereka meninggal pun lansia disabilitas dihadapkan dengan tantangan sulitnya mendapat akses ke pemakaman umum. Isu-isu seperti ini juga masuk dalam rancangan Undang-Undang Lansia yang saat ini dilakukan revisi tahun 98 ya. Revisi Undang-Undang tahun 98 nomor 13 tentang kesejahteraan lanjut usia. Kata anggota Komisi 8 DPR RI, Sally Andriani Gantina, bahwa ini harus menjadi perhatian dalam rancangan undang-undang yang dibuat, dan dirinya menghadapi tantangan saat menangani kasus lansia disabilitas. Dia tidak punya keluarga, tidak ada masyarakat yang peduli, meninggal dan tidak tahu harus dimakamkan di mana. Dia menambahkan pembahasan undang-undang lansia masih akan berlangsung dan mencakup berbagai isu yang berkaitan dengan kesejahteraan kelompok lanjut usia.

0: salah satu superfood yang kaya akan nutrisi, vitamin, dan antioksidan yang sangat baik untuk kesehatan tubuh.
1: Halo, aku ikan kembung. Aku bermanfaat untuk meningkatkan fungsi otak karena aku punya asam lemak omega 3, vitamin, dan

0: dan kaya akan kalsium.
1: Ternyata, makanan bergizi tidak harus mahal. Dengan bahan sederhana, kita bisa penuhi kebutuhan gizi seimbang setiap hari.

Ora. Satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Penghujung hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk bersyukur kepada Sang Khalik untuk setiap helaan nafas yang menopang kita berkarya dan meraih sukses bagi diri kita dan sesama. Sukses bermula dari pikiran kita. Ketika kita menginginkan sukses, kita harus mulai berpikir bahwa kita sukses dan mengisi penuh pikiran dengan kesuksesan serta berusaha keras meraihnya. Calon manusia sukses tidak akan pernah mengeluh, tapi akan sibuk memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah dibuatnya. Tetaplah bersyukur. Jangan pernah meremehkan diri sendiri. Jika kita tidak bahagia dengan hidup saat ini, perbaikilah apa yang salah dan teruslah melangkah dengan penuh rasa syukur.

Pendengar berakhir, sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini Rabu 1 Juli 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa lagi. Dan selanjutnya Anda bisa ikuti siaran sepak bola dari Pro 3 RRI Jakarta. Besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah Anda bisa mengikuti kembali siaran Pro 1 RRI Kupang. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, program 1 sekali di udara, tetap di udara.

0: Hadir ke ruang dengar Anda kali ini dalam siaran langsung laporan pandangan mata pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026 antara Timnas Inggris menghadapi Timnas Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Seluruh pemain dari kedua tim sudah memasuki lapangan pertandingan dan sesaat lagi akan bersiap dilangsungkan kick off babak yang pertama ini. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Adam Makatmeh dari Yordania, juga sudah melakukan undian siapa yang akan melakukan kick off. Sementara tim nasional Inggris juga turun dengan formasi terbaiknya, nampaknya ada 4 dengan formasi 4-2-3-1, di mana Jordan Pickford berada di mistar gawang dari timnas Inggris. Kemudian barisan pertahanan ada Jude Spence, Ezri Konsa, Mark Guehi, Nico O'Reilly. Kemudian di sektor gelandang ada Elliot Anderson yang juga Declan Rice. Kemudian juga ada Noni Madueke, Jude Bellingham, Marcus Rashford, dan juga Harry Kane di ujung tombak. Sementara Kongo dengan formasi 4-3-3 juga bersiap-siap di mistar gawang ada Lionel Mpasi, ya, Arthur Maswaku, Axel Tuanzebe, ada Mbemba, kemudian ada Wan Bisaka, ada Ngayel Mokau, ada Samuel, juga dia ada sana ada Noah Sadki, kemudian ada Brian Kitambe, ada Yohan Wisa, dan juga Natale Mbuku mengisi lini serang dari Kongo. Babak pertama baru saja berlangsung beberapa detik yang lalu, di mana sekitar 50 detik sudah berlangsung. Coba lagi tadi sebuaya dari Kongo mempertahankan penguasaan bola dari Inggris. Kini bagaimana Mpasi menguasai bola, sodorkan lagi ke sektor sebelah. Ada bagaimana juga ada Mbemba coba sodorkan bola ke depan, namun dihalau tadi oleh O'Reilly, pemain bertahan dari Inggris. Lemparan ke dalam, kini nomor punggung 2 Wan Bisaka sodorkan saja bagi pemain Kongo lainnya di sektor tengah tadi. Nomor punggung 7 nampaknya ada Nathaniel Mbuku melahirkan ke sektor sebelah kiri, sodorkan bola ke depan, mencoba kini Kongo memasuki sektor sebelah kanan pertahanan dari tim nasional Inggris. Ada Masuaku, kemudian juga Zwenzebe, dan juga ada Mbemba. Ini menguasai bola, angkat langsung jauh ke depan mencari Wisa nampaknya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Bayangin yang tadi juga pemain dari Inggris, namun posisinya sudah dalam posisi offside ketika menerima bola, menghasilkan tendangan bebas saja bagi timnas Inggris. Sodorkan langsung jauh ke depan mencari Marcus Rashford nampaknya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Sodorkan bola mundur ke belakang pada Harry Kane, namun direbut lagi penguasaan bolanya oleh pemain-pemain dari Kongo yang mengenakan kostum biru langit pada malam hari ini waktu Indonesia. Coba lagi menguasai bola, dibayangi ketat tadi bagaimana Noni Madueke mencoba menahan pergerakan dari Noah Sadiki juga, atau juga Arthur Maswaku di sektor sebelah kiri permainan dari Kongo. Lemparan ke dalam kini masih dikuasai oleh pemain dari Kongo, Arthur Maswaku, sodorkan saja ke belakang kepada Tuan Zede, mundur ke belakang kepada penjaga gawang Mpasi, San angkat jauh ke depan, namun dihalau oleh O'Reilly tadi dengan sundulan kepalanya, mencoba dikuasai namun kembali telah jadi pelanggaran nampaknya oleh Jude Bellingham. Upaya tadi untuk mengganggu bagaimana tendangan dari Mpasi penjaga gawang dari Kongo dianggap sebagai pelanggaran, sudah dilakukan dengan cepat tendangan bebas tadi. Nomor punggung 7 kini bagaimana Buku sodorkan mundur ke belakang, ada Tuan Zebe masih juga memainkan bola, sodorkan lagi mundur ke belakang kepada penjaga gawang Mpasi yang keluar dari daerah kotak penalti. Masih Mpasi, kepada siapa kau berikan, angkat setor sebelah kanan ada Mbemba, balikan lagi kepada Mpasi, coba membangun serangan kembali Tuan Zebe di sektor sebelah kiri permainan atau lini serang dari Kongo, melewati garis tengah mengalirkan lagi ke belakang tadi pemain-pemain dari Kongo yang cukup nampaknya percaya diri. Ada Wan Bisaka di sektor sebelah kanan, terlepas tadi penguasaan bolanya, bagaimana Harry Kane kini menguasai bola, sodorkan lagi, mencoba mencari Noni Madueke nampaknya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Masih Noni Madueke, berputar dia mencoba mengontrol bola, mundur sedikit ke belakang. Ada Declan Rice di sana atau juga pemain Inggris lainnya. Declan Rice ini menguasai bola, alirkan lagi kepada Rashford. Marcus Rashford di sektor belakang, kirimkan daerah kotak penalti, namun umpannya terlalu kencang atau juga tidak menuhi teman-teman yang ada berada di daerah kotak penalti, di mana tadi ada juga Noni Madueke dan juga Harry Kane di sana. Namun bola hanya bergulir ke sisi kiri gawang dari Kongo. Tendangan gawang saja sudah dilakukan. Mbemba kini menguasai bola, pendek saja kembalikan kepada Mpasi, alirkan lagi kepada Tuan Zebe. Masih mencoba menggiring perlahan. Pemain-pemain Kongo mencoba mengontrol permainan, mundur ke belakang tadi Axel Tuan Zebe. Bayangi kata tadi oleh bagaimana Harry Kane Mpasi langsung jauh ke depan cari kawannya, namun lebih dekat kepada barisan pertahanan dari timnas Inggris, Onsa dan juga Guehi. Ada Declan Rice kini menguasai bola di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, alirkan lagi pada Konsa, melebar ke sisi kanan mencari Spence, kerjasama seumpan 1-2, namun tidak mampu tadi dijangkau oleh Jude Bellingham. Kembali dikuasai oleh pemain-pemain Kongo. Ada Wan-Bissaka, sodorkan lagi ke depan dia mencari pemain lainnya. Nampaknya Samuel sodorkan ke Wan-Bissaka di sektor sebelah kanan, kerjasama dengan Buku masih memainkan bola, umpan 1-2 di sisi kiri pertahanan dari Inggris. Dihalau saja tadi oleh pemain dari Inggris, bagaimana Mukau tadi mencoba mengontrol bola, lemparan ke dalam kamun bagi Kongo sudah dilakukan dengan cepat. Ada Tuan Zebe, Axel Tuan Zebe sodorkan tadi kepada Sadiki, masih memainkan bola di sektor sebelah kanan kini, bagaimana Kongo perlahan memasuki daerah pertahanan dari timnas Inggris. Nomor punggung 20 bagaimana Wisa juga membantu mengorolkan lagi ke sektor sebelah kanan, mencoba kotak-katik dia, mendapat tekanan dari pemain dari Inggris Jet Spence, namun mundur ke belakang. Bagaimana Samuel alirkan lagi kepada nomor punggung Mbemba, sodorkan bola ke depan, berada di kotak mati, berbahaya, lepas ke jalan, gol! Luar biasa! Menit ke-6, nomor punggung 9 dari Kongo ini akhirnya memecah kebuntuan Brian Kimbambe Cipenga. Luar biasa nih Bung, di aksi dari pemain Kongo ini Bung.
1: Ya, kita lihat kejutan yang terjadi. Kita lihat stadion Atlanta bagaimana Kongo justru yang mampu unggul lebih dulu lewat aksi yang brilian tadi kita lihat dari Cipenga yang masuk tadi kotak penalti dari sisi kanan pertahanan dari Inggris. Dan kita lihat bagaimana para pemain Kongo di luar dugaan Bung Indra dan juga Bung Tomo, mereka justru bermain ofensif. Ya. Nah, ini meladeni permainan dari Inggris dan hasilnya terbukti. Kita lihat bagaimana mereka bisa mencetakkan gol yang sangat-sangat bagus. Kita lihat bagaimana tembakan ke tiang dekat mengagetkan kiper dari Inggris Jordan Pickford dan skor berubah menjadi 1-0.
0: Dan kosongnya nampaknya di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris tadi ketika Spence juga di agak sedikit ke tengah nampaknya ya Bung ya.
1: Iya, dan kalau kita mungkin tidak menduga juga ya bagaimana Jet Spence melihat arah bola tadi yang mengarah ke Cipenga, karena kalau kita lihat memang begitu cepat pergerakan dari Cipenga dan luar biasa bagaimana ketenangan ya yang ditunjukkan oleh Brian Kimbambe Cipenga ini dengan melepaskan tembakan yang sebenarnya agak-agak beresiko. Ya. Melepaskan tembakan ke sudut sempit, tapi kita lihat bagaimana kepercayaan diri ya yang akhirnya membuat memang gawang Pickford, Jordan Pickford harus kebobolan. Dan kita lihat Inggris ya menjadi tim yang tertinggal, justru tim yang difavoritkan di pertandingan ini tapi justru tertinggal lebih dulu.
0: Ya, aksi sebuah tadi bagaimana serangan dari Inggris berbuah bagaimana aksi Mpasi yang coba memetik bola di udara namun harus berbenturan dengan rekannya sendiri. Mpasi masih tergeletak di daerah kotak penalti dari Kongo bersama pemain lainnya nampaknya, Maswaku sepertinya, bagaimana upaya untuk mengambil si kulit bundar tadi dengan resiko bertabakan dengan rekannya sendiri Arthur Maswaku dan mendarat nampaknya tidak sempurna tadi bagaimana Mpasi dan juga Maswaku setelah berbenturan mencoba mengantisipasi nampaknya mendapatkan perawatan tim medis dari Kongo yang di awal-awal babak pertama ini mampu mengontrol pertandingan atau mencoba mengambil inisiatif serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Ya, bagaimana juga tadi sudah ada review VAR juga bahwa posisinya memang onside ketika menerima umpan dari sektor sebelah kiri pertahanan pemain dari Kongo yaitu Chipenga dengan tendangan kaki kanan yang keras menghujam gawang Jordan Vickford. Kongo berhasil unggul 1-0 atas timnas Inggris. Ini menjadi kewaspadaan tentu bagi tim-tim besar karena sudah beberapa tim juga tim besar seperti Jerman dan juga Belanda cukup kesulitan dan akhirnya tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kembali nampaknya pertandingan akan dilanjutkan. Kita masih nantikan di sektor sebelah kanan pertahanannya. Mundur ke belakang tadi Mbemba kepada Empasi. Sodorkan saja dengan tenang kepada Masuaku. Kembali lagi kepada Empasi, mencoba kembali Kongo mengontrol atau melakukan umpan 1-2 di daerah pertahanannya sendiri. Cukup percaya diri Samuel Motosami tadi alirkan ke sektor sebelah kiri mencari pemain Kongo lainnya. Bagaimana Sadiki nampaknya sodorkan bola ke depan namun terlalu deras dari datangnya bola, tidak mampu dijangkau oleh Masuaku. Bola bergulir saja di sisi kanan pertahanan dari timnas Inggris. Bola kini dikuasai oleh Jet Spence, nomor punggung 25 dari timnas Inggris di sektor sebelah kanan pertahanannya. Sodorkan bola ke depan kepada Elliot. Coba alirkan kepada Noni Madueke, terjatuh tadi perebutan dilakukan pemain Noni Madueke yang kini membela Arsenal. Noni Madueke, tendangan bebas kini bagi tim nasional Inggris di sektor sebelah kanan pertahanannya. Kita juga melihat bagaimana Arsene Wenger dan juga Presiden FIFA Gianni Infantino yang menyaksikan laga 32 besar antara Inggris menghadapi Kongo. Ada Konsa kini menguasai bola di dekat lingkaran tengah, pendek saja dia kepada Guehi. Ada Declan Rice, menatap ke depan Declan Rice mencari kawannya, mencoba menggiring ke sisi kanan, alirkan lagi kepada Jet Spence. Pendek saja kerjasama pada Noni Madueke, mundur ada juga Bellingham, kembalikan lagi pada Konsa. Ada Elliot nampaknya, Elliot Anderson, sodorkan lagi pada Guehi, alirkan kepada O'Reilly, masih memainkan bola. Pemain-pemain Inggris mencari celah nampaknya. Ada O'Reilly juga mencoba ke tengah sedikit, berikan lagi Elliot Anderson. Ada Kel Konsa, sodorkan pada Jude Bellingham, alirkan ke Jet Spence. Sodorkan saja kepada Noni Madueke di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Mencoba dikuasai tadi oleh pemain Kongo namun bola bergulir ke sisi kiri permainan. Lemparan ke dalam kini bagi tim nasional Inggris. Ada Jet Spence menguasai bola, lemparan ke dalam, mundur ke belakang pada Konsa, masih memainkan bola. Tenang saja pemain-pemain Inggris, mundur sedikit ke belakang kepada Guehi, dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, mencoba menggiring perlahan, menatap ke depan, sodorkan lagi kepada Konsa, alirkan ke sektor sebelah kanan mencari Jespen, mencoba menggiring sedikit perlahan, mundur lagi ke belakang kepada Konsa, alirkan kepada Noni Madueke kini, masih Madueke, mencoba kirimkan, namun tidak jadi dia, berputar-putar dia, Noni Madueke mencoba menggiring kerjasama 1-2 dia, ada Jespen kembali, berputar Jespen, mendapat pengawalan yang ketat dari pemain Kongo. Ada Jude Bellingham di sana, sodorkan lagi ke tengah. Ada Guehi, sodorkan kepada orang lain di sektor sebelah kiri. Ada Marcus Rashford lagi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo. Masih Marcus Rashford menatap ke depan, ke tengah lagi pada Guehi. Masih pemain Inggris mencoba mencari celah, mundur sedikit kembali ke belakang. Konsa, alirkan kepada Noni Madueke. Masih Noni Madueke di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Berputar-putar Noni Madueke, kirimkan bola ke daerah kotak penalti. Mencoba dikuasai oleh O'Reilly, mundur sedikit ke belakang, alirkan lagi kepada Rashford. Ada Declan Rice, kirimkan umpan, namun membentur tadi bagaimana Samuel Motosami. Upaya dari Declan Rice tadi mengirimkan umpan ke sektor tengah dari daerah kotak penalti dari Kongo menghasilkan tendangan penjuru nampaknya yang pertama bagi tim nasional Inggris di babak yang pertama ini. Kita nantikan Declan Rice yang akan mengeksekusi tendangan penjuru di sektor sebelah kanan sudah dilakukan, mencoba lagi dikejar tadi oleh Bellingham, namun terlalu deras upaya dan juga posisinya, juga nampaknya ada terjadi pelanggaran dari tendangan penjuru yang dilakukan tim nasional Inggris yang kini tertinggal atas Kongo dengan skor 0-1.
2: Ya, bergar RRI dan juga Pro 3 dan juga Pro 1 RRI di seluruh penjuru tanah air. Kongo kali ini masih menguasai bola di sebelah kanan pertahanan mereka. Ada Mbemba di sana, langsung umpan ke tengah yang dilakukan oleh Mbemba, namun terpotong oleh para pemain Inggris. Kali ini mencoba kembali Kongo melakukan serangan, namun kembali patah di kaki para pemain Inggris. Anderson kali ini masih menguasai bola, melebar dia ke sebelah kanan. Di sana ada Jet Spence. Ke tengah lagi dia, bagaimana Enzri Konsa. Kemudian kali ini dari sektor tengah ada pemain Inggris, umpan langsung ke dalam kotak penalti, maksudnya kepada Harry Kane, namun lebih deras bola, tidak mampu disambut oleh Harry Kane, sang kapten kesebelasan, menghasilkan tendangan gawang saja untuk Kongo kali ini. Bagaimana tadi umpan disodorkan oleh Jude Bellingham, namun tidak bisa menemui Harry Kane. Kali ini Kongo langsung melakukan inisiatif untuk menyerang, patah kali ini di kaki para pemain dari main-main Inggris. Bagaimana bola kali ini dikuasai oleh Jordan Pickford. Tengah dia kali ini ada Mark Guehi. Ke depan sedikit ada Declan Rice di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Kembali ke tengah dia melebar kali ini, ada Jet Spence di sektor kanan main Inggris. Bergeser dia bersama dengan Noni Madueke, umpan langsung pada Jet Spence kali ini dari sektor kiri pertahanan dari Kongo, dibuang saja melalui sundulan oleh pemain Kongo nomor punggung 4 tadi. Kali ini datang lagi serangan dari Inggris ke tengah, kali ini ada Mark Guehi di sana, umpan langsung melebar ke sektor kanan serangan Inggris yang diisi oleh Noni Madueke di sana. Masih mencari rekannya dia, ada Jude Bellingham di sana. Bergeser lagi sedikit, ada Jet Spence main belakang, coba untuk membantu penyerangan di sektor sebelah kanan lini serang Inggris. Ke belakang lagi dia, bagaimana Jude Bellingham kali ini menguasai bola. Bergeser sedikit, ada Declan Rice kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo, umpan terobosan langsung kepada Rashford kali ini dalam kotak penalti, yang dituju adalah Jude Bellingham, namun berhasil ditinju oleh penjaga gawang Kongo, Mpasi, yang kalau dibaca sekilas jadi MPASI, bukan ya, Mpasi. Menghasilkan lemparan ke dalam kali ini untuk para pemain Inggris setelah tadi Mpasi berhasil mematahkan umpan kepada Jude Bellingham yang disodorkan oleh Declan Rice. Gagal lagi kali ini serangan dari Inggris. Bagaimana Kongo mencoba untuk membangun serangan kali ini melalui penjaga gawang mereka, Lionel Njau Mpasi. Di sebelah kiri pertahanan dari Kongo, seluruh pemain Kongo saat ini berada di dalam jantung pertahanan Inggris. Yang dituju kali ini adalah Noah Sadiki di sana, namun berhasil dipatahkan lagi oleh para pemain Inggris. Kali ini Harry Kane berada di sektor kanan pertahanan dari Inggris. Umpan pendek tadi yang dituju adalah Noni Madueke, namun tidak berhasil dengan sempurna diterima. Lemparan ke dalam kali ini oleh pemain nomor 26, Arthur Masuaku. Kembali lagi ke belakang, bagaimana pemain-pemain Kongo masih menguasai bola kepada sang penjaga gawang kali ini. Njau, Lionel Njau Mpasi kepada Mbemba di sana. Masih ke belakang lagi. Melebar ke sebelah kiri. Kali ini ada Masuaku di sana, bekerja sama dengan Axel Tuanzabe. Masih Axel Tuanzabe sudah melewati garis tengah pertahanan di sektor kanan pertahanan Inggris kali ini. Bergeser dia ada Samuel Motusami di sana. Masih pemain-pemain Kongo. Si Penga di sana sudah mencetak gol satu. Masih dalam sekitar kotak penalti Inggris, berhasil kali ini dikuasai oleh para pemain-pemain Inggris bola di sektor pertahanan mereka. Masih sudah lagi dari Kongo, masih mencoba untuk beradu berduel Kongo dengan pemain Inggris di sana. Ada Spence, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Inggris. Masih berada di sektor kanan pertahanan Inggris, bola di dalam kotak penalti Inggris. Tekanan terus dilakukan oleh para pemain Kongo, dibuang saja oleh penjaga gawang Inggris Jordan Pickford. Datang lagi serangan dari Kongo, masih dari sektor kanan pertahanan Inggris. Bagaimana pemain-pemain Kongo ini masih melakukan 4-1-2, namun terpatahkan kembali. Kali ini Inggris mencoba membangun serangan, ada Declan Rice di sana, dipatahkan lagi serangan dari Inggris. Kalau pemain-pemain Kongo terjatuh, satu pemain Kongo bersentuhan dengan Jude Bellingham tadi. Bagaimana, oh, maksud kami dengan Declan Rice, bagaimana satu pemain Kongo tadi mendapatkan kartu kuning, yaitu Jude Bellingham menekel pemain Kongo nomor punggung 7 di sana, Nathaniel Mbuku di sektor kiri dekat garis tengah pertahanan Inggris. Menit 19, Jude Bellingham mendapatkan kartu kuning setelah melakukan tackling yang menurut wasit cukup keras, membahayakan. Kongo kali ini membawa bola langsung dalam kotak penalti, yang dituju adalah Wisa di sana. Main nomor punggung 20 dari Kongo, namun tidak berhasil. Tendangan gawang kali ini untuk Inggris. Umpan dari main nomor 7 tadi, Mbuku, terhadap Wisa yang berada di dalam kotak penalti Inggris. Tidak mampu dikuasai dengan baik oleh Wisa karena dikawal dengan ketat oleh Konza dan juga Mark Goehi, sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk Inggris kali ini. Jordan Pickford bergeser dia, ada Konsa di sana. Masih Konsa menguasai bola di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Kembali lagi kepada Jordan Pickford, sang penjaga gawang dari Inggris. Masih mengatur rekan-rekannya untuk mencari ruang kosong di sela-sela pertahanan Kongo. Melebar dia ke sektor kanan yang dituju tadi adalah Bellingham, namun lebih deras bola dari Pickford, tidak mampu diterima dengan baik oleh Bellingham. Lemparan ke dalam bola untuk Kongo di sektor kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan pendek saja, Arthur Masuaku kali ini menguasai bola, bergeser dia ke belakang, ada penjaga gawang Pasi, melebar ke sebelah kanan, ada Mbemba di sana, berhasil mengecoh satu pemain Inggris kali ini, pemain Kongo, yaitu Wan-Bissaka. Aaron Wan-Bissaka bawa bola, terjatuh Wan-Bissaka, duel tadi dengan Marcus Rashford. Pelanggaran dilakukan oleh Marcus Rashford terhadap Wan-Bissaka, sehingga menjadikan tendangan bebas kali ini untuk Kongo. Bagaimana tim Kongo ini cukup keras juga nih mereka nih. Semangat juangnya cukup tinggi nih, Bung Jupri nih.
1: Ya, kita lihat memang benar-benar ya, sepertinya memang setiap bola dikejar dengan sangat-sangat. Bagaimana mereka agresif ya, itu yang akhirnya memang membuat para pemain Inggris memang terlihat begitu kesulitan untuk bisa mengembangkan permainan juga ini.
2: Ya baik, dan Kongo kali ini masih menguasai bola, namun salah umpan tadi dikuasai oleh Bellingham, melebar dia kepada Marcus Rashford. Namun sayang sekali umpan-umpan Inggris katanya belum nyetun nih, belum nyetel nih kayaknya.
1: Ya, sepertinya belum panas ini kaki-kakinya para pemain dari Inggris nih.
2: Ya, dari tadi banyak sekali beberapa kali salah umpan gitu dia ya mereka. Padahal Inggris biasanya kan kalau umpan kan jauh langsung akurat seperti itu ya.
1: Iya. Sepertinya memang terlalu banyak ya operan-operan yang salah, sehingga memang momentumnya menjadi hilang juga, Bung.
2: Oke, baik. Dan kali ini Inggris mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri pertahanan mereka. Bagaimana Mark Goehi melebar kali ini kepada O'Reilly tadi. Masih Goehi kembali ke tengah. Bagaimana RNG Konza di sana melebar ke sisi kanan. Ada Jet Spence. Maksud kami ada Noni Madueke di sana. Dibayangi oleh tiga pemain Kongo, ke belakang lagi dia. Kali ini masih main-main Inggris sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan. Mark Goehi melebar kepada Marcus Rashford. Ah, sayang sekali Marcus Rashford kontrol bola yang kurang cermat, sehingga bola yang sebenarnya mudah itu, latihan sehari-hari itu, cuma nggak tahu kenapa kayaknya grogi ini, jadi kurang cermat sehingga keluar lapangan, jadikan lemparan ke dalam. Bersama dengan itu wasit juga memberikan atau meniupkan peluitnya, tanda hydration break berlangsung di menit pertandingan 22 menit. Kongo sementara ini masih unggul 1-0 atas Inggris di pertandingan malam hari ini. Bung Jupri, bagaimana sedikit ulasan Anda sampai menit ke 22 ini, Bung Jupri?
1: Ya, saya kira apresiasi ya harus kita tujukan kepada Kongo, yang kita lihat memang sangat-sangat bermain di luar dugaan. Banyak orang memperkirakan mereka akan bermain sangat-sangat defensif di pertandingan kali ini, tapi pendekatan dari pelatih Sebastian Desabre, justru mereka bermain dengan formasi yang terbilang ofensif ya, 4-3-3. Jadi, dan kita lihat memang pendekatan taktikal ini pada akhirnya memang membuat mereka bisa unggul di babak pertama tadi lewat gol dari, kita lihat bagaimana Cipenga yang akhirnya bisa membobol gawang dari Jordan Pickford. Dan terlihat tadi kalau kita bicara gol pertama tadi, ada miskoordinasi ya di pertahanan, karena Jet Spence yang seharusnya memang bisa mengawal posisi Cipenga justru bergerak terlalu ke tengah, dan terlihat ada seharusnya memang posisi Esri Konsa, dan juga kita lihat juga Mark Gehi yang harusnya bertugas di tengah, tapi kemudian Jet Spence mencoba menutup, dan tidak ada pemain yang akhirnya menjaga seorang Cipengan datang dari sisi luar, dan itu yang akhirnya membuat situasinya menjadi serba sulit buat Inggris. Dan kemudian kalau kita sebenarnya tembakannya harusnya bisa juga diantisipasi oleh Pickford karena benar-benar di tiang dekat gitu, dan sepertinya terlihat memang bagaimana juga Pickford kaget. Dan setelah itu kita lihat juga pendekatan taktikal dari Kongo sangat-sangat efektif ya. Mereka saat diserang, mereka bertahan dengan semua pemain mereka yang turun, tapi begitu bola dimainkan di area pertahanan Inggris, mereka berani melakukan pressing tinggi dan menarik garis pertahanan yang juga sangat-sangat tinggi. Jadi saya kira memang sangat-sangat cerdik ya pendekatan taktikal dari Kongo, dan terlihat Inggris mulai agak grogi karena memang taktik yang dijalankan oleh Kongo berjalan sangat baik. Dan beberapa kali kita lihat Inggris operan mereka tidak berhasil, kemudian juga tadi Rashford seharusnya menahan bola dengan mudah kemudian bola lepas
2: yeah.
1: Dan sampai sejauh ini kita lihat belum ada ancaman yang diberikan oleh para pemain Inggris, masih shotnya shot target masih 0, tembakan juga 0. Jadi kita lihat memang belum menunjukkan kualitas sebenarnya Inggris di pertandingan sampai dengan menit 22 ini.
2: Apakah pertanda ikutan tim Eropa yang lain juga?
1: Ya, ya kalau kita lihat mungkin biasanya kecenderungannya setelah Harrison break ya, biasanya akan ada perubahan. Itu yang kita akan lihat apakah memang Inggris bisa bermain lebih baik setelah Harrison break. Karena momentumnya sekarang sebenarnya ada di Kongo. Mereka memulai pertandingan dengan sangat-sangat baik di pertandingan ini.
2: Oke, baik. Ya, pendengar RRI Pro 3 dan juga Pro 1 dimanapun Anda berada, untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, saya Tomo Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kali ini kami akan hadirkan siaran langsung pertandingan pandangan mata antara Inggris menghadapi Kongo di babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Dan peran ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Kongo, sudah dilakukan oleh Wan-Bissaka. Bagaimana di Sundul tadi, pertempuran di udara masih berlangsung antara para kedua pemain yang bertanding kali ini, namun berhasil dikuasai oleh Inggris. Kali ini bola di sektor kanan pertahanan mereka. Guehi tadi umpan langsung yang dituju kali ini adalah Noni Madueke di dalam kotak penalti Kongo di sebelah kiri, terjatuh Noni Madueke, bukan merupakan pelanggaran, dikuasai kembali oleh para pemain Kongo. Kali ini bola di sektor kanan pertahanan Inggris, bagaimana Cipenga kali ini berduel dengan Jet Spence maksud saya. Nah kali ini kembali lagi ke belakang, bagaimana di sektor kiri pertahanan Kongo ini berada bola posisi, ada Arthur Masuaku di sana masih menguasai bola, mencari rekannya ke tengah, dia yang dituju adalah Samuel Motusami, bertempur juga tadi dengan dua pemain Inggris ke belakang lagi kali ini, namun tidak berhasil. Bagaimana Inggris mencoba untuk melakukan perebutan bola. Kali ini lemparan ke dalam untuk Kongo, berada di sektor kanan pertahanan dari Kongo yang malam hari ini mengenakan kostum berwarna biru langit, sementara Inggris mengenakan kostum berwarna putih. Sudah dilakukan, Inggris kali ini menguasai bola. Bagaimana pemain belakang mereka, Jet Spence, menguasai kali ini, berhasil melewati 2-3 pemain Kongo. Langsung Jet Spence, masih Jet Spence menguasai bola, terjatuh Jet Spence, di tackle ketika menyisir sektor kiri pertahanan dari Kongo tadi. Ya, ada 3 pemain Kongo dilewati oleh Jet Spence, namun Noah Sadiki melakukan tindakan yang sangat merugikan dirinya karena mendapatkan langsung kartu kuning setelah melanggar Jet Spence tadi, melakukan tackle yang cukup keras terhadap Jet Spence, sehingga kali ini keunggulan buat keuntungan untuk Inggris karena mendapatkan tendangan bebas di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo.
3: Ya, tendangan bebas bersiap-siap kampaknya akan dilakukan tim nasional Inggris di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Kita nantikan, semua pemain Inggris hampir berada di daerah pertahanan dari Kongo, pasti juga bersiap-siap. Bagaimana Declan Rice yang akan melakukan, sudah dilakukan, bertanding di kemulut di sana, namun coba tadi di bagaimana Konsa nampaknya yang mencoba menyambut, namun tendangannya atau bola yang diarahkan ke gawang Kongo masih melebar di sektor sebelah kiri dari Empasi tadi yang sempat menyentuh. Bagaimana begitu cepat tadi datangnya bola, juga tidak mampu dikontrol dengan baik. Inggris kini mencoba lagi menguasai bola, ada Jude Bellingham, masih berputar-putar Bellingham, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri, Noni Madueke, masih Noni Madueke, kirimkan bola ke tengah, namun dihalau lagi tadi bagaimana Axel Tuanzabe tadi, membuang sekulit bunda lemparan ke dalam bagi tim nasional Inggris. Mundur ke belakang ada Elliot Anderson, sodorkan kepada Declan Rice. Ada juga pemain Spence, Jet Spence, alirkan lagi. Masih pemain Inggris memainkan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Elliot Anderson mencoba ke tengah, alirkan kepada Konsa, alirkan lagi kepada Declan Rice, alirkan lagi kepada Konsa di dekat lingkaran tengah, mencoba alirkan kembali di sisi kanan serang dari Inggris. Ada Jespen, masih Jespen, masai bola, mundur ke belakang kepada Rice, angkat langsung ke depan Rice, mencoba Jude Bellingham, ditepis saja oleh Empasi tadi. Upaya dari Jude Bellingham yang sudah berdiri depan mulut gawang dan menyundul sekulit bundar umpan dari Declan Rice, mampu diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang dari Kongo. Penampilan yang cukup apik sejauh ini dari Empasi. Masih Inggris kini menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo, mencoba perlahan kini bagaimana Noni Madueke, sodorkan lagi kepada Jet Spence, masih Jet Spence ke tengah kini, alirkan kepada Konsa, ada Jude Bellingham, mundur kepada Guehi, alirkan lagi ke depan, Jude Bellingham alirkan kepada Declan Rice, Declan Rice mencoba menggiring perlahan, menemui Rashford di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo, masih Rashford ke tengah lagi, ada O'Reilly juga mencoba membantu, ada Anderson, Elliot Anderson alirkan lagi kepada Rashford di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo, mundur ke belakang, mendapat pengawal yang ketat dari pemain Kongo, Declan Rice kembali kepada Rashford, mundur lagi, angkat ke depan, mencoba mencari Rashford, mencoba kontrol bola sejenak, namun tidak mampu dikuasai tadi oleh Marcus Rashford. Umpan dari Declan Rice di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo, sehingga bola bergulir saja ke sisi kanan dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Kongo. Bagi Kongo di babak yang pertama ini yang masih unggul atas tim nasional Inggris. Upaya lagi dari Kongo, kembali patah lagi di tengah jalan. Ada Jordan Pickford kini menguasai bola, angkat langsung jauh ke depan Pickford, mencari Harry Kane, nampaknya berbenturan tadi dengan pemain Kongo namun bukan pelanggaran. Bola kini masih dikuasai oleh Kongo. Ada Samuel Motosami, alirkan lagi, sektor sebelah kiri masih Samuel, mencoba menggiring perlahan, sodorkan lagi pada Cipenga, kerjasama umpan 1-2 dia, balikan kepada Samuel, ke tengah lagi, pemain-pemain Kongo, berpunggung 22 kini, Mbemba, alirkan ke sektor sebelah kanan, ada nomor punggung 7, sebagai Mbuku, masih Mbuku menguasai bola, bayangi orang lain, ke tengah dia berputar, namun masih kembali, masih di sektor sebelah kiri, pertahanan dari Inggris, ada Wan Bissaka, mundur ke belakang, nomor punggung 6 di sana dari Kongo, Mukau. Nah, Yael Mukau sedotan mundur ke belakang, mencari Cipenga nampaknya di sektor sebelah kiri lini serang dari Kongo. Bebas tadi bagian dibayangi oleh Jet Spence, masih Cipenga, masih Cipenga di daerah kotak penalti, masih Cipenga kirimkan ke tengah, berbahaya, oh disundul saja, datang lagi mereka, Harry Kane juga membantu daerah pertahanan dari Inggris, jadi duel bagaimana Declan Rice mencoba direbut lagi oleh pemain Kongo, kini menguasai bola, sodorkan lagi ke sisi kanan, ada Cipenga, Cipenga dibayangi oleh Jet Spence, masih Cipenga kirimkan tendangan, oh terlalu kencang tadi upaya atau umpan dari Cipenga, cetak gol bagi Kongo ini untuk mengirimkan umpan atau tendangan ke daerah kotak penalti atau mulut gawang dari tim nasional Inggris, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Inggris yang memasuki menit ke-32, kedudukan masih 0-1 untuk keunggulan Kongo. Ya, ada Madueke, sodorkan aja mundur ke belakang, Elliot Anderson melihat ke sektor sebelah kiri, ada Rashford, namun dihalau saja oleh Wan Bissaka. Dan parang ke dalam bagi Inggris sudah dilakukan tadi oleh Rashford dengan cepat kepada Declan Rice. Masih Rice, sodorkan pendek kepada Anderson. Anderson menguasai bola bersama dengan O'Reilly, alirkan kepada Rashford. Siapakah? Harry Kane juga mencoba menjemput bola, mundur ke belakang kepada O'Reilly. Masih memainkan bola pemain-pemain Inggris di sektor pertahanan dari Kongo, mencoba mengalihkan kini ke sisi kanan. Konsa menemui Noni Madueke, masih Noni Madueke menguasai bola, kondorkan lagi, namun dihalau saja tadi oleh Musaku tadi, terjadi perebutan di sana. Oh, pelanggaran upaya tadi perebutan bola dilakukan oleh pemain Inggris terhadap Mbuku nampaknya, yang mencoba juga menghalau bagaimana upaya dari pemain-pemain Inggris di daerah pertahanan Kongo. Tendangan bebas dilakukan pendek saja. Tonzabe sodorkan lagi, Swaku kembalikan lagi, mundur ke belakang kepada Mpasi. Jaga gawang dari Kongo ini masih dengan tenang menguasai bola, sodorkan lagi pada Tonzabe. Ada lagi pemain Kongo di sektor sebelah kiri, Maswaku. Namun dapat tekanan tadi dari Madueke, bola bergulir keluar dan lemparan ke dalam saja nampaknya bagi Kongo. Sudah dilakukan, terjadi perebutan di sana, mencoba dikuasai oleh pemain Kongo, keluar lagi penguasaan bola, nampaknya lemparan ke dalam kini bagi Inggris. Jess Spence melakukan lemparan ke dalam di sisi kanan. Permainan dari Inggris, siapa akan memberikan, nampaknya mundur ke belakang pada Konsa. Sodorkan saja kepada Jordan Pickford yang mencoba keluar dari daerah kotak penalti kepada Guehi. Alirkan kepada Rashford di sektor sebelah kiri. Lini serang memberikan lagi kepada Harry Kane. Mencoba kontrol bola sedang. Harry Kane! Oh, sayang sekali berhasil diblok tadi. Datang lagi bagaimana serangan dari Inggris. Noni Madueke di sektor sebelah kiri. Masih Noni Madueke. Di kotak penalti. Oh, Madueke. Kirim ke tengah. Ada yang Harry Kane. Serangan lagi. Rashford. Sayang sekali bagaimana upaya dari Inggris. Masih menemui tembok yang kokoh dari pertahanan Kongo. Cipenga mencoba membangun serangan. Namun kembali patah di tengah jalan. Berhasil dikuasai lagi oleh pemain-pemain Inggris. Ada Konsa, Wehi sodorkan lagi. Sodorkan lagi pemain-pemain Inggris ke bagian Rashford di sektor sebelah kiri. Ada Declan Rice menatap ke depan. Mencoba ke tengah gini ada Konsa. Alirkan lagi mencoba. Madueke mencoba melatih 1-2 pemain dari Kongo bersama dengan Jasper. Jasper kirimkan bola ke depan namun membentur, masih jadi perebutan. Mpasi tadi memblok sekulit bundar. Ada juga sekarang Noni Madueke menendang tadi membentur pemain dari Kongo. Belum berhasil nampaknya pemain-pemain Inggris ini menembus kokohnya pertahanan dari Kongo. Declan Rice sodorkan lagi bola ke depan mencari Jude Bellingham. Namun berhasil dipotong tadi bagaimana Tuan Zabe angkat langsung jauh ke depan kepada Cipenga, namun lebih dekat ke pemain dari Inggris. Kembali gagal serangan dari Inggris. Mencoba bangkit Inggris kembali melakukan serangan. Ada Marcus Rashford sodorkan kepada O'Reilly yang membantu maju ke depan. O'Reilly bayangi 1-2 pemain dari Kongo. Terlepas lagi, pelanggaran saudara-saudara. Upaya dari tarikan nampaknya dari pemain Inggris terhadap pemain Kongo menghasilkan tendangan bebas saja bagi Kongo di menit 36 babak yang pertama ini. Keunggulan Kongo masih belum bisa dipecahkan oleh Inggris. Bagaimana kokohnya barisan pertahanan dan rapatnya bagaimana pemain-pemain Kongo untuk menutup pergerakan dari pemain-pemain Inggris. Sudah dilakukan tendangan gawang tadi, coba dikuasai kini oleh pemain Inggris, Noni Madueke. Madueke mencoba menggiring dan terjatuh Madueke. Bukan pelanggaran nampaknya, kita nantikan. Ya, Noni Madueke yang sambil memegang si kaki kirinya tadi. Namun pertandingan terus berlanjut. Ada Cipenga di sisi kanan. Bayangi Jet Spence mundur sedikit ke belakang. Pemain Kongo sektor sebelah kiri ada juga. Bagaimana Samuel mundur ke belakang pada Masuaku. Ada Tuan Zebe dan juga Mbemba. Alirkan ke sisi kanan. Ada Mbuku. Mencoba Mbuku, dibayangi ketat dua pemain dari Inggris. Mbuku sodorkan kepada Wan-Bissaka. Mencoba maju, umpan 1-2. Namun offside nampaknya di belakang garis pertahanan dari Inggris. Mencoba kini Inggris mencoba melakukan serangan cepat melalui Marcus Rashford di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo. Masih Marcus Rashford terjatuh. Rashford terjatuh. Pelanggaran. Wasit menganggap sebagai pelanggaran tadi. Menghasilkan tendangan bebas kini bagi Inggris di sisi kanan pertahanan dari Kongo. Upaya dari Rashford tadi mencoba menyisir di sektor sebelah kanan. Mendapat pengawalan ketat dari Mukau sehingga berbuah tendangan bebas. Dan ini juga tendangan yang cukup berbahaya, atau upaya potensi peluang berbahaya bagi tim nasional Inggris. Jika mampu memanfaatkan, seluruh pemain nampak juga maju ke depan. Konsa, Jude Bellingham mencoba bersiap-siap menyambut umpan atau tendangan bebas dari Declan Rice. Konsentrasi Declan Rice memberikan arahan kepada rekan-rekannya sudah dilakukan, namun membentur lagi pemain, terjadi perebutan di sana dari kotak penalti, dianggap sebagai pelanggaran tadi, namun wasit tidak bergeming, masih belum berlanjut. Bagaimana Elliot Anderson masih menguasai bola, pemain dari Inggris, dari Declan Rice kini menguasai bola. Declan Rice menatap ke depan, sodorkan bola ke depan, alirkan kini mencari sektor sebelah kiri, nampaknya Noni Madueke, masih Noni Madueke yang melakukan tendangan, membentur lagi. Ada Cipenga dari Kongo mencoba membangun balik serangan ini di sektor sebelah kanan, disodorkan lagi bola ke depan mencari nomor punggung 20. Bagaimana Wisa menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris, kirimkan bola ke tengah, dihalau saja tadi bagiannya oleh Orlai. Datang lagi Wan Bisaka, datang lagi dengan Wisa di sektor sebelah kiri, angkat langsung ke kotak penalti, dihalau lagi oleh sam pertahanan. Dan juga bagaimana Rascott juga datang lagi nomor punggung 7, Mbuku menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, masih Mbuku, umpan yang tadi membentur Olaili tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, upaya dari Kongo tadi belum membahayakan atau juga menciptakan peluang di sisi kiri pertahanan dari The Three Lions Inggris. Peluang-peluang dari Kongo hingga di babak yang pertama ini.
2: Ya, mereka saat ini sudah masuk di menit 30-40 menit, dan kali ini Kongo melakukan tendangan bebas langsung ke dalam kotak penalti Inggris, dihalau oleh para pemain Inggris saat terjadi pertempuran di udara. Kali ini oleh para pemain Kongo, berhasil dikuasai oleh pemain Kongo. Bagaimana Wan Bisaka melebar dia, kali ini ada Mbuku di sana, coba langsung dalam kotak penalti Inggris, disundul saja oleh Konsa. Bola masih dikuasai oleh para pemain Kongo di sektor kanan pertahanan dari Inggris. Kali ini Sadiki bergeser dia ke belakang. Bagaimana Axel Tuan Zabe dan juga Bemba menguasai bola, kali ini melebar ke sektor sebelah kanan penyerangan dari Kongo. Ada Mbuku di sana, masih menguasai bola, dibayangi oleh dua pemain Inggris, terjatuh Mbuku, bukan pelanggaran. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Inggris di sektor kiri pertahanan mereka. Ke belakang ada penjaga gawang Jordan Pickford, langsung saja ke tengah, yang dituju adalah di sana ada Jude Bellingham, berhasil dikuasai oleh Jude Bellingham, terjatuh Jude Bellingham, kita akan mencoba melewati dua pemain Kongo. Pelanggaran untuk pemain-pemain Inggris kali ini sudah dilakukan oleh Jude Bellingham ke kanan dia. Bagaimana Ezri Konsa kali ini menguasai bola, melebar ke sektor sebelah kanan penyerangan dari Inggris. Ada Noni Madueke di sana, dibayangi oleh satu pemain Inggris. Kali ini ada pemain nomor 25 di sana, Jet Spence, namun tidak berhasil. Jet Spence melewati adangan dari pemain nomor punggung 4 dari Kongo, yaitu Axel Tuan Zebe, sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk Kongo. Kali ini di sektor sebelah kiri, bagaimana tadi penetrasi yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Inggris. Rashford juga melakukan tendangan namun berhasil dipatahkan oleh para pemain-pemain Kongo. Wan Bisaka di sana. Kali ini Kongo melakukan serangan di sektor sebelah kanan pertahanan Inggris, melebar kali ini. Bagaimana Mbuku berada di sana, bekerja sama dengan Wan Bisaka, langsung dalam kotak penalti. Yang dituju tadi adalah Wisa di dalam kotak penalti, namun berhasil digagalkan. Bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh Wisa tadi, menyambut umpan silang, dikirimkan oleh Wan Bisaka dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Belum berubah keunggulan, masih dapat ditepis oleh Jordan Pickford, sehingga bola keluar lapangan mengenai tiang sebelah kiri. Masih belum mengubah kedudukan. Sementara ini masih unggul Kongo dengan skor 1, Inggris masih tertinggal dengan skor 0. Kali ini Inggris mencoba membangun serangan di sektor kanan, umpan terobosan langsung pada Harry Kane di sana dalam kotak penalti, terjatuh Harry Kane, bertabrakan dengan kiper Mpasi, namun wasit Makadev ini menganggap bahwa Harry Kane melakukan diving sehingga bukan merupakan sebuah pelanggaran. Meskipun tadi Harry Kane sempat terjatuh karena bersentuhan atau berduel tadi dengan Lionel Zaumpasi ketika menerima umpan langsung dari pemain Inggris yaitu Jet Spence. Masih melakukan protes kali ini pemain-pemain Inggris karena merasa bahwa Harry Kane dilanggar, kakinya dipegang, namun wasit masih terus bergeming. Masih meminta dilakukannya cek VAR sepertinya para pemain Inggris, namun wasit tetap keke bahasa Kongonya terhadap keputusan dia. Sementara itu masih mencoba berkomunikasi dengan wasit VAR yang berada di pinggir lapangan. Komunikasi dulu, ya, melakukan cek VAR kali ini wasit dari pelanggaran yang terjadi antara Harry Kane dan tadi bersama dengan Lionel Messi. Ya, ternyata tendangan gawang untuk Kongo sudah dilakukan kali ini. Kongo mencoba untuk membangun serangan namun berhasil dicuri oleh para pemain Inggris. Kali ini bola dikuasai oleh Jet Spence. Ke tengah dia, bagaimana Guehi kali ini membawa bola, makin mendekati garis tengah lapangan. Guehi bergeser ke kanan sedikit, ada Ezri Konsa di sana, pendek saja kepada Declan Rice. Masih Rice membawa bola, bergeser dia pada O'Reilly yang berada di sektor kanan pertahanan Kongo. Kembali lagi ke belakang, Ezri Konsa melebar dia ke tengah, ke kanan. Kali ini ada Jet Spence kerjasama dengan Noni Madueke, balik lagi kepada Jet Spence. Ke tengah lagi kali ini ada Ezri Konsa melebar ke sebelah kiri. Bagaimana Mark Guehi dan juga kerjasama tadi 1-2 dengan Marcus Rashford. Kali ini umpan Marcus Rashford kepada Declan Rice dalam kotak penalti. Kembali lagi pada Marcus Rashford, langsung masih Marcus Rashford di dalam kotak penalti. Kongo tidak berhasil melewati dua pemain Kongo, dibuang saja jauh bola oleh para pemain Kongo. Berhasil dikuasai oleh pemain Inggris kali ini, Konsa di sektor belakang pertahanan Inggris. Masih menguasai bola, melebar kali ini menggunakan sektor sayap kanan dari Inggris, yaitu Noni Madueke di sana. Masih Noni Madueke mencoba melewati dua pemain Kongo namun tidak berhasil. Dikuasai bola kali ini oleh para pemain Kongo sepenuhnya. Di sana ada Sadiki namun mencoba untuk melewati pemain Inggris, tidak berhasil. Bola keluar lapangan setelah tadi sempat menyentuh pemain Inggris, menghasilkan lemparan ke dalam kali ini untuk para pemain Kongo di sektor kiri pertahanan mereka. Akan coba dilakukan oleh pemain-pemain Kongo yang

0: iklan Rice kepada negara lain di sebelah kiri. Pertahanan Inggris bekerja sama dengan Marcus Rashford, balik lagi kepada O'Reilly di sana. Niatnya melakukan tendangan dalam kotak penalti namun membentur pemain Kongo. Lemparan ke dalam, O'Reilly sudah dilakukan langsung pada Declan Rice, masih berada di sektor kiri pertahanan Kongo. Ke tengah Declan Rice, ada Quainsar di sana, bergeser ke sebelah kanan. Noni Madueke umpan langsung dalam kotak penalti, hampir saja. Bagaimana Jude Bellingham mencoba menyambut dengan sundulan namun masih berhasil patahkan pemain Kongo. Umpan langsung dari Rashford tadi. Sepertinya Jude Bellingham ini masih belum beruntung dengan kepalanya ini, Bung Jupri ini beberapa kali ini melakukan coba serangan menggunakan kepala masih belum berhasil.
1: Dan kita lihat bagaimana dua kali ya. Kita lihat dua kali sundulan yang dilepaskan oleh Bellingham dimampu dipatahkan oleh Lionel Mpasi yang bermain memang sangat-sangat baik di bawah mistar dari Republik Demokratik Kongo.
0: Ya, kali ini Kongo mencoba melakukan serangan di mana ada Cipenga di sana mencoba untuk memberikan umpan tadi namun tidak berhasil, digagalkan oleh pemain Inggris. Pelanggaran tadi terhadap Jet Spence dilakukan oleh satu pemain Inggris, pemain dari Kongo tadi sepertinya Satki. Kali ini bola dikuasai oleh para pemain Inggris di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Sudah dilakukan kali ini, bagaimana upaya coba lagi dilakukan oleh pemain Inggris. Rashford di sektor kanan pertahanan dari Kongo, pendek dia kepada O'Reilly. O'Reilly kepada Declan Rice, masih di sektor kanan dalam kotak penalti namun berhasil dipatahkan lagi oleh para pemain Kongo kali ini. Pemain-pemain Kongo mencoba untuk membangun serangan dari sektor tengah pertahanan mereka. Bagaimana pemain Samuel Motosami bergeser dia. Pemain nomor punggung 20 di sana ada. Ada Cipenga, sudah masuki kotak penalti Inggris. Cipenga menari-nari dengan bola Cipenga namun berhasil diatasi dengan baik oleh para pemain Inggris. Bola kali ini dikuasai oleh Declan Rice. Pelan Declan Rice masih mencari rekannya di sana. Ada Harry Kane di tengah. Muncul pada Harry Kane, betul kali. Kali ini Harry Kane masuk dalam kotak lingkaran tengah. Geser dia, ada nomor Noni Madueke di sana. Di sektor kiri pertahanan Inggris. Kongo maksud kami, Declan kembali lagi pada Harry Kane di sana. Masih Harry Kane. Bergeser lagi ke kanan, sektor serang kanan Inggris diisi oleh Madueke di sana. Dibayangi oleh dua pemain Kongo di sana, mencoba melewati dua pemain Kongo, tidak berhasil. Dikuasai bola oleh pemain Kongo, Arthur Masuaku, bekerjasama dengan Axel Tuanzebe dan juga Nonsetiki. Keluar bola kali ini, lemparan ke dalam untuk Kongo setelah tadi coba direbut oleh Elliot Anderson. Di sektor sebelah kiri pertahanan Kongo, masih pemain-pemain Kongo menguasai bola kali ini. Samuel Mutsameni bekerjasama dia dengan Arthur Masuaku di sektor sebelah kiri. Masih pemain-pemain Kongo, Tuan Zebe di sana. Ke belakang dia ada penjaga gawang Mpasi. Ke kanan bagaimana Chance Mbemba di sana. Pendek saja, yang dituju adalah Mbuku di sana, terjatuh Mbuku, Mangun berhasil melepaskan diri Mbuku dalam sektor tengah lapangan kali ini. Masuk main Kongo di sektor kanan pertahanan dari Inggris. Bagaimana Motsami di sana, umpan kepada Cipenga, namun patah lagi. Upaya yang coba dilakukan oleh Kongo, offside ternyata tadi Cipenga, main nomor punggung 9 yang cukup gesit dalam pertandingan malam hari ini. Sudah berada dalam posisi offside ketika menerima umpan tadi. Menghasilkan kali ini tendangan bebas saja untuk Inggris di sebelah kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan. Kali ini pemain-pemain Inggris mencoba untuk melakukan serangan di sektor kanan penyerangan mereka. Pendek kepada Jude Bellingham. Masih Jude Bellingham menguasai bola ke tengah lapangan dia. Ada sekitar 3 pemain Kongo membayangi Jude Bellingham. Marcus Rashford kali ini menguasai bola. Declan Rice bekerja sama dengan Jude Bellingham di sektor sebelah kiri pertahanan kanan pertahanan Kongo. Masih Jude Bellingham melebar dia. Yang dituju kali ini adalah Noni Madueke. Nahan bola sekitar Noni Madueke. Ada Marcus Rashford dalam kotak penalti. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Inggris kali ini. Bagaimana mencoba untuk melakukan rebutan tadi dengan Mbuku. Jude Bellingham berhasil. Kali ini Jude Bellingham melakukan perebutan bola, namun bola keluar lapangan setelah menyentuh kaki Mbuku, menghasilkan tendangan sudut di sektor kanan pertahanan dari Kongo. Akan dilakukan oleh Declan Rice, pemain nomor punggung 4, sedang bersiap. Setidaknya ada sekitar kurang lebih 5-6 pemain Inggris berada dalam kotak penalti Kongo. Ada Harry Kane, kemudian juga ada O'Reilly, dan juga beberapa pemain lainnya sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti. Yang dituju adalah Harry Kane, mungkin kaki kanan, hampir saja Harry Kane, hampir saja Harry Kane membobol gawang Kongo.

menggunakan kaki kanannya, namun masih berhasil diatasi oleh penjaga gawang Kongo, Mpasi. Sementara ini belum berhasil Inggris membobol gawang Kongo. Bersama dengan itu terjatuh pemain Kongo tadi. Bagaimana sang penjaga gawang Lionel Zhao Mpasi berjibaku menahan serangan-serangan yang dihadirkan oleh para pemain Inggris. Bersama dengan itu juga wasit menyiapkan peluit. Tanda babak pertama berakhir. Skor sementara adalah Inggris 0, Kongo 1. Kita akan segera kembali setelah ulasan bersama Fajar Nugroho dan juga Bung Jupri.

0: masih tertinggal 1-0. Pendengar Pertiga dimanapun Anda berada, Fajar Nugroho bersama tim Dini Hari Pertiga RRI akan memandu jalannya pertandingan babak kedua nanti. Dan juga ada Bung Jufri Alexander. Bung Jufri.
1: Ya, Fajar.
0: Sekali lagi ya, ini Inggris kalau ketemu tim benua Afrika kemarin lawan Ghana, bingung dia. Sekarang ketemu Kongo, bingung lagi. Tapi sebenarnya dari permainan Inggris pagi hari ini banyak kesempatan untuk mencetak skor. Namun pemain belakang, kalau dari pandangan Bung Jupri sendiri, apa nih yang hingga akhirnya masih belum bisa menyamakan kedudukan dari tim Inggris?
1: Ya, kalau kita lihat memang kredit kalau kita bicara soal bagaimana Kongo ya. Kongo mereka punya taktikal yang saya kira membuat kita kaget juga. Mereka tidak bermain bertahan, mereka meladeni permainan terbuka yang coba diberikan oleh Inggris. Dan kita lihat bagaimana permainan dari Axel Tuanzebe dan kawan-kawan di pertahanan juga begitu solid. Dan bahkan 3 penyelamatan tadi dari kiper Lionel Messi, 2 kali sundulan dari Jude Bellingham mampu dimentahkan. Dan tadi peluang terakhir yang dapat Inggris jelang babak pertama berakhir, bagaimana tembakan jarak dekat dari Harry Kane lagi-lagi masih bisa digagalkan oleh Messi, yang kita lihat memang bermain sangat-sangat gemilang di bawah mistar dari Kongo. Tapi di luar itu kita lihat bagaimana memang Kongo bisa dikatakan juga bukan tanpa peluang. Selain mampu unggul 1-0, yeah, kita juga tadi ada satu peluang tadi lewat Yohan Wisa yang kita lihat juga peluang yang sangat-sangat terbuka. Tapi sayang memang kita lihat eksekusinya ya,
0: yeah,
1: eksekusinya masih belum membuahkan hasil. Kalau kita lihat sebenarnya hasil yang pantas buat Kongo, karena kalau kita lihat keunggulan mereka 1-0. Inggris saya kira di 20 menit pertama mereka terlihat kebingungan, tapi setelah Henderson break kita lihat memang permainan mereka membaik. Kemudian bagaimana pergerakan Harry Kane mulai terlihat. Kemudian juga kalau kita bicara bagaimana Bellingham juga mendapatkan 2 peluang, dan Nuno Mendes, begitu juga Rashford bisa lebih berani juga melakukan penetrasi. Itu memang berbeda setelah apa yang kita lihat setelah Henderson break.
0: Iya, apa memang ini salah satu faktor juga kali ya, pemain belakang dari Kongo ini udah terbiasa sama permainan di rumput Inggris. Ada Wan-Bissaka, ada Tuanzebe.
1: Iya, pasti kalau kita lihat ya pasti ada pengaruh ya. Artinya kalau kita bicara Wan-Bissaka, bahkan dia sangat-sangat mengenal pergerakan Marcus Rashford. Pernah menjadi rekan steam di Manchester. Itu juga Tuanzebe yang kita tahu juga sebenarnya produk Manchester United.
0: Yeah.
1: Bahkan pernah memperkuat tim junior Inggris. Jadi bagaimana mereka punya pengetahuan yang tentunya jauh lebih dalam juga. Tapi di luar itu kita lihat bagaimana secara taktikal memang permainan yang dibangun oleh para pemain dari anak asuh Sebastian Desabre ini berjalan sangat-sangat baik sesuai apa yang mereka inginkan. Itu yang saya kira juga mengejutkan tentu buat Inggris, karena kita lihat mereka sangat-sangat berani, mereka sangat-sangat agresif, dan lagi-lagi kita tidak menduga sama sekali bahwa Kongo akan berani untuk meladeni permain terbuka dari Inggris. Karena kalau kita melihat di 3 pertandingan di fase grup, di luar kemenangan atas Uzbekistan, ya bisa dibilang saat melawan Portugal mereka bermain sangat-sangat defensif.
0: Iya.
1: Itu juga melawan Kolombia, tapi kali ini pendekatannya berbeda, dan ini yang membuat pertandingan menjadi sangat-sangat menarik.
0: Oke, baik. Ini ada hydration break, dan Bung Jupri juga harus istirahat dulu. Bisa ngopi-ngopi dulu Bung Jupri.
1: Siap, banyak.
0: Kita jelang warta berita terlebih dahulu, dan juga nanti kami hadirkan jalannya babak kedua ya. Kita coba untuk ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih Bung Jupri.
1: Siap.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh suporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi serta efektivitas serangan balik.

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat terus mengoptimalkan pemanfaatan sarana digitalisasi untuk meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat.

0: Beralih ke informasi lain, pendengar, peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan hukum harus menjadi pelindung seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukan. Pesan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin upacara hari ulang tahun ke-80 Bayangkara di lapangan Satuan Latihan Brimob Cikeas Bogor pagi hari tadi. Menurut Presiden, penegakan hukum yang adil menjadi syarat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara. Karena itu, aparat penegak hukum diminta menjalankan tugas secara profesional dan tidak tunduk pada kepentingan kelompok tertentu.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Presiden juga mengingatkan bahwa kelompok masyarakat yang lemah harus mendapatkan perlindungan. Menurut Presiden, hukum harus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang mencari keadilan dan memastikan setiap pelanggaran diproses secara setara di hadapan hukum. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan, institusi Polri terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut Listio, transformasi Polri dilakukan melalui reformasi sumber daya manusia, digitalisasi layanan publik, hingga penguatan pengawasan internal. Kapolri mengakui perjalanan Polri selama 8 dekade belum sepenuhnya sempurna. Karena itu, kritik dan masukan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses perbaikan institusi.
3: Oleh karena itu, setiap kritik kami pandang sebagai cermin untuk berbenah. Setiap masukan kami terima sebagai dorongan untuk berubah. Dan setiap harapan masyarakat kami maknai sebagai amanah demi meneguhkan dharma bakti kami, demi menghadirkan sosok Polri untuk masyarakat.
2: Momentum Hari Bayangkara ke-80 menjadi pengingat bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus menjaga kepercayaan publik. Sejalan dengan pesan Presiden Prabowo, Polri diharapkan mampu menghadirkan penegakan hukum yang adil, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dari Bogor, Jawa Barat, Afriyani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik,

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, kedua belah tim dari Inggris dan juga dari Kongo sudah berada di lapangan hijau untuk bersiap-siap laga 32 besar ini di babak kedua. Nanti kita langsung saja menuju ke Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim. Silakan Bung Indra dan juga Bung Tomo.
2: Ya, terima kasih Bung Fajar Nugroho. Semoga The Three Lions bisa memberikan perlawanan.
1: Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin.
2: 0-0-0-1 dari Kongo. Lakukan kick off babak yang kedua oleh Kongo. Langsung saja jauh ke depan namun lebih dekat kepada pemain dari Inggris. O'Reilly langsung jauh ke depan mencari Marcus Rashford. Mencoba mengontrol bola namun tidak mampu dikuasai dengan baik tadi oleh Rashford di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo yang cukup percaya diri di babak yang pertama tadi dan berbuah gol oleh Cipenga. Sodorkan saja kepada Mpasi, kini menguasai bola. Jadi kawan dari Kongo, pendek saja dia, alirkan kepada Tuan Zabe. Ada juga Samuel, coba kirimkan bola ke depan kepada Cipenga, mundur ke belakang. Coba ke tengah kini, pemain dari Kongo alirkan ke sektor sebelah kanan. Nampaknya juga Wan-Bissaka mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri. Wan-Bissaka kirimkan bola ke tengah, berbahaya namun kembali dapat dipotong. Tadi ada Henderson, ada kepada Harry Kane, terjatuh Harry Kane. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Samuel Motosami tadi dari Kongo. Tendangan bebas saja bagi tim nasional Inggris. Masih di dalam pertandingan sendiri. Pickford sodorkan saja kepada Konsa, alirkan kepada Z Spence, mundur ke belakang kembali kepada Konsa, pada Guehi kini di sektor sebelah kiri dalam, mencoba menggiring perlahan. Guehi melewati garis tengah, menatap ke depan, angkat ke sektor sebelah kanan, nampaknya mencari Noni Madueke. Masih Noni Madueke namun kembali dipatah di tengah jalan tadi. Bagaimana Arthur Masuaku kalau pergerakan dari Noni Madueke. Lemparan ke dalam bagi Inggris sudah dilakukan. Konsa kini menguasai bola, sodorkan saja kepada Guehi dengan lingkaran tengah. Ada juga Declan Rice kini mencoba menggiring, alirkan ke sektor sebelah kiri, mencari bagaimana Rashford, mundur ke belakang pada Guehi. Ada Konsa kini, alirkan mencoba kembali kepada Noni Madueke di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Lempar langsung jauh ke kotak penalti tadi, kembali dihalau lagi, coba dikepung tadi oleh pemain dari Inggris namun kembali patah di tengah jalan. Sektor sebelah kiri masih menguasai bola. Oh, direbut oleh Elliot Anderson, sodorkan bola ke depan kepada Jude Bellingham namun bergulir terlalu kencang tadi bola, tidak mampu dikasuai oleh Jude Bellingham. Mempunyai setidaknya dua peluang emas tadi di babak yang pertama Jude Bellingham, namun patah oleh penampilan yang apik dari penjaga gawang Kongo Mpasi. Tendangan gawang saja bagi Kongo di babak yang kedua ini. Sudah berlangsung sekitar hampir 3 menit babak yang kedua ini. Kita nantikan Mpasi saja langsung jauh ke depan mencari tempatnya nomor punggung Mbuku tadi nomor 7. Ada juga Wan-Bissaka, terjadi perebutan, direbut lagi oleh Declan Rice, sodorkan kepada Rashford, kembalikan pada Rice. Dapat tekanan tadi, mundur ke belakang kepada O'Reilly, pemain bek kiri dari timnas Inggris. Coba menggiring bola, alirkan lagi kepada Rashford di sektor sebelah kiri atau kanan pertahanan dari Kongo. Umpan satu sudah dengan O'Reilly, dibayangin oleh pemain dari Kongo tadi berpunggung 6, cocor bola tadi. Bagaimana Mukau menghasilkan tendangan ke juru kini yang pertama bagi Inggris di babak yang kedua ini. Sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo, siap-siap sejumlah pemain Inggris sudah maju ke depan. Harry Kane, kapten kesebelasan, Jude Bellingham bersama pemain lainnya bersiap-siap. Ada juga O'Reilly. Kita nantikan Marcus Rashford juga berada di area kotak penalti. Mpasi bersiap-siap dia, penampilan cukup apik di babak yang pertama. Kita nantikan di sektor sebelah kanan. Ada Declan Rice, sudah dilakukan tendangan ke juru. Oh, hasil dipotong saja tadi bagaimana Masuaku. Umpan Tendangan penjuru dari Declan Rice berhasil dihalau tadi. Siap juga tadi sebenarnya di belakang Masuaku sudah ada Jude Bellingham. Antisipasi yang baik dari Masuaku, pemain dari Komo. Namun berbuah kembali tendangan penjuru bagi Inggris, kali ini berada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Declan Rice harus pelit pudar kini, konsentrasi dia. Bersiap-siap kembali melakukan tendangan penjuru bagi Inggris, memberikan arahan kepada rekan-rekannya, sudah laku ngaki kanan. Terjadi pelanggaran nampaknya salah satu pemain Kongo tadi, merpunggung 22 nampaknya, Mbemba, kapten kesebelasan. Memang terjadi dorong-mendorong tadi sebelum bagaimana tendangan penjuru dengan Mbemba untuk mengawal kapten nampaknya. Kapten Kongo Mbemba mengawal kapten timnas Inggris Harry Kane. Dorong-mendorong tadi memang tidak boleh dilakukan. Kembali tendangan penjuru diulang. Kita nantikan. Declan Rice kembali konsentrasi, sudah dilakukan kaki kanan, dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Kongo, oleh Cipenga, kembali ada Buku, namun dipotong lagi oleh Declan Rice, kirim bola ke sisi kanan, ada Madueke dibayangi dua pemain dari Kongo, mundur ke belakang, terlepas tadi, penggebutan ada juga Z-Spence tadi, terlepas namun bukan pelanggaran, Kongo kini menguasai bola, kirimkan bola masuknya tadi ke depan, namun lebih dekat kepada Jordan Pickford, sodorkan saja bola ke depan, timnas Inggris kini menguasai saya bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo, ada Marcus Alford di sana, masih Marcus Alford, dari kota penalti, menyamping saja tendangan dari Rashford yang sudah masuk dari kotak penalti dari Kongo, tendangan kaki kirinya namun masih menyamping di sisi kanan dari gawang Kongo yang dikawal oleh Lionel Mpasi. Belum membuahkan hasil bagi tim nasional Inggris sejauh ini di babak yang kedua. Upaya di sisi kanan dari pertahanan Kongo, pemain Marcus Rashford yang musim lalu bermain untuk Barcelona. Declan Rice menguasai bola, sodorkan bola ke depan namun patah lagi di tengah jalan. Ada pemain lagi Masuaku, sodorkan lagi kerjasama 1-2 tadi nomor dengan Sadiki, namun kembali keluar penguasaan bola. Lemparan ke dalam saja nampaknya bagi Kongo. Masih di sektor sebelah kiri lini permainan dari Kongo. Di babak yang kedua ini kita nantikan lemparan ke dalam bagi Kongo yang masih cukup agresif di babak yang kedua. Mpasi kini sodorkan saja langsung jauh ke depan, jatuh di kaki Guehi. Kita lingkaran tengah, masih Guehi. Pendek sebelah kepada Rice. Masih Rice menatap ke depan, kirimkan umpan langsung jauh ke depan, mencari Jude Bellingham dari kotak penalti, berputar Jude Bellingham, dapat pengawalan dari Wan-Bissaka. Masih Bellingham, berputar-putar Bellingham, kirimkan umpan, ditepis lagi oleh Mpasi, datang lagi, namun disapu saja oleh Wan-Bissaka. Datang lagi serangan dari tim nasional Inggris, oleh Likini menguasai bola, mundur kembali ke belakang pada Guehi, ada Konsa di sana, masih Konsa, alirkan kepada bagaimana Madueke di sisi kanan pertahanan, atau lini serang dari Inggris, kirimkan bola ke depan, namun tidak jelas tadi umpan dari Madueke, mengirimkan umpan ke daerah kotak penalti Kongo, belum membahayakan. Penampilan yang apik di babak yang kedua masih diperlihatkan oleh Mpasi. Sejumlah peluang dari tim nasional Inggris kembali mentah dari penjaga gawang Lionel Mpasi. Sejauh ini penampilan cukup apik mengawal mistar gawang dari Kongo. Upaya lagi dari Kongo namun kembali gagal, bolanya terlalu deras, lebih dekat kepada Jordan Pickford, sodorkan saja kepada Konsa, masih Konsa menguasai bola, sodorkan kepada Z-Spence giring cepat, giringkan bola kepada Madueke di sektor sebelah kiri, kirimkan umpan crossing langsung di dalam, mencoba disodol, terlalu jauh atau kencang bagaimana Rashford tadi menyundul sambil melompat di udara. Marcus Rashford dan sambil juga dia terjatuh nampak memegang kaki kirinya. Pendaratan yang tidak sempurna tadi dari Marcus Rashford ketika melakukan sundulan di daerah kotak penalti dari Kongo. Ya, sudah bangkit kembali. Tendangan gawang saja bagi Kongo. Bola dihadapi oleh Lionel Mpasi. Memberikan ancang-ancang sudah dilakukan namun jatuh lagi di sisi kiri pertahanan dari Inggris. Bola keluar lapangan, bola dihadapi oleh Mbuku. Sodorkan saja, nampaknya Wan-Bissaka yang akan melakukan lemparan ke dalam di sisi kanan lini serang dari Kongo. Sodorkan bola ke depan, halo lagi, datang lagi Wan-Bissaka, terjadi duel-duel udara, masih Wan-Bissaka, kirimkan lagi Mbuku. Ada juga pemain Kongo nampaknya sudah berada posisi offside. Bagaimana nomor punggung 6 tadi, Mukau. Tendangan bebas saja bagi Inggris sudah dilakukan. Konsa sodorkan kepada Jet Spence, mencoba melewati garis tengah, masih Jet Spence. Oh, mundur ke belakang Jet Spence, cari Konsa di sana, hadirkan ke lingkaran tengah, ada Guehi, coba melebar ke sektor sebelah kiri. Rashford balikin lagi pada Guehi. Coba Inggris kirimkan langsung bola ke sisi kanan mencari Madueke. Masih Madueke di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Coba melatih satu pemain, Madueke mundur ke belakang kepada Jespen. Ke tengah ada Elliot Anderson, alirkan lagi. Mencoba memulihkan umpan kepada Jespen. Madueke tadi masih dibayangi ketat. Bagaimana Jespen mencoba melatih dibayangi dua pemain, dapat direbut penguasaan bolanya oleh Masuaku. Masuaku dapat tekanan dari Jespen di pojok kanan dari pemainan Kongo. Bola bergulir saja tadi, upaya dari Jespen. Masuaku mencoba membuang namun mengenai pemain Inggris ini, hanya berbuah tendangan gawang bagi Kongo yang masih unggul 1-0 atas Inggris. Sodorkan saja kepada Samuel, sodorkan lagi setelah sebelah kepada Masuaku. Ada juga Sadiki, kirimkan bola ke depan tadi maksudnya kepada Cipenga, namun terjatuh nampaknya juga pemain dari Kongo ini. Sodorkan lemparan ke dalam tadi dengan cepat dilakukan Konsa, sodorkan kepada Guehi di depan, mencoba menggiring perlahan Guehi, alirkan sektor sebelah kiri kepada O'Reilly, berikan lagi pada Guehi. Masih Guehi menguasai bola, ke tengah ada Anderson, alirkan ke sisi kanan ada Jespen, ada juga Madueke di sisi kanan atau sisi kiri pertahanan dari Kongo. Langsung dibayangi dua pemain tadi, mundur ke belakang, ada juga Anderson. Nampaknya cukup kesulitan mencari celah, bagaimana rapatnya pertahanan dari Kongo. Marcus Rashford mundur ke belakang, O'Reilly juga, ada Guehi di sana. Masih cukup lambat umpan-umpan yang diperagakan dari tim nasional Inggris. Ada Declan Rice, Marcus Rashford, bayangin umpan 1-2 dengan Declan Rice. Mencoba ke tengah, ada Jude Bellingham, berputar Jude Bellingham dibayangin oleh Samuel. Sodorkan lagi kepada Jespen, alirkan kiri kepada Madueke di sektor sebelah kiri. Alirkan bola dari atas penalti, dihalau saja dengan mudah tadi umpan yang diberikan tadi oleh Madueke, oleh Tuan Zabe tadi. Masih bagaimana Inggris kirimkan langsung daerah kotak penalti, namun tidak jelas tadi datangnya bola oleh Marcus Rashford, terlalu jauh, tidak mampu dijangkau oleh pemain-pemain Inggris yang berada daerah kotak penalti dari Kongo hingga menit ke-57 babak yang kedua ini. Dudukan masih unggul Kongo atas tim nasional Inggris dengan skor 1-0.
1: Ya, Kongo mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka, namun tidak berhasil. Lemparan ke dalam kali ini untuk Inggris sudah diberikan kepada Elliot di sana. Bergeser dia ke tengah, ada Declan Rice di sana, main nomor punggung 4 asal Arsenal yang masih mencoba untuk mencari rekan-rekannya. Pendek umpan kepada Elliot, kembali kepada Declan Rice, masih di sektor tengah pertahanan dari Kongo. Melebar kali ini pemain-pemain Inggris mencoba untuk melakukan penetrasi ke dalam jantung pertahanan dari pemain-pemain timnas Kongo. Di belakang lagi dia ada Elliot Anderson di sana. Masih Elliot Anderson sudah melewati wilayah tengah, bergeser dia ke sektor sebelah kanan dari penyerangan Inggris. Di sana ada Noni Madueke, masih mencoba untuk mengotak-atik Noni Madueke, dibayangin oleh dua pemain Kongo di sana. Ke belakang dia, bagaimana Jet Spence masih menguasai bola, bertempur dia Jet Spence dengan salah satu pemain Kongo, direbut oleh pemain Kongo kali ini. Bagaimana pemain Kongo mencoba untuk membombardir di sektor kanan pertahanan dari Inggris. Ke belakang sedikit dia, ada Samuel, kemudian bergeser kali ini, masih ada pemain merupul dari Kongo, patah lagi kali ini umpan yang dilakukan oleh pemain Kongo.
3: jatuh satu pemain semua, namun tidak pernah dengar. Harry Kane kali ini mencoba untuk melakukan umpan terhadap Marcus Rashford, namun membentur salah satu pemain Kongo, namun berhasil dikuasai oleh penjaga gawang Kongo, yaitu Lionel Pasi di sana. Kali ini Kongo masih mencoba untuk membangun serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada Mbemba bergeser ke tengah dia, Mukau di sana. Masih Mukau coba membangun serangan, kali ini ada Motosami di belakang lagi dia. Bagaimana Axel Tunzabe kali ini mencoba untuk melewati satu pemain, mudah melewati satu pemain. Kali ini di sektor kiri ada nomor 9 di sana, Cipenga, ke dalam kotak penalti. Cipenga, masih Cipenga, dibayangi oleh dua pemain Inggris. Cipenga menari-nari dengan bola di dalam kotak penalti Inggris. Cipenga ke belakang lagi dia, mencoba untuk mencari rekannya. Terpatahkan kembali serangan dari Kongo kali ini. Datang lagi serangan dari Kongo dari sektor sebelah kanan lini serang mereka. Bagaimana di sana ada nyerang dari Kongo Mbuku, masih mencoba dibayangi oleh dua pemain Inggris. Belakang lagi dia, Kongo mencoba untuk mencari celah kali ini. Langsung umpan terobosan yang dituju adalah Cipenga yang berada di sektor sebelah kanan pertahanan Inggris, namun tidak berhasil. Cipenga menerima umpan sehingga bola keluar lapangan, lemparan ke dalam untuk timnas Inggris di sektor kanan pertahanan mereka. Kali ini bagaimana upaya-upaya yang coba dilakukan oleh para pemain Kongo ini. Sementara itu pergantian pemain kami lihat di sektor di belakang, di tengah lapangan. Marcus Rashford digantikan oleh ada Bukayo Saka, dan juga Madueke juga ditarik mundur, digantikan oleh Gordon, pemain nomor punggung 18 dari Inggris, yaitu Anthony Gordon. Kali ini coba untuk melakukan serangan kembali Inggris di sektor kiri pertahanan mereka. Sudah mencoba kali ini ada O'Reilly di sana. Geser kepada Gordon. O'Reilly kembali mendekati kotak penalti, langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah Harry Kane, dipatahkan oleh pemain Kongo di sana. Kembali dari Declan Rice, namun bisa dipatahkan lagi oleh pemain-pemain Kongo kali ini, mencoba untuk melakukan serangan Kongo. Mukau di sana mencoba untuk memberikan umpan kepada Wan-Bissaka, namun dipatahkan oleh Gordon yang baru saja masuk tadi, pemain nomor punggung 18 dari Inggris. Menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Kongo di sektor kanan lini serang mereka. Bagaimana kedua pelatih juga masih terus memberikan instruksi kepada para pemainnya, baik dari pelatih Inggris maupun pelatih Kongo. Sementara itu bola kali ini sudah bergulir kembali di sektor lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kongo melakukan penyerangan dari sektor kiri saya mereka. Ada Cipenga di sana berhadapan dengan Jet Spence, masih Cipenga, belakang lagi Cipenga, berhasil dikuasai oleh pemain Inggris, namun patah lagi kali ini serangan dari Kongo, mencoba melakukan penetrasi lagi. Bagaimana pemain nomor 4 di sana kembali kepada Cipenga, umpan langsung Cipenga, namun berhasil diblok oleh Elliot. Masih Kongo, main nomor 26 di sana, melewati Elliot di sana ke belakang kali ini. Bagaimana Mbemba melebar ke sektor kanan lini serang dari Kongo, di sana ada Mbuku. Mbuku masih membawa bola, dibayangi oleh main nomor 2 dari Inggris, yaitu main nomor 3 maksud kami, Nico O'Reilly, menghasilkan tendangan sudut untuk Kongo. Tadi bagaimana umpan yang dikirimkan oleh Buku, dipatahkan oleh O'Reilly. Tendangan sudut kali ini untuk Kongo di sektor kiri pertahanan dari Inggris. Kita nantikan bagaimana umpan ataupun juga tendangan sudut sudah dilakukan pendek saja kali ini. Langsung coba dalam kotak penalti, tendangan dari keluar kotak penalti, untung saja masih di atas Mister Gawang Inggris. Bagaimana tadi Buku, Nathaniel Buku mencoba melakukan tendangan langsung ke dalam kotak penalti, ke dalam gawang Inggris, namun berhasil dihalau tadi menggunakan kepala oleh Elliot Anderson, sehingga menghasilkan kembali tendangan penjuru. Kali ini akan diambil oleh pemain nomor 9 dari Kongo, yaitu Cipenga, yang juga memberikan sumbangsih gol pertama bagi Kongo di babak pertama tadi. Masih mencoba mencari rekannya Cipenga, sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti, mencoba disundul oleh pemain Kongo tadi, namun tidak berhasil. Kali ini Inggris mencoba untuk membangun serangan, patah lagi tadi melalui Bukayo Saka, namun di sektor kanan, sektor kiri pertahanan Inggris. Bola meninggalkan lapangan tadi setelah pemain nomor punggung 22 dari Kongo sempat menyentuh bola. Lemparan ke dalam untuk Inggris kali ini dilakukan. Namun sementara itu di pinggir lapangan kami lihat pemain nomor punggung 7 dari Kongo, yaitu Nathaniel Mbuku, ditarik keluar oleh pelatih Kongo Sebastien Desabre untuk digantikan dengan pemain nomor punggung 13 yaitu Elia. tanpa kadam ya ini ya. Kalau pakai kadam itu penyanyi. Pemain asal Kongo nomor 13 Elia kali ini masuk menggantikan Mbuku di pemain nomor punggung 7. Sudah dilakukan lemparan ke dalam oleh pemain Inggris, kali ini dikuasai oleh pemain nomor punggung 25 dari Inggris. Bergeser dia, kali ini ada Bukayo Saka di sektor sebelah kanan penyerangan Inggris. Ke belakang dia ada Elliot di sana. Masih lagi ke tengah kali ini. Bagaimana Guehi? Kemudian bergeser lagi ada O'Reilly di sana. Bekerja sama dengan Gordon di sana. Masih Gordon coba untuk melakukan penetrasi. Dibayangin satu pemain Kongo di sana. Kembali lagi ke belakang O'Reilly di sektor kiri. Lini belakang Inggris, ke tengah dia kali ini. Lebar lagi ke kanan, ada pemain nomor 25 di sana. Jet Spence langsung dalam kotak penalti Jet Spence, namun berhasil digagalkan oleh pemain Kongo. Mencoba sprint kali ini pemain Kongo berhadapan dengan pemain asal Inggris nomor 3 yaitu O'Reilly. Masih ada satu pemain Kongo di sana, yaitu pemain yang baru saja masuk tadi Elia, namun berhasil digagalkan oleh O'Reilly tadi. Bagaimana pertempuran yang berlangsung antara Elia dan juga O'Reilly di sana, dimenangkan oleh O'Reilly. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Inggris. Di sana ada Konsa, pendek saja Konsa kepada Elliot Spence. Kali ini juga Gordon di sisi kiri lini serang dari Inggris sudah memasuki garis pertahanan, dibayang-bayangi oleh Wan-Bissaka di sana. Gordon langsung dengan mengutak penalti, disundul saja oleh pemain Kongo. Kali ini datang lagi serangan dari Inggris, patah lagi dari serangan Inggris kali ini. Masih Inggris mencoba membuat serangan dari sektor sebelah kanan pertahanan Kongo. Bagaimana Elliot Anderson di sana? Kerjasama dia dengan O'Reilly, kembali lagi kepada Anderson, melebar ke sisi kanan kali ini. Jet Spence mencari Bukayo Saka, pemain nomor punggung 7, sudah melakukan penetrasi Bukayo Saka dalam kotak penalti, terpatahkan lagi kali ini upaya yang dilakukan oleh Bukayo Saka. Bertempur kali ini Jet Spence berhasil dalam bola, buat Jet Spence dalam kotak penalti Kongo, umpan dalam kotak penalti, namun digagalkan lagi oleh pemain Kongo kali ini. Mencoba membangun serangan kali ini Kongo melalui sektor sebelah kiri pertahanan mereka, terjatuh satu pemain Kongo di sana ketika tadi berduel dengan pemain nomor punggung 2 dari Inggris yaitu Ezri Konsa. Satu pemain dari Kongo masih tergeletak di lapangan tadi ketika berduel dengan pemain Inggris, pemain belakang Inggris yaitu Konsa. Bagaimana pemain nomor punggung 20 Yohan Wisa tadi sempat ditarik oleh Konsa dan protes dia ke wasit yang memberi pertandingan. Tendangan bebas untuk Kongo kali ini sudah dilakukan, patahkan lagi oleh pemain belakang Inggris yaitu O'Reilly. Namun sayang sekali bola kali ini keluar lapangan sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Kongo. Pertandingan sudah memasuki menit 66, skor sementara masih 0-1 untuk unggulan Kongo. Inggris masih tertinggal di pertandingan untuk malam hari ini. Wan-Bissaka melakukan lemparan ke dalam, yang dituju adalah Elia di sana. Berduel Elia dengan Declan Rice tadi, berhasil Declan Rice menguasai bola kali ini ke belakang dia. Bagaimana kali ini pemain-pemain Inggris Konsa bergeser ke kanan, ada Jet Spence di sana, masih di sektor pertahanan mereka sendiri. Ke tengah lagi ada Konsa, masih Konsa menguasai bola di sana, sudah memasuki lingkaran tengah garis pertahanan. Kerjasama dia dengan Bukayo Saka kali ini berada di sektor tengah, sayang sekali tidak berhasil menguasai bola dengan baik Bukayo Saka sehingga bola keluar lapangan. Bung Jufri, hingga menit 57 ini bagaimana ini Bung Jufri?
4: Ya, kalau kita lihat sebenarnya Inggris mengawali babak kedua dengan baik ya. Tadi ada dua peluang, kita lihat bagaimana upaya dari Jude Bellingham tadi yang melepaskan tembakan, tapi kita lihat bagaimana Pasi masih sangat cekatan di bawah mistal, kemudian Rashford lewat aksi individu, tapi sayang kita lihat bagaimana finishing ya, penyelesaian akhir dari Rashford masih belum sempurna. Dan setelah itu kita lihat Kongo perlahan-lahan mulai bisa beradaptasi dengan situasi yang terjadi dan bisa memberikan tekanan-tekanan. Kita lihat bagaimana si Penga masih menjadi pemain yang berbahaya di depan, kemudian kita juga lihat masuknya Elia membuat mereka juga tetap bisa dibilang menambah kecepatan di sisi kanan. Dan ini saya kira memang Inggris harus melakukan perubahan yang saya kira cukup signifikan ya. Artinya mungkin bisa menarik salah satu dari Elliot atau Declan Rice untuk bisa masuk mungkin Watkins atau pemain yang bisa dibilang punya tipe lebih menyerang. Mereka punya Eze, punya Morgan Rogers. Saya kira butuh pemain yang lebih, Inggris butuh pemain, lebih banyak pemain di kotak penalti untuk bisa menciptakan lebih banyak peluang. Karena kalau kita lihat praktis Inggris di babak kedua ini banyak melakukan tekanan lewat aksi-aksi crossing. Kita lihat Bukayo Saka sudah masuk, Gordon juga, ini bagian dari penyegaran sebenarnya. Dan dengan situasi sekarang mereka harus lebih agresif. Dan terlihat juga sebenarnya kalau kita bicara peran Harry Kane, belum terlalu terlihat sebenarnya di pertandingan kali ini, dan saya kira mungkin Tuchel harus berani ya, berani untuk melakukan perubahan, karena masih ada Ivan Toney, masih ada Oli Watkins yang saya kira juga bisa dijadikan andalan di lini depan.
5: Pasti. Anda melihat bagaimana sosok MPASI ini?
4: Ya, saya kira sejauh ini menjadi bintang ya di kubu dari Kongo, karena 4 penyelamatan, saya kira penyelamatan yang 4-4-nya juga sangat-sangat baik. Ini yang akhirnya juga membuat Kongo sejauh ini masih bisa menjaga keunggulan. Jadi buat Kongo adalah sekarang bagaimana mereka bertahan dengan solid, karena dengan situasi sekarang kalau sampai mereka tidak golan, mereka akan lolos, akan terjadi kejutan besar di babak 30 besar. Tapi terpenting adalah bagaimana menjaga fokus ya. Karena Inggris tentu akan bermain lebih keluar lagi, lebih menyerang lagi. Dan mungkin buat para pemain Kongo adalah di situ ada kesempatan buat mereka mendapatkan celah di pertahanan dari Inggris. Karena kita lihat Juan Wisa punya kecepatan, begitu juga tadi Elia punya kecepatan, Cipenga juga bisa dibilang merepotkan di sisi kanan dari pertahanan Inggris. Jadi tiga pemain ini saya kira juga harus mendapatkan perhatian tetap dari pertahanan Inggris.
5: Ya, bagaimana refleks dari Pasi juga cukup bagus ya, refleks dan juga positioning dia juga dalam menghalau serangan-serangan Inggris tadi ya, juga sehingga gagal beberapa peluang dari Inggris tadi ya.
4: Betul, karena sebenarnya dari segi postur tidak terlalu tinggi juga ya Bung Tomo ya, tapi kita lihat penempatan posisinya sangat-sangat baik.
5: Ya, pergantian pemain kali ini juga dilakukan oleh Inggris, pemain nomor punggung 25 dari Inggris ditarik mundur yaitu Jed Spence, digantikan oleh pemain nomor punggung 21 dari Inggris, AJ yang baru saja tadi Anda sebutkan nih, Bung Jupri.
4: Ya, emang bukan.
5: Didengerin kayaknya Matustol ya. Omongan Anda didengerin nih. Sampai ke sana juga nih kayak omongan Anda nih, Bung Jupri nih. Baik, pendengar, kita lanjutkan lagi pertandingan untuk kali ini, di mana Inggris masih mencoba untuk membangun serangan, sementara itu Kongo masih mencoba untuk mempertahankan keunggulan dan juga menambah gol mereka. Pertandingan sudah memasuki menit 70 di babak yang kedua ini. Lemparan ke dalam tadi sudah dilakukan oleh pemain Kongo, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Inggris kali ini. Pemain nomor punggung 6 di sana dari Inggris masih mencoba untuk melakukan membangun serangan. Kali ini dari sektor kanan pertahanan Inggris, Declan Rice masih membawa bola. Kali ini masih mencari rekannya, Declan Rice, dibayangi oleh satu pemain Kongo dari ke belakang lagi dia. Pemain nomor punggung 2, Ezri Konsa, masih menguasai bola. Mencoba makin mendekat 3.5, sudah memasuki jari pertahanan dari Kongo. Declan Rice bekerja sama dia dengan Bukayo Saka kali ini. Ketengah sedikit Bukayo Saka, berputar sedikit, masih kembali kepada Declan Rice. Umpan langsung dalam kotak penalti, ketujuh oleh Harry Kane dalam kotak penalti. Di sana dibayangi oleh satu pemain Kongo. Bagaimana Harry Kane masih mencoba untuk melakukan penetrasi, namun tidak berhasil. Kali ini ada Bukayo Saka dalam langsung kotak penalti. Gol di sana, hampir saja. Bagaimana Gordon mencoba untuk menerima umpan dari Bukayo Saka dalam kotak penalti, namun lebih dekat dengan Wan Bisaka di sana, disapu oleh sundulan Wan Bisaka, menghasilkan tendangan penjuru kali ini untuk Inggris. Anthony Gordon, upaya yang dilakukan oleh Inggris ini masih belum berhasil. Kali ini Inggris mencoba melalui skema tendangan sudut. Ada Jude Bellingham di sana, O'Reilly, kemudian juga Anthony Gordon juga ada di dalam kotak penalti dari Kongo. Sudah dilakukan oleh Declan Rice dalam kotak penalti, disundul saja oleh pemain Kongo, keluar dari kotak penalti mereka. Bagaimana kali ini mencoba dilakukan perebutan oleh Ezra, nomor 21, Eze, yang baru saja masuk tadi, namun tidak berhasil, sehingga bola pelanggaran untuk pemain Inggris kali ini, keuntungan untuk Inggris. Tendangan bebas kali ini akan dilakukan di sektor kiri pertahanan dari Kongo oleh Declan Rice. Coba memanfaatkan keunggulan bola kali ini. Declan Rice masih mencari posisi rekannya untuk menerima umpan. Sudah dilakukan dalam kotak penalti, Harry Kane yang dituju, namun dihalau lagi oleh pemain-pemain Kongo. Masih datang dari serangan dari pemain-pemain Inggris kali ini di sektor kiri penyerangan mereka kali ini. Bagaimana Inggris mencoba melalui Jude Bellingham, namun sayang sekali tidak jelas umpannya kemana. Gagal lagi serangan dari Inggris di menit 73 pertandingan.
6: Ya, kembali pendengar, tendangan gawang saja bagi Kongo nampaknya, namun pergantian pemain kita lihat di pinggir lapangan ada KMB bersiap-siap, kita nantikan apakah nampaknya masih lempar ke dalam Masuaku. Sodorkan saja bola ke depan, jatuh kembali kaki Masuaku, kirimkan bola langsung jauh ke depan, mencari Cipeng di sana, atau punggung 20 nampaknya dari Kongo tadi, namun kembali kuasai oleh pemain dari Inggris. Ada Anthony Gordon. Anthony Gordon yang masih menguasai bola, sodorkan bola ke belakang pada Wehi, ada Konsak ini, lahirkan saja ke sisi kanan, mencari Saka bersama dia dengan Eze, kirimkan bola ke tengah, ada Declan Rice, mencoba Declan Rice, kirimkan ke daerah kotak penalti, mencoba dikejar oleh Gordon, di daerah kotak penalti, pemain Inggris kirimkan lagi umpan ke mulut gawang, mencoba sudah. Bagaimana Fajar Nugroho sudah mulai tertawa. Kita lihat di sudut studio Pro 3 ini, senyumnya mulai mereka ketika Harry Kane akhirnya memecah kebuntuan bagi The Three Lions Inggris di babak yang kedua ini, Bung Jupri.
4: Iya, akhirnya ya Bung Indra, kita akhirnya lihat gawang dari Lionel Messi bobol juga. Dan lagi-lagi kita lihat bagaimana peran dari Harry Kane yang kita sebenarnya tidak terlalu terlihat, tapi dalam posisi yang tepat, umpan yang sangat-sangat baik kita lihat dari Anthony Gordon mengarah ke kotak penalti, dan Harry Kane begitu cepat dia membaca arah datangnya bola dan melakukan sundulan yang kali ini mampu membobol gawang Lionel Messi yang sebelumnya memang bermain sangat-sangat baik. Masih bisa sebenarnya ditepis oleh Messi, tapi bola memang meluncur deras dan masuk membobol gawang dari Kongo. Dan pertandingan menjadi semakin sengit, Bung Indra.
6: Ya, semakin sengit. Tentu di babak yang kedua, 1-1. Tim nasional Inggris akhirnya menyamakan kedudukan atas Kongo di babak yang kedua ini. Makin semarak bagaimana Stadion Atlanta. 1.000 supporter dari The Three Lions menyambut gol dari kapten mereka, Harry Kane. Ya, pergantian pemain nampaknya di kubu Kongo. Nomor punggung 10. Ada dua pergantian nampaknya, Cipenga dan juga Mukau. Dilakukan pergantian pemain dari kubu Kongo untuk menggantikan bagaimana strategi nampaknya akan diterapkan. Mbongonda dan juga Kafembe yang masuk di babak yang kedua ini. Ya, kita nantikan upaya dari Kongo tentu yang tampil agresif dan impresif tadi di babak pertama. Coba kiri Kongo, kick-off sudah dapat kembali menguasai bola di sisi kiri tadi. Datang bola ke depan namun dipotong oleh Anthony Gordon. Anthony Gordon yang kini sudah menandatangani kontrak baru dengan Barcelona. Urutan saya ke belakang, ada Guehi kini menguasai bola. Masih memainkan bola pemain-pemain dari Inggris. Urutan pada O'Reilly, belikan lagi. Depan dari Jude Bellingham juga. Ada Anthony Gordon. Guehi kini lahirkan ke ada Konsa. Masih Konsa mengatur ke depan namun kembali mundur. Dapat tekanan tadi dari pemain Kongo. Ada Guehi perlahan mencoba menggiring bola. Mengatur ke kiri dan ke kanan. Balikan lagi kepada Konsa di sisi kanan dalam dari pertahanan Inggris. Lahirkan mencoba mencari Anthony Gordon. Jadi duel dengan Wan-Bissaka. Di kembangan dapat kuasai oleh Jude Bellingham. Ada Anthony Gordon. Dia ada kotak penalti. Oh, dapat dipatahkan lagi serangan dari Inggris kini. Serangan balik dari Kongo. Mencoba dikejar tadi. Langsung saja dihalau oleh Jordan Pickford yang keluar dari sarangnya. Langsung menatap di sisi kiri tadi pertahanan dari Kongo. Namun tidak mampu dikuasai oleh Bukayo Saka. Dan parang ke dalam kini bagi Kongo. Di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kita nantikan masuk Putan yang akan melakukan lemparan ke dalam. Mundur saja ke belakang dia. Ada nomor punggung 6 tadi. Semua yang tetap pemain dari Kongo lainnya. Sedotkan bola ke depan. Coba dibayangi tadi oleh Elliot Anderson. Mundur ke belakang kepada Samuel yang ada Messi kini menguasai bola. Lebar ke sisi kanan. Angkat langsung jauh ke depan. Umpan 1-2 nanti mencoba diperbagakan, mencoba dikejar juga oleh O'Reilly. Menjaga pemain belakang dari Inggris ini. Masih mengamankan suku bundar. Sedotkan kepada Elliot Anderson. Nah, Inggris kini menguasai bola. Jude Bellingham. Lagi ke kanan. Ada Bukayo Saka. Bersama dia namun angkat langsung ke kotak penalti. Mencari juga. Ada sana. Ada Gordon. Sisi kanan pertahanan dari Kongo. Sedotkan kepada Harry Kane. Lagi mundur ke belakang. Ada Anderson. Namun tendangan dari luar kotak penalti oleh Anderson masih melambung saja di atas mistar gawang Kongo, yang dikawal oleh Empasi, belum membahayakan, belum menambah skor bagi Inggris sejauh ini di babak yang kedua setelah gol dari Harry Kane tadi. 1-1 pendengar Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Buah upaya lagi dari Kongo di sektor lingkaran tengah lapangan pertandingan, kita nantikan, alirkan ke sektor sebelah kanan dari pertahanan dari Inggris, berhasil direbut oleh Declan Rice, sodorkan bola ke depan, ada Bukayo Saka mencoba menggiring masuk ke daerah lini serang dari Inggris. Bukayo Saka melewati, dibayangi tadi dipotong saja, ada lagi pemain dari Kongo nampaknya, nomor 25, alirkan ke sektor sebelah kiri. Bagaimana pemain dari Kongo, punggung 13 tadi, Elia, namun bola bergulir kembali ke luar lapangan. Lemparan ke dalam bagi Kongo, sudah di lapang, mundur saja ke belakang. Bagaimana Tuan Zabe, Excel Tuan Zabe, masai bola, masih tahu mungkin ini, memainkan bola di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Mundur sedikit ke belakang tadi, Bemba, sodorkan lagi bola ke depan, namun kepada dekat kepada penjaga gawang Jordan Pickford. Inggris kini melalui Gordon, Anthony Gordon mencoba memasuki sisi kanan pertahanan dari Kongo, masih Anthony Gordon, kerjasama tadi masuknya, namun mendapat dorongan, anggap bukan pelanggaran tadi. Dan Bemba tadi angkat langsung jauh ke depan, namun dihalau saja oleh Konsa. Terjadi pelanggaran, saudara-saudara, dorongan tadi. Bagaimana nomor punggung 20 bisa melakukan pelanggaran? Ada Bukayo Saka di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo, masih Bukayo Saka membunuh ke bahan kiri, kirimkan bola ke penalti, mencoba dikejar lagi oleh Gordon di sektor sebelah kanan, masih pertahanan dari Kongo, bola keluar, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Ada Guehi kini mengusir bola di sektor sebelah kiri, berikan lagi kepada Gordon. Sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo, ke tengah ada Elliot Anderson, Anderson bersama dengan Jude Bellingham, balikan lagi kepada Gordon, ada Jude Bellingham, masih Jude Bellingham, putar-putar dia, mencoba melatih satu pemain dari kotak penalti, Jude Bellingham kirim gol ke penalti, berbahaya, namun disapu lagi, datang lagi bagaimana Elliot Anderson, mencoba menggiring bola di sektor sebelah kanan, alihkan lagi kepada Gordon, kirimkan dari kotak penalti, namun kembali patah di tengah jalan. Mbemba tadi langsung saja menyundul jauh, ada Jordan Pickford yang keluar jauh dari sarangnya di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, pendek saja kepada Konsa, masih Konsa, pendek saja kepada Guehi, mencoba mengatur tempo lagi pemain Inggris, berikan lagi kepada Gordon di sektor sebelah kiri, lini serang dari Inggris, masih Gordon, ke tengah Elliot Anderson, ada Guehi di sana, ada Konsa, alirkan kini ke sisi kanan, ada Rice, berikan kepada Bukayo Saka, mencoba menggiring, kerjasama umpan satu dengan Eze, mundur lagi, ada Bukayo Saka di sektor sebelah kiri, kerjasama 1-2, ada lagi langsung Bukayo Saka, Bukayo Saka kirimkan umpan ke dokter Menteri, mencoba disundul, terjadi berputus lagi, halo saja tadi oleh Mbemba tadi, kirimkan bola langsung jauh ke depan, serangan balik dari Wisa tadi, mencoba menggiring bola, namun berhasil diamankan tadi oleh Konsa, berikan kepada Jordan Pickford, serangan kembali, mencoba dibangun tim nasional Inggris di sektor sebelah kiri dari lini serangnya, namun lebih dekat kepada Empasi tadi, sodorkan langsung, lempar ke jauh depan tadi, mencoba lagi Kongo menguasai bola, alirkan lagi kepada Elia di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang kepada Samuel, masih pemain-pemain dari Kongo menguasai bola dekat lingkaran tengah, bagaimana juga Tuan Zabe, alirkan lagi, melebar ke sisi kanan, mencoba membangun serangan pemain-pemain, ada Wan Bissaka, sodorkan bola ke depan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, Wisa juga di sana, ada kembali mundur ke belakang, ada Samuel di sana mencoba menguasai bola, sodorkan lagi Bamba, lagi kepada Elia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris, masih Elia dibayangi oleh Declan Rice, kutak-atik dia, manakah akan diberikan, Elia mundur kembali ke belakang, ada juga Masuaku tadi, ada Mbemba, kepalakan lagi, menguasai bola, kirimkan bola ke depan, membentur pemain dari Inggris, dan berhasil dicuri oleh Declan Rice, menguasai bola, pemain-pemain Inggris berputar Declan Rice,

0: lagi serangan dari Inggris tadi di daerah pertahanan dari Kongo, terjadi perebutan bagaimana Elia juga terjadi dengan Anderson, berhasil dituasai atau direbut oleh Elliot Anderson, mencoba menggiring lagi dari daerah pertahanan dari Kongo, kirimkan bola ke depan, ada Harry Kane di daerah kota mati, kembali patah tadi dapat direbut, masaan bola tadi oleh Mas Waku juga kini menguasai bola, kirimkan bola ke depan namun kembali jatuh di kaki pemain Inggris, ada Elliot Anderson, kirim bola ke depan, mencoba disundul oleh Anthony Gordon, berhasil diamankan dengan baik saja oleh penjaga gawang dari Kongo, Lionel Mpasi, hingga menit ke 84, memasuki menit ke 85 babak yang kedua ini, kedudukan masih 1-1 antara Inggris menghadapi Kongo di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kongo kembali menguasai bola, kita nantikan, masih sektor sebelah kiri, mencoba menggiring perlahan, masuk dari pertahanan, ada juga Elia di sektor sebelah kanan, kirimkan bola ke depan, disalau saja oleh Guehi, namun jatuh lagi oleh pemain Elia, lakukan tendangan menyusur tanah tadi, berhasil diamankan oleh Jordan Pickford, tendangan dari Elia tadi berhasil diamankan dengan baik oleh penjaga gawang dari Inggris ini. Ini Elliot Anderson menguasai bola dari timnas Inggris, kembali ke Declan Rice, coba membangun serangan begini dari tim Inggris, mencoba melewati lingkaran tengah, Elliot Anderson menatap ke depan, sodokan bola, umpan terobosan masuk kepada Jubelingan, pasti Jubelingan berani kotak penalti, kirim ke tendangan, membantu dari Mpasi, datang lagi serangan dari Inggris, bagaimana Gordon, kirimkan lagi ke depan, ada Harry Kane, berani kotak penalti, kirim tendangan, luar biasa, Harry Kane, tendangan geleknya membelah, bagaimana pertahanan dari Kongo, membuat Stadion Atlanta bergemuruh dan tim nasional Inggris 2-1 untuk Inggris, Bung Jupri.
1: Ya, luar biasa kita lihat bagaimana eksekusi yang brilian dari Harry Kane. Benar-benar kita lihat bagaimana begitu dingin dia melepaskan tembakan yang sulit dijangkau oleh Lionel Mpasi. Harry Kane membuktikan tadi setelah terlihat begitu kesepian di babak pertama dan kedua, membuktikan dia adalah pemain penting buat Inggris. Dan kali ini tembakan yang sangat keras dan menghujam ke gawang dari Kongo.
0: Ya, meski tadi sempat bagi peluang pertama dihentikan oleh Mpasi, namun upaya dari pemain-pemain Inggris berkali-kali dan akhirnya berbuah tendangan begitu keras, sebenarnya tidak mampu diantisipasi sedikit pun nampaknya, Bung, ya.
1: Ya, ini murni bukti dari kualitas seorang Harry Kane. Kita lihat juga dia tidak melawat ke gawang, Bung.
0: Ya,
1: dan melihat bola tapi kemudian tahu kemana bola akan diarahkan. Ya, ini insting gol yang luar biasa dari Harry Kane. Gol keduanya di pertandingan ini, dan tidak salah memang kita lihat bagaimana ban kapten yang berada di lengannya, seorang pemimpin yang pada akhirnya bisa memberikan perubahan buat timnas Inggris setelah begitu sulit mereka membobol gawang Kongo di babak pertama.
0: Iya, akhirnya berbuah gol, tentu disambut juga para supporter, juga legenda Inggris. Kita lihat bagaimana John Terry juga di tribun VVIP yang menyambut gol kedua bagi Inggris oleh Harry Kane ini di menit ke 87 babak yang kedua.
2: Ya, makin seru pertandingan antara Kongo melawan Inggris di pertandingan malam hari ini, pendengar. 2-1 sudah skor sementara, 87 menit pertandingan sudah berlangsung. 2 gol untuk Inggris diciptakan oleh Harry Kane, sementara 1 gol tadi diciptakan oleh Cipenga dari Kongo. Sementara itu Inggris mencoba untuk membangun serangan kembali kali ini. Umpan jauh tadi dikirimkan oleh penjaga gawang Jordan Pickford, namun berhasil diamankan oleh pemain-pemain Kongo. Kali ini mencoba untuk membangun serangan Kongo, bagaimana Wisa mencoba untuk menerima umpan tadi namun berhasil dipatahkan lagi oleh pemain-pemain Inggris. Di sektor tengah lapangan pertandingan kali ini masih terjadi pertarungan antara pemain-pemain Inggris dan juga Kongo. Umpan terobosan kali ini ditujukan kepada Jude Bellingham, namun tidak begitu mampu dikejar karena terlalu deras tadi bagaimana umpan yang diberikan oleh Eze kepada Bellingham, menghasilkan lemparan ke dalam kali ini untuk Kongo. Sementara itu terjadi juga pergantian pemain, 2 pemain kali ini dimasukkan oleh pelatih Kongo. 2 pemain yaitu Wisa dan juga Masuaku, tanpa Harun ya, Masuaku ya.
1: Ya, ini bukan, yang ya. 2 pemain yang keluar ya, kita lihat Wisa dan Masuaku masuk. Mayele yang cetak gol ke gawang di pertandingan terakhir melawan Uzbekistan.

0: dan kita lihat ada dua pergantian ya, AYMB.
1: Oke, masuk juga. Kali ini Kongo mencoba untuk membangun serangan kali ini di sektor kanan. Ada Mbemba di sana. Masih menguasai bola, umpan terobosan langsung ditujukan kepada Wisa di sana, namun masih dikuasai oleh pemain-pemain Inggris. Bagaimana Declan Rice coba untuk membangun atau membantu lini pertahanan kali ini, pertempuran di sektor kiri pertahanan Inggris. Anthony Gordon membawa bola, sudah melewati garis tengah ke belakang dia, kali ini jatuh Anthony Gordon, bukan merupakan pelanggaran. Jude Bellingham kembali kepada Anthony Gordon di sana, pendek saja kali ini. Pemain-pemain Inggris mencoba untuk menguasai pertandingan. Ada O'Reilly di sana, masih Inggris di sana menguasai pertandingan. Jude Bellingham di sektor kanan pertahanan dari Kongo. Anthony Gordon ke belakang dia. Bagaimana Elliot di sana, pendek kepada Harry Kane, sambil cetak gol. Jadi kapten Minasan, undangan langsung dari Harry Kane. Spekulasi dari luar kotak penalti, masih cukup jauh jaraknya. Coba dulu dikirimkan oleh Harry Kane, namun tidak berhasil. Kali ini Kongo di sektor pertahanan mereka sendiri. Mbemba masih menguasai bola di sana. Main nomor punggung 22 dari Kongo, bergeser sedikit dia, ada Tuan Zabe di sana di sektor kiri pertahanan Kongo. Kerjasama dia dengan main nomor punggung 2 di sana, kembali lagi kepada Tuan Zeba, geser kepada Mbemba di sana. Kali ini Kongo mencoba untuk membangun serangan kali ini. Bagaimana pendukung Inggris terlihat sangat menari-nari di tribun Stadion Atlanta di sana. Sangat senang sekali sepertinya pendukung Inggris.
0: Dan yang di
1: berdansa-dansa.
0: Dan yang di studio 3 juga dansa-dansa juga, Bung Fajar.
1: Setelah tadi babak pertama manyun aja Bung Fajar ya, sekarang sudah bisa senyum sumringah ya. Namun jangan berkecil dulu, masih ada serangan dari Kongo ini. Terganti pergantian pemain juga. Nomor punggung 5 dari Inggris di sana sedang bersiap. Bagaimana pemain dari Inggris yaitu Declan Rice ditarik kali ini. Main nomor punggung 4 dari Inggris digantikan oleh Stones, John Stones. Main nomor punggung 5 di menit 90 pertandingan babak kedua. Extra time berlangsung selama 6 menit oleh wasit kedua kali ini. Kongo melakukan serangan dengan bebas tadi. Masih Kongo mencoba untuk membangun serangan, namun masih dipatahkan oleh para pemain Inggris kali ini. Datang lagi serangan dari Kongo kali ini di sektor kanan pertahanan Inggris. Umpan terobosan langsung dalam kotak penalti, tidak ada kawan yang di sana. Menghasilkan tendangan gawang saja untuk Inggris kali ini. Skor sementara 2-1 untuk Inggris. Bagaimana kedua skor tadi diciptakan oleh Harry Kane, pemain nomor punggung 9 dari Inggris, sang kapten kesebelasan. Tendangan keras tadi mengarah ke sektor sebelah kiri pojok gawang Kongo, tidak mampu diantisipasi oleh penjaga gawang Kongo, pasti. Sementara itu serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan, sektor kanan pertahanan Inggris. Kongo melakukan penetrasi, namun tidak berhasil. Pelanggaran tadi dilakukan oleh salah satu pemain Kongo terhadap pemain Inggris. Tendangan bebas saja untuk Inggris kali ini. Satu pemain Kongo, yaitu menor punggung 12 di sana, sedang masih memegang kakinya, nampak kesakitan di sana. Pemain nomor 19 ternyata, maksud kami. Bagaimana di sana terjadi tadi benturan dengan pemain Inggris di sana. Ya, tendangan bebas kali ini akan dilakukan oleh jaga gawang Inggris, Jordan Pickford. Di sisa-sisa pertandingan kali ini sudah dilakukan melalui dengan kaki kiri, melambung bola yang dituju adalah Harry Kane. Terjatuh Harry Kane di sana, juga dikawal tadi oleh salah satu pemain Kongo di sana, Tuan Zebe nampaknya, yang tadi mengawal ketat dari Harry Kane ketika akan menerima umpan dari penjaga gawang Jordan Pickford. Terjatuh Harry Kane tadi. Pelanggaran kali ini untuk timnas Inggris. Keuntungan tentunya bagi mereka karena menguasai bola untuk kesempatan di pertandingan dini hari kali ini waktu Indonesia Barat. Kita tunggu siapa yang akan melakukan tendangan bebas kali ini untuk Inggris. Masih kita nantikan, sudah dilakukan kali ini. Main nomor punggung 2 dari Inggris, Konsa, kerjasama dia dengan John Stones yang baru saja masuk di sana. Di sektor kiri pertahanan dari Kongo mencoba untuk menarik-narik juga John Stones di sana. Satu pemain Kongo mengawal pemain nomor punggung 8 dari Inggris tadi. Tidak berhasil keluar bola. Lemparan ke dalam untuk Kongo kali ini. Pemain nomor punggung 12 dari Kongo akan melakukan lemparan. Sudah dilakukan tadi. Pendek saja kali ini di sektor kanan pertahanan Kongo. Coba direbut bola oleh pemain Inggris. Tidak berhasil. Ke belakang lagi kali ini ada Mbemba di sana. Kerjasama dengan Tuan Zabe. Masih Kongo menguasai bola. Bergeser dia. Ada Maswaku di sana. Ke depan sedikit. Kembali lagi kepada Tuan Zabe. Melebar ke sana. Ada Mbemba. Masih Mbemba menguasai bola. Sudah mendekati garis tengah pertandingan. Kali ini yang dituju adalah Wisa di sana. Dalam kotak penalti. Namun berhasil dikuasai dengan baik. Kayo Saka tadi. Melakukan duel dengan pemain Kongo. Nomor 4 Tuan Zabe. Menghasilkan lemparan ke dalam untuk Inggris di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Pemain nomor punggung 14, Sadiki ternyata. Ya, pemain nomor punggung 2 dari Inggris yaitu Konsa tadi sudah melakukan lemparan ke dalam. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Inggris. Patahkan lagi serangan dari Inggris oleh pemain-pemain Kongo kali ini berada di sektor tengah pertandingan kali ini. Bagaimana Samuel mencoba untuk mengirimkan umpan ke tengah tadi maksudnya. Kali ini masih pemain-pemain Kongo terjatuh. Satu pemain Kongo di sana ketika akan melakukan penetrasi. Menor punggung 20 bisa. Posisinya ini berada di beberapa meter dekat kotak penalti Inggris. Ketika menggiring bola tadi, bersentuhan dengan Jude Bellingham terjatuh sehingga membuat wasit yang memimpin pertandingan pada malam hari ini, yaitu Mahdame. Ini memberikan hukuman bagi timnas Inggris berupa pelanggaran sehingga keuntungan kali ini diperoleh oleh timnas Kongo. Tendangan bebas di posisi yang sangat berpotensi untuk terjadinya gol. Di depan kotak penalti dari Inggris. Bagaimana saat ini juga Jordan Pickford sedang mengatur rekan-rekannya untuk menutup ruang tembak dari pemain-pemain Kongo. Potensi untuk mencetak gol. Ada dua pemain Kongo yang sedang menghadapi bola. Di antaranya adalah Wisa. Dan satu lagi pemain nomor punggung 22 ada Mbemba di sana. Kita tunggu siapakah yang akan mengangkat atau menambah menendang bola untuk tendangan bebas kali ini. Sepertinya Wisa, pemain nomor punggung 20 dari Kongo, mencoba untuk bersiap kali ini. KYMB juga mendapat peringatan dari wasit di sana. Kita tunggu kali ini. Mbemba, Wisa maksud saya, sedang bersiap menatap konsentrasi dia. Wisa langsung dilakukan. Nah, masih di atas mister gawang Inggris yang dijaga oleh Jordan Pickford. Belum merubah kedudukan 2-1 di detik-detik akhir pertandingan. Sudah memasuki menit ke-6. Lewati menit ke-6 pertandingan kali ini. Sepertinya malam hari ini akan menjadi malam yang indah untuk Inggris. Terbukti wasit sudah meniupkan peluitnya, Mahat Meh, sehingga membawa Inggris memenangkan pertandingan untuk malam hari ini dengan skor berapa, Bung Fajar, skornya? 2-1. Terima kasih, Bung Tomo. Terima kasih, Bung Indra.

0: Iya, we ready. Football is coming home. Gimana penampilan babak kedua dari Inggris? Ada di sini, silakan Bung. Ya, Bung Jupri Alexander.
1: Butuh 75 menit ya kita lihat buat Inggris untuk bisa memecahkan kebuntuan, dan kita lihat memang the main ya, pemain bintang utama di pertandingan kali ini adalah Harry Kane, kapten timnas Inggris, yang kita lihat menciptakan gol pertama di menit ke-75, dan kemudian kalau kita lihat bagaimana dia kemudian menciptakan gol kedua lewat tembakan yang sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat keras dan akurat pada menit 86, dan situasi berbalik. Tapi saya lebih melihatnya adalah bagaimana juga pergantian pemain yang dilakukan tadi. Kalau kita lihat
0: Declan Rice keluar ya,
1: Declan Rice masih tetap di lapangan. Kita lihat ada Jet Spence kan ditarik keluar, kemudian yeah. Transport dan juga Noni Madueke. Tapi saya lebih menyoroti adalah bagaimana perubahan dari masuknya seorang Eberizi Eze tadi di menit ke-7.
0: Oh, dari
1: menggantikan
0: Madueke. Sorry.
1: Spence ya tadi.
0: Oh iya, oke. Okay.
1: Ya, jadi kalau kita lihat pergantian masuknya Eberizi Eze membuat memang apa pemain-pemain yang ada di depan menjadi lebih banyak.
0: Eze tuh bukannya dia tipikal sayap ya harusnya dia, pelari.
1: Tapi tadi dia memang dia bisa bermain juga kayak sayap, tapi kalau kita bicara di Arsenal dia dimainkan sebagai gelandang serang bergantian dengan Martin Odegaard. Dan tadi juga kita lihat di pertandingan ini juga diminta untuk bermain lebih banyak ke dalam kotak penalti. Itu yang saya kira memang membuat opsinya menjadi lebih apa ya, kalau kita lihat membuat peluangnya lebih terbuka buat Harry Kane, karena dengan masuknya Eze paling tidak Kane tidak lagi sendirian di depan gitu.
0: Iya, dan juga mencari konsentrasi dari pemain belakang dari Kongo ya.
1: Itu dia yang akhirnya memang membuat para pemain dari Kongo agak kebingungan, karena kita lihat tadi sebelum masuknya Eze kita lihat memang hanya dua pemain yang ada di kotak penalti. Kita lihat ada Jude Bellingham yang terkadang memang masuk, ada Harry Kane, tapi dengan masuknya Eze ada tiga pemain sehingga memang pilihannya menjadi lebih sulit buat para pemain dari pertahanan dari Kongo. Dan terlihat bagaimana Harry Kane dengan penjagaan yang lebih longgar, karena memang ada yang dibilang ketarik gitu pemain-pemain dari Kongo dengan adanya masuknya Eze, membuat dia bisa lebih leluasa, dan akhirnya terbukti bagaimana kecermatan dia, kemudian penempatan posisi yang sangat baik, gol sundulan, kemudian gol tendangan keras yang akhirnya memang membuat situasi berbalik, dan kita lihat Kongo akhirnya memang harus mengakui keunggulan dari Inggris.
0: Oke, sebenarnya dari permainan Inggris dari babak pertama meskipun dia kalah terlebih dahulu ya, tapi attempt shoot juga cukup banyak, serangan-serangan berbahaya dari Inggris. Cuma masalahnya lagi-lagi dari babak penyisihan sampai dengan sekarang ini, ketika ketemu dengan tim Afrika yang bermain dengan low block ataupun bertahan defensif begitu, dari babak pertama itu nampaknya belum bisa menemukan celah bagaimana cara untuk membongkar pertahanan. Apakah jawaban dari babak kedua dengan masuknya Eze ini bisa menjadi salah satu opsi bagi Tuchel ya untuk bisa memecah kebuntuan?
1: Iya, di luar itu juga tadi kan kita lihat performa dari penjaga gawang Kongo, Lionel Pasi kan sangat biasa ya. 3 penyelamatan di babak pertama, kemudian tadi bahkan ada peluang lainnya kalau kita dari Bellingham masih mampu juga digagalkan. Jadi kalau kita lihat sebenarnya skornya mungkin bisa lebih besar.
0: Lebih besar ya.
1: Tapi lagi-lagi kita lihat kredit ya buat kiper dari Kongo yang bermain memang baik di Wabisa, tapi pada akhirnya kita lihat bagaimana ketenangan dari para pemain Inggris dan pergantian pemain yang dilakukan oleh Thomas Tuchel membuat situasinya menjadi berbeda. Dan saya kira yaitu tadi masuknya Eze, kemudian juga perubahan dengan penyegaran masuknya Bukayo Saka kemudian Gordon, karena Gordon menjadi kunci juga gol pertama. Umpan yang dia berikan di dalam kotak penalti mampu dibaca dengan Harry Kane dengan sangat baik. Setelah itu situasinya menjadi berubah, Inggris menjadi lebih bergairah, dan kita lihat bagaimana tekanan yang terus dilakukan akhirnya berbuah gol kedua yang luar biasa dari Harry Kane. Dan yang menarik ini adalah gol kelima Harry Kane.
0: Iya, masuk ke dalam top skor. Iya, apa namanya, kejar-kejaran ya bersama dengan Mbappe dan Messi.
1: Dan ada Erling Haaland juga.
0: Erling Haaland juga.
1: Dan ini adalah gol ke-13 dia di Piala Dunia. Artinya dia melewati
0: Gary Lineker,
1: Pele, yang menciptakan 12 gol, dan sekarang sejajar dengan legenda Prancis Jules Fontaine dengan 13 gol.
0: Wah, malam yang bersejarah yang sudah dilakukan oleh Harry Kane, sudah membawa timnas Inggris lolos ke babak 16 besar dan mencetak sejarah pada pagi hari ini. Dan saya juga terima dulu pendengar bagaimana pandangan dari pendengar-pendengar kita ya pada pagi hari ini. Ada Pak Aswin di Gorontalo. Pak Aswin, salam olahraga.
2: Pak Aswin, salam olahraga Bung Fajar.
0: Jaya. Ya. Silakan Pak Aswin, gimana nih? Ada
2: sedang senar ini tim Inggris ini kesayangan saya dari saya masih anak-anak ya. Masih ada David Beckham sama
0: Owen. Wah iya benar. Ya. Ya
2: ini sepertinya Bung Fajar pertandingan antara Brazil melawan Jepang kan Brazil kan tertinggal lebih dulu.
0: Uh-uh.
2: Nah, jadi ini kan kalau di Brazil kan pencetak golnya kan berbeda oleh Martinelli ya, tapi ini Inggris kan dibuktikan oleh Harry Kane, dibuktikan kehebatannya menciptakan 2 gol Bung Pak.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Aswin. Wah sama nih, dukung Inggris ya, zamannya Beckham, ada dulu Scholes, dulu ada McLaughlin ya. Tapi yang lama lagi timnas Inggris ya Gary Lineker ya. Dan
1: Paul Gascoigne,
0: si The Clown ya, si badut yang walaupun tambun tapi wah itu gocekannya maut banget. Pak Toto di Surabaya, halo Pak Toto.
3: Selamat dini hari Bung Fajar, Bung Kepi, salam olahraga.
0: Jaya, silakan.
3: Wah, saya berharap memang tim Inggris akan bisa masuk di grand final ini.
0: Amin. Amin.
3: Mudah-mudahan dengan mudah dan mudah-mudahan Kapten Harry Kane ini benar-benar bisa membawa tim Inggris masuk di grand final.
0: Amin. Amin. Ya salam olahraga, Pak Ismail Dimone. Pak Ismail, salam olahraga. Halo.
3: Selamat malam Bung Fajar.
0: Pagi dari Bone, udah pagi kayaknya di sana Pak Ismail. Ya, silakan.
3: Pagi jam 1 lewat.
0: Ya, silakan Pak Ismail. Iya. Udah jam 2 ya. Oke, silakan Pak Ismail.
3: Nah, tadi awalnya waktu Kongo mencetak gol.
0: Iya.
3: Saya kira Kongo akan memenangkan pertandingan, tahu-taunya Kapten Inggris Harry Kane itu berhasil mencetak gol untuk yang pertama kalinya di menit 70 dan kedua kalinya di menit 90 ya?
0: 86. Iya.
3: Nah, saya mengucapkan selamat kepada Inggris yang lolos ke babak 16 besar.
0: Amin. Terima kasih.
3: Kalau boleh tahu akan ada pertandingan lagi ya?
0: Ada. Nanti pertandingan big match juga yang agak sulit diprediksi, Belgia melawan Senegal ya, Bung Jupri ya.
1: Betul.
0: Ini kedua belah tim ini cukup kuat, cukup imbang nih sepertinya.
1: Jam 3 nanti.
0: Pukul 3 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Pak Ismail. Berbagi dengan yang lain Pak Frans Dinias. Selamat pagi, salam olahraga Pak Frans.
4: Ya, selamat olahraga. Jaya,
0: Bang. Jaya, silakan Pak Frans.
4: Iya, kalau saya perhatikan itu tadi, Bang. Teknik Inggris untuk mencari titik lemahnya si apa itu si Kongo itu. Makanya dia membiarkan saja dia itu. Sehingga sampai-sampai dibiarkan satu gol untuk Kongo. Tapi setelah diperhatikannya barulah dari situ dia beranjak untuk menggolkan dua kali.
0: Nah, iya. Oke, baik. Makasih. Iya,
4: Pak. Saranku, Bang.
0: Apa tuh?
4: Tayangan-tayangan pertandingan seperti begini coba diperhatikan oleh para pesepak bola kita supaya menjadi
0: motivasi ya, belajar ya dari ini ya, strategi-strategi ini ya. Ketinggalan dulu tapi mentalnya cukup luar biasa nih ya. Baik, terima kasih Pak Frans. Pak Jaswa di Brebes. Halo, pagi.
5: Selamat pagi, Bung.
0: Iya, pagi.
5: Salam olahraga.
0: Jaya, Pak Jaswa.
5: Rame lagi nobar di wilayah Brebes.
0: Amin. Wah, keren.
5: Iya. Ya. Cuman saya doang yang gak nobar mendengarkan protes.
0: Siap. Terima kasih, Pak Jaswa. Iya. Gimana nih pandangannya? Nih, komentarnya.
5: Ini dukungan saya rame dapat, alhamdulillah ya.
0: Nah, dukung siapa emangnya?
5: Dukung Inggris lah.
0: Lah, pakai lah ya.
5: Iya, mudah-mudahan selamat buat Inggris.
0: Oke, okay, baik, terima kasih.
5: Nanti yang kedua
0: Pukul 3 waktu Indonesia Barat. Ada ya? Belgia lawan Senegal.
5: Belgia.
0: Iya.
5: Ya Belgia, saya dukung Belgia nanti.
0: Iya, nanti 2-0. Iya, baik, terima kasih. Performa Belgia tapi sebenarnya tidak terlalu impresif dalam posisinya kemarin sih. Tapi kita lihat aja nanti bagaimana prediksinya. Dari Pak Bung Zidan mungkin ditahan dulu ya. Saya mau ngobrol-ngobrol lagi nih sama Bung Jupri Alexander. Pak Tunggal di Kalimantan. Halo Pak Tunggal, pagi.
6: Selamat pagi Mas Fajar.
0: Iya, silakan Pak Tunggal.
6: jago saya menang.
0: Hei, jagoannya Inggris.
6: Inggris ya.
0: Yeah.
6: Nasibnya kayak Jepang. Ya, pertama kali menang, kedua ini kalah.
0: Oke, okay, itu aja.
6: Terima kasih.
0: Oke, sama-sama. Pak Leman di Lampung, Pak Leman.
7: Halo, selamat pagi, Bang.
0: Salam olahraga, ya. Pak Leman. Silakan. Halo
7: juga. Nasib Kongo sama kayak nasib Jepang ini.
0: Iya. Nah, menang dulu. Menang. Iya.
7: Iya, awalnya menang tapi belakangnya kalah, gitu Bang Bajang.
0: Oke. Okay,
7: baik. Tadi saya udah itu berisi tadi 2-0 enggak lawan Bang. Bang siapa tadi? Bang
0: Indra?
7: Sebelumnya.
0: Bang Lukman.
7: Bang Lukman. Bang
0: Lukman
7: tadi.
0: Oh, Lukman. Oke.
7: Okay. Itu saja, Bang.
0: Terima kasih. Iya, pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nih sebenarnya ketika skuad Inggris diumumkan itu banyak yang menghujat dalam tanda kutip ya. Tuchel ya, Thomas Tuchel ya. Untuk gelandang yang luar biasa kincong sebenarnya Phil Foden, walaupun mungkin performa beberapa match terakhir itu tidak terlalu impresif, mungkin tidak dipanggil. Lalu juga ada Harry Maguire juga gak dipanggil. Lalu juga Trent Alexander-Arnold, sayap yang luar biasa, speednya luar biasa, dribblingnya luar biasa, gak dipanggil juga. Cole Palmer banyak sekali. Tapi apakah ada kehilangan dari postur permainan Inggris dengan nama-nama besar ini yang tidak dipanggil, atau Luke Shaw bahkan?
1: Ya kalau kita lihat sebenarnya terlihat ya tadi sempat ada deadlock ya sebenarnya. Tapi kalau kita lihat bagaimana ya itu tadi tangan dingin ya, tangan dingin terhadap Thomas Tuchel. Dan kalau kita bicara pemain-pemain tadi sebutkan Bung Fajar, sebenarnya kan kalau kita bicara Phil Foden ya di Manchester City, dia kan bisa dikalang kalah bersaing dari Ryan Cherky yang kita lihat jauh lebih bersaing. Kita juga Cole Palmer lebih banyak juga bermasalah dengan cederanya. Praktis yang jadi pertanyaan adalah soal bagaimana tidak dipanggilnya Harry Maguire. Karena Harry Maguire sebenarnya di Manchester United bermain cukup solid dan terbukti mampu membawa Manchester United.
0: Iya dong.
1: Tapi kemudian dipanggil John Stone yang sebenarnya lebih banyak juga berkutat dari cedera. Tapi,
0: cedera,
1: lagi, ya. Tapi lagi-lagi kan ini soal selera pelatih ya. Artinya kalau kita lihat itu menjadi hak prerogatif dari pelatih. Dan tentunya pelatih, setiap pelatih kan punya preferensi yang berbeda. Kebutuhan yang berbeda. Jadi ya ini timnya Thomas Tuchel. Dan kalau kita lihat tadi, apakah itu bisa memberikan solusi? Tapi kalau kita lihat di pertandingan ini ada solusi yang dia berikan gitu kan.
0: Yeah.
1: Kita lihat tadi Inggris sangat-sangat kesulitan.
0: Yeah.
1: Dan luar biasa juga penampilan dari Lionel Pasic, kiper Kongo. Tapi kemudian ada perubahan yang coba ditawarkan. Kita lihat Jed Vance tarik keluar, Declan Rice main sebagai bek kanan.
0: Yeah.
1: Kemudian Eze masuk, menjadi pemain menjadi lebih banyak di dalam kotak penalti. Saka juga kita lihat juga memberikan warna yang berbeda juga.
0: Yeah.
1: Ketimbang bagaimana Noni Madueke dan Gordon tadi dengan permainan dia yang baru masuk di babak kedua memberikan set apa pendekatan yang berbeda kepada Rashford. Karena Rashford kita lihat kan tipikannya lebih pada pemain yang biasanya melakukan tekukan kemudian shooting ya.
0: Iya, penetrasi ya. Dulu ya 2-3 pemain dilewatin dulu baru shooting. Ya,
1: ini berbeda dengan Gordon yang kita lihat tadi memang bisa lebih melihat situasi. Akhirnya memang dia memberikan tadi bagaimana umpan tadi yang akhirnya berujung gol pertama dari Harry Kane. Dan yang terpenting sebenarnya buat Inggris adalah bagaimana Harry Kane tetap on fire, karena memang mesin golnya adalah gitu. Saat Harry Kane bisa menciptakan gol, semuanya akan baik-baik saja buat Inggris.
0: Iya, usianya 32 tahun, ya bisa dikatakan tidak muda lagi. Tapi penampilannya cukup impresif, bahkan dari babak penyisihan, babak kualifikasi sampai dengan performa Inggris. Walaupun kemarin sempat ditahan imbang ya, kalau nggak salah. Tapi ada lawan Ghana ya, tim Afrika. Sejauh mana Inggris bisa melaju ketika kalau dari bagan 16 besar ketemunya tuan rumah Meksiko. Ya,
1: ini akan jadi laga yang tidak mudah karena harus diingat bahwa Meksiko sejauh ini belum kebobolan. Jadi ini saya kira juga akan menjadi tantangan ya buat Inggris. Kalau kita bicara di atas kertas, Inggris ya tentu lebih favorit ya. Kita bicara soal bagaimana kedalaman tim, kemudian juga bagaimana kualitas pemain. Tapi harus diingat juga faktornya adalah Meksiko bermain sebagai tuan rumah. Mereka punya keuntungan itu dengan support yang tentunya akan berlimpah dari supporter mereka. Dan kita lihat mereka juga dalam momentum yang sangat-sangat baik.
0: Yeah.
1: Belum kebobolan, dan terlihat bagaimana racikan dari pelatih Javier Aguirre juga bisa dikatakan sejauh ini sangat-sangat mengesankan. Itu yang akan menjadi lawan yang akan dihadapi oleh Inggris. Dan terpenting buat Inggris adalah sekarang mereka jangan sampai lagi lengah gitu, karena memasuki babak 16 besar lawannya akan semakin berat. Dan tantangannya adalah bagaimana mereka bisa tampil solid. Kemudian kalaupun memungkinkan adalah bagaimana bisa mencetak unggulan lebih dulu, karena itu akan lebih nyaman buat pemain. Karena kita bisa melihat tadi di situasi pertandingan melawan Kongo 75 menit Inggris baru bisa menciptakan gol. Jadi kita memperlihatkan bahwa tim seperti Kongo yang tadinya diperkirakan akan mudah dikalahkan oleh Inggris, tapi memberikan yang perlawanan yang luar biasa. Dan Meksiko dengan keuntungan tadi yang saya katakan, bukan tidak mungkin juga akan memberikan kesulitan yang lebih besar buat Inggris.
0: Oke, katakanlah misalkan ada satu dan lain hal, akhirnya Harry Kane harus keluar dari lapangan ataupun tidak starting 11, siapa opsinya?
1: Ya, saya kira kalau kita bicara karakter ya, yang mungkin mirip-mirip adalah Oli Watkins ya, yang ada pemain yang juga bersinar bersama Aston Villa, yang berhasil mengantarkan Aston Villa menjadi juara Europa League. Dan kita lihat ada Ivan Toney juga yang bermain di Arab Saudi, tapi karakternya kan berbeda. Ivan Toney kan lebih ke tipikal pemain yang bisa dibilang sebagai target man, tapi Harry Kane dan juga Oli Watkins ada pemain yang bisa dibilang striker yang bisa bergerak ke semua sisi lapangan. Itu yang saya kira memang menjadi kelebihan dua pemain ini. Tapi ya tentu publik Inggris, Messi Inggris pasti inginnya Harry Kane.
0: Mesin golnya dia
1: soalnya bermain, karena terbukti dengan 5 gol ya sejauh ini menjadi pemain yang memang paling tajam buat Inggris. Dan saya kira tumpuannya akan tetap kepada seorang Harry Kane. Bagaimana juga yang terpenting buat Thomas Tuchel adalah memastikan Harry Kane itu tadi bisa lebih leluasa dalam memberikan tekanan-tekanan ke gawang dari Kongo.
0: Karena typical Harry Kane itu bukan seperti agility ya, seperti Rashford, seperti kalau di Argentina ada Messi, 1-2-3 pemain tuh bisa dilewati dengan gampang lah. Yeah. Kalau di Harry Kane itu ketika tahu bahwa Inggris adalah mesin golnya adalah Harry Kane, ketika menghadapi negara-negara manapun setelah ini seperti Meksiko dan lain seterusnya, itu kalau di tahan 1-2 pemain ditempel ya mati kalau gitu kan Harry Kane mesin golnya.
1: Ya betul. Dan terpenting adalah berarti kan mencari solusi ya.
0: Iya.
1: Saat Harry Kane dimatikan, kira-kira siapa nih pemain yang bisa muncul? Sejauh ini kan kalau kita lihat di sisi kanan masih ganti-gantian. Ada terkadang Nondi Madueke dimainkan, terkadang Bukayo Saka. Di sisi kiri juga kita lihat terkadang Anthony Gordon, terkadang juga Marcus Rashford sudah jadi starter 2 pertandingan terakhir. Tapi di 2 laga sebelumnya kita lihat Anthony Gordon yang bermain. Jadi ini yang saya kira juga menjadi kejutan lain dari Thomas Tuchel, bahwa mereka, dia sepertinya memang tidak punya pilihan yang tetap untuk 2 posisi penyerang sayap ini. Praktis memang kalau kita lihat di depan yang sudah pasti bermain adalah Harry Kane dan juga Jude Bellingham.
0: Iya, head to head dari Inggris dan Meksiko gimana nih ya, Bung?
1: Ya, kalau kita lihat memang tentunya akan berat ya, Bung Fajar, karena ya itu tadi, kalau kita lihat Meksiko dengan bagaimana spirit mereka untuk bisa melangkah lebih jauh. Dan harus diingat, sejauh ini kan tuan rumah juga sudah melangkah 2 tim ya. Kanada juga bisa lolos ke babak 16 besar, sekarang ada Meksiko. Jadi faktor tuan rumah ya tentunya
0: akan memberikan faktor tuan rumah.
1: Harus juga diwaspadai oleh Inggris, jangan sampai juga mereka kalah oleh tekanan dari luar lapangan.
0: Ada pemain ke-12.
1: Iya.
0: Setiap tuan rumah itu ya itu tadi keunggulannya, keuntungannya ya, dukungan dari supporter. Dan tapi jangan lupa juga bahwa supporter Inggris itu kemarin sempat saya lihat videonya tuh di salah satu media sosial, itu menguasai Amerika Serikat begitu banyak. Sampai penjualan bir itu luar biasa melonjak 200% lebih dari hooligan-hooligan Inggris di Amerika Serikat. Artinya banyak banget ya untuk hooligan Inggris untuk datang untuk bisa menyaksikan langsung. Tapi terima kasih atas analisisnya, Bung Jupri Alexander. Kita mungkin berjumpa lagi di match-match lainnya. Terima kasih banyak atas analisisnya. Salam olahraga.
1: Salam olahraga, Pak Jar, sama-sama.
0: Dan pendengar, demikian jalannya pertandingan babak 32 besar ya, antara Inggris melawan Demokratik Kongo dan dimenangkan oleh Inggris dengan skor akhir 2-1. Terima kasih Bung Jupri. 2-1. Dan babak selanjutnya 16 besar akan bertemu Inggris berhadapan dengan tuan rumah Meksiko. Untuk jadwal pertandingannya atau stadionnya berada di mana, kemungkinan besar akan bermain di Kanada atau di Amerika Serikat, tapi kita nggak tahu apakah akan bermain di Meksiko atau bagaimana ya. Saya masih belum melihat juga dari bagan dan juga jadwal resmi dari FIFA yang keluar. Tapi terima kasih, dan juga Anda masih bisa berkomentar ya dari performa Inggris nanti setelah warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat, pukul 2 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Akan kami buka lagi line telepon untuk Anda bisa memberikan prediksi dan juga komentar Anda antara Belgia melawan Senegal. Ini merupakan salah satu big match juga, Senegal dari benua Afrika melawan Belgia dari benua Eropa, yang lagi-lagi apakah benua Eropa akan membuat kejutan lagi setelah Maroko dan lainnya sudah berhasil lolos. Karena negara-negara dari Afrika ini cukup impresif banget. Sama seperti pada pagi hari ini, Kongo, bagaimana ia bisa mengungguli terlebih dahulu tim Eropa, Inggris ya, 1-0 di babak pertama. Dan juga bagaimana defensifnya yang begitu luar biasa. Nah, bagaimana nih menurut Anda Belgia melawan Senegal pada pukul 3 waktu Indonesia Barat? Karena dalam perjalanan Belgia sendiri masih tertatih-tatih dalam babak penyisihan kemarin ya. Beberapa kali tampil imbang, bermain dengan Mesir, bermain dengan Iran. Di pertandingan terakhir mengalahkan Selandia Baru dengan skor telak 1-5, lolos ke babak 30 besar dengan status juara grup. Jadi lawan Mesir kemarin itu imbang, melawan Iran juga imbang. Belgia dalam penyisihan grup masih belum bertemu negara dari benua Afrika. Malam ini ujiannya. Nah, kita akan break dulu di sesi ini. Nanti setelah warta berita pukul 2:30 menit waktu Indonesia Barat, kami buka kembali line telepon untuk Anda bisa memberikan prediksi dan juga komentar Anda untuk jalannya pertandingan antara Belgia melawan Senegal.
8: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Inggris versus Republik Demokratik Kongo. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

Republik Demokratik Kongo memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 melalui jalur peringkat ketiga terbaik. Skuad asuhan Sebastian Desabre ini mengoleksi 4 poin dan mencetak sejarah dengan lolos ke fase gugur Piala Dunia untuk pertama kalinya. The Leopard mengawali turnamen dengan kekalahan 0-1 dari Timnas Kolombia.

Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setelah

0: kali ini kami akan coba menghubungi anggota Komisi 3 DPR RI, Pak Habib Abu Bakar Al-Habsyi ya, di mana ini menjadi mitra dari Komisi 3 DPR RI ya. Dan HUT Bhayangkara ke-80 ya, kita ketahui di pada tanggal 1 Juli 2026 ini menandai 80 tahun Hari Bhayangkara. Tema utama 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Tema ini menegaskan komitmen Polri untuk terus meningkatkan pelayanan, perlindungan, pengayoman, penegakan hukum, serta penguatan kepercayaan masyarakat melalui kerja nyata. Dan makna tema 8 dekade pengabdian kepada bangsa dan negara. Berorientasi pada kepentingan masyarakat, mendorong Polri yang profesional, modern, dan dipercaya publik. Dan kami sudah tersambung bersama dengan anggota Komisi 3 DPR RI, Habib Abu Bakar Al-Habsyi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat malam, Habib.
2: Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam. Kabar sehat
2: selamat
0: ya?
2: Mendengar juga. Selamat malam semua.
0: Iya. Kabar sehat ya, Bib?
2: Alhamdulillah.
0: Seharian
2: kita di lapangan
0: CKS. Oh iya, nah, ini 80 tahun Polri mengabdi untuk masyarakat. Catatan ya. Dari Komisi 3 DPR RI seperti apa ini?
2: Nah, kita buka dulu ya obrolan ke publik kita ya.
0: Ya.
2: Pertama, kepada institusi Polri, saya mengucapkan selamat Hari Bhayangkara ke-80. Salam presisi.
0: Salam presisi.
2: Ya, untuk seluruh jajaran ke perusahaan Republik Indonesia dimanapun dia bertugas. Ya. Dan dari Sabang sampai Merauke lah kira-kira ya. Dari tingkat Mabes Polri sampai ke ujung tombak di polsek-polsek terbawah. Nah, ini kita kasih semangat ini kepada jajaran Polri. Karena jajaran Polri ini dengan dekade yang sudah cukup lumayan ya, 10 dekade ya, tahun ke-80 ya. Saya mau kasih aja pantun dulu boleh ya? Ya?
0: Silakan.
2: Burung Garuda terbang meninggi. Cakep dong.
0: Iya, ini di luar studio yang cakepnya ramai.
2: Tak terlihat mata. Cakep. 80 tahun tokoh mengabdi.
0: Cakep.
2: Ya, tokoh mengabdi demi keadilan dan keamanan bangsa kita.
0: Cakep.
2: Mata.
0: Udah ya. Siap kayaknya.
2: Jadi begini bang. Ya, 8 dekade ini bukanlah waktu yang singkat loh ya.
0: Iya.
2: Panjang.
0: Iya.
2: Berarti ini adalah usia yang mateng lah kira-kira gitu ya. Sebuah momentum sakral untuk merefleksikan kira-kira. Merefleksikan diri sekaligus mengapresiasi sebagai dedikasi, pengorbanan, dan kerja keras yang telah diberikan Polri dalam menjaga komitmen selama ini. Ini penting nih.
0: Iya.
2: Sebab dia adalah lembaga yang sangat urgent bagi masyarakat. Ya. Nah, tema tahun 80 ke 80 ini menarik. Mengabdi ya Polri untuk masyarakat.
0: Ya.
2: Menurut saya tema ini tema pas ya bang. Ya, tema yang lagi sedang menjadi atensi dan perhatian masyarakat dengan banyak kasus-kasus yang berkembang di lapangan.
0: Ya.
2: Ya. Jadi mengandung makna yang sangat mendalam dan menjadi landasan filosofis bagi setiap tindakan personil kepolisian di lapangan dan ini dirasakan oleh masyarakat. Nah saya menaruh harapan besar jujur agar momentum ini menjadi semacam pemacu penguatan pelayanan publik yang humanis. Ah ini penting nih kalimat humanis. Di mana Korps Bhayangkara benar-benar hadir sebagai sosok yang dekat, ramah dan solutif bagi persoalan warga masyarakat Indonesia. Ah ini penting. Kalimat ini menjadi perhatian kita di hari ke-80 Polri ini.
0: Ya.
2: Kedepan, saya punya perhatian begini bang.
0: Ya.
2: Berharap tidak ada lagi pendekatan-pendekatan lama. Yang menakut-nakuti masyarakat lah, ya. Jangan. Yang katanya kalau dipanggil kena kambing jadi keluar sapi dan sebagainya.
0: Okay.
2: Ini jangan. Nah, Polri harus murni, ya. memancarkan jati dirinya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Ini kalimat jangan jadi slogan.
0: Iya.
2: Kalau hanya jadi slogan capek kita dengarnya. Jadi antara idealis realistisnya itu nggak seimbang. Dia harus menjadi fakta bahwa dia mengayomi, dia melindungi, dan dia melayani. Itu temanya besar.
0: Iya.
2: Nah, sewindu ini saya juga berharap polis semakin dewasa dan terbuka dalam menerima setiap masukan, setiap kritik konstruktif. Jangan ada kritik malah dipukul yang mengkritiknya, jangan. Ya. Dan publik, dari publik, dan menahan keperbaikan.
0: Ya.
2: Ya. Institusi yang berkelanjutan ini. Jadi harus benar-benar dirasakan di ke-80 ini, humanis ini benar-benar terbentuk dan dirasakan. Ini gak gampang loh Bang.
0: Iya.
2: Ini slogan ini menjadi dalam kehidupan masyarakat yang banyak kejadian yang aneh-aneh. Nah, ini harus menjadi sebuah fakta dan kenyataan di lapangan.
0: Nah, Bip, kalau
2: menghadapi era transisi hukum saat ini, harapan besar saya diletakkan ya pada kesiapan seluruh jajaran Polri khususnya nih. Ya. Maaf lagi batu. Ya. Dari pusat sampai hingga daerah untuk menguasai tentang implementasi regulasi pidana nasional yang baru berkembang kemarin, yaitu KUHP dan KUHP yang baru.
0: Ya.
2: Nah, ini penting supaya benar-benar dirasakan oleh masyarakat bahwa adanya KUHP ya dan KUHP yang baru dibentuk ini harus benar-benar menjadi kenyataan. Jangan hanya jadi berubah tapi tidak menjadi fakta. Ya. Mengingat regulasi tersebut secara sosial lebih mengedepankan perlindungan hak asasi manusia.
0: Ya.
2: Nah, saya berharap paradigma penegakan hukum Polri benar-benar berubah secara total dan mendasar. Kira-kira gitu, menurut saya.
0: Ya, Bip, kalau kita lihat ya dengan berbagai dinamika yang ada gitu ya di tubuh Polri, tetapi kita lihat juga survei Litbang Kompas ini menunjukkan kepercayaan publik terhadap Polri meningkat gitu atau cukup tinggi. Ini bagaimana Komisi 3 melihat ini, Bip?
2: Itu fakta berarti masyarakat menilai.
0: Ya.
2: Semoga yang namanya survei-survei semacam itu atau penilaian-penilaian seperti itu benar adanya. Nah, kan subjektivitas kan ada di situ,
0: yeah,
2: gitu. Nah, makanya kita kalau melihat seperti itu, ya kita ya benar berarti bukan dibuat-buat kalau masyarakat itu, kecuali penilaian itu semacam sengaja dibuat-buat juga. Kalau menurut saya itulah fakta penilaian masyarakat kepada institusi Polri. Nah, kita hormati lah. Gitu. Kalau bisa ditingkatkan lagi lebih bagus gitu.
0: Oke. Okay. Nah, ini kalau kami menyinggung bagaimana juga riuh yang terjadi di media sosial gitu ya. Kan sebelumnya juga kan ada slogan no viral no justice gitu ya. Sementara saat ini Polri juga sudah berkembang, semakin responsif gitu ya. Bagaimana menghilangkan stigma itu, Bip?
2: Ya, pertama begini ya. Pertama, saya berharap kita harus mendorong Polri,
0: yeah, ya,
2: mengutamakan pendekatan keadilan yang korektif dan restoratif, restoratif justice artinya. Hukum jangan hanya dijadikan alat penghukuman, tetapi sebagai instrumen pemulihan keadilan, ya, pemulihan keadilan di tengah masyarakat. Ini penting.
0: Yeah.
2: Jadi, nah, penguasaan terhadap undang-undang baru ini mutlak harus berjalan, disosialisasikan dari tingkat pusat sampai tingkat polsek terbawah.
0: Ya.
2: Ya, di internal kepolisian. Sehingga aturan yang humanis di atas kertas harus selaras dengan perilaku nyata anggota di lapangan. Nah, ini penting. Nah, harapan saya kalau lihat di dekade 80 ini bukan gampang. Ya. Penegakan hukum yang berkeadilan, transparan, dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
0: Yeah.
2: Ini yang sebenarnya menjadi harapan semua rakyat sebenarnya. Jangan sampai antara konsep yang dibuat begitu di lapangan tidak berbanding lurus. Ya, tanpa pandang bulu.
0: Yeah.
2: Demi mewujudkan supremasi hukum yang hakiki. Nah. Komisi 3, makanya saya salah satu anggotanya,
0: ya,
2: berharap Polri terus meningkatkan kapasitas bimbingan teknis serta mitigasi pelanggaran prosedur bagi anggotanya agar proses transisi menuju hukum pidana yang baru ini berlanjut jalan mulus. Kalau nggak disosialisasikan, nggak bisa. Saya berapa kali kunker ke daerah di Kalimantan Selatan. Setiap saya kunker minimal 2 Polres, 2 Kajari saya datangi. Di situ saya cek langsung bagaimana sosialisasi KUHAP dan KUHAP yang baru. Nah, ternyata jalan, alhamdulillah. Tetapi itu perlu terus menerus karena ini kan baru. Ya, karena pendekatan KUHAP sekarang benar-benar humanis. Ya, lebih perhatian kepada keadilan yang lebih kuat.
0: Nah, ya.
2: Akhirnya begitu.
0: Baik. Bip, kita ke pendengar yang sudah sampaikan melalui WhatsApp ya, Bip ya. Di siap. Bacakan ada rekan saya Ninding, silakan Ninding.
3: Baik, Lukman ya, dan juga Pak Habib Abu Bakar Al-Habsyi, ada sejumlah komentar yang masuk dari pendengar ya, kita di sejumlah daerah. Dari yang pertama itu dari Pak Rahmat di Jakarta. Beliau menyampaikan di usia 80 tahun Polri sudah menunjukkan banyak perubahan. Mudah-mudahan ini terjadi juga di daerah yang lainnya. Lalu ada Ibu Wulan di Semarang, beliau menyampaikan, saya mengapresiasi kinerja Polri yang sekarang lebih cepat merespon laporan masyarakat. Tapi harapan saya, penegakan hukum harus benar-benar adil, jangan sampai masyarakat kecil merasa diperlakukan berbeda. Lalu ada Pak Arif di Palembang, sebagai masyarakat kami butuh polisi yang tegas tapi juga humanis. Lalu ada Ibu Lilis di Pontianak, perubahan sudah terlihat terutama dari sisi pelayanan publik. Tapi tantangan terbesar menurut saya adalah soal bagaimana ketegasan di internal supaya citra polisi tidak rusak. Lalu terakhir Lukman, ada ya, dari Pak Yoga di Denpasar, beliau ya, menyampaikan Polri punya peranan penting menjaga keamanan apalagi di daerah pariwisata. Harapan kami ke depan Polri makin profesional dan bisa menjaga kepercayaan dunia internasional karena dampaknya langsung ke ekonomi masyarakat. Kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih Ninding. Silakan, Bip.
2: Saya pikir kayaknya dari pertanyaannya itu itulah gambaran dari penilaian Kompas. Ya, arti positif, ya toh. Penilaian positif itu, tetapi bukan berarti tidak ada kelemahan-kelemahan dan kekurangan. Contoh,
0: ya,
2: yang paling berasa misalkan adanya ada beberapa anggota Polri yang terlibat dalam masalah narkoba.
0: Ya.
2: Nah, itu satu hal evaluasi yang serius.
0: Ya.
2: Pelecehan seksual, itu juga pelecehan serius. Jadi, saya juga bangga kepada pimpinan-pimpinan Polri yang tegas ketika menghadapi anggotanya sendiri punya kesalahan, adanya PTDH dan sebagainya. Nah ini nggak boleh lama-lama kalau internal sendiri melakukan apa kesalahan-kesalahan hukum yang sangat memalukan dan memilukan di masyarakat, dan itu harus tegas dan jangan lambat. Jangan ada kesan pembelaan internal gitu, nggak boleh. Nah, ya gitu. Jadi kalau saya lihat dari pertanyaan itu secara umum, saya meyakinkan bahwa ungkapan Kompas itu ada sebuah fakta gitu. Harapan-harapan itu bagus, artinya bahwa kita berharap dengan suasana digitalisasi, kayak di rumah sakit juga sistemnya satu dokter dan obat semuanya sudah rapi, tapi Polri juga begitu. Sistem digitalisasinya sudah jalan gitu. Tapi kan yang namanya pelaksanaan di banyak daerah, di banyak tempat, kasus-kasus kearifan lokal gitu ya. Itu banyak juga hal-hal yang perlu saling menyesuaikan.
0: Nah kalau kita lihat ini juga pesan dari Pak Presiden Prabowo, di mana berantas kejahatan yang merugikan negara atau fokus utama pemberantasan meliputi narkotika, judi online, perdagangan orang, kejahatan cyber, terorisme dan juga korupsi gitu ya, Habib. Tadi sempat disinggung oleh Habib terkait dengan adanya oknum gitu ya, di tengah transformasi Polri untuk ke arah yang jauh lebih baik, bagaimana untuk oknum-oknum yang memang mungkin masih ada di beberapa lini ini?
2: Masih ada, karena begini, saya pernah keras sekali kemarin ketika bicara masalah perjalanan narkoba di lapas, terus narkoba yang terjadi di beberapa anggota-anggota, saya pangkatnya perwira loh, bukan main-main. Artinya yang begitu tuh memang benar. Jadi masalah judi online, masalah narkoba, masalah tentang apa perdagangan manusia, masalah macam-macam lah ya, segala macam penyakit masyarakat. Yang paling terasa itu adalah antara beberapa saja sebenarnya, narkoba, judi online, seksual yang apa gitu tuh. Nah, itu penyakit masyarakat, pencurian dan korupsi. Ini, maaf ya, hal kayak begini contoh dari atas. Istilah kata, tidak ada ikan yang busuk kecuali palanya. Gitu. Jadi kita serah, dari palanya terus menyatakan tegas sikap-sikapnya, kalau ada percontohan di atas juga kuat. Jangan sampai yang di bawah seenak-enak aja mengikuti, seakan-akan gampang udah kayak gitu. Tetapi praktek yang terjadi, beberapa kali saya kunker ke daerah, saya tanya di BNNP di bawah daerah, terus di BNK, semua juga, memang permasalahan kita kadang-kadang ketika menyangkut operasional lapangan itu di anggaran. Ya? Anggaran ini kadang-kadang antara pemberantasan dengan pencegahan kecil sekali. Saya sampai katakan mestinya di tema-tema ini kita sebesar. Kita ada niat gak sih negara ingin menghancurkan narkoba? Kalau pemberantasan angkanya kecil, menggambarkan niat kita yang masih lemah. Nah itu.
0: Masih
2: punya atensi yang besar tema-tema ini.
0: Ya, ini kan kalau tadi ya, di mana juga untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, tapi kalau kita bicara balik lagi ke oknum yang jumlahnya tidak seberapa ini kan tentunya juga bisa merusak citra Polri yang sebagian besar tengah.
2: Oh, sangat, ya. Iya. Contoh beberapa daerah yang terjadi, misalkan maaf nih, kita nggak pantas kita ngomong satu daerah nanti salah lagi. Beberapa daerah di Indonesia lah, di Indonesia Timur, di Indonesia Barat ya. Termasuk kejadian di Sumatera, saya sebutkan nanti Sumatera A, B, C, D, ini masalah lagi nanti. Lebih baik kalau di seluruh Indonesia lah secara umum. Kasus-kasus itu terungkap. Yang bawa aja di dalam mobil, yang bawa di dalam tubuh manusianya, di dalam segala macam gitu. Malah ketika contoh di Bali, udah ketangkep orangnya, udah keluar, masih sempat di selangkangannya itu ada beberapa sabu. Coba bayangkan saja. Jadi artinya kalau narkoba ini tidak gampang dan tidak mudah. Sebab, jujur ya, uangnya memang besar di situ. Transaksi-transaksi itu besar sekali. Saya sampai kejadian saya ngomong keras masalah di lapas. Pak Agus mengatakan dia lagi bekerja keras. Ya betul. Pak Menteri, sampai Pak Masuri saya tonton juga. Sampai saya menyatakan hampir tidak ada yang tidak mungkin hampir semua lapas terjadi. Ternyata ada di beberapa daerah yang saya katakan memang ada, tidak ada narkoba gitu di dalamnya. Contoh saya di Bangli, tidak ada itu, memang sudah bersih. Tapi fakta-fakta ini tidak bisa dipungkiri. Memang transaksi narkoba itu banyak di wilayah-wilayah seperti itu. Makanya di Undang-Undang 35 menyangkut apa ini narkoba yang serba mainnya penjara, Jenderal Anang itu sangat keras menyangkut tentang rehabilitasi. Gitu. Nah, di sini ini memang perlu kearifan para pimpinan-pimpinan Polri untuk menghadapi penyelewengan-penyelewengan tersebut. Dan penyakit masyarakat ini terjadi di mana-mana. Gitu. Dan jangan salah ya, di lapas-lapas yang over capacity itu rata-rata narkoba.
0: Okay.
2: Tapi saya bangga dengan menteri yang sekarang ini, Pak Agusti juga lagi sedang pembersihan besar-besaran. Dia ganti macam-macam, termasuk petugas-petugas ditaruh di Nusa Kambangan dan lain sebagainya. Akhir-akhir kayak begitulah.
0: Pip, kalau dukungan katakan, dari
2: yang disebutkan presiden tadi, itu omongan yang idealis.
0: Okay.
2: Dan fakta penyakit masyarakat kita. Hingga permasalahannya pelaku-pelakunya ini harus menjadi contoh gitu.
0: Nah, kalau apa bentuk dukungan kebijakan dari Komisi 3 untuk Polri ini apa, Bib?
2: Ya, dukungan yang paling fokus sebenarnya anggaran. Dan pembinaan SDM. Dan kami terus jujur saja ya, dengan kondisi situasi ekonomi yang tidak baik-baik saja, kita tetap berusaha maksimal untuk membantu itu. Dan kita lagi rapat-rapat anggaran dalam beberapa pekan ini. Mungkin besok.

0: ini tidak mudah juga. Penghukumannya mungkin harus lebih keras. Gitu. Dan percontohannya sudah di atas, jangan seperti kita sekarang. Yang kita idealkan, yang kita idolakan proyeknya justru korupsi di situ yang terbanyak, kan repot.
1: Iya.
0: Nah inilah, saya lihat Pak Presiden juga tadi cukup, apa, sangat patriotik dan idealismenya yang cukup bagus untuk sebuah ungkapan-ungkapan dalam pidato yang semoga dijalani oleh semua aparatnya. Itu yang kita harapkan. Dan kami Komisi 3 akan membackup full pimpinan-pimpinan kami di institusi Polri itu sangat perhatian semua.
1: Oke.
0: Begitu.
1: Iya, baik. Terakhir, Bib, mungkin apa harapan dari dan juga himbauan kepada masyarakat dalam hari jadi Bhayangkara ke-80 ini? Silakan.
0: Oke, sebagai penutup ya, saya akan mengungkapkan keserukan kepada seluruh korps Bhayangkara. Selamat berbenah. Selamat meningkatkan kualitas diri. Dan selamat mengabdi demi bangsa dan negara. Itu ungkapan yang paling pokok. Sehingga kontrol masyarakat harus disambut dengan positif. Hadapilah masyarakat kita dengan sehumanis mungkin. Saya yakin NKRI ini, dia di lembaga institusi Polri ini akan lebih baik lagi untuk ke depan. Gitu. Nah, saya pikir sebagai penutup, saya akan kasih pantun lagi satu biar lebih relax.
1: Silakan.
0: Pergi ke pasar membeli kemeja.
1: Cakep.
0: Warnanya biru, elok dipandang.
1: Baik.
0: Lalu humanis dalam bekerja.
1: Cakep.
0: Polri pelindung rakyat disayang.
1: Baik. Bib, titip pengawasan ya.
0: Polri ke 80.
1: Baik, Bip, titip pengawasan ya Bip ya, untuk agar Polri juga tadi ya sesuai dengan tracknya dan juga lebih dipercaya lagi oleh masyarakat.
0: Iya, kita berusaha sama-sama, kita berkolaborasi, kita ciptakan undang-undang yang terbaik. Semoga menjadi aplikasi yang terbaik dalam kehidupan bermasyarakat.
1: Baik. Terima kasih. Iya, terima kasih Bip. Abu Bakar Al-Habsyi. Assalamualaikum. Pendengar anggota Komisi 3 DPR RI Habib Abu Bakar Al-Habsyi melengkapi tuduh poin kita pada malam hari ini terkait dengan 80 tahun Polri mengabdi untuk masyarakat ya, dimana memang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto di mana menyampaikan 6 pesan penting kepada jajaran kepolisian saat memimpin upacara peringatan ke-80 Hari Bhayangkara pagi tadi di Cikes, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jaga kepercayaan rakyat, di mana senjata terkuat seorang polisi adalah kepercayaan dari masyarakat. Kepercayaan publik harus terus dijaga dan dirawat dengan baik. Lalu yang kedua, jadilah polisi yang dekat dengan rakyat. Yang ketiga, tegakkan hukum dengan adil, di mana Presiden juga menyoroti hukum harus ditegakkan secara adil dan benar demi melindungi rakyat. Polisi harus berani membela kebenaran tanpa pandang bulu dan jangan takut kepada siapapun dalam menegakkan hukum, melainkan hanya takut kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, berantas kejahatan yang merugikan negara. Lalu poin kelima, memperkuat sinergi nasional. Dan poin keenam, jangan pernah berhenti memperbaiki diri.
2: Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
3: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi. Ya, ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh.

Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.

informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Osaka with just a little nudge there, but he's lifted over. Oh my goodness, he did.
2: Belgia memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah finish sebagai juara grup G dengan mengoleksi 5 poin. Skuad asuhan Rudi Garcia itu mencatat 1 kemenangan dan 2 hasil imbang untuk mengamankan posisi di puncak klasemen. The Red Devils mengawali fase grup dengan hasil imbang 1-1 melawan Mesir. Pada pertandingan kedua, Belgia kembali berbagi poin setelah bermain imbang tanpa gol menghadapi Iran.

0: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri terus berkontribusi melalui berbagai program Polri. Ketahanan pangan sebagai bagian dari dukungan terhadap program strategis pemerintah.
1: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.500...
2: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri berkomitmen mendukung seluruh program dan kebijakan pemerintah guna mempercepat terwujudnya swasembada pangan serta menjaga stabilitas nasional. Menurutnya, Polri melaksanakan program pemanfaatan lahan produktif, pekarangan pangan bergizi, mengawasi proses distribusi bantuan pemerintah dan hasil panen, serta menjalin kerjasama dengan Bank Himbara untuk memfasilitasi kredit usaha rakyat bagi para petani. Hal tersebut ia sampaikan saat menyampaikan kata pengantar dalam HUT Bayangkara ke-80 di Cikeas hari ini.
1: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.548 poktan, kami terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan pada potensi lahan seluas 1,37 juta hektar. Puji syukur sejak tahun 2025 hingga kuartal 2 2026 telah dilaksanakan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton.
2: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keterlibatan Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Presiden mengatakan Polri aktif membantu peningkatan produksi jagung, membangun gudang ketahanan pangan, serta mendukung program makan bergizi gratis.
3: Saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini, dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik. Dan ini bukan kata saya, banyak pengamat, banyak peninjau dari lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur-dapur tersebut, dan diantaranya sebagian besar yang dilihat dapur-dapur dari Polri.
2: Polri bersama Kementerian Pertanian, pemangku kepentingan, dan kelompok tani terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan. Hingga kuartal kedua tahun 2026, program tersebut telah menghasilkan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

memberikan warta berita pagi ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh suporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi serta efektivitas serangan balik. Siapakah yang akan memanfaatkan peluang dan melanjutkan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 2 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Osaka with just a little nudge there, but he's...

26 dengan status sebagai juara grup D. Bermain di hadapan publik sendiri, skuad asuhan Mauricio Pochettino itu berhasil mengumpulkan 6 poin dari 2 kemenangan dalam 3 pertandingan. The Stars and Stripes langsung menunjukkan ketajamannya pada laga pembuka.

serang tuan rumah. Selanjutnya, Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area untuk memperebutkan satu tiket ke babak 16 besar. Dukungan publik tuan rumah diharapkan kembali menjadi senjata utama The Stars and Stripes untuk melanjutkan langkah mereka di Piala Dunia 2026.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, 8 dekade sudah Kepolisian Negara Republik Indonesia hadir dan mengabdi untuk negeri. Dalam perjalanan panjang 80 tahun ini, Polri terus berbenah, bertransformasi, dan berupaya semakin dekat dengan masyarakat. Upaya tersebut kini mulai mendapat pengakuan publik. Hasil survei Litbang Kompas pada April 2026 menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri mencapai 82,4%. Bahkan sebanyak 80,6% responden menilai kinerja Polri semakin baik dibandingkan tahun sebelumnya. Di mana angka ini tentu menjadi sinyal positif bahwa kerja keras pembenahan internal, peningkatan pelayanan hingga profesionalisme anggota di lapangan mulai dirasakan langsung oleh masyarakat. Dan pendengar, kami sudah tersambung bersama dengan Kapolda Kalimantan Selatan, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Rosianto Yuda Hermawan.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat malam Pak Kapolda.
2: Selamat malam Mas.
1: Kabar sehat ya Pak Kapolda ya?
2: Alhamdulillah ya. Sehat.
1: Sebelumnya kami ucapkan selamat hari jadi Bayangkara ke 80 tahun ini, mendapat hadiah ya dari publik, di mana kalau kita lihat survei Litbang Kompas ini menunjukkan tingkat kepercayaan publik terus meningkat, bahkan mencapai 82,4%. Bagaimana tanggapannya Pak Kapolda?
2: Baik, yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat, khususnya di Kalimantan Selatan, yang telah memberikan apresiasi kepada kami dalam melaksanakan tugas-tugas kami. Untuk Kalimantan Selatan khususnya, kami coba mengelola situasi Kaltimas yang ada di Kalimantan Selatan ini dengan memahami karakter wilayah kami, diantaranya adalah bagaimana kami memahami kearifan lokal yang ada di Kalimantan Selatan.
1: Okay.
2: Di mana Kalimantan Selatan itu sendiri masyarakatnya terkenal dengan religius. Hal ini terlihat dari budayanya dan perilaku keseharian dari masyarakat sini. Masyarakat sini lebih menghormati, menghargai, dan masih patuh taat kepada ulama-ulama, tokoh agama, dan para habaib yang ada di Kalimantan Selatan. Kemudian yang kedua, kami juga menjaga komunikasi dengan mahasiswa, sivitas akademika yang ada di Kalimantan Selatan. Kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama dengan Polri untuk menjaga situasi Kantimas yang ada di Kalimantan Selatan ini, Mas.
1: Demikian, Mas. Jadi juga yang menarik, kalau saya buka datanya ini, pengungkapan narkoba di Kalimantan Selatan kan juga cukup luar biasa. Ini bagaimana upaya pendekatan dan juga pengungkapan ini, Pak Kapolda?
2: Baik, Mas. Jadi untuk di bidang operasional, khususnya pengungkapan dan pencegahan narkoba di Kalimantan Selatan ini cukup tinggi, Mas. Di Kalimantan Selatan dari bulan Juni dari bulan Januari sampai dengan Juni tahun 2026 ini, kami telah mengungkap tindak pidana narkoba sabu-sabu kurang lebih sekitar 320 kilogram.
1: Wow.
2: Ekstasi sebanyak kurang lebih 15.000 butir. Dari 15.000 butir terhitung dari sampai dengan bulan Mei, dan beberapa kasus-kasus menonjol lainnya seperti pembunuhan. Dan tidak kalah penting juga, Mas, kami di Kalimantan Selatan juga sudah melakukan upaya-upaya untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas, terutama yang korbannya meninggal dunia. Ini kurang lebih dapat kami tekan 23% dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2026. Serta kami juga melakukan pengungkapan dan proses terhadap pelaku-pelaku tambang ilegal yang ada di Kalimantan Selatan. Demikian, Mas.
1: Iya. Yang luar biasanya nih, kalau saya baca ya Pak Kapolda ya, ini bukan hanya bicara masalah Kamtipmas, juga pengungkapan narkoba yang tadi sangat besar gitu ya, 130 kg sabu-sabu. Ini saya singgung terkait dengan ketahanan pangan gitu Pak Kapolda. Ini merupakan satu-satunya di Indonesia begitu ya Pak Kapolda ya?
2: Ketahanan pangan yang kami lakukan ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program Astacita Bapak Presiden menuju swasembada pangan. atas perintah dari Bapak Kapolri, kami sudah juga melaksanakan kegiatan ketahanan pangan bersama-sama juga dengan polda-polda lain di seluruh Indonesia, di mana Polri diberi tugas untuk melakukan penanaman jagung. Dan untuk Kalimantan Selatan, Mas, yang sudah langkah-langkah yang sudah kami lakukan di tahun 2025, di awal kami menanam jagung, itu kami membuka lahan basah untuk penanaman jagung, di mana dari data Kementerian Pertanian, 70% lebih lahan di Kalimantan Selatan ini merupakan lahan basah dan lahan gambut. Dan lahan basah yang kami buka di sini, ini dekat dengan bandara, di mana setiap tahun apabila musim kemarau, itu langganan kebakaran lahan, sehingga mengganggu penerbangan yang ada di bandara. Dan kami mencoba bersama dengan Universitas Lambung Mangkurat, pemerintah provinsi Kalimantan Selatan, khususnya Dinas Pertanian, kami mencoba membuka lahan basah ini, dan alhamdulillah berhasil, walaupun karakter tanah di Kalimantan Selatan ini pH-nya rata-rata kurang dari 5, sehingga kami juga melakukan treatment terhadap tanah itu untuk bisa dilakukan penanaman jagung. Dan di tahun 2026, kami juga membuat tabra faksi. Ini juga bekerja sama dengan Universitas Lambung Mangkurat, khususnya Fakultas Pertanian, dan kami juga bekerja sama dengan Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Selatan. Kita membuat tabra faksi. Tabra faksi ini sejarahnya atau latar belakang kami membuatnya ketika tahun 2025 banyak masyarakat di Kalimantan Selatan ini yang tidak mau menanam jagung, karena ketika panen itu jagungnya dibeli 1.800 sampai 2.000 per kilogram, sehingga dengan modal mereka sangat tipis sekali. Dan dengan tabra faksi yang kami buat ini, dan tabra faksi ini minimal harga yang dibeli pipil basah dengan kadar air 20 sampai dengan 36% ini dibeli dengan harga 4.000 per kilogram. Dan sekarang tabra faksi ini telah ditandatangani gubernur, menjadi di SK-kan oleh Bapak Gubernur. Dan belum lama kami juga telah bersama-sama dengan Bapak Gubernur telah mencanangkan Kabupaten Tanah Laut di Provinsi Kalimantan Selatan menjadi sentra jagung Provinsi Kalimantan Selatan, di mana kami dengan Dinas Pertanian juga mengatur ketersediaan alsintan, kemudian bibit dan pupuk, sehingga pada saat diperlukan untuk para petani jagung semuanya dapat tersedia. Ini yang kami lakukan, Mas, selama ini untuk ketahanan pangan.
1: Pak Kapolda ini terjun langsung ya untuk bisa menyerap masukan dan juga keluh kesah dari para petani ya, Pak Kapolda ya. Sebenarnya apa sih keresahan dari para petani ini, Pak Kapolda, yang disampaikan ke Pak Kapolda?
2: Yang pertama yang tadi kami sampaikan, Mas, terkait dengan harga. Jadi ketika mereka menanam jagung, kemudian panen, dibeli oleh tengkulak, dibeli oleh pengepul, itu dengan harga yang sangat rendah. Kemudian kurangnya ketersediaan alsintan. Ini kemarin kami juga mendapat bantuan dari Bapak Gubernur melalui Kepala Dinas Pertanian, itu 4 combine yang untuk memanen jagung. Kemudian pada saat kemarin pencanangan Kabupaten Tanah Laut menjadi sentra jagung Provinsi Kalimantan Selatan, kami juga diberikan bantuan lagi 5 unit traktor. Dan sebelumnya juga ada bantuan pinjam pakai dari Dinas Pertanian kepada kami 4 unit alat berat berupa ekskavator PC200. Kemudian keluhan lagi dari para petani adalah ketersediaan bibit ketika musim tanam. Dan ketersediaan pupuk serta distribusi pupuk ketika diperlukan oleh petani. Nah, ini yang kemarin kami diskusikan dengan Kepala Dinas Pertanian Provinsi dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Laut. Ini bersama-sama dengan Babin Kamtimas, dengan Kapolsek, Kapolres yang ada di Tanah Laut, kita atur supaya ketika musim tanam, bibit tersedia, ketika musim pemupukan, pupuk tersedia, begitu, Mas.
1: Iya, termasuk ketersediaan bahan bakar minyak jenis solar ya, Pak Kapolda ya.
2: Betul, jadi beberapa minggu yang lalu, kurang lebih 2 minggu, Polda dan Polres Tanah Laut ini sudah bertemu dengan pihak Pertamina.
1: Ya.
2: Dan pihak Pertamina memberikan alokasi khusus untuk para petani jagung. Dan saat ini masih dalam proses kami pendataan petani jagung yang memerlukan BBM untuk asintannya ini.
1: Baik.
2: Ya, makasih Mas Suman. Jadi kami terima kasih kepada masyarakat seluruh Indonesia yang memberikan apresiasi kepada tugas-tugas Polri, dan tentunya kami terus berbenah untuk meningkatkan pelayanan kami kepada masyarakat. Dan kami juga atas perintah Bapak Kapolri, kita memperkuat pengawasan di lingkungan internal Polri, baik itu dari inspektorat maupun dari Propam. Demikian Mas.
1: Pak Kapolda, untuk kegiatan kemasyarakat dan dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 di Kalimantan Selatan, masih ada acara apa lagi Pak untuk rangkaiannya atau sudah selesai semua?
2: Jadi untuk rangkaian kegiatan Hari Bayangkara di Kalimantan Selatan ini, kami lebih memperbanyak kegiatan bakti sosial, bakti kesehatan. Di antaranya kita membagi sembako yang kita bekerja sama juga dengan pihak ketiga, dana CSR yang diberikan kepada kita. Kemudian di kesehatan kami juga memberikan ada 9 kaki palsu kepada masyarakat yang membutuhkan di Kalimantan Selatan. Kemudian kami juga mengadakan beberapa lomba-lomba yang merupakan budaya Kalimantan Selatan, yaitu yang pertama hadrah, kemudian yang kedua madihin. Jadi kami telah melaksanakan kegiatan-kegiatan itu, dan kami juga melaksanakan perintah Bapak Presiden mengenai lingkungan asri, di mana kami juga membersihkan lingkungan-lingkungan sungai-sungai yang ada di Kalimantan Selatan. Begitu Mas.
1: Baik, Pak Kapolda, mungkin terakhir sebagai closing statement, imbauan kepada masyarakat, khususnya masyarakat di Kalimantan Selatan, silakan Pak.
2: Kepada masyarakat di Kalimantan Selatan khususnya, kami mengimbau agar kita sama-sama menjaga situasi Kamtibmas Kalimantan Selatan ini untuk tetap kondusif, untuk kita lebih mengangkat kepada kearifan lokal yang ada di Kalimantan Selatan ini. Dan kita juga bisa memanfaatkan di mana saat ini media sosial atau teknologi ini begitu pesatnya, media sosial begitu pesatnya. Saya mengajak kepada masyarakat Kalimantan Selatan untuk bisa memanfaatkan media sosial ini secara positif, positif, sehingga kita bisa menangkal atau menghindari berita-berita hoax yang beredar di masyarakat. Dan dengan teknologi ini juga kami berupaya memanfaatkan teknologi ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas kami di Kalimantan Selatan. Demikian Mas.
1: Baik, Pak Kapolda, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sekali lagi selamat Hari Bayangkara, Hari Jadi Bayangkara ke-80. Semoga kepercayaan publik yang terhadap Polri terus meningkat dan bisa membangun tadi ketahanan pangan ini bisa lebih meluas lagi. Terima kasih, selamat malam Pak Kapolda.
2: Selamat malam Mas Luman.
1: Pendengar, Kapolda Kalimantan Selatan, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Rosianto Yuda Hermawan. Kami berbincang bagaimana 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat.
3: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambassador Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saka with just a little nudge there, but he's lifted over. Oh my goodness,
2: Belgia memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah finish sebagai juara grup G dengan mengoleksi 5 poin. Skuad asuhan Rudi Garcia itu mencatat 1 kemenangan dan 2 hasil imbang untuk mengamankan posisi di puncak klasemen. The Red Devils mengawali fase grup dengan hasil imbang 1-1 melawan Mesir. Pada pertandingan kedua, Belgia kembali berbagi poin setelah bermain imbang tanpa gol menghadapi Iran. Pada laga penentuan, Kevin De Bruyne dan kawan-kawan tampil meyakinkan dengan membungkam Selandia Baru 5-1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat ini hari pendengar podcast dimanapun Anda berada. Seperti yang sudah kami informasikan sebelumnya, nanti akan berlangsung babak 32 besar antara Belgia melawan Senegal. Akankah benua Afrika kembali membuat sejarah ataupun kejutan setelah sebelumnya beberapa negara-negara di benua Afrika itu lolos seperti Maroko, Afrika Selatan, Senegal, Pantai Gading, Ghana, Tanjung Verde, Mesir, Kongo, dan Aljazair. Afrika sudah gugur. Kongo baru saja pulang. Lalu Maroko lolos ke fase 16 besar. Nanti akan bertemu dengan tuan rumah Kanada. Lalu nanti akan ada Mesir dan Aljazair. Ya, nanti akan masih belum berlaga. Malam hari ini akan bertemu dari daratan Eropa, Belgia. Kita akan menganalisisnya dan juga Anda bisa berkomentar, memberikan prediksi juga komentar Anda mengenai jalannya, prediksi jalannya pertandingan antara Belgia melawan Senegal pada pagi hari ini. Saya tidak sendiri seperti biasa, akan saya coba ngobrol-ngobrol bersama pengamat sepak bola yang sudah hadir di studio pertiganya pada pagi hari ini. Ada Bung Tovani. Bung Tovani, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mas Wajah, salam olahraga.
0: Jaya, Bung Tovani, apakah benua Afrika akan kembali mengejutkan dunia setelah Cape Verde, Kongo, ya, dan beberapa negara Afrika lain mengalahkan tim-tim besar dari Eropa? Silakan Ibu.
1: Ya, wakil dari benua Eropa sempat jadi kejutan di Piala Dunia 2026 ini, dan terbukti dari 10 wakilnya hanya satu yang tumbang di fase grup.
0: Siapa?
1: Tunisia.
0: Oh ya, dari benua Afrika itu cuma Tunisia aja yang enggak lolos.
1: Lolos, selebihnya lolos,
0: luar biasa.
1: Tapi sayangnya di babak 32 besar sejauh ini sudah mulai dijegal-jegal.
0: Bahkan Maroko yang tampil impresif sejak babak penyisian, babak 16 besarnya ketemu tuan rumah nih Kanada. Walaupun di atas kertas sepertinya lebih diunggulkan Maroko ya daripada Kanada ya.
1: Iya, apalagi modalnya kan di babak 32 besar mereka menyingkirkan Belanda.
0: Ada yang sedih gak nih? Pendengar-pendengar ada yang sedih gak? Udah ada yang mesen jersey Jerman, katanya belum nyampe udah kalah.
1: Timnya udah gugur duluan.
0: Udah gugur duluan. Baik, waduh, sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi, saya terima pendengar dulu ya Bung Tovani ya. Ada Pak Leman di Lampung. Pak Leman, pagi.
2: Halo, selamat pagi Bang Pajar, selamat pagi Bu Tovani.
0: Iya, salam olahraga Bu Pak Leman.
2: Salam olahraga juga.
0: Jaya, silakan nih Pak Leman, gimana nih?
2: Ya, ini Belgia dengan Senegal Bang ya.
0: Mm-mm.
2: Ya, Belgia ini benua Eropa ya.
0: Belgia ini Eropa.
2: Oh iya, Senegal Afrika gitu ya.
0: Iya.
2: Ya, saya megang Belgia nih Bang.
0: Ya. Megang Belgia?
2: Iya betul, 2-0 lah kalau bisa.
0: Oke, baik. Pak Sarwi di Surabaya gimana nih? Pak Sarwi, pagi.
3: Pagi, salam olahraga Bung Pajar, juga Bung Tovani.
0: Jaya, silakan Pak Sarwi.
3: Belgia 2-0 Mas.
0: Belgia 2-0. Oke. Okay. Baik. Pak Tong di Pekanbaru, pagi.
4: Selamat pagi Bung Pajar Inggris.
0: Saya senyum-senyum terus dari tadi.
4: Ya, karena Inggris nampaknya sudah menyelesaikan mental blocknya. Inggris
0: mental.
4: Akan jadi juara dunia. Inggris itu kelemahannya mental block ya. Inggris sejak tahun 1966 itu baru juara dunia, terus kena mental. Kalau sekarang nampaknya sudah terputus hal seperti itu, karena ketika dia tertinggal, dia sudah bisa mengejar.
0: Oh, itu ya salah satu kuncinya. Ketertinggalan dulu, lalu kemudian bisa membalikkan keadaan, itu mentalnya berarti sudah mulai pulih nih.
4: Mental blocknya sudah mulai pulih, bahagia lah Bung Pajar.
0: Gimana nih kalau pagi nih Pak Tong?
4: Kalau pagi ini, kalau Pak Tom lebih milih Sinega karena ada Sadio Mane sama Nicholas Jackson.
0: Menarik. Oke.
4: Kalau skornya tidak memilih skor karena pasti ada yang kalah.
0: Baik, makasih Pak Tom. Lalu saya, wah dari Bali, Pak Dodi, pagi Pak Dodi. Pak Dodi, pagi.
5: Halo, selamat pagi, salam olahraga Bung.
0: Jaya, Pak Dodi, gimana Bali, milih apa, kira-kira prediksinya? Halo.
5: Iya, pastinya.
0: Pastinya?
5: Iya, Belgia pastinya.
0: Kenapa? Ya. Ada Kevin De Bruyne, atau ada apa nih?
5: Iya.
0: Oh, tapi milih Belgia, kira-kira berapa prediksi skornya?
5: Nggak berani nebak-nebak,
0: tapi yang jelas megang jagoin Belgia ya. Baik, makasih Pak Dodi. Saya coba menganalisis dari statistik dari 5 pertandingan Belgia 2026 dari uji coba sampai Piala Dunia. Uji cobanya itu lawan Kroasia, Belgia kalah 0-2. Belgia lawan Tunisia menang 5-0. Belgia lawan Mesir seri. Kemudian itu masuk Piala Dunia ya. Belgia lawan Mesir itu ditahan imbang 1-1, Belgia lawan Iran 0-0. Jadi dua kali seri. Panen golnya cuma pas lawan Selandia Baru 1-5. Jadi pas Piala Dunia itu seri dua kali, menang sekali. Sementara Senegal lawannya nih, ketika uji coba Amerika Serikat Senegal kalah dengan Amerika Serikat Senegal. Arab Saudi Senegal 0-0. Lalu masuk Piala Dunia, Prancis Senegal dibantai 3-1 sama Prancis. Norwegia Senegal kalah lagi 3-2. Tapi kemudian panen golnya di Irak. Senegal lawan Irak itu 5-0. Akhirnya lolos ke 32 besar. Dari statistik tersebut, sebenarnya kalau Belgia yang dulu digadang-gadang ini salah satu kandidat yang bisa lolos ke fase-fase selanjutnya, tapi dalam babak penyisihan aja tidak terlalu impresif, hanya panen gol ketika melawan Selandia Baru yang notabene di atas kertas jauh lah. Ini tanggapannya gimana nih kalau dari Bung Tovani?
1: Ya bicara Belgia, mereka kan sempat jadi salah satu tim yang dijagokan karena kala itu memang generasi emas. Nah permasalahannya di 2026 ini,
0: generasi emas ketika itu siapa?
1: Eden Hazard.
0: Oh iya.
1: Nah permasalahan
0: Lukaku juga masuk kan sekarang?
1: Lukaku ya. Masalahnya di Piala Dunia 2026 ini adalah pasca generasi emas. Jadi sedang membentuk kekuatan baru, ditambah sisa-sisa dari generasi emas yang sudah mulai berumur dalam tanda kutip.
0: Lukaku dan De Bruyne.
1: De Bruyne sama Thomas Muller di belakang.
0: Thomas Muller ya.
1: Ditambah dengan nama-nama baru.
0: Courtois juga.
1: Iya,
0: Courtois ya masih termasuk yang senior ya.
1: Iya, salah satu yang senior juga.
0: Iya.
1: Kepala tiga. Ditambah dengan kekuatan-kekuatan baru kayak Trossard yang sedang melejit bersama Arsenal. Doku dengan Manchester City. Jadi sebenarnya di 2026 ini ada pelatih Rudi Garcia sedang membentuk kekuatan baru di mana sisa-sisa dari generasi emas dicoba untuk membantu membentuk generasi emas selanjutnya.
0: Oh iya, sebagai apa namanya trigger ataupun kapten atau membangun mental di lapangan lah ya, yeah. Biar nggak muda semuanya deh senior-seniornya.
1: Iya, yeah, makanya seolah-olah terkesan di lajunya di Piala Dunia telat panas.
0: Gitu kan? Telat panas.
1: Iya, lawan Mesir seri, Iran seri, jadi yang terakhir lawan Selandia Baru langsung boom
0: 5-1.
1: Makanya itu dari kalau kita lihat lebih jauh susunan pemain, pelatih Rudi Garcia sama sekali tidak mengubah susunan starting line up dari pertandingan terakhir melawan Selandia Baru untuk pertandingan hari ini lawan Senegal.
0: Oke, nah sementara kita lihat dari Senegal. Saya mungkin pendengar juga mungkin sudah melihat bagaimana penampilan Senegal yang ya masih tatih-tatih juga dalam seleksi atau fase gugur Piala Dunia ya. Tapi kita punya nama-nama yang impresif tampil seperti Ismail Sarr, lalu juga ada Sadio Mane, lalu ada Habib Diarra, lalu juga ada Idrissa Guaye ya. Guaye itu termasuk yang tampilnya konsisten, lalu juga ada di bawah Mister Gawang ada Mori Diaw. Ada beberapa nama-nama mungkin yang tidak dimainkan di starting eleven pada kali ini, seperti Nicholas Jackson ya, masih di apa sih, bangku cadangkan. Biasanya itu beberapa pertandingan itu selalu tampil starting line up, tapi silakan mungkin bisa menganalisisnya nih.
1: Ya, beda cerita kalau di Senegal ini, dia sebenarnya di bawah pelatihan Pepe Thiaw ini masih dalam bayang-bayang Ali Cisse, yang kita tahu di edisi sebelumnya sempat mencolok dengan rambut gimbal yang panjang gitu. Sekarang dia, Senegal sejatinya di atas kertas merupakan salah satu kekuatan besar di Afrika setelah Maroko tentunya kan.
0: Oke.
1: Namun sejauh ini dengan pelatih barunya, mereka dinilai masih belum bisa memaksimalkan kemampuan yang ada. Karena itu saya melihat juga di Piala Dunia 2026 sejauh fase grup mereka seolah-olah tertatih-tatih, bahkan lolos sebagai salah satu tim peringkat 3 terbaik, dan dia tuh yang paling bawah kan, 8
0: nyaris
1: nggak lolos,
0: nyaris nggak lolos.
1: Poinnya sama dengan yang tim Oboh nggak lolos, hanya unggul selisih gol karena beruntung menang lawan Irak itu langsung pesta gol, dari situ akhirnya bisa menang peringkat 3 terbaik di posisi ke-8 paling bawah.
0: Iya.
1: Bicara soal pemain, beberapa nama memang yang tadi sempat Mas Fajar singgung seperti Idrissa Guaye yang konsisten, karena memang dia adalah salah satu pemain senior yang tersisa di skuad Senegal,
0: termasuk Sadio Mane.
1: Ya, usianya sudah 36 tahun.
0: 36 tahun.
1: Sadio Mane juga 34 tahun. Karena itu sejatinya banyak PR yang harus dikerjakan oleh pelatih Pepe Thiaw yang statusnya juga merupakan legenda hidup timnas Senegal. Makanya di skuadnya juga mengkombinasikan pemain-pemain senior tersisa dengan pemain-pemain muda yang ada.
0: Oke, dalam pertandingan Piala Dunia 2026 ini, Senegal sebenarnya sudah bertemu dengan negara dari benua Eropa, Norwegia. Tapi sayangnya Norwegia sekarang ini mungkin termasuk negara yang sedang naik daun dengan striker yang subur banget nih. Iya, tapi belum mencoba ketemu sama Belgia. Tapi gimana nih kansnya di antara untuk benua Afrika, untuk Senegal ini bisa melaju ke babak selanjutnya? Atau berat sepertinya?
1: Ya, Senegal tentu sudah belajar banyak, karena bukan hanya Norwegianya, satu lagi juga Prancis dari Eropa.
0: Kalah telak.
1: Iya,
0: kalah telak. Bukan kalah telak sih, ya 3-1 lumayan lah ya.
1: Kan itu saya lihat dari starting line up, pelatih Pepe Thiaw sudah cukup belajar dengan hasil yang didapatkan dari dua pertandingan di pasar Eropa. Beliau tentu tahu tim-tim Eropa kuat dalam penguasaan bola, bermain taktis. Karena itu di strategi starting line up yang diturunkan saat ini, Pepe Thiaw akan menumpuk gelandang dengan upaya
0: gelandang yang digunakan pagi ini untuk Senegal berapa? 3.
1: Ada 5 itu, karena Sar juga dia sebenarnya juga
0: gelandang. Berarti false nine ya Sar ini. Tidak striker.
1: Iya, itu strikernya Ndiaye.
0: Oh, Ndiaye.
1: Strikernya.
0: Oh, Sadio Mane di kiri.
1: Iya, dua Guaye itu gelandang, Cis gelandang, Cis di atas kertas di starting line up mungkin terlihat sebagai pemain bertahan back, tapi sejatinya dia juga
0: gelandang.
1: Oh, Pak Tejis itu gelandang aslinya.
0: Tapi kenapa di posisinya itu ditaruh di center back ya, di tengah ini justru?
1: Karena kalau dari posisi aslinya itu posisinya adalah 3-4-3.
0: Oh,
1: jadi ada Jacob, Nyakita.
0: Jadi Cis ini sebenarnya akan naik ya. Jadi posisinya itu 3 itu di belakang Nyakate, di atas sama Jacobs ya sebenarnya.
1: Iya, yang back murni, pemain back itu Jacob, Nyakate dan Diata.
0: Oke, itu yang murni. Sebenarnya ya, Cis ini justru di

0: di FIFA ini?
1: Kalau dari starting line up Belgia, saya melihatnya lebih kepada menjaga momentum karena pelatih Rudi Garcia sama sekali tidak mengubah 11 pemain utamanya jika dibandingkan melawan Selandia Baru, dan di situ saya rasa memang pemain-pemain yang baik yang sudah ada di sana.
0: Doku,
1: Tielemans, Doku, De Bruyne tentunya, ada Ketelers di lini depan yang terus dicoba, walaupun sejauh ini masih seret gol.
0: Seret gol.
1: Masih terus dipercaya. Trossard tentu saja di lini sayap selaku pemain tersuburnya sejauh ini, walaupun baru mencetak 2 gol.
0: Iya. Tapi yang jelas memberikan pembeda ya untuk Belgia. Meskipun ketika kemarin itu Lukaku memang tidak pernah jadi starting line, tapi jadi super sub ya, biasanya mengganti ya. Tadi Lukaku, Romelu Lukaku masih di bangku cadangkan. Lalu penjaga gawang ya kita tahu Courtois. Jadi ketika memang harus dibawa ke adu penalti antara kiper dari Senegal Moridiau dan Courtois, mungkin dari pengalaman dan lain sebagainya lebih diunggulkan Courtois ya.
1: Ya, bicara soal menjaga gawang, tentu saja Thibaut Courtois lebih diunggulkan. Sebenarnya Senegal itu Meridiau ini bukan kiper utama dia. Kiper utamanya kan Edouard Mendy. Namun
0: kenapa tidak diturunkan ya?
1: Dia mendapatkan cedera, hanya tampil di pertandingan 2 pertandingan awal, setelahnya dia mengalami cedera. Nampaknya untuk pertandingan kali ini masih belum pulih
0: ya.
1: Iya,
0: kita tahu Edouard. Jadi ini sebuah kerugian besar. Bisa jadi ya, bisa dikatakan kerugian besar ketika memang harus dipaksa menuju ke babak adu penalti. Karena tidak diturunkannya striker utamanya dari Senegal ya. Bisa jadi
1: penjaga gawang.
0: Oh sorry, aku striker sih, penjaga gawang.
1: Penjaga gawang. Jadi cuma Meridiau ini kan sebenarnya bukan kiper muda. Dia kiper yang
0: senior juga.
1: Senior, 33 tahun, cuma capsnya sedikit karena dia telat menonjol.
0: Oh.
1: Dia baru menonjol belakangan ini. Dia main di Liga Perancis di Ligue 1 bersama Le Havre. Pelatih melihat dia punya potensi, akhirnya dia dipilih menjadi kiper kedua. Jadi ketika Edouard Mendy cedera seperti saat ini, yang dipilih adalah dia karena memang usianya juga sudah cukup matang sebagai seorang kiper, 33 tahun.
0: Iya.
1: Walaupun secara caps di timnas Senegal ini baru memainkan 7 pertandingan.
0: Oke. Baik, pendengar masih kami buka line telepon ya, dan juga Bung Zidane mungkin bisa di WhatsApp ada yang masuk, bisa ditelepon balik di 0213844545, 0213866712, 3862375 ataupun WhatsApp kami di 081 399 399 888. Tapi sebenarnya nih ya, Belgia sama Senegal bertemu di babak 30 besar ini termasuk bisa dibilang big match atau gimana nih?
1: Dibilang big match tapi nggak big match, big match amat.
0: Nggak bisa dibilang big match juga ya?
1: Iya.
0: Karena dari tampilan kalau dulu mungkin iya ya.
1: Iya, karena dulu statusnya Belgia adalah generasi emasnya, Senegal juga di generasi emas dia menjuarai Piala Afrika. Namun sekarang statusnya adalah Belgia sudah melewati
0: fase emas itu dan sedang mencetak generasi mudanya nih.
1: Mudanya, Senegal juga sudah mulai tergeser oleh Maroko di pamornya di Afrika.
0: Di Afrika.
1: Kasarnya big match tier kedua.
0: Tier kedua. Big match tier kedua. Tapi tentu saja ini adalah pertarungan hidup dan mati bagi kedua belah negara, apakah akan lanjut ke fase 16 besar atau terpaksa harus angkat koper pulang. Ada Pak Marzuki di Depok, pagi.
2: Pagi Bung Fajar, salam olahraga.
0: Salam olahraga, saya matikan dulu volumenya Pak Marzuki, ya. Sembari mengecilkan volume radionya atau matikan dulu.
2: Siap.
0: Oke, silakan.
2: Salam olahraga.
0: Jaya Pak Marzuki, silakan.
2: Saya menjagokan Senegal.
0: Kenapa jagoin Senegal? Alasannya?
2: Saya suka dengan kejutan-kejutan.
0: Oke, baik, makasih.
2: Makasih.
0: Pak Rahman di Situbondo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, salam olahraga, jaya Bang Fajar.
0: Jaya, silakan Pak Rahman.
3: Oke, kalau saya tidak bisa kedua-duanya ya, seri kok.
0: Seri, berarti harus adu babak tambah extra time dan juga adu penalti. Kira-kira.
3: Penalti.
0: Kira-kira ya, sampai penalti. Adu penalti nih Pak Rahman.
3: Sampai.

0: Kira-kira sampai berarti ya. Oke. Okay. Oke. Okay. ini Bung Senpi geleng-geleng nih. Waalaikumsalam. Iya. Bung Senpi geleng-geleng nih. Waduh, jangan sampai padu penalti panjang banget. Tapi justru itulah bumbu-bumbunya dari Piala Dunia. Ada ketegangan apalagi ketika kemarin itu sebentar, ada Maroko ya. Adu penalti itu lawan Belanda. Aduh. Itu tegangnya sampai pakai banget itu. Itu ada yang masuk, ada yang enggak, ada yang masuk, ada yang enggak, ganti-gantian sampai ya, itu banyak sekali itu video-video yang beredar di sosial media bagaimana kedua belah pendukung itu harap-harap cemas. Tapi apa dikata ya, kalau penalti itu ya 50-50 lah ya, Bung Tovan ya.
1: Ya, ada faktor keberuntungan.
0: Ya, faktor luck ya.
1: Ini Jerman lawan Paraguay juga. Sejatinya di penendang kelima, Manuel Neuer udah menunjukkan kelasnya, menepis bertendangan lawan.
0: Iya.
1: Taunya rekannya sendiri
0: enggak gol. Enggak bisa gol itu. Pak Dian di Palembang, pagi Pak Dian.
2: Iya, salam olahraga, Mas.
0: Salam olahraga Jaya. Silakan Pak Dian. Iya.
2: Ini kayak itu Eropa nih, kayak itu alergi tendangan penalti.
0: Kayaknya alergi tendangan penalti.
2: Pokoknya kalau Eropa tuh kalau mau jualnya bisa ini apa tuh?
0: Harus sampai 90 gitu. Menit ya.
2: Fisiknya lebih kuat lagi itu, iya.
0: Oke, okay, baik.
2: Kalau untuk malam ini saya jagonya tuh ke arah Belgia kayaknya, Mas.
0: Oh, jagonya karena Belgia ya.
2: Akhirnya 3-0.
0: Jauh banget ya. Baik, terima kasih jauh, Pak Dian. Wah, apakah ini bisa terrealisasi dari prediksi banyak dari pendengar kita dari Pak Leman di Lampung sampai dengan Pak Dian itu mungkin lebih banyak pendengar kita pagi hari ini yang mendukung atau menjagokan benua Eropa ya, Belgia. Lalu Pak Opu di Wajo gimana nih? Pak Opu pagi.
3: Ya pagi Bung Pajang,
0: ya.
3: Pagi dengan di sana.
0: Iya, silakan.
3: Jadi kalau menurut saya ini fifty-fifty ini karena saya jagokan Belanda, saya jagokan Jerman, semuanya jatuh.
0: Jangan-jangan kalau jagokin Belgia, Belgia juga jatuh.
3: Ya jadi makanya saya Senegal aja deh, tapi kalau Senegalnya saya berikan angka Senegalnya cuma 2-1 untuk Senegal.
0: Oke, kasihan banget. Jagoannya tumbang. Dua-duanya. Catatan nih, Bung, Bung Lama nih. Yang menarik dari Belgia, meskipun terlihat tertatih-tatih, baik dari laga uji coba sampai ke Piala Dunia. Kroasia Belgia itu Belgia kalah 2-0, Belgia Tunisia kita menang 5-0, Belgia Mesir 1-1, Belgia Iran 0-0, Selandia Baru Belgia, Belgia menang telak 1-5. Jika dihitung dari performa Belgia di Piala Dunia itu baru kebobolan 2. Sementara Senegal ketika Piala Dunia itu kebobolan 3. Kebobolan 6. Ketika Perancis Senegal kalah 3-1, Norwegia Senegal kalah 3-2, artinya sudah 6 gol bersarang. Nah, berarti pertahanan dari Senegal ini menjadi sebuah tanda tanya ini ketika melawan Eropa.
1: Iya, Senegal jika dibandingkan tim Afrika lain memang lebih unik. Dia hampir mirip dengan Maroko, dia adalah tim Afrika yang tidak segan bermain terbuka.
0: Oke. Oke.
1: Jadi dengan permainan terbuka itu tentu ada
0: resiko.
1: Ya,
0: resikonya seperti itu ya.
1: Resikonya, konsekuensinya akhirnya mereka mendapatkan gol yang bersarang ke gawangnya cukup banyak. Namun sejatinya harapannya adalah walaupun kebobolan bisa mencetak gol lebih banyak. Namun faktanya terjadi tidak seperti itu, tidak seperti yang dirasakan oleh Maroko. Nah, okay. Itu sebenarnya masih ada PR besar bagi Pepe Thiaw dengan barisan pertahanannya. Yang sebenarnya ada Koulibaly, tapi Koulibaly sepertinya tidak sedang dalam performa terbaiknya.
0: Koulibaly enggak main di starting eleven ya?
1: Iya, di dua pertandingan termasuk hari ini berarti dia udah.
0: Oh iya, Kalido Koulibaly enggak main.
1: Iya.
0: Oke, baik. Ada pendengar terakhir mungkin saya sapa, ada Pak Ismail di Bone. Pagi Pak Ismail.
4: Selamat pagi Bun Pajar.
0: Iya, salam olahraga Pak Ismail, silakan.
4: Iya, Jaya.
0: Jaya.
4: Saya menjagokan Belgia, mudah-mudahan Belgia bisa menang atas Senegal dengan skor 5-0.
0: 5-0. Apakah akan terrealisasi? Terima kasih Pak Ismail. Wah, banyak yang optimis. Tadi ada yang sebut 3-0, ada yang sekarang tadi Pak Ismail 5-0. Artinya ada optimisme dari pendukung Belgia ya. Tapi dari kacamata Bung Tovani, kira-kira berapa nih?
1: Kemungkinan besar Belgia masih di atas Senegal. Cuma kalau untuk selisihnya banyak, menurut saya belum. Paling selisih 1 gol lah.
0: Selisih 1 gol saja. Apakah akan sampai babak extra time atau adu penalti?
1: Kemungkinan itu ada.
0: Kemungkinan itu ada.
1: Tergantung bagaimana respon yang dilakukan oleh Senegal. Apakah dia masih nekat dengan permainan terbukanya meladeni Belgia, atau dia lebih sabar. Saya rasa kalau lebih sabar malah masih ada kemungkinan mengajak Belgia hingga ke babak extra time.
0: Oke, baik. Sudah masuk kedua belah tim ke lapangan hijau, akan dimulai. Terima kasih Bung Lovani atas analisisnya. Kita segera menuju ke Bung Senbi dan juga Bung Joko yang akan memandu jalannya pertandingan pagi ini di 32 besar antara Belgia melawan Senegal.
5: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Belgia versus Senegal.
0: Bung Joko, Bung Senbi, geleng-geleng tadi kalau adu penalti kepanjangan kah?
1: Panjang banget.
0: Silakan Bung Joko dan juga Bung Senbi.
6: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Pro 3 RRI dan Pro 1 RRI se-Indonesia, kita kembali akan menyiarkan secara langsung siaran pandangan mata dan pada pertandingan Kamis dini hari pagi waktu Indonesia Barat dan Rabu siang waktu Amerika Serikat berlangsung di Stadion Seattle Stadium Amerika Serikat. Sesaat lagi akan berlangsung pertandingan babak 32 besar antara Belgia menghadapi Senegal. Kita masih menunggu kick-off babak pertama, akan dipimpin oleh wasit asal Honduras Seth Martinez. Dimana ya, kick-off babak pertama sudah dimulai, dimana saat ini tim Belgia berada di sektor kiri. Saat ini kami melaporkan dengan kostum ataupun jersey hijau muda, kombinasi putih dan juga orange, serta celana hijau muda dan kos kaki putih. Sementara dari Senegal sendiri menggunakan jersey baju hijau, kombinasi juga liris warna merah, kemudian juga celana hijau dan kos kaki hijau. Pertandingan pada hari ini sendiri dipimpin tadi oleh wasit Seth Martinez atas asal Honduras dan telah berlangsung memasuki detik ke-38 tadi, mana tadi percobaan serangan dibangun oleh pemain dari Belgia, namun kembali diambil alih oleh pemain dari Senegal nomor punggung 4 ataupun ada nomor punggung 6 di sana, ada Patricis dorongkan bola, alirkan ke sektor kiri pertahanan mereka sendiri, ada Musa tarik lagi, kembalikan lagi kepada Patricis, masih berjalan sambil menunggu bola, dia coba memberikan umpan melebar ke kanan, di sana ada Diata mencoba melewati satu pemain dari Belgia tadi, namun didorongkan saja, tarik lagi ke belakang, umpan kepada penjaga gawang dari Senegal, ada Mori Diaw, umpan lagi pendek kepada Musa. Musa masih menang bola sejenak ke depan, dia nomor punggung 25 tadi ataupun rekannya ada Guaye, tarik lagi ke sektor kiri kepada Jakob, umpan ke sektor kanan pertahanan dari Belgia, di sana ada Sadio Mane mencoba untuk menguasai bola sepenuhnya, umpan langsung ke mulut gawang, namun di heading tadi keluar lapangan. Oh, tampaknya belum keluar lapangan dan kini pertandingan masih lanjutkan tadi, bola tampaknya masih bergulir di dalam lapangan pertandingan. Kini masih pemain Senegal dari sektor kanan pertahanan Belgia, namun bola sepenuhnya mampu dikuasai oleh pemain nomor punggung 10 tadi, ada Leandro Trossard, umpan saja pendek kepada penjaga gawang dari Belgia ini, ada Thibaut Courtois, umpan saja ke sektor kiri pada nomor punggung 4, ada Brandon, umpan lagi kepada Kuiper, umpan kerjasama 1-2 kepada Jeremy Doku, masih milik Lukdia di sektor tengah lapangan pertandingan, kembalikan lagi ke belakang bersama Arthur, umpan lagi kepada Brandon ataupun kepada Masif Kuiper, umpan dorongkan ke sektor kanan pertahanan Senegal, kini umpan ke tengah, mampu dikuasai oleh Doku, memasuki kotak penalti, umpan saja, oh, mampu dipotong oleh pemain dari Senegal tadi, masih aman lah kini gawang Senegal dari gempuran pemain Belgia, hingga memasuki menit kedua 27 detik, dan kini Sadio Mane memberikan umpan ke sektor tengah lapangan pertandingan, umpan lagi kepada nomor punggung 23, ada Pape Goye, nomor 13, Ilman Yaya dari sektor kiri pertahanan Belgia, mengutik-utik dia ingin melewati dua pemain dari
7: dari Belgia, namun dorongkan saja ke belakang kepada rekannya nomor punggung 26. Di sana ada Guaye ataupun Pape Guaye, kerjasama 1-2 dia sama dengan Diata. Dorongkan saja bola ke depan tadi, kembalikan kepada Diaye, namun ditarik lagi umpan ke belakang, dan kini umpan diagonal dan sektor kanan pertahanan Belgia tadi, namun aliran bola melambung justru sulit dijangkau oleh pemain-pemain dari Senegal, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Belgia, akan dieksekusi atau dilempar langsung nomor 21. Tadi ada Timothy Castagne, sudah dilakukan tadi masuknya kepada Hans Panaken, namun tidak mampu dipenuhi sepenuhnya oleh pemain dari Belgia dan dikuasai lagi oleh pemain dari Sadio Mane dari sektor kanan pertahanan dari Belgia. Tapi ada pengawalan yang ketat tadi dari nomor punggung 21 dari Castagne, namun kiri lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain Senegal dari sektor tengah lapangan pertandingan. Kita lihat nomor punggung 6, di sana ada Fatecis yang justru menjadi tembok pertahanan bagi Senegal di pertandingan awal babak pertama ini. Masih aliran bola dari sektor kiri pertahanan Senegal, namun kini umpan saja crossing ke sektor kiri pertahanan Belgia, mampu dikuasai sepenuhnya oleh Diaye, mencoba untuk melewati dua pemain dari Belgia, namun aliran kembali backpass ke belakang kepada rekannya tadi, namun kini kembali aliran bola menuju ke sektor kanan pertahanan, sektor kiri pertahanan dari Belgia, masih mencoba untuk menusuk membangun serangan dari sektor pertahanan Belgia. Umpan saja dari sektor kiri pertahanan Belgia, meliklu satu pemain dari Senegal, umpan lagi mulut gawang, namun kembali membentur benteng pertahanan dari Belgia. Memang cukup seru tadi pertandingan di awal babak yang pertama ini. Bagaimana setelah keluar dari kepungan pemain Belgia, kini justru Senegal mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan pertahanan. Umpan crossing ke depan tadi yang dimaksud adalah Diaye, namun aliran bola memang masih terlalu keras dan sulit dijangkau oleh Iliman Diaye tadi dari sektor kanan serang dari Senegal tadi, sehingga skor 0-0 masih berlangsung.
8: Memasuki menit ke-5 kali ini pertandingan di babak pertama Belgia versus Senegal. Bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, Belgia berada di sebelah kiri kami menggunakan jersey berwarna putih, sedangkan Senegal berada di sebelah kanan kami menggunakan jersey berwarna hijau. Kali ini Thibaut Courtois dengan jersey-nya berwarna kuning, alirkan ke sebelah kiri kepada Arthur Tate. Kali ini ke depan sedikit, ada pemain lainnya dari Belgia, coba lagi dibantu oleh Brandon Michel. Ke sebelah kanan kali ini kepada Timothy Castagne. Umpan ke depan kali ini hampir menerobos, tapi kali ini diambil alih oleh para pemain dari Belgia. Dan ini Charles de Calcaterre, umpan ke depan yang dimasukkan dalam kotak penalti tadi hampir saja. Bagaimana terobosan ataupun umpan dari tengah yang dilakukan oleh para pemain dari Belgia masih menyentuh benteng pertahanan dari tim Senegal. Lemparan ke dalam dari sebelah kanan akan diambil oleh Timothy Castagne, angkat kedua tangan kali ini, mencari kawan kali ini Castagne, masih terus melirik ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri, agak sedikit kebingungan. Coba lagi arahkan ke depan, agak long throw kali ini yang tujuh kotak penalti melambung layang. Kali ini bolanya disapu kembali oleh tadi Fetichis, umpan lagi ke depan, jatuh kali ini kepada pertahanan dari timnas Belgia. Kali ini masih ada Brandon Michel, ke belakang lagi kepada Thibaut Courtois, kiper dari Real Madrid ini dengan jersey berwarna kuningnya, masih terus memainkan bola dari belakang. Kali ini Arthur Tate ke sebelah kiri kali ini, coba lagi di hadapan ke depan kali ini Jeremy Doku, coba tadi maksudnya mengejar bola tetapi lebih dekat kepada Mori Diaw, kiper dari Senegal. Lempar saja sudah kepada Moussa Nakita, umpan ke depan yang dimaksud adalah Sadio Mane di sliding tadi, tetapi satu pemain dari Senegal nampaknya harus dijatuhkan tadi oleh kapten kesebelasan Youri Tielemans. Ini pemain asal Al-Nassr, Sadio Mane, kapten tadi dari Belgia, menjatuhkan Sadio Mane sehingga pelanggaran masih di pertahanan dari Senegal. Kali ini akan diambil oleh Moussa Niakate, umpan ke sebelah kanannya, dorong kepada Fatecis, masih Fatecis ke sebelah kanan kepada Kevin Diata, balikan lagi ke belakang. Kali ini para pemain dari Senegal menahan bola, menahan dulu serangan sambil memikirkan bagaimana menerobos kembali pertahanan dari Belgia. Dorong tadi Mirau Diaw, umpan ke sebelah kirinya kepada Moussa Niakate, giring sejenak kali ini Niakate, Alihkan ke sebelah kanan kepada Petit Cheese. Dorong kali ini ke sebelah kanannya lagi, ada dibantu Krepin Yata. Bermain satu udah bersama Ilman Diaye. Umpan ke depan, maksudnya tadi Ilman Diaye, tetapi dipotong oleh Maxim De Cupion. Umpan lagi Deo Stroke kali ini pemain Senegar, mampu memotong aliran bola dari pemain dari Belgia tadi, tetapi kali ini balik penyerang Belgia dari tengah memulai Kevin De Bruyne, tetapi lagi-lagi anak-anak dari Senegal ini mampu menguasai bola dari tengah. Para pemain Senegal coba lagi ke seberangkan lagi ke tengah, alirkan ke sebelah kiri, didorong tadi Ismail Jacob, kali ini tahan bola sejenak ke tengah kembali pemain nomor 19 Tadika. Umpan ke sebelah kanan, masih kan ini Petit Cheese, back yang cukup jauh kali ini membantu serangan. Balik lagi kepada Niakate. Niakate maksudnya ke depan, dipotong tadi oleh Leonard Tosan. Kali ini masih satu pemain, dorong kali ini pemain Belgia ke sebelah kanan, ada Cantelaren. Umpan kali ini tidak jadi, masuki kotak penalti, coba bermain-main serangan kaki kiri, ditahan tadi dengan baik para pemain dari Belgia, tapi masih dalam kotak penalti. Tendangan kaki kanan tadi coba dilakukan oleh Leonardo Trossard. Sayang sekali, memang masih lemah sehingga dapat dipeluk dengan tenang tadi oleh kiper dari Senegal, Mori Diaw, asal klub Le Havre AC ini. Coba lagi kali ini Moussa Niakate, build up serangan dari belakang, dorong lagi ke sebelah kanan kepada Petit Cheese. Lagi kali ini didorong ke sebelah kanan Krepin Yata, masih memegang bola, balikan lagi kepada Petit Cheese, mencari kawan Petit Cheese, ke kapten kesebelasan Idrissa Gana kali ini masih kuasai bola, didekati tadi oleh Katalev. Umpan lagi ke sebelah kanan, dorong lagi kali ini ke sebelah kanan kepada Krepin Yata. Coba tadi maksudnya mengejar bola, arahnya terlalu jauh sehingga keluar dari bidang pertandingan. Lemparan ke dalam saja di sebelah kiri dari timnas Belgia sudah dilakukan cepat kali ini, menyeberang ke sebelah kanan kepada Brandon Michel. Brandon Michel arahkan lagi ke sebelah kiri, jauh kepada Doku. Doku tahan kali ini, coba menerobos dari sebelah kiri, penyerangan dari Belgia, masih Doku dihadang dua pemain dari Senegal tadi. Balikan lagi ke belakang, coba kali ini para pemain dari Belgia, coba kali ini Kevin De Bruyne bermain lah kali ini bersama Doku. Kali ini Doku diarahkan lagi ke belakang, masih Kevin De Bruyne mampu melewati satu pemain dari tim berbahaya tadi. Umpan ke dalam kotak penalti, diusir kembali oleh para pemain dari Senegal. Bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh. Ya, ternyata terjatuh memang tadi Charles De ataupun Ismail Sarr, posisinya yang dilakukan tadi dipressing oleh satu pemain dari Belgia, sehingga pelanggaran kali ini bagi Senegal masih di pertahanannya sendiri hingga memasuki menit ke berapa ini ya? Saya 10 ya. 10. Kali ini skor masih 0-0 bagi timnas Belgia dan Senegal. Coba lagi arahkan dari sebelah kanan Krepin Yata kali ini ataupun Petit Cheese, alirkan ke sebelah kiri kali ini. Masih kali ini para pemain dari Senegal. Build up serangan kembali kali ini Petit Cheese, arahkan ke sebelah kanan Krepin Yata kali ini. Coba lagi didorong ke tengah, ada pemain lain yang membantu kali ini, berbahaya dari sebelah kanan Ilman Ngaye. Masih Ilman, umpan ke kotak penalti melengkung, hampir tadi menyasar dari Ismail Sarr, tetapi bola terlalu jauh sehingga lebih dekat kali ini lemparan ke dalam bagi tim Senegal. Dari sebelah kiri akan diambil oleh Jacobs. Ismail Jacob mencoba mencari kawan, kita nantikan siapa yang tuduh Jacob kali ini. Angkat kedua tangan ataupun masih melirik kali ini Jacobs. Mundur beberapa langkah ke depan kali ini, coba yang dilakukan tadi terhadap para pemain dari Belgia, diusir tadi oleh pemain nomor 1 Demonti Castane. Tapi kali ini Tosat coba kali ini membangun serangan balik, baik pas lagi jauh kepada Thibaut Courtois, disapu saja ke depan, menyapu hingga pertahanan dari Senegal. Bola terus berada di atas, disundul tadi oleh para pemain dari tim, oleh Hans Vanaken kali ini. Arahkan lagi ke tengah Hans Vanaken kali ini, didorong kepada Tielemans. Tielemans mencoba tadi, tetapi bisa dibaca dengan baik oleh para pemain Senegal. Bola kembali putus pertahanan dari Belgia. Kali ini ancang-ancang lagi dari belakang para pemain Senegal. Dari sebelah kiri Ismail Jacob kali ini, balikan lagi ke tengah pada para pemain lainnya. Coba lagi kali ini dari tengah Ghana ataupun kapten kesebelasan dari tim Senegal, alirkan ke sebelah kanan Krepin Diata, dorong lagi kali kepada Ilman Diaye. Back pass lagi, santai-santai saja para pemain dari tim Senegal ini. Coba kali ini alirkan dari sebelah kiri, dorong ke tengah kepada Ismail Sar. Kali ini bola melencur, ada Sadio Mane, masih alirkan ke sebelah kiri kepada Jacob. Umpan ke Jacob terhenti, masih ada satu pemain. Tendangan ke Ilalo. Apa yang di sana Ismail Sar? Sudah tadi ditepis di bawah Kortoa, terkena Ismail Sar kembali. Tetapi memang keberuntungan belum menghadap kepada Senegal karena sudah terjatuh. Tendangannya masih menyamping di gawang kiri ataupun juga jala sebelah kiri dari timnas Belgia ini. Selamat lagi gawang dari Belgia setelah umpan tadi matang sekali untuk tim Senegal, sayang belum berbuah gol untuk Senegal kali ini. Tendangan sudut akan dilakukan dari sebelah kanan kah, atau kita nantikan apakah memang terjadi. Tadi beberapa kali memang Senegal mampu menerobos baik dari sebelah kanan maupun kiri, baik sekali kali ini. Oh, ternyata permainan kembali dilakukan kali ini dari belakang, masih kali ini Patis Cis umpan kali melambung tuju, ada Sadio Mane tahan dengan kaki kanannya, baik sekali Sadio Mane coba menerobos kali ini dari sebelah kiri. Sadio Mane arahkan ke tengah, kali ini ada satu pemain Ilhaman Diagne ataupun Irwan Lene, umpan ke sebelah kiri kepada nomor 26 Pape Guaya tadi maksudnya, tapi masih bisa dihadang oleh Torsat kali ini. Kuasai lagi para pemain dari Senegal, coba menerobos lagi. Ghana tadi alirkan ke sebelah kanan, Pape Guaye umpan lagi tadi maksudnya, tapi masih bisa menyentuh para pemain dari timnas Belgia, sehingga hingga menit ke-13 ini ataupun 14 ini skor masih 0-0 bagi Belgia dan juga Senegal.
7: Ya pendengar, saat ini Senegal sangat seru sekali ya Bu Senpi, terus menggabung pertahanan dari Belgia. Kali ini sudah hampir separuh lapangan dari Senegal menguasai bola, dan saat ini aliran bola dari sektor kanan serang mereka gagal tadi menguasai bola. Justru saat ini Jeremy Doku dari Belgia mencoba untuk melewati dua pemain dari Senegal dari area sektor kiri pertahanan sendiri. Kembalikan umpan saja ke belakang tadi, ada nomor punggung 4 di sana, ada Brandon umpan alirkan kepada Anaken, ke sama dia, kembalikan lagi kepada Brandon, umpan lagi kepada Arthur, di sana ada Clemens, umpan lagi ke sektor tengah, ada Panaken lagi, mampu dia memberikan umpan pendek saja 1-2 pada rekannya, ada Kastanye, kembalikan lagi kepada Panaken, dikuasai sepenuhnya tadi oleh Panaken. Kita masih melihat di sektor pertahanan sendiri masih bermain-main bola tadi Belgia. Kevin De Bruyne umpan saja mengalirkan ke sektor kiri serang, namun kembalikan lagi ke belakang tampaknya Arthur, umpan 1-2 kepada Tielemans, umpan lagi kembalikan lagi kepada Arthur, melebar ke kanan, masih menguasai kini Belgia, masuk ke 15, umpan tadi mendatar ke sektor kanan serang, namun dipotong oleh pemain dari Senegal, dicoba dikejar di sana oleh Guaye, masih dikejar oleh Diaye ataupun Ismaila, namun lagi-lagi Arthur tidak ingin memberikan sebuah kesempatan dari lini serang dari Senegal tadi, dan kini lemparan ke dalam kembali dikuasai sepenuhnya akan dilakukan oleh pemain dari Senegal tadi, nomor punggung 10 tampaknya Mane, namun tidak jadi, justru Jacob sudah melakukan lemparan saja, umpan saja tadi kepada Musa maksud kami, kemudian umpan lagi ke sektor tengah, justru melebar kini ke sektor kanan serang dari Senegal, dorongkan ke belakang lagi, umpan diagonal ke sektor kanan pertahanan Belgia, mampu dipotong nomor punggung 21 tadi, ada di sana Kastanye tadi, dan kini dikuasai oleh Belgia dari sektor kanan serang mereka, kini mencoba melewati tadi dua pemain sekaligus tadi Galter, namun gagal, dan kini masih berada di zona pertahanan sendiri Belgia, cukup sulit untuk melewati pemain dari Senegal, namun kini umpan crossing ke depan, namun bisa dipatahkan dengan heading oleh pemain belakang dari Senegal tadi, dan bola kembali ditendang ke depan, buang saja, dan kini aliran bola dikuasai sepenuhnya nomor punggung 13 oleh pemain Senegal, merangsek dari sektor kiri pertahanan dari Belgia. Ismail Diaye masih mencoba melewati satu pemain dari Belgia, tarik lagi ke belakang, umpan lagi, melebar ke sisi kanan, dan saat ini terus melakukan umpan-umpan manja tadi, ya nomor punggung 21 mencoba melakukan lain, Diaye umpan crossing ke mulut gawang, masih bisa diselamatkan, tendangan langsung Diaye. Kita masih lihat tampaknya kapten kesebelasan tadi ada Ghana Guaye dari tim Senegal mencoba melakukan tendangan dari luar kotak penalti, namun arah bola masih dalam dekapan atau masih bisa dipeluk oleh penjaga gawang Belgia Courtois. Saat ini kita nantikan Kevin De Bruyne langsung serangan balik yang cepat tadi mencoba untuk membuka ruang tembakan. Meskipun sudah berada di posisi yang bebas tadi, namun tendangannya masih melambung di atas gawang Senegal yang dijaga oleh Moridiao. Masih aman lagi ini, memang terjadi jual beli serangan antara Senegal dan juga Belgia. Permainan dengan tempo cepat diterapkan oleh ketua kesebelasan ini, Van Aken, dari sektor tengah Belgia. Kembalikan kepada rekannya nomor punggung 10 ada Leandro Trossard. Kembalikan lagi kepada Arthur, umpan lagi kepada kapten tim dari Belgia. Di sana ada Tielemans, namun bisa dipatahkan oleh para pemain belakang dari Senegal dan kini diambil alih lagi oleh pemain-pemain dari Senegal. Di sana ada Musa mencoba memberikan umpan tidak jadi, pendek saja kepada rekannya, kepada Guaye tadi, kapten kesebelasan Ghana Guaye, mencoba untuk bekerja sama 1-2, dijemput tadi oleh Pape Guaye, kerja sama 1-2 lagi kepada Ghana Guaye lagi, kembalikan lagi melebar ke kiri, mencoba untuk mendelay bola sejenak. Kini justru Soleimani coba untuk menguasai bola, melebar ke sektor kiri pertahanan Belgia yang dituju di sana nomor punggung 15. Kita masih melihat ada di atas meliuk-liuknya, namun umpan crossingnya kembali patah di tengah jalan atau di sektor kiri pertahanan dari Belgia, sehingga tendangan sudut akan dilakukan oleh Senegal dari sisi kiri gawang Belgia. Tentu ini menjadi salah satu peluang yang bisa diharapkan untuk mengungguli dari tim Belgia, tentunya Senegal, karena kita kerap tadi melihat bagaimana serangan berbahaya tadi sudah dilakukan. Di sana nomor punggung 6, tampaknya arah sundulan belum mengarah ke gawang dari Belgia. Justru kini Jeremy umpan dari sektor kiri, serang dari Belgia. Di sana ada Kevin De Bruyne, umpan diagonal tadi mampu dipotong oleh pemain belakang dari Senegal. Kini serangan balik, justru Sadio Mane masih menyisir dari sektor kanan pertahanan Belgia tadi, dan tampaknya wasit meniup peluit apakah tanda sebagai offside ataupun ada sebuah pelanggaran. Tampaknya Sadio Mane, kita masih menantikan bagaimana wasit Said Martinez asal Honduras ini sudah kembali menyulipkan tanda pertandingan kembali dilanjutkan pada menit ke-19 detik ke-40. Saat ini mencoba membangun serangan dari sektor tengah pertahanan yang sendiri Belgia, ada Arthur, umpan ke depan pendek saja kepada Van Aken, masih mencoba melihat rekannya berdiri bebas, dorongkan bola ke sektor kiri, kerjasama 1-2 dia bersama Tielemans, tarik lagi ke belakang kepada Arthur, umpan lagi kembalikan kepada Tielemans, dorongkan bola kepada Jeremy Doku, mencoba melewati dua pemain dari sisi kanan pertahanan Senegal tadi, kembalikan lagi kepada Tielemans, umpan lagi melebar ke sektor kanan ataupun sektor tengah pertahanan dari Senegal, umpan lagi tadi kita lihat bagaimana kaki ke kaki umpan manja dilakukan, umpan crossing ke sektor kiri pertahanan dari Senegal yang dituju nomor 21 tadi tampaknya, namun susah dijangkau oleh pemain depan dari Belgia. Kini justru serangan balik tampaknya dilakukan oleh Senegal, namun di saat yang bersamaan tampaknya ada duel ataupun upaya yang dilakukan oleh kapten dari Belgia Tielemans untuk menahan laju dari salah satu pemain dari Senegal, tampaknya nomor punggung 21 ada Habib Diarra yang mencoba beradu sprint tadi untuk mengejar umpan crossing dari area pertahanan Senegal. Bung Topani, kita melihat di awal babak yang pertama tadi hingga memasuki menit 21 ini, tampaknya kedua kesebelasan melakukan permainan secara terbuka. Anda melihat apakah memang ini salah satu menandakan kedua tim ingin bermain ya cukup apalah untuk saling sama-sama mengejar gol gitu.
1: Ya, menarik melihat Senegal yang langsung mengambil resiko sejak babak pertama bergulir, memainkan permainan terbuka dan melakukan press tinggi atau high press kepada Belgia yang saya tahu inisiatifnya sangat baik agar Belgia tidak banyak menguasai bola, dan saya rasa hingga menit 21 berjalan cukup baik.
8: Ya, memasuki menit 21, skor masih 0-0. Kali ini Senegal dari sebelah kanan coba lagi, Kevin Diatta kali ini masih coba menahan bola, alirkan lagi ke sebelah kanan kepada nomor 20 Pape Guaye, ke tengah lagi kepada kapten kesebelasan Ghana, alirkan ke sebelah kiri kepada Jacob, tahan sejenak, kali ini oper kepada Sadio Mane, dihadang satu pemain dari Belgia tadi. Sadio Mane mampu melewati, kali ini masih step over dia, oh lewati kali ini Castagne, tapi direbut dengan baik tadi oleh Castagne, bermain-main terus di sebelah kanan. Apakah bola sudah keluar? Ternyata yang masih belum. Kali ini terus bergulir dari tengah. Senegal terus menggempur pertahanan yang dilakukan oleh Belgia dari tengah lagi kali ini. Para pemain dari Senegal, Pape Gueye, umpan lagi ke tengah lagi kepada Illiman Ndiaye. Dorong lagi kepada pemain nomor 19 tadi, Moussa Niakate, yang jauh kali ini membantu serangan. Coba lagi tadi pemain lainnya dari Senegal melewati satu pemain, dorong ke sebelah kanan, ada Krevin Diata. Diata kali ini coba menerobos, terus menggiring, masuk ke penalti, balikan lagi ke belakang kali ini para pemain dari Senegal, umpan ke kotak penalti, melengkung tadi, terlalu jauh, tapi masih bisa di kali ini dialirkan tadi maksudnya oleh Sadio Mane, terbentur lagi. Padangan yang dilakukan oleh pemain Belgia dari sebelah kiri, lemparan ke dalam saja akan dilakukan oleh Jacobs kali ini, jauh ke belakang. Lagi-lagi para pemain dari Senegal, coba lagi 19 tadi, Moussa Niakate, ke tengah lagi kepada Ghana Gueye, umpan lagi ke sebelah kiri, masih Niakate, ke depan lagi kali ini kepada Ndiaye. Ndiaye melewati satu pergerakan tadi dari pemain Belgia, kali ini dorong lagi ke belakang, terus mengurung pertahanan dari Belgia. Arahkan kali ke Pretin Diata, Diata umpan lagi ke, ataupun ditahan sejenak kali ini, bermain-main kali ini bersama Ismail tadi Sar, bermain kali ini Diata ataupun Krevin Diata, alirkan lagi ke sebelah kiri, mundur lagi kali ini para pemain dari Senegal, ke tengah lagi kepada Patisic coba mencari kawan, dribbling sejenak, umpan ke depan, bermain kali ini bagus kali ini dari sebelah kanan, Diata dorong kali ini, masih melewati satu pemain dari tim Belgia, tahan sejenak, umpan dia jadi, balikan ke belakang kali ini, masih para pemain Senegal, ke tengah kali ini kepada Ndiaye, tahan sejenak, dihadang satu pemain, kepada Sadio Mane, umpan ke dalam kotak penalti, melengkung tadi, sudah tendangan lagi, gol 2-1, Habib Diarra Guri, bagaimana tadi, umpan yang sebelumnya disundul oleh Ismail Sar membentur tiang dan kembali ke kaki dari Habib Diarra yang membuka skor di menit ke-24 ini. Namun kita nantikan apakah offset atau tidak. Pastinya Bung Taufani, dengan gempuran beberapa kali akhirnya Senegal kali ini unggul 1-0.
1: Ya, pertaruhan yang diambil oleh pelatih Pape Thiaw berbuahkan hasil. Kita tahu Senegal langsung bermain agresif sejak awal babak pertama, bermain terbuka, terus menekan, sempat beberapa kali mendapatkan peluang yang salah satunya mengenai tiang, dan akhirnya gol pun tercipta melalui crossing yang diawali dari sisi kiri serangan yang memang tampil dominan hingga 20 menit jalannya pertandingan. Lalu sejatinya masih sempat mengenai tiang, namun kita tahu Habib Diarra berada di posisi yang sangat baik, terlepas dari penjagaan dan dengan leluasa meneruskan bola ke dalam gawang setelah sempat memantul tiang gawang.
8: Ini adalah buah kesabaran dari Senegal ternyata, Bung, karena memang tadi bertubi-tubi terus dicecer pertahanan dari Belgia, Bung.
1: Ya, buah kesabaran Senegal, uletnya mereka dalam membangun serangan, ditambah lagi ada kelengahan dari sisi Belgia yang seolah-olah menunggu terus diserang oleh Senegal.
8: Iya, kali ini kick off sudah dilakukan kembali, skor 1-0 keunggulan bagi tim Senegal. Akankah lemparan ke dalam jauh dari sebelah kanan akan diambil oleh Timothy Castagne yang memang akan menjelma seperti Arhan seperti biasa. Kali ini Castagne mundur beberapa langkah, sudah dilakukan jauh melambung ke dalam kotak penalti, diusir lagi tadi oleh para pemain dari Senegal, berduel lagi Tillmans tadi, jola jatuh kepada Castagne lagi dari sebelah kanan, coba umpan ke dalam kotak penalti, melengkung dengan cantik tadi, Mori Diaw mampu menangkap bola di udara dengan jersinya yang menyala sekali kuning. Kali ini Senegal kembali lagi build up serangan dari belakang, pemain nomor 5 kapten kesebelasan Idrissa Ghana Gueye, masih kali ini dari tengah, dorong tadi Pape Gueye ke sebelah kiri kepada Jacobs, balik lagi kali ini, tarik ke belakang kali ini, masih para pemain dari Senegal, Niakate dorong lagi kali ini ke depan, meminta para pemain agar lebih mendekat kembali, para pemain dari Senegal back pass kali ini kepada kiper Mori Diaw, tahan sejenak Mori Diaw, lihat para pemain dari Senegal kemana arahnya kali ini, dilambungkan saja ke depan, melewati garis tengah, arahkan kepada Sadio Mane, kali ini hampir lolos tadi Sadio Mane, tetapi sayang sekali memang tadi umpan yang dilakukan tidak menemui Sadio Mane, dan memasuki menit ke-27 hydration break dilakukan oleh wasit Said Martinez. Seperti apa apa Bung melihat dengan keunggulan satu ini, satu gol dari Senegal? Kalau kita melihat ini Belgia juga seperti terkungkung terutama lini tengahnya nih Bung.
1: Iya, skor yang cukup adil dengan apa yang ditunjukkan Senegal. Mereka bermain sangat baik, tampil menyerang, terus menekan Belgia, mempersempit ruang lawannya untuk mengembangkan permainan, sehingga Belgia seolah-olah terkurung karena memang apa yang dilakukan Senegal ada memberikan tekanan tinggi, mempersempit ruang. Tentu pelatih Pavetiau paham betul bahwa Belgia dan tim-tim Eropa lainnya sangat apik dalam menguasai bola. Karena itu sejauh pertandingan babak pertama bergulir, yang dilakukan Senegal adalah melakukan tekanan tinggi, sehingga Belgia seolah-olah kerepotan hingga sulit menguasai bola. Nampak beberapa kali pelatih Ruud Gullit pun meminta anak-anak asuhnya untuk lebih tenang, lebih kalem dalam menghadapi tekanan. Namun kita tahu sendiri kecepatan yang dimiliki Senegal menyulitkan, karena ketika pemain Belgia baru menguasai bola, setidaknya langsung ada dua pemain yang mendekat dari dua arah berlawanan, sehingga menyulitkan mereka.
8: Ya, kalau kita melihat Leonardo Trossard, Kevin De Bruyne, bahkan Jeremy Doku juga sesekali memang bisa. Tapi ini pergerakan dari striker mereka, Charles Cattaillera, ini juga masih terkunci, Bu.
1: Ya, seperti yang saya bilang, tekanan yang diberikan oleh Senegal membuat Belgia seolah tidak memiliki banyak opsi. Akhirnya mereka hanya mengandalkan tembakan dari luar kotak penalti. Dua shoot yang diciptakan itu semuanya dari luar kotak penalti, satu dari Kevin De Bruyne dan satu dari Trossard yang belum bisa mengancam gawang Senegal. Sementara strikernya itu masih sulit menemukan ruang dia, karena para pemberi umpannya tidak diberikan ruang oleh para pemain Senegal untuk mengembangkan permainan.
7: Ya, baik pendengar, saat ini hidration break masih terus berlangsung, di mana dari kedua kesebelasan sang pelatih juga memberikan instruksi untuk adanya perubahan skema pertandingan. Serta memang kedua tim tadi sejak menit awal babak yang pertama kita melihat banyak sekali permainan dengan jumlah cepat, aliran bola dari sektor kiri kanan hingga tengah lapangan pertandingan. Terbukti Senegal unggul terlebih dahulu berkat gol tadi yang diciptakan oleh Fabian Viera di menit ke-24. Kita masih menantikan bagaimana kedua sebelasan ini akan kembali memasuki area lapangan pertandingan untuk kembali melanjutkan pertandingan babak yang pertama ini. Tampaknya lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Belgia. Di sana ada Timothy, nomor 21, Timothy Castagne, sudah meletakkan bola di atas kepala, sudah melakukan lemparan tadi. Ke belakang saja kepada pemain nomor 4 di sana, ada Brandon. Sorongkan kepada Arthur, sektor tengah pertahanan mereka sendiri, Arthur Tiati tampaknya tadi. Kembalikan lagi kepada Brandon, kembalikan lagi kepada Arthur lagi, dorongkan bola ke sektor kiri serang dari Belgia tadi. Tampaknya ada beberapa dukungan dari beberapa lini pemain dari Belgia, namun tampaknya aliran bola kini beralih dari sektor kanan serang mereka. Kembali lagi Castagne, alirkan bola ke sektor tengah, mampu ditahan sejenak oleh Arthur dengan kaki kirinya, meminta kawannya mendekat, tidak jadi memberikan umpan, masih milik Lucia. Umpan saja dorongkan ke sektor kiri serang, dan di saat yang bersamaan ada momen salah satu penonton yang memasuki area lapangan pertandingan sehingga pertandingan harus dihentikan sementara. Memang kita lihat memang adanya insiden-insiden di Piala Dunia ini. Kita masih menantikan pertandingan akan dilanjutkan tadi karena memang ada beberapa tim pengamanan dari stadion yang mencoba mengajar salah satu penonton yang mencoba melewati ataupun melintasi ke tengah lapangan pertandingan. Dan pertandingan memasuki menit ke-21 belum dilanjutkan kini, dan pelatih wasit Said Martinez asal Honduras ini masih memegang bola dengan tangan kirinya, masih belum melanjutkan pertandingan karena memang belum ada sterilisasi tampaknya. Bung Tovan, ini cukup menarik Bung Tovan.
1: Ya, sepertinya supporter pun ikut gemas karena timnas Belgia masih belum mampu mengembangkan permainan, masih minim peluang, padahal di atas kertas mereka tentu diunggulkan ketimbang lawannya.
7: Ya, open play sudah dilakukan, Kuiper dorongkan saja ke belakang kepada Panaken. Panaken aliran lagi bola ke sektor belakang sendiri, ada nomor punggung di sana Brandon, sorongkan ke kiri kepada Arthur, dorongkan lagi kepada Panaken, umpan ke depan, dimasuknya tadi pada rekannya satu nomor punggung 11 Jeremy Doku masih menahan bola saja, melilit di sektor tengah pertandingan, umpan saja melebar ke tengah, di sana ada Brandon sorongkan ke kanan, umpan ke sama kedua dia bersama Kastanye, namun umpan ke belakang kembali kepada Arthur, pendek saja kini kepada Brandon, umpan ke kanan sorongkan dorongan ke depan, mampu dikuasai oleh Jeremy Doku, melilit di area kotak penalti dari Senegal tadi tampaknya, dan tampaknya wasit asal Honduras tadi tidak melihat itu sebagai sebuah pelanggaran, dan pertandingan tampaknya masih terus berlanjut kini, dan bola masih dalam penguasaan dari para pemain Senegal. Tampaknya tadi jaga gawang Moridia sudah lakukan, umpan saja jauh, tendangan jak sektor kanan dari serang Senegal diambil alih nomor 21 ada Diarra, tarikan lagi kepada Gana Guaye, tarik lagi kepada Pape, umpan lagi kepada nomor 13, tampaknya di sana ada lini serang kanan mereka ada Iliman Diaye, namun dorongkan bola saja ke belakang kepada pemain belakang dari Senegal, ada Jacob Ismail menahan bola, tarik lagi umpan pendek kepada Musa, melebar dia ke tengah, Musa kepada Cis, Pate Cis ini cukup menarik memang Pate Cis penampilan di babak yang pertama ini, kembali masih kerjasama 1-2 kepada Musa, umpan kepada Sadio Mane, nampaknya dari sektor kanan pertahanan dari Belgia tampaknya aliran bola masih cukup deras sehingga sulit tadi dijangkau oleh Sadio Mane, pemain asal Al Nassr ini juga menjadi salah satu pemain senior di kubu Senegal. Courtois sudah lakukan tendangan ke gawang pendek saja kepada nomor punggung 4 tadi, di sana ada Brandon, alirkan ke tengah kepada Clemens, pendek saja kepada Arthur, dari sektor kiri pertahanan Arthur meminta temannya untuk mendekat sambil menggiring bola, tahan bola selindas dengan kaki kiri, umpan lagi ke tengah, masih pemain dari Belgia, tampaknya Clemens umpan pendek saja kepada Brandon, kembalikan lagi kepada Clemens, menahan bola sejenak melewati garis lini kanan pertandingan, umpan ke sektor kiri, di sana ada Kevin De Bruyne, umpan dorong kepada Charles Clemens, umpan ke mulut gawang, oh tidak ada temannya yang menyambut umpan tarik tadi yang dilakukan oleh Charles de Ketelaere. Kita masih menantikan memang satu peluang tadi emas yang diperoleh oleh Belgia tadi, namun belum bisa dimanfaatkan untuk menyamakan kedudukan. Kita masih menantikan Kastanye lempar saja kepada Jeremy Doku, meliuk-liuk dia mencoba melakukan gerakan pivot tadi, pendek saja pada Kevin De Bruyne, kembalikan lagi kepada Jeremy Doku dari sisi kiri potan dari Senegal. Kita masih menantikan Doku melewati dia satu pemain dari Senegal, tadi maksudnya memberikan umpan kepada Kevin De Bruyne, namun Kevin De Bruyne belum bisa memberikan umpan lagi kepada Jeremy Doku, dan kini bola aliran masih dalam penguasaan pemain-pemain dari Belgia. Kini dari sisi kiri kembalikan kepada Panaken, dari sektor tengah mencoba melewati satu pemain Senegal, tidak jadi, melebar saja ke sektor kanan, di sana aja Tinoti Kastanye, kembalikan lagi kepada rekannya Arthur, menahan bola sejenak dia, memberikan umpan kepada Brandon dari sisi tengah pertandingan, Clemens umpan lagi kepada Brandon, melebar lagi sektor kiri pertahanan dari Belgia, tampaknya Arthur kembali jauh ke belakang, harus mundur beberapa langkah tadi. Clemens, pemain ataupun kapten kesebelasan dari Belgia ini memang cukup sulit untuk menguasai bola, karena memang banyak sekali pressure dilakukan oleh pemain-pemain dari Senegal. Kini justru umpan crossing dari sektor kanan pertahanan Senegal, mampu di heading tadi oleh pemain belakang Senegal, justru kini Senegal membangun serangan balik cukup cepat, ada di atas, nampaknya mencoba melewati dua pemain Senegal ataupun tiga pemain sekaligus dari sektor, umpan kepada Mane mencoba menyisir bola, umpan saja ke sektor kiri pertahanan Belgia, umpan satu Papa Duaye, melebar dia, melakukan umpan diagonal kepada Jacob Ismail, tarik lagi ke belakang nomor punggung 5, Guaye, ada Gana Guaye, bisa tadi sepenuhnya diamankan oleh pemain Belgia, namun bagaimana aliran bola justru kembali lagi kepada pemain dari Senegal, kini Diaye, nomor punggung 10, Mane langsung shooting, masih bisa dijangkau oleh penjaga gawang dari Belgia, Courtois. Tampaknya memang berawal dari serangan demi serangan yang mencoba diterapkan oleh para pemain Senegal ini dari sisi kanan pertahanan Belgia tadi. Sadio Mane mencoba memberikan umpan wancu tadi sama dengan rekannya tampaknya Diarra, namun bagaimana shooting yang masih lemah dari Sadio Mane sehingga masih amanlah gawang Belgia, masih 1-0. Saat ini Panaken memberikan umpan saja ke sektor kiri tadi, maksudnya diberikan kepada rekannya nomor punggung 11 ataupun Youri Tielemans, namun gagal, tapi justru bisa kembali dikuasai sepenuhnya nomor punggung 10, tampaknya ada terosan dari sektor kiri pertahanan dari Belgia, tampil umpan umpan yang bisa dipotong saja oleh para pemain dari Senegal, sehingga masih amanlah saat ini gawang dari Senegal. Kini kembali dibangun serangan nomor punggung 4, Brandon menguasai bola, dia sambil berlari kecil-kecil melihat atau menatap temannya yang ada di sektor lini pertahanan dari Senegal. Umpan kepada Aktur, melebar, dia dorongkan saja bola kepada Trossard, masih dalam penguasaan bola. Trossard berikan umpan ke belakang kepada Arthur, melebar lagi ke sektor tengah. Di sana ada Brandon, umpan bola mendatar saja ke sektor kiri pertahanan dari Senegal. Di sana tadi ada Kevin De Bruyne, umpan kepada Jeremy Doku, kembalikan kepada Kevin De Bruyne, balikan lagi kepada Jeremy Doku, mencoba melewati dua pemain dari Senegal dari sisi kiri pertahanan dari Senegal, mencoba dia melilit umpan langsung ke mulut gawang. Oh, sulit juga lagi Kevin De Bruyne, namun coba dikuasai lagi sepenuhnya oleh pemain dari Belgia, namun sulit dalam jangkauan. Dan kini justru Belgia masih membangun serangan, belum berhenti. Bagaimana satu upaya dari Papai ataupun nomor punggung 26 tadi dari pemain Senegal, Pape Gueye, tampaknya harus dilanggar oleh pemain dari Belgia tadi, ada Leandro Trossard, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas di sisi tengah pertahanan dari Senegal.
8: Memasuki menit ke-38, skor masih 1-0 bagi keunggulan dari Senegal. Sebuah permainan yang ditunjukkan Senegal memang sangat determinasi tinggi, karena memang mampu terus menekan tim Belgia hingga di ujung ataupun beberapa menit di waktu normal ini. Kali ini bola sudah dikuasai oleh kiper dari Senegal, Mori Diaw, angkat ke depan yang maksud ada tadi sebelah kanan Ilman Ndiaye, tetapi kali ini lebih dekat lagi kepada pertahanan dari tim Belgia. Dari tengah lagi kali ini Tielemans dorong lagi kepada Brandon Michel. Brandon Michel, pemain dari FC Brugers ini, dorong ke sebelah kiri kali ini kepada Arthur Cid, masih menggiring bola dengan rambutnya yang gondrong kali ini. Dorong lagi ke sebelah kanannya Brandon Michel, masih kali ini lewati garis tengah, arahkan ke sebelah kanan kepada Timothy Castagne, umpan lagi ke belakang, terus menekan juga para pemain dari Senegal setengah lapang kali ini. Masih kali ini Arthur Cid ke belakang lagi ke sebelah kanan, jatuh kepada Mark Brandon Michel, kepada Tielemans kali ini. Tielemans, kapten kesebelasan dari Belgia, ke tengah lagi kepada Michel. Michel mencari kawan, arahkan ke sebelah kiri kali ini, ada Torsat ataupun satu pemain lainnya. Kali ini umpan kena kotak penalti melengkung, tetapi hinggap ataupun tepat di pelukan dari Mori Diaw, sehingga langsung saja dilakukan tadi tendangan lambung, tetapi lagi-lagi lebih dekat kepada para pemain dari Belgia. Hampir kali ini memasuki menit 40. Dari tengah Kevin De Bruyne, masih agak santai, dorong ke sebelah kiri kepada Maxim De Kuipers, masih kali ini dorong ke depan kepada Trossard, tapi satu kali ini pemain dari Belgia masuk ke dalam lagi, tetapi masih menahan tadi Trossard. Umpan lagi ke tengah kepada Tit kali ini, ataupun Arthur Tit, dorong lagi kepada Brandon Mincel, arahkan ke sebelah kanan kepada Castagne. Castagne ke sebelah kanan, kali ini Doku yang memang bertukar posisi tadi dengan Leonor Trossard dari sebelah kanan ke kiri. Kali ini bola dikuasai dari belakang kembali pemain-pemain dari Belgia. Sebelah kiri Arthur Cid, kali ini kepada Maxim De Kuipers, masih Maxim De Kuipers, masih arahkan lagi, lahan bola sejenak, dorong lagi ke tengah, kali ini berbahaya, kosong kali ini, umpan lagi, tidak ada kawan tadi, maksudnya Hans Van Ekken, tidak ada pergerakan lainnya ataupun pemain lainnya tadi, berbahaya memang. Sayang sekali peluang yang dilakukan tidak menemui sasaran. Dari sebelah kiri kembali kali ini Arthur Tit, dorong lagi kepada pemain lainnya dari Belgia, masih Arthur Tit, arahkan ke tengah kepada Trossard, dihadang oleh satu pemain dari Senegal. Lekan ke sebelah kanan kali ini, jauh kepada Castagne. Castagne giring sebentar kali ini, coba memasuki kotak penalti, umpan ke dalam kotak penalti, melengkung kali ini, tapi hampir sakti pemain dari Belgia. Dan ternyata pelanggaran setelah tadi duel dilakukan oleh Kateler bersama pemain nomor 6 yaitu Petit Cis dengan pemain ataupun lainnya tadi, karena satu pemain dari Senegal juga kesakitan, pemain nomor 19 tadi dari Senegal, Moussa Niakate. Apa yang terjadi? Wasit Said Martinez dari Honduras menanyakan kondisi terlebih dahulu dari para pemain ini, padahal berduelnya dengan Krepin Diata tadi. Tetapi memang De Kuipers tadi yang coba memasuki kotak penalti dari Senegal belum berhasil. Hingga menit ataupun 3 menit waktu normal lagi akan habis, pemain Belgia coba terus memborbardir juga Bagaimana lini belakang dari Senegal yang masih kuat hingga ujung babak pertama ini? Kita nantikan sekarang tendangan bebas dilakukan oleh Mori Diaw, kiper dari Senegal, melambung jauh yang dituju adalah Sadio Mane tadi ataupun Ismaila Sarr. Sayang sekali Said Martinez menyatakan pelanggaran terlebih dahulu untuk Ismaila. Dorong kali ini para pemain dari Belgia. Tielemans kali ini tahan sejenak. Umpan ke sebelah kanan yang dimaksud adalah Doku, tapi diambil lagi kali ini oleh para pemain dari Senegal. Senegal dari belakang, umpan ke depan, yang dimaksud adalah tadi Ismaila. Kali ini didekati lagi Ismaila, diarahkan lagi oleh para pemain Belgia. Aman lagi kali ini pertahanan dari Belgia. Tielemans kali ini masih mengiring bola kali ini kepada Kevin De Bruyne. Bermain-main kali ini masih bermain oper 1-2-3 kali ini bersama Brandon Michel ke sebelah mana. Kali ini Michel akan mengirimkan umpan justru ke sebelah kiri kali ini Maxim De Kuyper. Umpan ke depan yang dituju oleh kata Leler, apalagi kali ini masih tahan baik sekali kata Leler. Umpan ke sebelah kanan Doku, kali ini masuk ke kotak penalti. Doku tendang kaki kanan, tadi menyentuh Jacobs terlebih dahulu bolanya sehingga arahnya langsung ke kiper dan memang tidak terlalu deras sehingga dengan santai saja tadi Mori Diaw menangkap bola sepakan dari Doku di dalam kotak penalti. Memang hampir tertipu, tapi kali ini dari belakang kembali Mori Doku, kiper Senegal, umpan ke depan melewati garis tengah, berduel tadi bersama pemain dari Belgia. Pelanggaran kali ini justru dilakukan oleh Pape Gueye dari tengah terhadap pergerakan yang dilakukan oleh Timothy Castan atau Hans Paneken tadi. Umpan kali ini sudah dilakukan cepat dari belakang Michel. Arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Arthur Tate. Coba lagi seberangkan ke sebelah kiri kali ini. Torsat kali ini masih umpan ke tengah kotak penalti. Kali ini Charles De Gata Leler umpan lagi, umpan ke kotak penalti. Sayang sekali. Tapi Patrick Cis mampu membaca pergerakan dari arah bola sehingga membuangnya ataupun membloknya. Hasilkan kali ini peluang kembali untuk tim dari Belgia. Di sudut sebelah kanan gawang dari Mori Diaw, kita nantikan apakah bisa menjadi gol di menit-menit setan ini, di menit-menit yang memang konsentrasi dan fisik juga harus fokus. Kevin De Bruyne mundur beberapa langkah kali ini, kita nantikan. Oh, pendek saja kali ini, dipakai ke belakang, masih para pemain dari Belgia. Umpan kaki kanan, oh, tendangan tadi dilakukan oleh pemain nomor 15, Maxim De Kuyper. 5 ternyata ya, Maxim De Kuyper dengan kaki kanannya melengkung, tapi memang masih sigap Mori Diaw. Maxim De Kuyper dengan cantik tadi coba menyisir sebelah kiri gawang, tapi masih diblok. Umpan lagi apun tendangan sudut dari sebelah kiri gawang dari Senegal. Kembali kali ini peluang dari Belgia. Simpan bola kali ini, tambahan waktu 5 menit sementara itu dilakukan. Kevin De Bruyne mengarah kali ini, menatap umpan melengkung kali ini ke kotak penalti. Berbahaya kali ini, menyasar tadi, tetapi sundulan yang dilakukan tadi dari belakang oleh lagi-lagi Maxim De Kuyper tidak menemui sasaran sehingga selamat lagi gawang dari tim Senegal ini. Skor masih 1-0, Senegal masih unggul. Kita nantikan apakah memang menjadi perubahan juga, karena memang tadi juga sudah disiapkan striker dari Belgia yaitu Lukaku. Satu tendangan jauh kali ini dihadang tadi oleh Tielemans, masih bola di udara, berduel pemain Senegal dan Belgia, dimenangkan kali ini oleh Belgia. Dari sebelah kiri beradu tadi Hans Paneken ataupun Kevin De Bruyne. Umpan lagi ke sebelah kanan kali ini Senegal. Liman Ndiaye kali ini masuk ke kotak penalti. Liman Ndiaye ke tengah lagi, tetapi bola masih terus coba disato tadi kepada Pape Gueye, tetapi memang masih lemah. Tendangan yang coba memang dilakukan dari luar kotak penalti ini tidak mengarah ke gawang, jauh bahkan. Dari belakang kembali kali ini Belgia sudah dilakukan tendangan gawang cepat kepada Michel. Michel kali ini kepada Tielemans, giring sejenak kali ini Tielemans mencari kawan, justru tarik ke belakang kepada Castagne. Umpan lagi ke tengah kepada Michel, dorong lagi ke sebelah kiri karena Arthur Tate, masih Arthur Tate. Umpan ke sebelah kiri kepada Maxim De Kuyper, masih Maxim De Kuyper. Maksudnya tadi menipu satu pemain dari Senegal, ternyata dibalikan lagi kepada Arthur. Dorong lagi ke kanan kali ini, arah serangan dari sebelah kanan kali ini kepada Castagne. Sange bermain satu bersama Kevin De Bruyne. Kali ini Doku kali ini dihadang dua pemain dari Senegal, berhasil loloskan tetapi dihadang dengan baik tadi, tetapi masih coba masuknya tadi. Penjagaan bola yang baik dilakukan oleh Bosan Yakate membuat aliran bola yang memang deras tadi tidak bisa dijangkau dengan baik oleh Doku, yang sekali lagi berpindah serangannya ke sebelah kanan. Sebelumnya tadi sebelah kiri, bertukar dengan Leonardo Tosan. Jeremy Doku, pemain asal Manchester City ini, kali ini tendangan gawang akan dilakukan oleh Mauri Diaw. Wah, jauh melambung, berduel pemain Belgia tadi, Isar atau Ismaila, dorong lagi kali ini Dilmans kepada Doku. Pelanggaran lagi dilakukan oleh Pape Gueye. Dari tengah kali ini agak ke sebelah kiri, tendangan bebas sudah dilakukan Dilmans cepat kali ini ke tengah pada Haneken. Panekan kali ini umpan ke sebelah kiri yang dituju adalah Maxim de Kuyper. Kali ini Maxim de Kuyper back pass lagi kepada Arthur Zid, masih

0: Senegal umpan kali ini kepada Doku. Doku di dalam kotak penalti. Oh, terjatuh bukan sebuah perkara ya, penganggaran. Posisinya tidak lurus ke gawang dari Senegal. Tapi memang agak sedikit jauh. Kita nantikan siapakah akan yang mengambil posisi set piece ini. Akankah langsung biasanya Kevin De Bruyne ataupun Tielemans? Siapakah yang akan menghadapi bola? Sementara itu tambahan waktu sudah memasuki menit keempat di babak kedua ini. Tinggal satu menit lagi. Pertandingan di babak pertama akan habis. Dua pemain yang akan menghadapi ini Kevin De Bruyne dan juga Maxime De Kuyper. Kita nantikan yang satu Maxime De Kuyper dengan kaki kiri dan Kevin De Bruyne dengan kaki kanannya. Pemain dari Napoli ini dan satu dari Brighton. Kita nantikan sementara 6 pagar betis dilakukan oleh Senegal menghadang tendangan bebas yang dilakukan oleh pemain dari Belgia. Sementara itu jadi 3 bersama Tielemans kali ini menghadapi bola. Justru 2 kali ini kaki kanan kah atau kaki kiri ancang-ancang. Kita nantikan Kevin De Bruyne kah atau Maxime De Kuyper dengan kaki kirinya kali Maxime. Tetapi terhadang lagi pagar betis yang dilakukan oleh Senegal. Umpan kali ini jauh diarahkan ke depan. Maksudnya tadi Ismaila Sarr. Detik-detik terakhir di babak pertama ini, skor masih 1-0 untuk Senegal. Gol memang diciptakan tadi oleh Habib Diarra. Umpan kali ini dari tengah Kevin De Bruyne alahkan ke sebelah kanan, itu oleh Doku. Doku kali ini kontrol dengan baik, bisa melampaui Jacob atau tidak, masih melihat liuk dia. Doku masih kontak penalti ke tengah kepada Tielemans. Tielemans kali ini coba lagi menahan bola sejenak. Umpan ke dalam kotak penalti, disundul lagi tadi oleh para pemain lainnya dari Senegal. Tetapi tendangan kedua kalinya tadi oleh Belgia tidak mampu menyasar lagi gawang dari Mori Diaw sehingga masih aman. Dan dengan bersamaan itu wasit Said Martinez juga meniupkan peluit panjang, tanda peluit babak ataupun babak pertama berakhir. Untuk membahas jalannya babak pertama, kita akan serahkan ke rekan Fajar dan juga Bung Taufani.
1: Sepertinya analisis Bung Taufani tadi, Papetiao mencoba untuk mengumpulkan pemain-pemain Senegal di tengah untuk penguasaan bola, dan tepat sekali ball position itu 54% untuk Senegal, 46% untuk Belgia. Skor untuk sementara unggul Senegal. Ini gimana nih Bung Taufani analisisnya Bung babak pertama ini?
2: Ya, apa yang dilakukan oleh pelatih Pepe Thiaw sangat baik menurut saya. Senegal tampil begitu cemerlang, apalagi di awal-awal babak pertama. Bahkan jika bicara soal penguasaan bola, mereka menguasai bola tadi dari statistik yang terlihat hampir 70% di awal babak kedua sebelum hydration break. Perjudian yang dilakukan pelatih dengan langsung bermain terbuka sejak awal pertandingan membuahkan hasil, membuat Belgia yang sebenarnya mengandalkan ball position bermain lebih tenang, kesulitan dengan tekanan tinggi yang dilakukan oleh Senegal, akhirnya bisa membuahkan gol dari Habib Diarra.
1: Iya, meskipun kalah, masih tertinggal 0-1 dari Senegal, tapi tadi di babak pertama itu beberapa kali shoot attempt atau percobaan tembakan dan juga yang mengarah ke gawang itu cukup seimbang ya antara Senegal dan juga Belgia. Belgia itu 5 kali percobaan, 3 mengarah ke arah gawang. Kira-kira apakah akan ada perubahan strategi atau tetap dengan strategi babak pertama ini dari Belgia ini Bung, untuk memecah kebuntuan?
2: Dengan ketertinggalan 0-1 tentu Belgia harus berbenah. Karena di babak pertama terlihat terangan Leandro Trossard masih belum terlihat. Dominan serangan dilakukan di sisi kanan melalui Doku dengan bantuan Kevin De Bruyne. Dan saya juga menyoroti peran dari Carlos De Ketelaere sebagai ujung tombak yang malah dalam beberapa momen krusial tidak ada. Saya mencatat di sini setidaknya ada 5 crossing matang yang dikirimkan oleh Belgia, entah itu dari Doku yang sangat aktif di kanan atau di sisi kiri ada De Kuyper yang

0: juga rajin membantu serangan, namun bola yang dikirim tidak bertemu tuannya. Saya rasa Romelu Lukaku akan menjadi opsi. Tadi terlihat juga Romelu Lukaku sudah bahkan sudah melakukan pemanasan
1: ya, sudah ancang-ancang ini kartu asnya dari Belgia ini, Bung.
0: Ya, tentu pelatih Rudi Garcia yang sudah banyak pengalaman sudah paham betul bahwa ada permasalahan di posisi striker, karena seharusnya beberapa peluang bisa setidaknya menciptakan ancaman, karena dari 3 shot on target yang dicatatkan, 2 diantaranya itu mengarah ke gawang, hanya percobaan dari luar kotak penalti. Ya, yeah. Terbilang bola masih cukup lemah, tidak membahayakan kiper.
1: Okay, nah ini yang menjadi catatan juga bahwa tadi yang disebutkan oleh Bung Tovani bahwa Chiefs sebenarnya habitatnya tuh di gelandang ya, dan terbukti bahwa Chiefs seringkali membantu serangan dan otomatis sebenarnya ya terbukanya Senegal ini bisa jadi menjadi bumerang bagi mereka. Ini bagaimana tanggapannya, Bung?
0: Ya, saya lihat juga Senegal terutama setelah Henderson break, mereka sedikit mengubah pola permainan dari yang sebelumnya mengandalkan high press menjadi low block.
1: Yeah.
0: Dari low block itu juga akhirnya Belgia bisa lebih leluasa menguasai bola, yang akhirnya punya beberapa ruang mengancam. Beruntung kiper mereka Mori Diaw masih tampil impresif, setidaknya saya mencatat ada 3 penyelamatan yang dilakukan dia dalam mengamankan gawangnya.
1: Oke, okay, baik. Mungkin Bung Tovani bisa hydration break juga, ngopi-ngopi dulu. Nanti kita akan sambung lagi ya, Bung. Terima kasih, Bung Tovani. Yes. Maka kita coba untuk menghadirkan lagi jalannya babak kedua, tapi nanti setelah warta berita.
2: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 2 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bissaka with just a little nudge there, but he's lifted over. Oh my goodness, it's in! Extraordinary goal!
1: Belgia memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah finish sebagai juara grup G dengan mengoleksi 5 poin. Skuad asuhan Rudi Garcia itu

Selamat pagi teman Pro2, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Program 2. Kembali menemani kamu sepanjang hari ini di hari Kamis tanggal 2 bulan Juli tahun 2026 dari pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Tengah. Mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz, teman Pro2, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dari kawasan Tompelo nomor 8 Wibowo Kota Kupang mengudara bersama FM 90,9 MHz Pradua RRI Kupang, teman terbaik kamu. Hai hai. Selamat pagi teman Pradua, menemani kamu dan menyapa di edisi kali ini di hari yang baru ya. Selamat pagi aja untuk teman Pradua yang udah bergabung di streaming maupun terestrial yang sedang mendengarkan di 90,9. Ada Yunda di sini yang akan menemani teman Pradua di edisi Spada. Nah, teman Pradua, kita bakal hadir dengan rangkaian acara yang seru, udah pasti setelah ini akan ada Just Music untuk kamu. Dan kita akan awali hari ini juga dengan renungan pagi yang kali ini akan datang dari Mimbar Agama Katolik. Dan pastinya akan ada info Pradua di pukul 6 dan juga informasi cuaca Choice of the Day di pukul 6 sampai di pukul 8 nanti. Dilanjutkan dengan Pilek Pilih Lagu Kamu. Dan pastinya akan ada Spalding di pukul 9 sampai kebersamaan kita berlanjut di rangkaian santai sih yang akan ada info Pradua dan juga Pradua Hitlist. Masih akan terus ditemani sama Yunda. Bahkan bukan hanya itu teman Pradua, kita juga bakal hadir dengan santai siang sore ceria sampai dijaga malam nanti. Jadi untuk kamu yang udah mulai bersiap-siap buat beraktivitas, selamat beraktivitas aja, selamat pagi. Dan pastinya kita akan hadir menemani kamu di sepanjang hari ini. Stay tune terus di Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: FM 90,9 Pradua RRI Kupang, Facebook Pradua Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pradua Kupang, Mobile Application RRI Digital. Teman.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

teman Produa yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Katolik bersama saya, Yasinta Koten, penyuluh agama Katolik pada bidang urusan agama Katolik, kantor wilayah Kementerian Agama, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini Kamis 2 Juli 2026. Kita berada pada hari biasa, pekan biasa ke-13. Saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mengawali renungan kita pada pagi hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, di awal hari yang baru ini, kami memuji dan memuliakan namamu yang kudus. Kami bersyukur atas kasih dan cintamu yang selalu dan senantiasa menyertai kami. Ajarlah kami untuk selalu memuliakanmu dalam segala kegiatan dan aktivitas kami hari ini. Dan kiranya sabdamu menjadi pelita dan penuntun hidup kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Teman Produa yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama membaca bacaan dari Injil Matius bab 9 ayat 1 sampai 8. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawalah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada si lumpuh, "Percayalah anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kalian memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada si lumpuh, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah karena ia telah memberi kuasa demikian besar kepada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman Produa yang Tuhan Yesus kasihi, judul renungan kita pada pagi hari ini, Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Teman Produa yang dikasihi Tuhan, begitu sulit ternyata menemukan orang-orang yang sungguh rendah hati di hadapan Allah dan manusia. Ahli-ahli Taurat yang duduk mendengar pengajaran Yesus langsung berpikir dia menghujat Allah ketika dia mengampuni dosa orang lumpuh yang dibawa kepadanya. Melihat mentalitas para ahli Taurat, Yesus pasti memperhitungkan akibat dari seruan pengampunan itu. Kendati pun demikian, Yesus lebih memilih mengungkapkan kebenaran daripada berpikir tentang sikap ahli Taurat. Di saat umat sederhana dengan penuh kerendahan hati mencari Tuhan, para ahli Taurat masih terjebak dalam kesombongannya sendiri sebagai tokoh umat. Bagi Yesus, mereka tetap tidak layak di hadapan Allah selama mereka tidak membarui sikap. Teman Produa yang dikasihi Tuhan, kehadiran ahli Taurat itu tidak dilandasi oleh motivasi yang luhur. Sangat mungkin mereka di sana untuk menilai sejauh mana ajaran Yesus sejalan dengan doktrin pokok Taurat. Motivasi ini jelas menentukan sikap mereka. Penyimpangan sedikit saja dari jalur pokok akan diangkat dan dilihat sebagai kesalahan besar untuk menolak Yesus. Kendati demikian, kita melihat bahwa apa yang direncanakan oleh Allah selalu menemukan jalan keluar yang tepat. Manakah yang lebih mudah? Mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Demikian kata Yesus.
Mengampuni dosa membahasakan gerakan daya batin seseorang untuk menghilangkan luka-luka akibat dosa di masa lalu. Perubahan batin karena sembuhnya relasi yang rusak akibat dosa sangat berpengaruh atas hidup selanjutnya. Teman Pro 2 yang dikasihi Tuhan, salah satu konsekuensi dalam kehidupan bersama adalah diri kita dinilai oleh orang lain. Dan dari cara seseorang menilai sesamanya, dan hal itu juga diri orang yang bersangkutan dinilai. Pengalaman membahasakan bahwa betapa sering penilaian yang diberikan kepada sesama tidak sesuai dengan apa yang diperbuatnya. Menilai sesama sangat tergantung dari kejernihan batin yang dimiliki oleh orang yang memberi penilaian itu. Para ahli Taurat menuding Yesus karena ia menyembuhkan orang lumpuh pada hari Sabat. Sebenarnya, mereka melumpuhkan diri mereka sendiri karena mereka hendak menyempitkan pemahaman mereka tentang hukum Sabat, dan dengan hukum Sabat pula mereka hendak membatasi kebijakan Allah yang berbelas kasih itu dalam kesempitan cara berpikir mereka. Mereka dilumpuhkan oleh hukum dan aturan yang membelenggu hati mereka menjadi pribadi yang a priori dan bertindak menyerang. Kita cenderung menutupi keinginan negatif kita dengan alasan suci. Kita menghendaki orang lain tetap tinggal dalam keterpurukan dengan mempersalahkan pihak lain yang bertindak menolong mereka dari keterpurukannya. Teman Pro 2 yang dikasihi Tuhan, jalan yang dipilih Yesus itu banyak yang sulit, namun sangat menantang orang untuk merenung lebih dalam. Sering perubahan mendasar dalam diri kita bertolak dari pengalaman-pengalaman pahit ini. Maka, jangan melihat bentuk, tetapi ambillah hikmah di balik perubahan itu. Marilah kita mensyukuri kebijaksanaan Allah yang berbelas kasih, seraya memohon kesembuhan atas kelumpuhan jiwa kita. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau telah menyapa kami melalui sabdamu hari ini. Kami takjub akan kuasamu yang tidak hanya menyembuhkan, tetapi juga memulihkan batin kami melalui pengampunan dosa. Ya Bapa, ampunilah segala kelemahan dan dosa kami yang seringkali melumpuhkan semangat hidup kami. Bebaskanlah kami dari rasa bersalah dan berilah kami iman yang teguh serta keberanian untuk memulai hidup baru. Utuslah kami menjadi saksi-saksimu agar kami pun mampu membawa damai, pengampunan, dan kesembuhan bagi sesama kami yang menderita. Segala doa dan pujian ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati niat hati dan aktivitas kita pada hari ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Spada.
0: Selamat pagi teman Prodo.
2: Teman terbaik kamu.
1: Prodo FM.

0: republik ini begitu besar. Besar dengan banyak perbedaan. Suku, agama, warna kulit, bentuk wajah, bahasa, dan banyak lagi. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Timur Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
1: Indonesia itu bukan Jawa saja. Ketika teman kami di ujung negeri merana, kami pun merasakannya. Kami memang berbeda, tapi itulah

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.

tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2, saatnya untuk kamu update info Pro 2 FM bersama saya Ayunda, edisi hari ini di hari Kamis tanggal 2 bulan Juli tahun 2026. Informasi yang pertama, teman Pro 2, Menpora Erick Thohir menegaskan komitmen penuh pemerintah dalam mendukung persiapan kontingen Indonesia menuju Asian Games 2026. Target 4 emas menjadi fokus utama untuk dapat diwujudkan, dan hal tersebut disampaikan Menpora Erick usai menerima kunjungan Chef de Mission atau CDM Indonesia untuk Asian Games 2026 Todo Tua Paseribu. Audiensi dilaksanakan di Geraha Kemenpora Jakarta pada Rabu 1 Juli 2026, dan pertemuan ini menjadi penting untuk menyamakan pandangan serta target yang sama menuju ajang pesta olahraga Asia tersebut. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, perjalanan Janis Jane di nomor tunggal putri Wimbledon 2026 berakhir pada putaran kedua. Petenis Indonesia itu kalah 3 set dengan skor 7-6, 1-6, 4-6 dari Daria Kasatkina pada Rabu 1 Juli 2026. Bermain di lapangan 16 All England Club, Janis mengawali pertandingan dengan baik dan unggul 4-1 pada set pertama. Namun Kasatkina mampu mengejar hingga kedudukan kembali imbang, dan tentu saja memasuki set kedua, persaingan kembali ketat di set penentuan setelah Janis membuka keunggulan 1-0. Dan tentu saja meski tersingkir dari nomor tunggal, Janis masih melanjutkan perjuangan di sektor ganda. Ia berpasangan dengan Aldila Sujadi dan menghadapi pasangan Inggris Harriet Dart dan juga Maya Lumsden. Informasi yang terakhir, teman Pro 2, Senegal menunjukkan ketajaman di awal pertandingan Kamis 2 Juni dini hari. Dan beberapa upaya serangan sudah mulai terlihat seperti percobaan dari Ndiaye dan Diarra meski belum berbuah gol. Dan pertandingan berlanjut dengan peluang yang terus tercipta dari Senegal maupun Belgia. Dan tentu saja untuk Belgia masih mencoba peruntungan saat Maxim De Kuyper melakukan tendangan bebas meski akhirnya bisa dimainkan kiper Senegal. Demikianlah info Pro 2 FM Kupang, teman Pro 2. Untuk informasi selengkapnya bisa kamu akses melalui rri.co.id. Kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam rangkaian Spada. Stay tune di Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih dari kawasan Tumpelo nomor 8, Wibowo Kota Kupang mengudara bersama FM 90,9 MHz Pre 2 RRI Kupang. Teman terbaik kamu, hai hai teman Pre 2. Wow, luar biasa sekali ya. Selamat pagi saja untuk teman Pre 2 yang pastinya udah bergabung di streaming maupun terestrial. Udah mulai sibuk-sibuk di pagi hari ini. Semangat pagi teman Pre 2. Dan tentunya kita mau menyapa dulu untuk kamu yang pastinya lagi sibuk-sibuk ya, mempersiapkan sarapan buat orang-orang terkasih, lagi siap-siap buat berangkat kerja, atau kamu yang mungkin lagi jogging ya, lagi olahraga tipis-tipis, dan kamu juga yang mungkin masih mager buat bangun teman Pre 2. Aduh, bangun dong, ini kayaknya cuaca juga udah mulai terlihat ya. Cukup cerah sepertinya di hari ini teman Pre 2. Matahari juga sudah menampakkan sinarnya. Jadi paling bagus tuh kalau awali pagi dengan sesuatu hal yang menyenangkan, yang bisa membangkitkan mood ya di pagi hari ini. Kalau misalkan kamu bingung mau ngapain ya harus pantau Pre 2 FM ya, karena Yuna masih hadir dengan lagu-lagu yang enak-enak banget dan juga acara-acara yang seru untuk kamu. Tapi sebelumnya kita kasih dulu informasi cuaca spesial untuk hari ini bakalan seperti apa ya. Masih di awal bulan ya, bulan baru di bulan Juli ini. Aduh, tidak terasa ya udah Juli ya teman Pre 2. Kita lihat spesial untuk hari ini Kamis 2 Juli 2026 gimana ya untuk cuacanya. Langsung Yuna hadirkan informasinya dari laman resmi bmkg.co.id. Oke teman Pre 2, untuk kamu yang pastinya ada di Kota Kupang, sekitaran Alak Maulava Kelapa 5, Wibowo Kota Raja dan Kota Lama, sepertinya hari ini bakal cerah sekali teman Pre 2 ya, dari perkiraan yang Yunda hadirkan untuk kamu. Karena sepanjang hari ini bakalan cerah banget, dan udah pasti Kota Kupang tuh bakalan panas banget ya. Ini dengan suhunya bakalan ada dari 23 derajat Celsius hingga mencapai 32 derajat Celsius dengan kelembapan udaranya dari 53% sampai dengan 81%. Oke teman Pre 2, jadi untuk kamu yang udah mulai beraktivitas atau yang udah punya planning hari ini bakal ngapain aja, pastikan untuk kamu juga tetap cukupi kebutuhan nutrisi tubuh kamu dengan makanan yang bergizi. Jangan lupa sarapan juga untuk membangkitkan energi. Jangan lupa untuk konsumsi air putih ya teman Pre 2. Dan kalau misalkan badan udah mulai lemas-lemas, pastikan untuk kamu juga bisa mengkonsumsi vitamin agar segala aktivitas kamu bisa berjalan dengan baik. Dan pastinya teman Pre 2, Yunda juga mau kasih tips and trick juga, karena cuaca Kota Kupang kalau siang tuh kan panas banget ya. Jangan lupa untuk kamu yang beraktivitas di luar untuk selalu gunakan jaket ya, atau pelindung kepala gitu, atau kalau bisa sunscreen teman Pre 2, agar cahaya matahari yang cukup panas itu tidak langsung terpapar ke kulit kamu, bahaya juga loh. Dan itulah tadi informasi cuaca Yunda hadirkan untuk kamu teman Pre 2. Dan setelah ini kita masih seru-seruan dengan nomor-nomor lagu yang masih Yunda hadirkan untuk kamu menemani di pagi hari ini. Jadi semangat pagi aja untuk kamu yang pastinya udah mulai beraktivitas. Stay tune di Pre 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu.

Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pada, selamat pagi teman Pro 2. Di Pro 2 FM Kupang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2. Masih ditemani sama Yunda di sini dan pastinya kita masih seru-seruan di pada weekend pagi kamu makin seru. Apa kabarnya di hari yang luar biasa ini ya? Aduh, cerah banget di luar. Yunda berharap pagi kamu penuh dengan semangat ya, yang lagi sarapan atau yang lagi ngopi, ngeteh ya, dan yang lagi di perjalanan. Ada yang lagi hektik karena mungkin udah terlambat juga mau berangkat kerja dan lain sebagainya. Semoga hari ini bisa berjalan dengan baik dan luar biasa ya teman Pro 2. Jangan lupa untuk membangkitkan mood dengan hal-hal yang menyenangkan. Karena kalau di pagi hari tuh biasanya sangat menentukan mood kamu di sepanjang hari. Jadi pastikan awali dengan hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang bikin apa ya kamu tuh terus semangat gitu. Kayak olahraga bisa ya teman Pro 2. Dan kali ini kita sudah di Choice of the Day, masih dalam rangkaian Spada teman Pro 2. Kita bakal bahas tentang satu topik yang sebenarnya ini jadi kebiasaan sederhana sih, tapi ternyata tuh bisa bikin orang lain tuh merasa sangat dihargai. Apalagi kamu yang sekarang lagi siap-siap berangkat kerja. Nah ini nih yang mau Yunda tanyain. Kita bakal bahas tentang budaya tepat waktu. Ini banyak juga yang kalau misalkan berangkat kerja tuh kan memilih untuk harus berangkat lebih awal. Karena kalau udah terlambat bikin kita jadi hektik sendiri kan. Aduh, moodnya jadi udah tidak bagus lagi. Tapi pernah tidak teman Pro 2 kamu tuh kayak janjian sama teman misalkan, atau kamu berangkat kerja gitu yang waktunya harus di pukul 8 tepat, tapi kamu baru ketemunya setengah jam kemudian karena yang satu masih bilang bentar ya udah OTW tapi belum tahu-tahu sampai gitu ya. Atau kamu yang mungkin berangkat kerja lebih memilih untuk pergi ke kantor atau ke tempat kerja kamu 15 menit sebelumnya, atau yang mungkin bilang OTW tapi belum sampai-sampai ya padahal masih di rumah atau baru mau siap-siap. Justru kamu mungkin tipe yang udah datang duluan dan akhirnya ya udah cuma duduk dan menunggu saja untuk teman kamu yang udah terlanjur janjian itu kan. Nah, kalau ngomong soal budaya tepat waktu nih teman Pro 2, ini sebenarnya bukan soal kita menunggu waktu untuk bertemu ya, janjian udah jam berapa teng gitu ya. Tapi ini juga soal menghargai komitmen dan waktu orang lain ternyata. Mau di sekolah, di kampus, di tempat kerja, bahkan lagi nongki sama teman pun kebiasaan datang tepat waktu tuh bisa bikin semuanya tuh jadi lebih nyaman dan lebih tertib aja gitu. Makanya di Choice of the Day kali ini Yunda mau tanya untuk kamu ya, kamu tuh termasuk tim yang mana nih? Kalau udah janjian kamu tuh memilih untuk datang 15 menit atau 10 menit lebih awal, ataukah memilih untuk ya udah datang pas jam yang disepakati aja, atau kamu justru jadi tim yang lebih sering telat tapi selalu punya alasan? Nah, langsung kirimkan aja pilihan kamu teman Pro 2. Kamu bisa mention di message kita ya, di line WhatsApp 081138209090, atau di Facebook Prado Kupang, Instagram at RRI Prado Kupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chat RRI Digital. Dan pastinya kita masih seru-seruan, Yunda hadirkan kesempatan untuk kamu yang mau salam-salam buat orang-orang terkasih, mau kasih ucapan bahagia yang hari ini lagi berbahagia menemui hari ulang tahun dan lain sebagainya, atau ada sesuatu yang hype dan seru di tempat kamu yang pengen kamu bagikan di sini, bisa langsung mention aja Yunda. Tunggu, kita masih seru-seruan tentunya di Spada Bikin Pagi Kamu Makin

0: organ tubuh memerlukan air untuk berfungsi dengan baik. Itulah sebabnya, kamu perlu mencukupi kebutuhan cairan tubuh kamu. Minum air putih setelah bangun tidur memiliki segudang manfaat bagi kesehatan, yakni membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme pada malam hari, dan racun tersebut akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus tentu saja diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan termasuk minum air putih setelah bangun tidur dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat, serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, buat kamu, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.
1: Pada, selamat pagi teman Produa. Di Produa FM Kupang.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.

Masih di 90,9 MHz Radio FM Kupang, teman terbaik kamu, Jason featuring Saint Paul dengan Do You Remember Who. Dan pastinya kita masih seru-seruannya di Choice of the Day, teman Pradua. Ini yang lagi ngopi atau yang masih di jalan, atau kamu yang kayaknya udah mulai beres-beres rumah ya. Kalau ngomong soal budaya tepat waktu nih, teman Pradua, pasti hampir semua orang juga pernah mengalami ya, kayak janjiannya jam 8 tapi ketemunya jam 9, dibilang OTW, terus jam kemudian baru sampai, macet dan lain sebagainya. Ini sebenarnya tuh siapa yang salah sih kalau udah sampai kelewat waktu sebanyak itu? Ada yang datang terlalu cepat, ada yang datangnya pas waktu, ada yang memang terkenal sebagai langganannya telat. Tapi hari ini pastinya Yunda ingin untuk kamu bisa berbagi nih, teman Pradua. Kira-kira kamu nih tipe tim yang mana nih? Karena ada orang yang bilang bahwa kalau misalkan kita datang lebih awal, itu sebenarnya menunjukkan rasa hormat ya terhadap orang yang kita ajak janjian itu, teman Pradua. Karena kita tuh kayak terlihat punya value juga, karena bisa menghargai waktu orang lain. Tapi

kamu yang paling tepat waktu nih teman Predu? Apakah kamu sendiri atau yang mungkin diantara kamu dan teman-teman yang lain, adakah yang juga jadi tipe yang sering sekali datang lebih awal? Jadi untuk kamu yang pengen berbagi pengalaman ya yang menarik dan lucu, boleh banget langsung gabung aja, mention kita. Setelah ini juga Yuna mau bacain beberapa teman Predu yang udah gabung. Dan kita masih punya lagu-lagu yang enak-enak banget teman Predu, kayak dari koleksinya Headway K, Hip Hop Kupang teman Predu. Dengan Tersenyumlah, ini salah satu lagu yang menurut Yunda stimulus di pagi hari juga sih, bikin semangat. Spesial Yunda hadirkan untuk kamu yang sedang mendengarkan. Iya, kamu.

Masih sama Linda dan juga Kak Ben yang menemani pagi hari Anda. Selamat pagi. Dan ini pagi hari ya yang ceria-ceria begitu ya, diawali juga dengan ya pertandingan-pertandingan Piala Dunia yang luar biasa keren. Oke, ya kerennya Piala Dunia semoga menyemangati seluruh aktivitas sepanjang hari ini. Dan informasi juga ya untuk pendengar semuanya, Pro 1 juga nanti akan menghadirkan siaran langsung pertandingan ya di pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah, pertandingan Amerika Serikat versus Bosnia ya, yang akan dihadirkan untuk Anda. So stay di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Tapi ya, tapi sebelum itu nanti di setengah 8 ya, di setengah 8 ada wawancara Kupang Pagi. Ini topiknya lagi bukan hangat lagi nih, lagi tren nih di wilayah Nusa Tenggara Timur tentang ya Pergub 13 tahun 2025, tepatkah pajak kendaraan dikaitkan dengan BBM bersubsidi? Oke, untuk Anda yang punya pendapat ya berkaitan dengan BBM bersubsidi ya, berkaitan dengan Pergub Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025, silakan share sama Linda di sini di rangkaian Kupang Pagi dari sekarang sampai di setengah 8, dan nanti di setengah 8 ada wawancara Kupang Pagi. Bisa lewat line telepon, bisa juga di WA-nya Pro 1.

Ya, pendengar, selamat pagi dan buka semangat baru ya. Semangat baru, hari baru, walaupun mungkin aktivitasnya masih tetap ya padat sekali yang harus diselesaikan ataupun harus dikerjakan sepanjang hari ini. Tapi hari baru, semangat baru. Informasi dihadirkan untuk Anda di rangkaian Kupang Pagi. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 13 tahun 2025 yang isinya larangan bagi kendaraan menunggak pajak membeli BBM subsidi menuai penolakan dari warga Kabupaten Manggarai Timur. Pergub dinilai tidak menyentuh akar masalah, justru berisiko melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat. Dan penolakan ini disampaikan secara terbuka dalam forum reses anggota DPRD NTT Yohanes Rumat di Kampung Longko, Desa Bangka Katar, Kecamatan Borong pada Minggu ya 28 Mei 2026 kemarin. Warga meminta DPRD NTT untuk menyampaikan aspirasinya agar aturan ini dikaji ulang sebelum diberlakukan sepenuhnya. Titik persoalan utama yang disoroti adalah ketidaksesuaian kebijakan dengan kondisi ekonomi warga setempat. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro dengan pendapatan yang tidak menentu. Dan menurut Kepala Desa Bangka Kantar, Adrianus Mansi, menyatakan bahwa keterlambatan bayar pajak itu bukan soal kesengajaan, tapi keterbatasan kemampuan. Ya. Jangan hukum rakyat dua kali katanya ya, karena sudah kena denda keterlambatan, lalu akses BBM subsidi juga ditutup. Dan diperkirakan pembatasan ini ya akan langsung menaikkan biaya angkut hasil pertanian dan distribusi orang. Dampak lanjutannya, harga kebutuhan pokok di daerah terpencil akan ikut melonjak. Ya, jadi Pergub NTT nomor 13 tahun 2025 tentang optimalisasi pajak kendaraan bermotor, pajak bahan kendaraan bermotor dan pajak alat berat ditertibkan ya, dengan alasan meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta menaikkan pendapatan asli daerah PAD NTT. Dan dianggap ini terlalu keras begitu ya oleh warga yang kontra tentunya. Informasi ini dihadirkan untuk Anda dari CNN Indonesia. Untuk Anda yang punya saran pertanyaan ataupun pendapat ya, saran pendapat boleh berkaitan dengan topik ini, Linda silahkan gitu ya, menyilahkan ya, memberikan kesempatan ya untuk pendengar semuanya yang ingin bergabung, silahkan di line telepon 0380-8431152 dan 82543 kali, bisa juga di WA-nya Pro 1 ya 0811382094440 dihadirkan untuk pendengar semuanya.

0: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
1: Tapi sekarang waktunya ubah cara pandang.
0: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
1: Serius? 5.000?
0: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
1: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
0: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
1: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
0: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Konseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
1: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, diantaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
0: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
1: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
0: Semua prodi terakreditasi baik.
1: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
0: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
1: Ini bukan sekedar kuliah.
0: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
1: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.

Iya, selamat pagi pendengar. Kita masih terus lanjut di rangkaian Kupang Pagi. Dan informasi-informasi terkini terus kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Dan sekali lagi pendengar, di pukul 7 lebih 30 menit nanti kami akan hadirkan untuk Anda wawancara Kupang Pagi berkaitan dengan pelaksanaan ya atau diterapkannya Perkup nomor 13 tahun 2025 ya. Ya, tepatkah ya pajak kendaraan dikaitkan dengan BBM bersubsidi? Ya, nanti akan dihadirkan untuk Anda. Untuk Anda yang punya pendapat boleh ya, silakan ya disampaikan di WA-nya Pro 1 ataupun di line teleponnya Pro 1. Dan selain itu Anda juga bisa berbagi informasi di Kupang Pagi ini berkaitan dengan keadaan lingkungan sekitar gitu ya, cuaca juga boleh, lalu lintas juga boleh begitu ya. Silakan di Kupang Pagi sampai 7:30 ya, jadi masih ada sekitar 10 menit ke depan yang boleh ya diberikan kesempatan untuk Anda yang ingin menyampaikan informasinya di pagi hari ini. Bisa di line telepon ataupun di WA-nya Pro 1 081138209440.

Dan pendengar, informasi untuk Anda dari rri.co.id, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan komitmen mendukung astacita Presiden Prabowo Subianto. Dukungan diwujudkan melalui penguatan ketahanan pangan, energi, dan stabilitas nasional. Komitmen ini disampaikan Kapolri pada saat syukuran Hari Bayangkara ke-80 Rabu kemarin, 1 Juli 2026. Dan dalam sambutannya, Kapolri mengatakan dinamika global menghadirkan tantangan besar bagi pembangunan nasional. Perubahan iklim, disrupsi teknologi, perang dagang, dan konflik geopolitik memerlukan langkah bersama. Dan sebagai bentuk dukungan, Polri menjalankan berbagai program ketahanan pangan di seluruh Indonesia, mencakup lahan produktif, pekarangan pangan bergizi, dan pengawasan distribusi bantuan pemerintah. Polri juga menggandeng Bank Himbara untuk mempermudah akses kredit usaha rakyat bagi para petani, dan langkah ini diharapkan memperkuat produktivitas dan kesejahteraan sektor pertanian nasional. Ya, informasi ini Anda bisa baca lebih jelas, lebih lengkap di rri.co.id.

punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

Ya, dari miliknya Drive Mesti Menang ya. Ini Drive formasi terbaru begitu ya. Mesti Menang ya. Ini kalau dibilang Mesti Menang ya, para pendukung-pendukung di gelaran Piala Dunia ini pasti mengharapkan Mesti Menang nih jagoannya gitu ya, tim dukungannya, dan stay terus gitu, karena sekali lagi ya Pro 1 RRI Kupang akan menyiarkan secara langsung siaran pertandingan Piala Dunia 2026. Okay. Dan informasi juga ya pendengar, nanti di jam 8. Okay. Kita sedikit bergeser dulu ya. Kita sedikit bergeser dulu untuk Piala Dunianya. Kita fokuskan dulu ya di pagi hari ini dengan informasi ya berkaitan dengan Perkup ya nomor 13 tahun 2025 ya, yang berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor ya. Ini memang karena sudah diberlakukan di tanggal 1 kemarin gitu ya. Banyak yang pro, banyak yang kontra gitu ya. Banyak yang menyatakan bahwa memang ya kan seharusnya bayar pajak, dan pajak kembali ke kita begitu ya. Dan apalagi kalau nomor plat luar ya, ini juga pasti ada konsekuensi-konsekuensinya. Ya, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ya, jadi larangan pemerintah provinsi NTT ya untuk membeli bahan bakar minyak BBM bersubsidi bagi para pemilik kendaraan bermotor yang menunggak pajak ya, dan pemilik kendaraan plat luar dari NTT, ini dikatakan perlu untuk dikaji lebih ulang lagi ya, supaya tidak menimbulkan persoalan sosial ataupun ekonomi terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Oke, okay. Ya seperti apa ya kami akan hadirkan untuk Anda dalam wawancara Kupang Pagi.

0: Ya, selamat pagi pendengar di rangkaian Kupang Pagi untuk edisi hari ini. Kami hadirkan untuk Anda wawancara Kupang Pagi. Pagi ini kita bicara tentang Pergub 13 tahun 2025. Tepatkah pajak kendaraan dikaitkan dengan BBM bersubsidi? Dan untuk pagi hari ini kami sudah terhubung bersama dengan narasumber kami, yaitu Bapak Dr. Roland Evangidai, SSI MM, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana Kupang. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Kalinda.
0: Selamat pagi, Bapak. Terima kasih untuk luangkan waktu pagi hari ini di wawancara Kupang Pagi.
1: Baik. Selamat pagi untuk pendengar semua. Selamat jumpa.
0: Baik Bapak, ini kita pagi ini bicara tentang tepatkah gitu ya pajak kendaraan dikaitkan dengan BBM bersubsidi. Secara umum Bapak boleh di-sharing tentang bagaimana Bapak melihat ya Pergub 13 tahun 2025 ini dari perspektif ekonomi dan juga di keadaan realitas sekarang gitu ya, itu dikaitkan dengan BBM bersubsidi ini. Silakan Bapak.
1: Iya, baik. Terima kasih Kak Linda dan pendengar sekalian. Kita memasuki bulan Juni kemarin, kita dihadapkan dengan kenaikan harga bahan bakar, khususnya yang non-subsidi.
0: Iya.
1: Kondisi ini pasti membuat masyarakat panik, membuat masyarakat khawatir dan lain sebagainya. Nah, ini akhirnya dari pemerintah provinsi mencoba untuk menerapkan Pergub 13 tahun 2025 ini. Kalau dari perspektif saya melihat bahwa kebijakan ini sebenarnya lahir dari satu niat yang benar. Satu niat yang benar, tetapi mungkin agak sedikit keliru memakai instrumen. Karena kalau kita mau melihat bahwa keinginan dari pemerintah provinsi ini untuk menertibkan pajak, apalagi kita sama-sama tahu bahwa kemampuan fiskal kita itu kan masih sangat rendah.
0: Yeah.
1: Kita masih ada di angka 7%, pendapatan daerah kita masih cukup rendah, sehingga ini adalah salah satu cara untuk menaikkan pendapatan daerah. Namun pemerintah provinsi memilih untuk menyandra BBM sebagai cara untuk menagih pajak. Nah, ini yang kalau bagi saya, dari kacamata saya, ini kedua hal yang sangat berbeda. Orang, kalau bahasa sederhananya, dua hal dari dompet yang berbeda. Pajak kendaraan itu dompet daerah, sedangkan subsidi ini adalah dompet pusat.
0: Okay.
1: Jadi ada dua titik yang berbeda dipakai secara bersama-sama. Untuk menertibkan pajak, kita memakai instrumen dari subsidi pemerintah pusat. Nah, ini akhirnya membuat apa yang benar, niat yang benar, agak sedikit keliru karena penggunaan instrumen ini, kalau saya melihat.
0: Oke.
1: Okay. Yeah. Mungkin itu, Kalinda.
0: Baik, jadi niatnya benar begitu ya, tapi yeah, caranya yang mungkin perlu diperbaiki, begitukah Bapak?
1: Betul, mungkin caranya yang perlu kita evaluasi apakah benar dengan penertiban di pompa bensin itu, pembatasan itu sebagai cara terbaik untuk menertibkan pajak. Itu yang mungkin perlu dievaluasi.
0: Oke, dan Pergub ini menuai pro kontra Bapak ya, dari begitu
1: Betul.
0: Banyak berita yang kita, ketika kami searching, kami baca begitu ya, dan banyak pendapat masyarakat juga yang menyatakan ini menuai pro kontra karena mengaitkan kepatuhan membayar pajak kendaraan dengan akses BBM bersubsidi begitu.
1: Bersubsidi.
0: Nah, ini bagaimana pandangan Bapak? Silakan.
1: Ya, kalau menurut saya kebijakan ini perlu dikaji ulang. Karena kita harus membedakan bagaimana kita menaikkan pendapatan dengan penertiban pajak, dan bagaimana kita membatasi kuota BBM subsidi kita. Ini yang harus didudukkan pada porsi masing-masing. Kalau kita mau menertibkan pajak, berarti mekanisme pemungutannya, bagaimana kehadiran untuk dinas untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran, inilah yang harus ditingkatkan. Kalau saya mengistilahkan, kalau kita mau tagih pajak, seharusnya kita menyiapkan red carpet bagi masyarakat. Supaya mereka datang dan membayar pajak, datang dengan kerelaan dan membayar pajak, bukan kita menyandra jatah BBM. Karena kita perlu lihat bahwa yang menggunakan BBM yang menggunakan BBM subsidi di NTT ini kan masyarakat dari berbagai kalangan, dan kalau kita mau jujur, NTT masyarakat yang memang membutuhkan subsidi itu cukup tinggi. Nah, ini kalau kita sandra di situ, mereka pasti akan terganggu secara ekonomi. Ambil contoh, teman-teman yang bekerja sebagai ojek misalnya, mereka mungkin dengan keterbatasan yang mereka miliki, mereka belum mampu untuk membayar pajak, tetapi bukan tidak mau membayar pajak. Jadi ini yang perlu untuk dikaji ulang. Ya, dilihat akar permasalahannya apa sih yang menyebabkan masyarakat tidak pas dalam melakukan pembayaran pajak. Bukan kita menyandra subsidi. Kalau subsidi nanti kita pakai porsi cara yang berbeda. Penertibannya seperti apa? Ya. Mungkin itu kalau dari saya.
0: Jadi apakah kalau mau dibilang kurang tepat begitu kalau menghubungkan dua hal ini dalam satu cara begitu ya, Bapak?
1: Iya, kalau menurut saya kurang tepat kita mendudukkan dua hal ini dalam satu kebijakan. Sehingga ini yang perlu dievaluasi. Sebenarnya kalau kita mau jujur, pemerintah provinsi itu sudah punya Pergub 32 tahun 2026, di mana memberikan diskon kepada masyarakat untuk membayar pajak, untuk mutasi daerah. Nah, ini yang seharusnya diangkat, bukan penertiban yang ada di pompa bensin yang ditonjolkan. Jadi sebenarnya Pergub 32 inilah yang harus disosialisasikan kepada masyarakat, bukan Pergub 2025 ini. Karena justru ketika mereka mensosialisasikan Pergub 2025, justru mendatangkan ketakutan, kekhawatiran bagi masyarakat. Ini yang mungkin perlu dievaluasi kembali.
0: Oke. Ya, jadi dari yang disampaikan oleh Pak Rola tadi bahwa Pak waktu lalu itu kan ada ya berkaitan dengan HUT ya, Bapak ya.
1: Iya.
0: Ada diskon, ada pemutihan denda, dan bantuan lah kalau mau dibilang yang untuk mutasi dan lain sebagainya. Jadi kalaupun bisa ini, kalaupun mau bisa itu dimanfaatkan atau digunakan kembali begitu ya, atau diterapkan kembali begitu ya Pak ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, nah. Dan ini apa dampak ya ekonomi yang justru dirasakan oleh masyarakat? Tadi ketika searching ataupun kita membacakan berita begitu ya, informasi, ada masyarakat yang menyatakan bahwa tunggak pajak ini kami tidak sengaja begitu. Nah, kalau kami tidak dapat BBM subsidi, ini bagaimana dengan aktivitas dan kemungkinan berpengaruh juga ke ekonomi. Nah, memang apa bisa berdampak seperti itukah, Bapak? Boleh?
1: Saya juga mencoba untuk melihat dari sisi masyarakat, di mana tidak semua masyarakat itu memang sengaja untuk tidak bayar pajak. Ada yang mungkin seperti yang Kalinda sampaikan, kelupaan. Ada yang mungkin memang dari sisi ekonominya membuat mereka harus menunda pembayaran pajak ini. Karena ada kebutuhan-kebutuhan lain yang lebih urgent. Namun ketika mereka menunda ini, bisa saja terjadi akumulasi. Karena dari tahun sebelumnya dia terakumulasi, akhirnya menjadi berat.
0: Yeah.
1: Ketika dia sudah terkumpul dalam beberapa tahun. Nah, ini yang justru harus menjadi dasar kita untuk melihat konteks orang tidak membayar pajak. Karena kalau mau mau melihat dari perspektif ini, kita bisa melihat dari masyarakat di kalangan yang paling rendah, di mana kalau seandainya kita sandra penggunaan BBM subsidi, bisa jadi ekonomi mereka di dalam kehidupan keluarga juga ikut terganggu, dan bahkan akan semakin memperberat mereka untuk melakukan kewajiban pembayaran pajak ini. Jadi pasti kebijakan ini dengan menyandra pembayaran pajak ini akan sangat mengganggu masyarakat di kalangan bawah. Mereka pasti akan sangat merasakan dengan akhirnya mereka harus beralih ke BBM
0: non-subsidi
1: atau akan beralih ke pompa bensin mini yang ada di berbagai sudut kota.
0: Iya.
1: Nah, ini dengan harga yang lebih tinggi.
0: Nah,
1: ini pasti akan memberikan dampak ekonomi, akan memperburuk kondisi ekonomi masyarakat.
0: Iya, itu yang mau Linda tanyakan, Bapak. Karena kan pilihannya cuma dua begitu ya. Karena tidak dapat subsidi, otomatis non subsidi begitu ya. Dan kalaupun tidak di situ, ya berarti di POM ini begitu. Nah, apakah ini berpotensi mempengaruhi biaya seperti transportasi, distribusi barang, ataupun harga kebutuhan pokok begitu? Apakah punya potensi untuk itu?
1: Sangat punya potensi. Kalau kita bicara terkait dengan kondisi ekonomi di NTT, harga barang di NTT itu sangat dipengaruhi oleh biaya transportasi. Kita dengan luas wilayah ekonomi yang begitu luas, pasti biaya transportasi ini akan sangat berpengaruh. Ketika terjadi lonjakan harga, khususnya di bahan bakar, harga yang terjadi di pasar pun akan ikut naik. Nah, ini yang mungkin perlu dievaluasi oleh pemerintah provinsi, sehingga tidak salah di dalam menerapkan Pergub ini. Karena kalau kita mau jujur, yang banyak menggunakan BBM non subsidi subsidi ini kan, misalnya kita ambil porsi teman-teman pedagang, petani, nelayan, kemudian teman-teman ojek, sopir. Nah, ini yang akan sangat rentan karena pendapatan mereka itu sifatnya harian. Dalam arti hari ini mereka bekerja mendapatkan keuntungan dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Nah, kalau seandainya tekanan terjadi di bagaimana mereka melakukan aktivitas ekonomi mereka, pasti ini akan sangat berdampak kepada harga-harga yang ada di pasar, Kalinda.
0: Baik, Bapak, yang terakhir, jadi kalau boleh begitu ya, apa yang bisa direkomendasikan begitu, Bapak, berkaitan dengan apa yang sementara terjadi ini, karena kan sudah berlaku sejak 1 Juli kemarin ya, Bapak ya.
1: Iya.
0: Bulan Juni kemarin BBM non subsidi naik. Lalu di 1 Juli ini ya muncullah gitu ya penerapan Pergub 13 tahun 2025 ini. Apa rekomendasinya begitu supaya ini pro kontra mulai muncul dan terus muncul begitu ya, supaya setidaknya ya meminimalisirlah ketegangan-ketegangan yang terjadi di masyarakat. Silakan.
1: Iya, kalau bagi saya, pemerintah sudah punya dua alat untuk melakukan penertiban terhadap pajak maupun penertiban terhadap penggunaan BBM subsidi. Kalau pajak, kita menggunakan Pergub 13 tahun 2025.
0: Okay.
1: Yang perlu dilakukan adalah kita melakukan komunikasi sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat paham. Di mana masyarakat mengetahui bahwa kewajiban mereka membayar pajak karena tujuannya untuk pembangunan daerah ini juga.
0: Iya.
1: Di sisi lain, pemerintah juga perlu mensosialisasikan Pergub 32 tahun 2026 ini. Tujuannya supaya masyarakat tahu bahwa saya tidak membayar pajak, tetapi saat ini pemerintah memberikan ruang untuk saya membayar pajak dengan diskon dan berbagai fasilitas kemudahan yang sudah disiapkan. Nah, ini sosialisasi Pergub 13/2025 dan Pergub 32/2026 ini harus dilakukan secara berbarengan. Bukan kita menyandra penggunaan BBM bersubsidi. Karena keuntungan untuk pajak itu masuk ke kas daerah, keuntungan yang didapatkan dari BBM subsidi itu masuk ke kas negara. Dua hal yang berbeda, sehingga kalau bahasa sederhananya, lepaskan sandra terhadap BBM subsidi, tetapi kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan kewajiban membayar pajak. Sehingga biarkan masyarakat datang karena mereka diberikan ruang, diberikan fasilitas, diberikan kemudahan untuk membayar pajak dengan diskon, dengan berbagai fasilitas yang ada. Kalau tadi di awal saya katakan, siapkan red carpet untuk masyarakat untuk membayar pajak. Bukan kita menyandra di pompa bensin. Mungkin itu Kalinda.
0: Baik, jadi masih ada instrumen lain begitu ya Pak ya, yang bisa digunakan selain BBM subsidi ini gitu, karena memang BBM ini vital gitu, alat kebutuhan vital ya, penting sekali untuk urat nadi kehidupan masyarakat, khususnya ya, ekonomi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Terima kasih Bapak untuk sharingnya di Wawancara Kupang Pagi untuk edisi hari ini. Silakan melanjutkan aktivitas Bapak, sukses untuk hari ini. Selamat pagi.
1: Pagi, terima kasih Kalinda, terima kasih pendengar sekalian.
2: Kupang Pagi ini
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar di rangkaian Kupang Pagi, saat ini kami hadirkan untuk Anda informasi perakiran cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Timur.
1: Info cuaca hari ini.

0: Dan saat ini pendengar kami sudah terhubung bersama dengan Kak Hedi di BMKG Altari Kupang. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Kak Hedi, dekat Linda di Pro 1 RR Kupang. Kakak silakan informasi perakiran cuaca untuk wilayah NTT hari ini, Kak.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur. Hari ini hari Kamis tanggal 2 Juli 2026. Untuk pagi hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Siang hingga sore hari, kondisi cuaca juga diperkirakan masih cerah hingga berawan. Dan malam hingga dini hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga berawan, dengan potensi kabut di wilayah Soe, Ende, Borong, dan Ruteng. Kemudian suhu udara berkisar 18 hingga 32 derajat Celcius. Untuk wilayah Manggarai, Ngada, dan sebagian dataran tinggi lainnya, suhu udara diperkirakan berkisar 14 hingga 26 derajat Celcius. Angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 20 hingga 40 km per jam. Peringatan dini waspada potensi angin kencang di wilayah Kabupaten Saburai Jua. Demikian perakiraan cuaca.
0: Baik, terima kasih Kak Hedi untuk informasinya di pagi hari ini. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Demikian info cuaca hari ini kerjasama BMKG Altari Kupang dengan RRI Kupang.

0: Ya, pendengar, di saat ini kami mengajak Anda, kita akan mengikuti secara langsung ya pergelaran atau pertandingan Piala Dunia Amerika Serikat versus Bosnia dan Herzegovina dari Pratiga Jakarta.
1: Francisco Stadium, pada kesempatan pagi hari ini kami akan melaporkan reportase pandangan mata pertandingan 32 besar Piala Dunia 2026 antara Amerika Serikat menghadapi Bosnia Herzegovina. Dan pada kesempatan pagi hari ini akan menjadi penentuan bagi Amerika Serikat apakah mereka mampu melaju lebih jauh di ajang Piala Dunia, karena selama keikutsertaan mereka di Piala Dunia mereka hampir selalu dipastikan gagal di fase gugur. Menariknya pendengar, Amerika Serikat pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia di tahun 1994 dalam dua penyelenggaran edisi Piala Dunia, yaitu 94 dan 2026. Amerika terbilang sukses sebagai penyelenggara atau tuan rumah, namun tidak demikian halnya dengan prestasi mereka di lapangan hijau. Nah, pada kesempatan kali ini pelatih Amerika yaitu Mauricio Pochettino telah menurunkan sejumlah pemainnya untuk pertandingan pagi hari ini. Di barisan pertahanan ada Chris Richard, kemudian Tim Rim dan juga Alex Freeman yang nanti akan bersama dengan penjaga gawang Matt Fries mengawal pertahanan dari timnas Amerika. Kemudian untuk sektor gelandang ada Weston McKennie, Tyler Adams dan juga Martin Tillman bersama dengan dua pemain sayap yaitu Sergi Nodes dan juga Anthony Robinson. Sementara di sektor striker ada penyerang AC Milan Christian Pulisic dan juga penyerang dari AS Monaco Valerian Balogun. Sementara di sektor, maksud kami di kubu Bosnia Herzegovina, saat ini kick off sudah dilakukan oleh Bosnia dan pertandingan akan segera dilanjutkan oleh rekan kami Bung Erik Hamzah. Silakan Bung Erik.
2: Ya, baik, terima kasih Rosia Anwar dan saudara pendengar. Kick off babak pertama antara Amerika Serikat menghadapi Bosnia Herzegovina baru saja dimulai dan saat ini terjadi sedangan sudut bagi Bosnia dari sisi sebelah kanan dari gawang Amerika Serikat. Kita